0: La haula wala quwata illa billah. Syaitan saling berteriak sesama mereka. Kaifa bika billazi qad uqiya wa hudi? Bagaimana kau nak ganggu orang yang sudah dilindungi dan sudah diberi hidayah? Subhanallah. Doa keluar rumah membuat kita dibimbing, dipelihara, diberi hidayah. A'udzubillahi an adilla au udalla. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari sesat atau disesatkan. Wa a'udzubika an azlima au uzlama. Minta perlindungan kepadamu dari menzalimi atau dizalimi. Wa a'udzubika an azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan. Wa a'udzubika an ajhala au yujhala alayya, berbuat jahil atau dijahili. Nah, syaitan mengatakan kaifa bika billazi qad uqiya wa hudiya. Bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah dapat hidayah dan sudah dapat perlindungan dari Allah SWT. Nah, doa itu semuanya membuat kita semakin kuat memegang hidayah. Makanya sebelum tidur kita juga berdoa. Nah, siapa yang membaca doa itu mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan hidayah. Mata alal Islam. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta faman mata min lailatihi mata 'ala al-islam. Siapa yang mati ketika tidurnya setelah membaca doa ini, maka mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, karena tidak masuk surga kecuali yang mati dalam keadaan Islam. Nasallah. Orang sekarang berdebat sekarang ni, orang mati dalam keadaan kafir masuk surga atau tidak, katanya kan itu. Boleh tidak dikatakan masuk neraka atau tidak? Ya, daripada berdebat itu, pastikan antum mati dalam keadaan. Nah, biarlah orang berdebat itu, kita jangan. Yang penting saya harus mati dalam keadaan Islam. Maka banyak berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya hidayah itu senantiasa bersama kita. Sebab mudah tidak lepas. Makanya sering-sering kita membaca doa juga pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, a'udzubika min azabi al-qabr, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, a'udzubika min fitnatil min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri, dan seterusnya. Semuanya doa akan mengukuhkan kita dalam hidayah taufiq, dan itu itulah yang akan mengukuhkan kita. Kemudian yang keempat, yang menjadi penguat sebab kita kokoh dalam hidayah sehingga pegangan kita tak lepas adalah as-sam'u wa ta'a lillahi tabaraka ta'ala. Mau mendengar dan menaati. Mau mendengar dan mau taat kepada Allah dan Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wabashshir ibadilladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, yaitu perkataan Allah, perkataan Rasul. Fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti perkataan yang terbaik itu, perkataan Allah dan Rasul. Apa balasannya? Ulaika alladzina hadahumullah. Merekalah orang yang Allah berikan hidayah. Oh, ternyata taat pada Allah menambah kokoh dalam hidayah. Jadi dengarkan apa kata Allah, dengarkan apa kata Rasulullah, kemudian taati. Jangan dibantah. Tapi kalau sudah ada keraguan, makanya unsur pertama iman tadi penting. Bila sudah iman bagus, kita tidak akan mau menentang. Tapi bila iman tak bagus, akan ada keraguan yang menyebabkan kita menyimpang. Karena itu kaum muslimin, dari langkah awal tadi beriman pada Allah dan Rasul. Bila Allah dan Rasul mengatakan, pasti benar. Bila Allah dan Rasul memerintahkan, pasti baik. Bila Allah dan Rasul melarang, pasti tidak baik. Jangan banyak belok kiri dan kanan, apalagi masuk ke simpang-simpang. Nanti antum jadi penyimpang, lah, atau orang yang menyimpang. Apalagi kalau jadi ustaz dan ulama, jadi namanya ulama menyimpang, ustaz menyimpang. Maka tetaplah berada di jalan yang lurus sehingga tidak ada penyimpangan. Maaf. Taib.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati 'urfa.
2: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-'asifati 'asfa.
2: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا.
2: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا.
2: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا.
2: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Udran atau nudra.
2: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
2: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idan nujumu tumisat.
2: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idas sama'u furijat.
2: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa idzal jibalu nusifat.
2: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: Wa idzar rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl.
2: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
2: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Tsumma nutbi'uhumul akhirin.
2: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
2: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma'idin lil mukadzibin.
2: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
2: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
2: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
2: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
2: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
2: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil ardha kifata.
2: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwatan.
2: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tadmi bi syararin kal qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun sufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma'idin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wala yu'zanu lahum fayatadirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakih mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma'idin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma'idin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi hadithin ba'dahu yu'minun.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman.
2: Tanya jawab.
3: Pak Ustadz, saya pernah dengar katanya kalau seorang laki-laki sudah menikah, bakti yang pertama adalah ibunya, bukan istrinya. Tapi kalau wanita yang sudah menikah, bakti pertamanya adalah untuk suaminya, lalu baru orang tuanya. Itu kenapa bisa begitu, Ustaz? Sedangkan saya, seorang istri kan setiap hari menemaninya dari urusan dapur hingga urusan, mohon maaf Ustaz, urusan kasur. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
4: Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan masalah ini, memang di dalam syariat kita itu sudah diatur bahwasannya ketika seorang laki-laki menikah, baktinya tetap saja kepada orang tuanya, karena orang tuanya lah dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Kemudian kenapa seorang muslimah, seorang wanita ketika sudah menikah, bakti pertamanya kepada apa? Kepada kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Karena ini juga merupakan ketetapan yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya." Kalau seandainya boleh aku perintahkan manusia sujud kepada selain Allah, aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena apa? Karena besarnya hak seorang suami. Maka ketika akad terjadi, itu adalah akad pemindahan tanggung jawab. Yang tadinya seorang ayah, dia bertanggung jawab total terhadap anak perempuannya. Ketika dia jabat tangan calon mantunya, di saat itu kan masih calon ya, "Wahai Fulan bin Fulan, saya nikahkan kamu dengan Fulanah, anak saya sendiri untuk dirimu dengan mahar anu gitu. Kemudian saya terima nikahnya." Di saat itulah berpindah pertanggungjawaban dunia akhirat seorang muslimah dari ayahnya kepada suaminya. Ini adalah urutannya semacam itu. Namun bukan berarti kemudian seorang mempertentangkan, "Oh, saya harus taat kepada suami," kemudian dijadikan alasan untuk menjauh dari keluarganya. Bukan seperti itu. Semuanya bisa disatukan. Sebagai seorang mantu, laki-laki gitu ya, harus menghargai istrinya, memuliakan istrinya, memberikan hak-hak istrinya secara maksimal. Ingat bahwasanya istri telah meninggalkan zona nyaman bersama ayah dan ibunya yang tidak akan pernah menyakitinya sama sekali, kemudian ikut kepada suami yang masya Allah maisyahnya terbatas, rumahnya kecil, kendaraannya seperti itu, subhanallah, usahanya belum jelas, rela untuk meninggalkan zona nyaman bersama ayah dan ibunya. Maka wahai para suami, ingat bahwasanya istri Anda itu telah berjuang habis-habisan meninggalkan zona nyaman demi bersama Anda. Ngaboti apa nih sih jane gitu? Ngaboti apa yang ada pada Anda? Maka sekarang tunjukkan pertanggungjawaban Anda, cinta Anda wahai para suami kepada istri Anda secara maksimal. Berikan yang terbaik untuk pasangan. Jadi ketika seorang istri maksimal tunduknya kepada suami, taatnya kepada suami, sekali lagi bukan menjadi penghalang kemudian apa, meretakkan hubungan antara seorang wanita dengan apa, dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan ibunya, sama sekali tidak. Wahai para suami, ingat Istri Anda menjadi seperti sekarang ini adalah hasil perjuangan ayahnya dan ibunya. Hasil perjuangan ayahnya dan ibunya yang maksimal menjaganya, memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang. Jadilah seperti istri Anda sekarang ini. Maka berjuanglah secara maksimal, bahagiakan pasangan Anda. Wallahu a'lam bishawab.
5: Jika anak kecil bersin, apakah orang tua membaca hamdalah? Kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah seusai bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yang artinya, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu beliau doakan, dan yang satu tidak beliau doakan. Ketika beliau ditanya alasannya, jawaban beliau, dia membaca hamdalah. Sementara yang ini tidak membaca hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila ada di antara kalian bersin dan memuji Allah, yaitu membaca hamdalah, maka doakan dia, dan jika dia tidak membaca hamdalah, maka jangan doakan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud mendoakan di sini adalah mengucapkan yarhamukallah. An-Nawawi mengatakan, ini penegasan bahwa perintah mendoakan orang yang bersin berlaku jika dia membaca hamdalah, dan berisi penegasan larangan mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Karena itu, makruh mendoakan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah. Jika orang yang bersin itu membaca hamdalah namun tidak didengar orang, maka dia tidak diperintahkan mendoakannya. Imam Malik mengatakan, tidak perlu mendoakan sampai dia mendengar yang bersin membaca hamdalah. Bagaimana jika anak kecil bersin? Hukumnya sama seperti orang dewasa. Jika dia membaca hamdalah, maka orang yang mendengarnya harus mendoakan yarhamukallah. Sebaliknya, jika anak itu tidak mengucapkan hamdalah, tidak didoakan yarhamukallah. Ar-Ruhaibani dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan, untuk anak yang bersin dan membaca hamdalah, kita doakan burika fiik, semoga kamu diberkahi, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu, atau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian yang dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Beliau juga mengatakan, makruh mendoakan untuk orang bersin yang tidak membaca hamdalah, berdasarkan hadis dari Abu Musa. Sementara anak kecil atau orang yang baru masuk Islam diajari hamdalah. Demikian pula orang yang tinggal di pelosok jauh, karena kemungkinan besar mereka tidak tahu. Ketika anak kecil bersin, memahami hal ini, jika ada anak kecil yang bersin dan dia bisa diajari, maka sebaiknya dia diajak untuk membaca hamdalah. Misalnya ditanya, kalau bersin membaca apa? Setelah dia menjawab alhamdulillah, selanjutnya orang tua atau siapapun di dekatnya bisa mendoakan yarhamukallah. Sementara jika yang bersin anak kecil yang belum bisa diajari, misalnya bayi, apakah bisa diwakili orang tua atau walinya? Dalam adab syar'iyah Ibnu Muflih dinyatakan, jika dia bayi, maka yang membaca hamdalah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu, yaitu yarhamukallah. Demikian, Allahu a'lam.
6: Mutiara doa. Sehari-hari
7: doa berbuka puasa ketika di tempat orang lain.
8: Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah.
7: Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatmu. Orang-orang yang baik memakan makananmu, dan para malaikat mendoakan agar kamu mendapat rahmat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3 garis miring 367, Ibnu Majah nomor 1 garis miring 556, dan An-Nasa'i nomor 296 strip 298.
9: Radio Mutiara Quran AM
7: 11.70 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Ramuan herbal.
10: Assalamualaikum Tabib Happy.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ibu saya sedang sakit paru-paru, setiap kali tarik nafas atau duduk seperti mendidih. Saya bingung menjelaskannya. Kalau dipegang dadanya seperti bunyi mendidih, bergetar seperti itu. Saya bingung harus bagaimana, mohon penjelasannya. Silakan.
11: Maksudnya bunyi mendidih blutuk-blutuk mungkin ya, ya.
10: Mendidih dan bergetar gitu.
11: Kemungkinan itu ada lendir di paru-parunya. Kemudian di paru-parunya coba itu
10: blutuk-blutuk
11: benar. Iya, blutuk-blutuk itu kan tadi dia ada lendir di parunya. Terus coba ditelungkupkan. Kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Kalau bunyi buk-buk-buk gitu, ada kemungkinan ada udara yang masuk ke dinding apa ya bahasnya? Ke dinding rusuk ya, tapi di luar paru. Atau kalau emang dia mengaku sesak, tapi itu loh ya. Kalau nggak sesak, hanya bunyi blutuk-blutuk aja, itu lendir. Itu bisa dibawa ke rumah sakit, nanti infokan ininya, bisa di nebulizer, bisa keluar biasanya. Atau mungkin mau mandiri di nebulizer juga boleh. Jadi pakai air apa? Air mendidih. Boleh pakai serai sama sirih, direbus. Udah mendidih, taruh di lantai, kasih minyak kayu putih sedikit, ibunya suruh nunduk, kemudian dihisap atau bernafas di area itu. Untuk apa? Untuk hisap uapnya tadi, diuap itu bahasanya, dikerubut pakai sarung atau selimut boleh semampunya. Kira 5 menit kok gak kuat, buka sedikit, hidup lagi semampunya, sekuatnya. Itu semoga bisa mengurangi lendir dalam dadanya. Kemudian ditambah bikinkan teh serai. Teh serai itu membantu untuk penyusutan itu, penyusutan lendir, balgom namanya. Nah, terus diajak ibunya untuk menobati setiap kesedihannya. Orang punya balgom di paru-paru, biasanya ini tipikal orang yang suka menyimpan kesedihan, taubati. Semua itu sudah Allah takdir, dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ini harus hikmah Allah itu harus dicari, harus dipetik. Dengan minimal sabar itu hal termudah yang bisa kita lakukan, sabar. Kedua, paling berpahala. Karena Allah itu menjamin setiap hamba-hambanya sabar itu pasti dengan surga kan gitu ya. Karena ada surga tersendiri untuk orang-orang yang ahli sabar atau ahli musibah. Jadi sabar. Kemudian diajak untuk berpikir positif untuk bisa terlepas dari kesedihannya tadi. Itu bisa dilakukan.
10: Kalau digurah Bib?
11: Enggak bisa. Bahaya malah. Enggak bisa nafas itu nanti kalau digurah.
10: Ada yang sampai kelamaan
11: dirinya. Iya, tapi digurah di situ kan dia diberikan cairan untuk meradangkan salut selaputnya itu. Selaput lendir diradangkan dengan mungkin cairan sambel. Cuman bukan cairan sambel sih. Kita biasanya pakai menggunakan namanya akar sri gunggui guno.
10: Itu Pak Bib juga.
11: Iya, saya juga menguasai, cuman saya enggak lakukan karena banyak yang pingsan. Karena memang enggak kuat.
10: Ini
11: iya, dimasuk dari hidung, teguk dari hidung, cekluk cekluk gitu.
10: Suaranya.
11: Ya, analogi seperti itu nyatanya jadi pilek, jadi radang. Saya sendiri sekarang ini sudah meninggalkan karena teknik ini banyak yang enggak kuat. Apalagi masih baru pertama tuh, Masya Allah nyiksa banget itu. Batuk terus itu sampai keluar lendir sampai radang tenggorokannya itu. Jadi karena banyak yang mudarat saya tinggalin. Terus tapi ya masih menguasai, walaupun ada beberapa orang yang masih tetap pengen digurah, tapi saya kelain aja, khawatir takutnya pingsan. Kejadian terakhir itu pingsan posisi lendirnya masih banyak, Masya Allah itu panik itu. Kenapa enggak? Karena semua lendirnya masuk ke paru itu sampai ke UGD. Ya untungnya beliau enggak nuntut saya, karena saya udah ngomong di awal ini enggak boleh Bu, ini enggak bisa kalau kayak gini. Ya enggak apa-apa, aduh saya udah biasa gurah. Nah kalau udah lepas kejadian itu pingsan, dan posisi pingsan ini mulut dan hidung penuh dengan lendir, kan bisa gagal nafas tuh. Itu bahayanya di sana gitu. Makanya saya udah tinggalin teknik itu. Tapi ya kalau untuk kayak tadi, kalau uap kan enggak, masih simpel lah, enggak perlu bahaya.
10: Kalau di rumah sakit ada yang disedot paru.
11: Ya betul. Dimasukin jarum dari samping sedot serut itu. Ya gitu. Tanpa bius soalnya. Ya semoga aja nanti bisa diikhtiarkan, tapi lebih tepatnya konsulkan dengan dokter ahli paru yang

0: Masih.
1: Kita lanjutkan kajian kita dari hal-hal yang berkaitan dengan doa. Yang pertama, sebenarnya doa juga merupakan salah satu obat bagi penyakit kita, baik penyakit medis ataupun non medis. Dan doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Wa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Karena memalingkan ibadah yang merubah, yang ibadah adalah kekhususan untuk Allah, dipalingkan kepada selainnya, maka itu adalah syirik. Syarful sarful ibadah li ghairillah fima huwa fima hiya min khasaisillah bahwa syirik. Nah, dan ibadah doa ini adalah ibadah. Maka dari itu ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang disebutkan oleh muallif yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da' wa Dawa ini, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya kaum mukminin dan merupakan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi. Ya. Hadis ini disebutkan oleh para muhaqqiq bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, karena ada perawi namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Hamdani, dia adalah perawi yang matruk, tidak diterima periwayatannya. Maka doa adalah senjata, hadisnya lemah. Ya. Kemudian doa mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah, juga lemah. Yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Itu yang sahih. Doa adalah ibadah. Apa kemarin definisinya ibadah apa? Ada yang masih ingat? Apa definisinya ibadah didefinisikan? Definisi ibadah banyak banget yang menyebutkan, tetapi definisi yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang mewakili dari sekian banyak definisi adalah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Apa kemarin makna ibadah? Gak ada door prize-nya, jadi agak dingin mesinnya. Apa makna ibadah? Itu namanya ketakwaan, takwa, itu definisi takwa. Adapun definisi ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Segala penamaan, ya, yang segala penamaan itu merupakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan, dari perbuatan, ya, yang zahir ataupun yang batin. Itu harus dihafal, ya. Sehingga dengan itu apa? Tahu ini ibadah atau bukan ibadah di antaranya dari definisi ini. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya, doa itu ada doa yang lebih kuat daripada musibah, ada doa yang lebih lemah daripada musibah, ada satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Kemudian sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Ya. Artinya, ya, hadis ini juga demikian diriwayatkan dalam Al-Mustadrak, ya, diriwayatkan At-Tirmidzi dan Adz-Dzahabi, melemahkan hadis ini. Adapun Syekh Albani, ya, menghasankan dengan Sahihul Jami'. Doa itu akan bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Ya. Anda mau meminta sesuatu

0: yang belum terjadi. Misalkan apa? Minta jodoh. Ya. Nah, atau sesuatu yang sudah terjadi, misalkan ada yang sakit, sudah terlanjur sakit, minta disembuhkan. Nah, minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang belum terjadi berdoa, yang sudah terjadi juga berdoa. Nah, kemudian juga dalam kitab yang sama kata Ibnu Qayyim rahimahullah dari Thauban bahwasanya Nabi bersabda, la yuruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birru wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuh. Ya, artinya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Takdir banyak, ada takdir yaumian, ada takdir sanawiyan, ada takdir setiap hari, ada takdir setiap tahun. Dan takdir yang jenis macam-macam takdir ini kembalinya kepada buku takdir induk, Lauhul Mahfudz. Kalau sudah Lauhul Mahfudz sudah. Nah, yang di sini yang dimaksudkan adalah takdir yang harian ini. Nah, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Sungguh seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Ya, makanya jangan sampai sebagaimana wasiat apa ya, hum yuriduna ad-dunya wa yat'anu alaihim asyaitan wa yat'anu alaihi asyaitan. Mereka menginginkan dunia tapi setan menikam dia. Ya. Makanya di antaranya rezeki Allah tidak diperoleh melalui perbuatan maksiat. Ya, justru melalui ketaatan kepada Allah rezeki akan ditambah. Ya. Kalau rezeki ya, rezeki kadang rezeki dijadikan apa? Jebakan bagi umat manusia. Seperti apa? Seperti yang dikenal istidraj. Idza ra'aitallah ya. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat ya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia ya kepada seseorang yang seseorang itu ya tetap menjalankan kemaksiatannya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah termasuk istidraj. Ya, dikasih rezeki sama Allah. Ya, tapi rezeki itu sebagai jebakan bagi dia. Baik rezeki berupa panjang umur, tapi apa? Tapi semakin maksiat. Panjang umur, tapi tambah zina. Panjang umur, tapi ya, tambah menjadikan bisnisnya bisnis riba. Nah, wah ini apa? Termasuk jebakan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wah ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa sebagaimana disebutkan oleh muhaqqiq ya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad Al-Baghawi, Ibnu Hibban dan yang selainnya ya. Alhasil hadis ini apa? Menjadi hasan bisyawahidih. Hadis yang lemah jadi hasan bisyawahidih karena banyak lafaz hadisnya, di antaranya saling menopang. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Yaitu takdir apa? Bukan takdir Lauhul Mahfudz. Dia berdoa ya. Adapun takdir yaitu buku catatan takdir yang bisa dirubah-rubah. Nah, dan kembalinya induknya ke Lauhul Mahfudz. Wallahu a'lam bissawab.
1: Pak Ustadz mau bertanya, apa benar barang gadai itu tidak boleh dipergunakan? Sedangkan kata orang-orang, barang gadai boleh digunakan karena si pemilik barang ridho kepadanya, Ustadz.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Apa benar barang gadai itu tidak boleh dipergunakan? Barang gadai, ingat fungsinya adalah hanya sekedar untuk tauthiq. Hanya sekedar untuk menguatkan bahwasannya orang tersebut ketika meminjam sesuatu dia punya jaminan. Kalau seandainya gagal dalam pelunasan, nanti baru barang itu diuangkan gitu. Fungsinya hanya seperti itu saja. Jadi barang yang digadaikan itu adalah tetap di bawah kekuasaan orang yang meminjam, bukan di bawah kekuasaan orang yang memberikan pinjaman. Cuma sekedar untuk menguatkan akad saja, tidak lebih dari itu. Kalau seandainya sekarang barang gadai itu dimanfaatkan, maka otomatis terjerumus ke dalam riba. Setiap utang piutang, setiap pemberian utang, kemudian mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Maka itu adalah riba. Bagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang sekarang ini mengatakan, ini kan sama-sama ridho. Keridhaan dari orang tersebut adalah karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Keridhaan sama-sama ridha ketika melanggar syariat Allah adalah tidak menjadikan pelanggaran itu adalah dibolehkan. Seperti misalnya ketika sama-sama ridha, apakah itu tidak dikatakan sebagai zina? Laki-laki perempuan sama-sama ridha. Kemudian apa? Sama-sama menerima. Apakah kemudian itu tidak dikatakan sebagai zina? Tetap dikatakan sebagai zina. Maka keridhaan tidak bisa menjadikan sebagai, tidak bisa dijadikan sebagai standar kehalalan sebuah akad tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Wallahu a'lam bishawab.
3: Suara imam sholat pelan sekali. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sholat berjamaah dengannya juga sah. Para ulama menyebutkan bahwa keras dan pelannya bacaan imam, baik dalam takbir maupun tasmi' i'tidal, hukumnya anjuran. Bukan wajib, bukan pula rukun. Sehingga imam yang pelan suaranya atau bahkan sama sekali tidak terdengar makmum, sholatnya tetap sah. Demikian pula makmum, sholatnya sah. Dalil bahwa imam dianjurkan mengeraskan suaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Apabila dia rukuk, maka ikutlah rukuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bergerak takbir setelah imam takbir, menunjukkan bahwa makmum mendengar suara komando imam, sehingga dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan tasmi', yaitu ucapan Sami'allahu liman hamidah, sebagaimana dianjurkan untuk mengeraskan takbir. Karena tasmi' adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca ketika berpindah dari satu rukun, sehingga dianjurkan untuk dikeraskan oleh imam sebagaimana takbir. Al-Mughni. Keterangan lain disampaikan oleh Mustafa Ar-Ruhaibani. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbir agar memungkinkan bagi makmum untuk mengikuti imam dalam sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam selesai takbir, maka bertakbirlah. Demikian pula dianjurkan untuk mengeraskan tasmi', yaitu bacaan Sami Allahu liman hamidah, dan mengeraskan salam pertama agar bisa diikuti oleh makmum. Matalib uli nuha. Demikian, Allahu a'lam.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Subbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-16 di bab durhaka kepada kedua orang tua. Larangan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-16 ini ada di halaman 29. An Rawat Katib Al-Mughirah Ibn Syu'bah qala kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Hadis ini diceritakan oleh sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Seorang sahabat Nabi SAW punya sekretaris namanya Rawat. Rawat ini bercerita bahwa pada suatu hari Muawiyah, salah seorang khalifah kaum muslimin, menulis surat kepada Mughirah. Sahabat nyurati sahabat yang lainnya. Mari kita simak apa isi surat sahabat ke sahabat yang lain. Apa kata Muawiyah? Uktub li, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah SAW. Wahai Mughirah, tolong kirimkan kepadaku hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW. Jadi inilah surat menyurat para sahabat, ya, saling minta nasihat dari hadis Nabi SAW, dari ayat-ayat Al-Quran. Maka mendapatkan permintaan seperti itu, Al-Mughirah menyampaikan hadis Nabi SAW untuk ditulis oleh sekretarisnya. Siapa sekretarisnya tadi? Rawat, ya. Qala maaf, warrat, maaf, salah ngomong, bukan rawat, warrat, ya. Maka warrat pun bercerita, fa amla alayya wa katabtu biyadayya. Kata warrat, maka Al-Mughirah pun mendiktekan hadis Nabi SAW, kemudian aku menulis dengan tanganku. Ya, menulis hadis Nabi SAW dengan tangan Warrat. Inilah jasa-jasa mereka, inilah yang menyebabkan hadis ini sampai ke kita sekarang, ya. Jadi karena jasa para sahabat, kemudian murid-muridnya, kemudian muridnya lagi sampai Imam Bukhari, sampai tertulis buku ini, yang ini bertahan sampai abad ini. Setelah sekian abad yang lalu ditulis, itulah jasa mereka ini sehingga hadis bisa sampai ke tangan kita. Apa isi hadis tersebut? Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa qila wa qal. Kata Al-Mughirah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang, satu, banyak bertanya atau meminta. Apa yang pertama? Banyak bertanya atau meminta. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, wa an qila wa qal, banyak ngomong, menukil berita yang belum jelas. Berapa? Tiga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kasratis soal, banyak bertanya atau banyak meminta. Ada dua makna. Banyak bertanya maksudnya adalah bertanya tentang sesuatu yang gak ada manfaatnya, ya. Bertanya dengan tujuan untuk mempermalukan orang yang ditanya. Udah tahu ustadznya ini bukan ahli di bidang A, sengaja tanya masalah A kepada ustaz tersebut di depan umum untuk menjatuhkan kehormatan harga diri ustaz itu. Ini yang dimaksud pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk juga adalah permintaan, banyak minta kepada orang lain, mengemis, ya maksa-maksa lagi mintanya sama orang lain. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Apa maksudnya menyia-nyiakan harta? Bisa bermakna berperilaku mubazir, bisa bermakna menggunakan harta untuk sesuatu yang melanggar agama, bisa bermakna tidak menjaga harta dengan baik. Saya ulangi, menyia-nyiakan harta bisa bermakna berperilaku mubazir alias boros, ya, termasuk air, ya, punya air segelas gini atau satu botol gini cuma diminum sedikit, setelah itu ditaruh, besoknya dibuang, ini boros, dan itu dibenci oleh Nabi SAW. Ya, itu dibenci oleh Nabi SAW. Boros yang lain, masak banyak sampai akhirnya dibuang berlebihan, padahal banyak orang kelaparan. Ini termasuk dibenci oleh Nabi SAW. Ini adalah berperilaku mubazir. Yang lain maknanya adalah menggunakan harta itu di jalan yang melanggar agama, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Contoh, beli nomor. Beli apa? Nomor. Berapa harganya? Oh, orang tahu. 1000 misalnya, 2000 tokel, 2000 rupiah. Enggak boleh mubazir, orang ewu iki. Enggak. Sekecil apapun nominal yang kita gunakan, kalau itu untuk membeli sesuatu yang melanggar agama, maka itu termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian yang terakhir, makna dari menyia-nyiakan harta adalah tidak menjaga harta. Jadi punya barang, naruh asal-asal. Ya, sudah dikasih oleh Allah karunia motor, dicurahkan kudanan, curahkan apa? Kepanasan, ora tahu diservis, dinggoni terus nganti entong oline, ya. Nanti ganti lagi motor baru. Alasannya motornya udah rusak padahal enggak dirawat. Ya, ini termasuk perilaku boros. Termasuk menyia-nyiakan harta. Yang terakhir adalah wa'an kila waqal. Kila waqal itu adalah suka menukil sesuatu yang belum jelas. Di zaman ini medsos itu tempatnya. Ya, baru ada kiriman WA, belum jelas ini enggak atau tidak, langsung apa? Share. Ya, kerjaannya setiap hari share. Ya, enggak boleh. Karena belum tentu yang kita share itu benar. Maka pastikan dulu. Pernah saya sampaikan, saring sebelum apa? Sharing. Apa? Saring sebelum sharing. Mudah-mudahan bermanfaat loh. Kok gak ada durhaka orang tua? Ya, itu memang gak disebutkan sama beliau. Masih ada kelanjutan hadisnya, gak ada. Dan gak disebutkan durhaka kepada orang tua, padahal babnya bab tentang durhaka kepada orang tua. Memang beliau gak sampaikan di sini. Beliau akan sampaikan di hadis nomor 297 dan hadis nomor 460. Berarti masih setahun lagi. Insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita menyampaikan itu sebagai bagian dari amanah dakwah. Maka kalau hanya sekedar marah, hanya sekedar apa respon sesaat, itu tidak masalah. Insyaallah suatu saat dia bisa menerima. Boleh jadi saat ini belum bisa, tapi di saat yang lain akan menerima. Saya sendiri punya pengalaman di beberapa kasus ketika saya menyampaikan itu marah-marah. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian ketemu, loh kok sudah berubah. Ternyata bisa menerima itu setelah proses panjang. Jadi pas awalnya memang masih berat, tapi setelah proses panjang ternyata bisa menerima. Jadi tidak perlu khawatir kalau kemudian apa yang kita sampaikan tidak diterima. Bahkan kita sendiri pun butuh dikoreksi, butuh diluruskan. Maka kalau kita diluruskan, kita dikoreksi, itu manusiawi. Kadang-kadang kita merasa kok begini. Tetapi setelah kita merenung, oh ternyata yang koreksi tadi benar, saya yang salah. Jadi butuh proses, butuh waktu. Butuh proses, butuh waktu. Baik. Dan tidak masalah ketika respon awal itu berat, karena nanti ada saatnya akan merenung setelah mendapatkan nasihat. Saya pernah ceritakan, ada salah seorang, dia menjadi pegawai di lembaga ribawi. Tahu ya lembaga ribawi? Nah, dia bekerja di situ sudah lebih dari 15 tahun, hampir 20 tahun. Setiap ngundang penceramah, tidak ada satupun penceramah yang menyampaikan hukum riba. Sampai satu saat ada pemuda yang menyampaikan hukum riba di lembaga keuangan ribawi. Marah ini orang, dimarah-marahinya. Dari dulu tidak pernah ada yang ngomong pak gitu, kamu masih muda lancang, dimarahin. Begitu pemuda ini diusir kemudian pulang, ternyata apa? Setelah 3 bulan kemudian dia menyesal. Kenapa menyesal? Setelah dia googling, oh riba itu memang benar, yang disampaikan pemuda tadi benar. Berarti selama ini, selama 20 tahun ngundang ustadz itu tidak ada yang jujur ustadznya, karena tidak pernah menyampaikan masalah riba di lembaga keuangan ribawi. Dia mau ngucapin terima kasih tapi sudah terlanjur jengkel, nomornya sudah dibuang, orangnya sudah di tidak boleh ngisi lagi, tidak bisa ketemu, mana orang. Padahal dia mau ngucapin terima kasih karena sudah dikasih tahu. Jadi memang awalnya begitu tahu ya berontak, itu lumrah, manusiawi, normal. Tapi setelah merenung, oh ternyata dia benar, saya keliru, itu normal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Masehat.
1: Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Bagian kedua, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Bagian yang ketiga, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Baik, ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang buah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah bahwa wujubus sukut illa fil khair, wajibnya diam kecuali dalam kebaikan. Hadza zahirul hadis, dan inilah zahir hadis, bahwasanya wajibnya diam kecuali dalam kebaikan. Maka ketika kita membicarakan tentang kondisi manusia, anna dzalika laisa biwajibin, maka itu tidak wajib. Jadi berbicara tentang selebriti, hiruk pikuk politik, tentang kondisi tetangganya, keluarganya, maka itu tidak wajib. Yang wajib adalah kalau di situ mengandung kebaikan. Maka perkataan manusia itu secara garis besar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah khairun, yang kedua adalah syarrun, yang ketiga adalah lagwun. Inilah perkataan manusia. Yang pertama adalah fal khair, perkataan yang baik. Huwal matlub, inilah yang diminta oleh syariat agar kita mengucapkannya. Nah, ini perkataan yang baik. Yang kedua adalah wasyar. Syar itu adalah buruk, dan ini hukumnya tidak boleh. Ayaqul al-insan qawlan syarron, ketika manusia membicarakan suatu keburukan, sama saja fi nafsihi, yang itu buruk untuk dirinya atau untuk orang lain. Bagian yang ketiga itu adalah al-laghwu, ma laisa fi khair wala syar, yang ketika kita membicarakan itu sia-sia, tidak mengandung kebaikan dan tidak pula keburukan. Dan ini hukumnya tidak haram membicarakan sesuatu yang al-laghwu atau sia-sia, itu hukumnya tidak haram. Walakin al-afdal, tetapi yang utama itu adalah ayaskut, untuk diam. Sehingga di dalam kitab ini disebutkan apa yang kita ucapkan terbagi menjadi tiga. Pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah keburukan, yang ketiga adalah sia-sia. Kalau kebaikan, maka ini yang diminta dan dianjurkan syariat. Kalau keburukan, maka ini yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah yang sia-sia. Untuk yang sia-sia itu tidak berdosa, tetapi yang utama adalah ditinggalkan. Maka idza kana al-kalam min fiddah, andaikan perkataan itu terbuat dari perak, fasukut min zahab, maka diam itu emas. Jadi andaikan berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Jadi di sini disebutkan idza kana al-kalamu min fiddah, apabila berkata-kata itu adalah perak, maka fasukut, diam itu min zahab, emas. Berarti lebih mahal perak apa emas? Lebih mahal emas, lebih berharga diam dibandingkan berkata-kata. Dan berapa banyak suatu kata yang kemudian menjadi musibah. Berapa banyak kata-kata yang kemudian berbuah dosa. Berapa banyak kata-kata yang membahayakan dirinya. Maka hendaknya pilihan kita, ketika ada dua pilihan antara diam atau berkata, maka pilihlah diam. Li'anna dhalika, karena yang demikian ini lebih selamat. Faedah yang kedua, al-hassu ala hifdzil lisan, dorongan untuk menjaga lisan. Jadi faedah yang kedua, dorongan untuk menjaga lisan. Falyaqul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, indikator beriman kepada Allah dan hari akhir itu buahnya adalah berkata baik atau diam. Karena setiap perkataan kita kelak akan dipertanggungjawabkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.

0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.

Sungguh, neraka Jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.

Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.

Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah, izin bertanya, batasan mencari dunia itu seperti apa?
3: Mohon maaf, batasan?
2: Batasan mencari dunia itu seperti apa? Lalu bolehkah kita punya target atau misal di tahun-tahun sekian harus sudah punya rumah, menyekolahkan anak, dan lain-lain, Ustaz?
3: Baik, ada sebuah pertanyaan yang cukup mendasar dan ini menjadi pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak para pemirsa yang lainnya. Bolehkah kita punya target dalam kehidupan kita? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, boleh. Target misalnya kita ingin punya rumah sendiri. Target misalnya kita ingin punya mobil sendiri. Target misalnya kita ingin berangkat umrah, berangkat haji. Target misalnya kita ingin menghajikan orang tua, silahkan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah libatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap target-target kita. Kita itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu bukan apa-apa jikalau Allah yang memberikan sesuatunya kepada kita. Libatkan Allah SWT dalam setiap target kita, dalam setiap keinginan kita, dalam setiap mimpi-mimpi kita. Akan tetapi saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kemudian target itu yang menjadi satu-satunya acuan dalam kehidupan kita. Terkadang kita dapatkan di tengah masyarakat kita, ada orang yang stres, ada orang yang bingung, ada orang yang merasa ambiar, ada orang yang merasa hancur karena targetnya gak ada yang terpenuhi. Maka yang namanya penentuan target, selain harus melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala, juga harus disadari dan dikawal dengan keyakinan bahwa segala apa yang ada dalam kehidupan ini itu tidak bisa lepas dari takdir yang telah Allah SWT tetapkan. Ya, jadi saat kita gak bisa mencapai target yang kita telah tetapkan, maka ini waktunya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridho, ya Allah, aku punya target punya rumah tahun ini, tapi sampai bulan ini saya belum juga ada tanda-tanda punya rumah, ya Allah. Ya Allah, jikalau engkau belum memberikan rumah kepadaku, aku ridho, ya Allah. Mungkin ini yang terbaik untuk kami, ya Allah. Saat kita ridho, mungkin dari situ Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Ya, banyak sekali pertolongan yang Allah turunkan kepada kita, bantuan yang Allah curahkan kepada kita di detik-detik terakhir dalam kehidupan kita. Saat kita sudah merasa mendapatkan keputusasaan, saat kita sudah merasa mentok, lurus mentok, kanan mentok, kiri mentok, belakang mentok, maju, mundur, kena, kanan, kiri, kena, sudah mentok. Kita sudah merasa putus asa, kita sudah merasa capek, kemudian kita, ya Allah, saya memang punya rencana, ya Allah. Tapi semua rencanaku tentu harus berjalan di atas ridho-Mu, ya Allah. Dan di atas takdir-Mu, ya Allah. Maka di saat kita merasa ridho, terkadang pertolongan itu datang. Sebagaimana Allah menyebutkan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar atas setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan jalan keluar dari arah yang enggak pernah dia duga sama sekali. Coba saudaraku, pernahkah kita menyadari saat Nabi Musa alaihissalatu wassalam terdesak di sebuah pinggiran dari sebuah lautan, Nabi Musa alaihissalatu wasallam tidak pernah menyangka bahwa lautan itu akan terbelah. Nabi Musa enggak akan pernah mengira bahwa lautan itu akan terbelah di hadapan matanya. Tapi Nabi Musa senantiasa yakin bahwa pertolongan Allah senantiasa ada. Ya, Nabi Musa tidak pernah merasa yakin, enggak pernah mengira bahwa lautan itu bisa terbelah. Tapi Nabi Musa senantiasa yakin pertolongan Allah pasti ada. Yang terjadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya dengan cara terbelahnya lautan di hadapan mata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, punya target itu boleh. Tapi libatkan Allah SWT dalam setiap target-target kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan setiap langkah kita dan menunjuki jalan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an.
4: Hukum menjual mushaf Al-Quran. Terdapat banyak dalil yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Di antaranya firman Allah yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan bertakwalah hanya kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Allah juga berfirman menceritakan karakter orang yang baik, yang artinya, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Quran Surat Ali Imran ayat 199. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Dan ayat yang semakna dengan ini ada banyak dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan thamanan qalila atau harga yang sedikit atau harga yang murah adalah dunia seisinya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, dari Harun bin Yazid, bahwa Hasan al-Basri pernah ditanya tentang makna firman Allah samanan qalila atau harga yang sedikit. Lalu beliau mengatakan, as-saman al-qalil atau harga murah adalah dunia berikut semua isinya. Tafsir Ibnu Katsir. Sementara makna, jangan kalian menjual adalah jangan menukar atau i'tiyad. Sehingga makna ayat, janganlah kalian menukar ayat Allah untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini bercerita tentang pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, agar pengikutnya tetap loyal dan tidak diasingkan dari masyarakat mereka. Mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau menyampaikan ini agar tetap bisa ditokohkan di tengah Yahudi. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan jual beli mushaf Al-Quran. Tidak ada orang yang menjual Al-Quran dengan harga dunia seisinya. Sehingga tidak relevan jika ayat di atas dimaknai larangan menjual mushaf Al-Quran. Imam Ibn Utsaimin mengatakan, yang benar, boleh menjual mushaf Al-Quran berdasarkan hukum asal yaitu halal. Dan aktivitas kaum muslimin melakukan jual-beli mushaf hingga hari ini. Jika kita mengharamkan jual-beli mushaf, tentu ini akan menghalangi orang untuk mengambil manfaat dari mushaf Al-Quran. Karena banyak orang tidak mau memberikan Al-Quran kepada orang lain secara gratis. Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni. Demikian, Allahu A'lam.

0: ما سهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki kaidah yang ke berapa? Yang ke-40. Kaidah yang akan kita pelajari hari ini adalah sebuah kaidah yang disepakati dalam seluruh agama. Semua agama menyepakati kaidah ini. Kaidah tersebut oleh Allah Azza wa Jalla disampaikan dalam surat An-Nahl ayat 90. Surat apa? An-Nahl ayat 90. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah ya'muru bil 'adli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap adil. Apa? Bersikap adil. Jadi keadilan adalah sesuatu yang dianggap positif dalam seluruh agama, dalam seluruh kepercayaan, dalam seluruh ideologi. Tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan, yang tidak menganjurkan keadilan. Semuanya menganjurkan keadilan. Kebalikannya keadilan apa? Kedzaliman. Ya, sebagaimana agama kita mengajarkan untuk bersikap adil, agama kita juga mewanti-wanti kita agar tidak berbuat zalim. Ya. Hanya saja untuk menimbang suatu perbuatan apakah ini adil atau zalim, itu kembalinya adalah kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang mengatakan, masa lanang oli loro, wadon oli siji, apa itu? Waris, ya. Masa laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian, itu enggak adil, zalim itu. Menurut dia zalim. Menurut kita? Menurut kita adil lah. Sing bener sing ndi? Mereka apa kita? Mentang-mentang kita gitu bener terus. Berarti kan terjadi perbedaan kan? Terjadi perbedaan dalam menilai sesuatu. Ini adil apa zalim? Nah, untuk tahu dari dua pendapat ini yang benar itu yang mana? Menurut dia itu zalim, menurut kita itu adil. Sing benar sing ndi? Yang benar yang siapa? Kita kembalikan aja kepada Al-Qur'an. Kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unsayain." Dalam pembagian waris laki-laki, lidzakari, untuk pria, mislu hadz.

barometernya, timbangannya itu apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena Allah tidak mungkin tidak adil. Kalau manusia mungkin tidak adil. Kalau Allah tidak mungkin tidak adil, pasti adil. Nah, Al-Quran kan perkataan siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti adil. Ya, yang pasti adil. Baik. Keadilan itu memiliki efek positif yang dahsyat. Ya. Sampai bisa menyebabkan non-muslim masuk ke Islam. Dengan apa? Dengan keadilan. Ada sebuah cerita menarik dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Ali? Khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib pada suatu hari melihat ada orang Nasrani. Kok pakai baju besi dia? Ada orang Nasrani pakai baju besi punyaan Ali. Orang Nasrani itu tinggalnya di wilayahnya Ali. Ali sebagai pemimpin sebenarnya bisa aja langsung apa? Langsung ngambil baju besi itu. Dia punya kekuasaan kok. Bisa aja Ali melakukan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Diajak orang Nasrani itu untuk pergi ke pengadilan. Ayo kita datang ke pengadilan supaya hakim yang mengadili. Padahal hakim itu atasannya Ali atau bawahannya Ali? Ya bawahannya Ali, wong Ali itu adalah pemimpinnya kok. Hakim itu namanya Syuraih. Siapa namanya? Syuraih. Ini terkenal sekali, ya. Terkenal sekali dalam buku-buku sejarah Al-Qadhi Syuraih. Hakim namanya siapa? Syuraih. Singkat cerita, orang Nasrani itu mau dibawa ke pengadilan. Walaupun orang Nasrani tahu bahwa hakimnya itu bawahannya siapa? Ali. Singkat cerita, suruh duduklah antara yang berperkara, yaitu Ali dan Nasrani tersebut. Kemudian ditanya, silakan Amirul Mukminin. Kata siapa? Kata hakimnya. Silakan Amirul Mukminin, sampaikan apa yang ingin engkau sampaikan. Kata beliau, hadza dir'u dir'i. Baju besi itu yang lagi dipakai sama siapa? Si Nasrani, itu baju besiku. Lam abi wa lam ahab. Aku tidak pernah merasa menjual baju besi ini, dan aku juga tidak pernah merasa memberikan baju besi ini kepada orang lain. Jadi intinya kok bisa nong tinggu nong wong Nasrani gitu loh. Aku gak pernah jual, gak pernah kasih kepada siapa-siapa. Sudah, itu kan dakwaannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dipersilakan untuk bicara, gantian siapa? Si Nasrani suruh bicara. Mataqul fima yaqulu Amirul Mukminin. Wahai Nasrani, apa jawabanmu atas apa yang diucapkan oleh Amirul Mukminin? Maka orang Nasrani itu mengatakan, maddir'u illa dir'i. Baju besi ini milikku. Baju besi ini milikku. Dan aku tidak mengatakan Amirul Mukminin bohong. Priwen jajan. Kan repot kan ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini baju besiku. Aku enggak pernah merasa menjual, juga enggak pernah merasa ngasih orang. Orang Nasrani mengatakan, enggak, ini milik saya. Dan aku juga tidak mengatakan Amirul Mukminin bohong. Kan bingung kan? Itulah susahnya jadi hakim.

0: Ya, akhirnya Syureh ini kan sudah hakim senior, sudah pengalaman. Maka apa kata Syureh kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Hal min bayyinah. Wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu punya bukti? Bukti apa? Hah? Bukti bahwa baju besi ini milik kamu. Buktinya mana? Ada namanya kah? Ada saksinya kah? Maka Ali bin Abi Thalib tersenyum. Beliau mengatakan, ya, ashab Syureh. Ya, memang hakim Syureh ini yang benar. Mali bayyinah. Saya enggak punya bukti. Kadang-kadang kan ada orang punya barang tapi enggak punya bukti. Sekarang coba baju antum ini. Kalau ada orang yang mengklaim, antum apa buktinya baju? Apa masih ada nyimpen ininya, apa namanya? Struknya. Apa ada namanya? Tidak ada namanya. Enggak punya bukti. Maka apa yang dilakukan oleh Hakim Syureh? Beliau memutuskan baju besi ini punya An-Nasrani. Karena Ali bin Abi Thalib enggak bisa mendatangkan bukti bahwa itu milik beliau. Sedangkan baju ini ada di tubuhnya orang Nasrani. Lagi dipakai sama orang Nasrani. Sehingga itu milik dia. Selesai, bayangkan. Presiden kalah sama sama rakyat. Rakyatnya beda agama pula. Hakimnya Muslim. Presidennya Muslim. Lawannya rakyat Nasrani pula. Tapi keadilan Islam luar biasa. Akhirnya orang Nasrani itu pergi sambil pakai apa? Baju besinya. Baru beberapa langkah kembali lagi. Siapa yang kembali? Orang Nasrani tersebut. Amma ana fa ashhadu anna hadhihi ahkamul anbiya. Aku bersaksi bahwa keputusan yang seperti ini itulah seperti keputusannya para nabi ketika mereka mengadili. Bagaimana mungkin ini tidak merupakan sebuah keadilan? Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi, mau diadili oleh bawahannya. Bukan hanya itu, bukan hanya mau diadili oleh bawahannya dan dikalahkan oleh bawahannya. Dikalahkan atau dimenangkan? Dikalahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa? Orang Nasrani itu langsung masuk Islam. Oke, sudah. Ya, terus ceritanya gimana? Kok bisa baju besi itu sampai di tangannya orang Nasrani tersebut? Nah, ini ceritanya gimana? Kata beliau, kata orang Nasrani itu, udah masuk Islam ya? Kata mu'alaf itu. Kata mu'alaf itu, jadi ceritanya dulu, ketika Ali bin Abi Thalib akan berangkat perang di sebuah wilayah, di sini disebutkan itu perang Siffin, baju ini enggak dipakai sama Ali, cuman ditaruh di tunggangannya. Mungkin karena lari yang kencang, lari tunggangannya kencang, bajunya apa? Jatuh. Terus saya pungut. Terus saya pakai, kata siapa? Kata Nasrani tersebut. Berarti Ali bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Tidak. Ya. Memang Ali enggak pernah jual, cuman beliau pernah pergi kemana terus jatuh, diambil sama orang Nasrani tersebut. Sudah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, kalau memang betul-betul kamu sudah masuk Islam, maka baju besi ini saya hadiahkan untukmu. Happy ending. Ya, happy ending. Inilah keadilan Islam. Dan coba perhatikan, kita bukan hanya kagum dengan syurehnya. Dan tentu kita kagum juga dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi coba perhatikan, kenapa Syuraih berani mengalahkan pemimpinnya? Kenapa kira-kira? Hah? Karena ada jaminan dari pemimpinnya. Andaikan engkau memutuskan secara adil, jabatanmu, kedudukanmu akan tetap terjaga. Ini yang susah nyari di zaman kita. Kadang-kadang di zaman kita ini ada hakim pengin berbuat adil, tapi nanti kalau berbuat adil dimutasi. Mungkin ada tidak? Mungkin itu kejadian. Penegak hukum di zaman kita ini, mereka sebenarnya tahu banyak kezaliman. Mereka pengin berbuat adil. Tapi karena yang di atas mereka seakan-akan memberikan ancaman macam-macam sama buzzer saya, macam-macam sama buzzer saya, sikat, dimutasi, diturunkan, dicari-cari kesalahannya. Syureh hidup di zaman di mana pemimpinnya sangat menjunjung keadilan. Walaupun si pemimpin dikalahkan, Syureh tetap menjadi hakim. Inilah keadilan. Dan perlu dipahami bahwa perintah untuk berbuat adil itu bukan hanya tertuju kepada hakim. Jadi ketika kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan keadilan, jangan kemudian jangan katakan wanyong itu hakim iki. Adil ini berlaku dalam seluruh keadaan. Suami harus adil enggak? Harus. Kepada siapa? Kepada siapa? Istri. Istri-istrinya. Ya, istri sih kepriwe, istri sih juga harus adil kepada istri-istrinya. Kalau istri satu berarti enggak adil, Ustaz. Ya tetap adil. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas yang dua dulu. Ya. Harus adil kepada istri-istrinya. Adil apa, Ustaz? Adil dalam membagi nafkah, adil dalam membagi jatah menginap, adil dalam mengajak bepergian. Jangan sampai yang diajak bepergian Mahmud terus. Ngerti apa lagi Mahmud? Mahmud, mamah muda. Aja sing dicek sing enom terus. Sing tua nang dapur bae. Ya. Kadir. Ya. Nginep juga demikian. Jangan sampai di tempatnya yang muda nginepnya seminggu, di tempatnya yang tua ya, setengah hari. Ya, boro-boro sehari, setengah hari. Yang muda dikasih baju yang bagus-bagus, yang tua lungsuran terus boleh nang sabar. Jangan seperti itu. Ya. Karena kezaliman itu akan menyebabkan kerusakan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Rata-rata orang-orang yang berpoligami dan tidak adil itu nanti akan terjadi cekcok, pertengkaran, bukan hanya antara para istri, juga antara para anak-anak. Ya. Akhirnya timbullah image negatif tentang poligami. Jadi yang bermasalah bukan poligaminya, yang bermasalah apa yang bermasalah? Orangnya. Yang bermasalah bukan syariat poligaminya, yang bermasalah adalah orangnya yang tidak menjalankan syariat poligami dengan baik. Jadi aku cukur pengen enaknya tok. Pengennya enaknya aja, enggak mau sikap adil, enggak bisa. Nah, itu adil antara para istri. Nah, kalau istrinya satu, Ustaz, harus adil. Harus adil. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya adil dalam memberikan nafkah. adil dalam memberikan nafkah. Loh, satu orang? Iya, satu orang juga disuruh adil. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 29. Surat apa? Al-Isra ayat 29, Allah berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Jadi ini ayat memberikan aturan, salah satunya dalam masalah memberi nafkah. Jadi kalau kalian memberi nafkah itu jangan terlalu pelit, jangan terlalu pelit, tapi juga jangan berlebihan. Jangan terlalu pelit itu ya, kalau memang gajimu banyak, ya jadi kasihnya cuma misalnya ya, misal ada orang punya gaji 10 juta, bojone kur 3W diberi berapa? 1.000. Ah, itu kan enggak terlalu pelit itu. Ya. Atau sebaliknya, jangan berlebihan. Duit 10 juta semuanya dikasihkan kepada siapa? Istrinya. Jadi suaminya nih Arab jajan datakan, "Bu, jaluk duit." Kan enak banget kan? Ya. Ya, kira-kiralah. Ya. Kira-kira seberapa? Ditimbang. Menimbangnya itu antara lain dengan dilihat kebutuhan. Kebutuhan istri yang punya anak satu dengan kebutuhan istri yang sudah punya anak berapa? 5. Misal. Ini kita sudah selesai ngomongin poligami ya. Kita sekarang ngomongin yang istrinya satu. Ketika istri kita baru punya anak satu dengan istri kita sudah punya anak 5. Apa nafkah yang kita berikan sama? Sama atau tidak? Tidaklah. Karena dulu ketika anaknya satu, dia harus masak untuk berapa? Satu anak dan juga keluarga suami istrinya. Nah sekarang anaknya sudah 5, masa sama? Ya tidak mungkin. Jadi memberikan nafkah yang adil disesuaikan dengan kebutuhan. Terus yang kedua, disesuaikan dengan kultur. Kultur keluarga si istri. Kultur keluarga istri. Istri ini saat masih sama orang tuanya, termasuk yang berada atau yang biasa. Kalau misalnya dia termasuk yang berada, kaya, biasa hidup enak, maka kita sebagai seorang suami berusaha semampunya untuk memberikan yang kira-kira mirip orang kutu pada, yang kira-kira mirip. Susah loh nyari calon kaya, repot. Antum kalau cuma penghasilannya biasa-biasa aja, mendingan cari yang biasa-biasa aja. Tapi ya cantik. Dan soleha. Soleha kok nomor 2. Ya. Jadi itu adil. Ya. Ketika kultur istri itu adalah keluarga kaya, maka seorang suami di antara bentuk keadilannya adalah memberikan nafkah sesuai dengan kulturnya. Sebaliknya kalau kulturnya biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Tapi ini tentu kembali kepada kemampuan. Itu kalau mampu, kalau enggak mampu ya sesuai dengan kemampuan. Baik. Ini adil dalam keluarga. Kalau keluar dari rumah tentu masih banyak perintah adil, misalnya adil dalam memberikan penilaian. Adil dalam memberikan penilaian. Penilaian gimana Ustaz? Gini. Kita itu hidup di zaman begitu banyak orang yang mudah sekali untuk ngecap memberikan apa? Stempel. Oh, ini ahlu sunnah. Oh, ini bukan ahlu sunnah. Oh, ini ahlu bid'ah. Ini stempel ini. Ini harus di atas keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian jadi tidak bisa adil. I'dilu, bersikap adillah. Ada sebagian orang kalau sudah terlanjur enggak suka, ya, itu memberikan vonis-vonis yang berlebihan. Wah ini ustaz paling berbahaya. Astagfirullah, paling berbahaya si kepriwe. Lebih berbahaya dari orang munafik gitu. Hati-hati mengeluarkan hukum itu. Setiap ucapan, setiap hukum, setiap vonis yang kita keluarkan, apalagi kita sebarkan di medsos, di internet, disebarkan di radio, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai nanti kita akan berhadapan di hari kiamat dengan orang-orang yang kita zalimi dengan ucapan-ucapan kita. Dan masih banyak tentunya penerapan perilaku adil di dalam kehidupan kita. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa memberikan gambaran kepada kita betapa Islam itu sangat menjunjung keadilan dalam segala kondisi, dalam segala tempat, dalam segala waktu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal
1: jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejauh mana batasan kita menyimpan harta untuk pendidikan dan masa depan anak-anak Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron.
2: Sejauh mana kita boleh menyimpan harta untuk pendidikan dan masa depan anak? Kalau batasan kuantitas tidak ada. Karena kalau bicara kuantitas berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Cuman bagian prinsip yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, terutama yang laki-laki ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan penekanan, harta terbaik itu apa, Pak? Harta dari hasil usaha sendiri. Harta dari hasil usaha sendiri. Ketika beliau ditanya ayyul kasbi athyab, pendapatan apakah yang paling baik? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Harta yang diusahakan oleh seseorang dari jerih payahnya dan keuntungan dari transaksi yang mabrur. Sehingga beliau tidak memilihkan hibah atau hadiah atau warisan, maka kita diberi pelajaran warisan bukan harta yang terhormat, agar orang tidak terlalu mengandalkan bagian ini, terutama untuk anak laki-laki, sehingga dia lebih terbuka pikirannya. Jadi kaya, kalaupun dia ingin jadi kaya ya, jadi kaya karena hasil perjuangan pribadi ya, lebih membanggakan daripada kaya karena turunan orang tua. Nah, dengan cara demikian dia akan berpikir ketika dia mengusahakan untuk biaya hidup dia di masa mendatang, dia akan berpikir untuk kerja, bukan mengandalkan penghasilan orang tua. Ini kalau kita bicara dari sisi pendidikan, edukasi untuk anak. Boleh enggak orang tua, Pak, menyediakan dana untuk anaknya, dana pendidikan anaknya? Silahkan. Sebagaimana dia boleh meninggalkan warisan untuk anaknya. Karena bagian dari fasilitas nafkah yang diberikan orang tua kepada anak adalah pendidikan. Cuman pendidikan itu tidak identik berkualitas sama dengan mahal, ya enggak, Pak? Apakah yang berkualitas pasti mahal, Pak? Yang gratis tapi mahal banyak enggak, Pak? Hah? Oke, yang gratis tapi mahal. Yang gratis tapi berkualitas ada enggak? Ada. Sehingga jangan terlalu jauh misalnya. Saya pengen anak saya harus keluar negeri. Harus bisa kuliah di sini. Lalu Anda sediakan biaya yang mahal untuk ngejar biar dia bisa nanti kuliah di luar negeri. Kalau kayak gini ya perhitungan. Kalau sekiranya Anda tidak terlalu mampu untuk mengejar itu, jangan sampai ke arah sana. Sehingga arahkan pendidikan yang kira-kira cukup bagi dia sebagai modal hidup dan tidak terlalu berlebihan. Wallahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. What?
4: Kapan sebuah tempat terhitung masjid? Kata masjid diambil dari kata sajada, yang artinya bersujud. Secara makna, masjid diartikan sebagai tempat untuk sujud. Kemudian makna ini meluas, sehingga kata masjid digunakan untuk menyebut tempat yang berupa bangunan yang digunakan untuk sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan sholat yang paling mulia, karena kedekatan hamba kepada Rabb-nya ketika sujud, maka tempat yang digunakan untuk sujud diturunkan dari kata ini. Orang menyebutnya masjid, dan mereka tidak mengatakan marka, atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi'ahkam masajid. Allah membolehkan umat Muhammad SAW untuk sholat dimanapun di muka bumi ini. Karena itu, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid untukku. Nabi SAW bersabda, yang artinya, Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan alat tayamum untukku. Siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu sholat, hendaknya dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara masjid secara istilah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk sholat selamanya. Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Karena itulah, untuk bisa disebut masjid, sesuai pengertian istilah, tempat itu harus menjadi milik umum. Ada izin umum dari masyarakat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Baik ditegaskan bahwa itu wakaf atau tidak ditegaskan. Demikian pendapat jumhur ulama. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ibnu Qudamah mengatakan, wakaf bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan yang mengindikasikan bahwa itu wakaf, seperti dibangun masjid dan mengizinkan masyarakat untuk sholat di sana. Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal. Karena itu, musola kantor yang hanya sementara digunakan untuk sholat tidak bisa disebut masjid. Sehingga tidak berlaku hukum masjid, tidak ada tahiyatul masjid atau aturan masjid lainnya. Dalam fatwa Lajnah Daimah ada pertanyaan, apakah tahiyatul masjid disyariatkan untuk musola atau tempat sholat di kantor? Jawaban Lajnah, masjid adalah tempat khusus untuk sholat wajib secara terus-menerus dan telah diwakafkan untuk itu. Sementara musola yang digunakan untuk sholat sesekali seperti sholat Aid atau sholat jenazah atau sholat lainnya dan tidak diwakafkan untuk sholat lima waktu, maka tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid ketika memasuki musola. Fatwa Lajnah Daimah. Boleh sholat di musola. Tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat dalam kurun waktu lama meskipun sementara, seperti musola kantor, boleh dijadikan sebagai tempat sholat jamaah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewa rumah untuk dijadikan masjid dan digunakan untuk sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Ul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang ada di depan antum terjemahan atau bahasa Arab? Hah? Bahasa Arab. Enggak ada yang terjemahan. Belum ada terjemahannya. Belum ada ya. Baik. Beliau menyebutkan di sini 20 poin. Ya, 20 poin yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bersabar menghadapi ujian dari manusia. Beliau mengatakan wa yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabri 'iddatu asya'. Dan membantu seorang hamba untuk bersabar, yaitu bersabar di dalam menghadapi fitnah dari manusia, aiddatu asya, beberapa perkara. Ya. Ahaduha, yang pertama kata beliau, ayyashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك tastarih minal hammi wal gham. Beliau mengatakan yang pertama, di antara hal yang membantu di dalam mewujudkan kesabaran dalam menghadapi fitnah manusia adalah seseorang menyaksikan bahwa Allah dialah yang menciptakan seluruh perilaku hamba-hambanya. Ya, di antara hal yang membantu kita bersabar, kita harus menyadari, merenungi bahwasanya yang menciptakan perilaku hamba siapa? Allah. Yang menciptakan perilaku kita demikian pula menciptakan perilaku dan amalan orang-orang yang mengganggu kita. Ya, orang yang mengumpat, orang yang mencela kita. Yang menciptakan adalah Allah. Maka ini harus kita sadari. Tidaklah dia berucap kecuali itu dengan kehendak dan juga dengan ciptaan Allah. Tidaklah dia menampar kita misalnya, atau melakukan gangguan kepada kita kecuali kita sadari bahwasanya itu adalah dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Beliau mengatakan harakatihim wa sakanatihim, gerakan mereka, ucapan mereka, gerakan tangan mereka, gerakan kaki mereka, tidaklah mereka menggerakkan kecuali itu dengan izin Allah. Wa sakanatihim, demikian pula diamnya mereka. Wa iradatihim, dan juga kehendak mereka. Kehendak mereka untuk menyakiti kita, mengganggu kita, maka ini juga dengan kehendak Allah dan juga dengan keinginan Allah. Karena Allah SWT mengatakan وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Kehendak kita ya adalah di bawah kehendak Allah. Ya, فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانْ, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ya, beliau ingin mengajak kita pada poin yang pertama ini supaya kita menyadari bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengganggu kita itu tidak terlepas dari takdir Allah. Dengan kehendak Allah, Allah lah yang mengendaki mereka untuk bergerak, ya, berkehendak. فَلَا يَتَحَرَّكُ فِي الْعَالَمِ الْعُلُوِي وَالسُّفْلِي ذَرَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَشِيَاتِهِ, maka tidak bergerak di alam ini, baik alam yang ada di atas maupun di bawah, sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah dan juga dengan kehendaknya. Maka para hamba itu hanyalah alat. Mereka hanyalah alat. Oleh karena itu kata beliau, hendaklah engkau melihat kepada zat yang telah menjadikan mereka menguasai dirimu, dan janganlah engkau melihat kepada perilaku mereka. Niscaya engkau akan beristirahat, engkau akan merasa enak dari, akan lepas dari kegelisahan dan kegundahan. Ya, ini poin pertama, poin yang sangat penting. Ya, kita menyadari bahwasanya mereka tidak melakukan itu kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan kehendak Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita menyadari bahwasanya ini adalah dengan kehendak Allah dan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadikan kita bersabar. Ya, menjadikan kita bersabar karena ini berasal dari Allah. Berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, athani, kata beliau, mimma yu'inul abda ala hadha sabr, di antara perkara yang membantu seorang hamba di dalam bersabar menghadapi ujian dari manusia, ayyashhada dhunubahu, hendaklah dia menyadari tentang dosa-dosa dia. Wa anna Allah innama sallatuhum alaihi bidzambihi. Hendaklah dia menyadari bahwasanya Allah menjadikan mereka menguasai kita, menjadikan mereka mengganggu kita, sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Ya, di antara hal yang menjadikan kita bersabar dan lebih bersabar menghadapi gangguan manusia, menyadari bahwasanya gangguan mereka sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Karena dosa kita kepada Allah, kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya Allah menjadikan mereka mengganggu kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, dan musibah diantaranya adalah musibah dari manusia, gangguan dari manusia, celaan dari manusia. Fabima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh apa yang kalian lakukan, yaitu disebabkan oleh dosa kalian sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Ya, banyak di antara dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah SWT menurunkan bencana, niscaya tidak ada di antara kita yang tersisa. Tapi banyak di antara dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syahidnya di sini, ya, bahwasanya seseorang ketika dia mendapatkan celaan dari manusia, gangguan dari manusia, maka adalah dia menyadari bahwasanya ini disebabkan oleh dosanya sendiri. Ya. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fa sababuhu dzunubuh ishtaghala bittawbati wal istighfar minadh dhunub allati sallatuhum alayhi bisababiha an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Beliau mengatakan, maka apabila seorang hamba merasakan, menyadari bahwa seluruh apa yang menimpa dia sebabnya adalah karena dosanya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar. Ya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar dari dosa yang dengan sebabnya dia dicela oleh orang lain. Menyibukkan diri dengan taubat dan beristighfar sehingga dia tidak tersibukkan dengan kembali mencela mereka, ya, atau melawan celaan mereka dengan celaan yang serupa. Ya. Jadi seseorang ketika dia menyadari hal ini, poin yang kedua ini, bahwasanya apa yang menimpa dia berupa celaan manusia adalah karena dosanya, maka justru dia menyibukkan diri dengan apa? Dengan taubat dan juga istighfar. Ya, bukan justru menyibukkan dirinya dengan membalas. Ya, celaan tadi dengan celaan, umpatan dengan umpatan, justru dengan adanya celaan ini menjadikan dia apa? Kembali kepada Allah dengan memperbanyak taubat dan juga istighfar kepada Allah. Wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin-nas idza adawhu wa la yarji'u ila nafsihi bil-laumi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Kemudian beliau mengatakan, apabila engkau melihat seorang hamba justru mencela manusia ketika dicela. Apabila engkau melihat seseorang sibuk dengan mencela manusia ketika dicela oleh manusia, dan dia tidak kembali kepada dirinya dengan istighfar dan bertaubat, maka ketahuilah bahwasanya musibah dia adalah musibah yang hakiki. Ya, beliau ingin mengingatkan kita, justru seseorang apabila dia dicela oleh manusia, kemudian dia sibuk membalas celaan tersebut dan tidak kembali kepada Allah, bertobat dan juga beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya, maka justru ini adalah musibah yang sebenarnya. Ya, musibah yang sebenarnya apabila seseorang dicela kemudian dia ganti mencela dan tidak bersabar. Wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bidunubi sarat fi haqqihi ni'mah. Apabila dia bertaubat dan beristighfar dan mengatakan ini semua adalah karena dosaku. Celaan manusia ini semua adalah karena dosaku, maka justru ini menjadi nikmat bagi dirinya. Ya, karena seseorang beristighfar dan bertobat kepada Allah nikmat. Ya, tapi kalau justru membalas celaan manusia dengan celaan, maka ini adalah musibah. Ya. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kalimatan min jawahiril kalam. Berkata Ali bin Abi Thalib dengan sebuah ucapan, dan ucapan ini adalah termasuk mutiara ucapan. Beliau mengatakan la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Seorang hamba tidak mengharap kecuali Rabb-nya, dan seorang hamba tidak takut kecuali dari dosanya. Seorang hamba tidak mengharap kecuali Allah, dan dia tidak takut kecuali dari dosanya. Oleh karena itu, apabila mendapatkan ujian dari manusia dan celaan dari mereka, maka segera dia ingat bahwasanya ini adalah sebab dosa-dosanya. Wa ruwiya anhu wa an ghairihi ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa la rufi'a illa bi taubah. Diriwayatkan dari beliau, yaitu dari Ali bin Abi Thalib dan selain beliau, bahwasanya beliau mengatakan tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Tidaklah turun sebuah bala, sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan ujian dari manusia adalah termasuk musibah. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan bertaubat. Ya, justru dengan bertaubat tadi, dengan istighfar tadi, maka akan diangkat musibah tersebut dari diri kita. Ya, jadi kalau kita ingin menghentikan celaan manusia dan gangguan manusia, maka kita harus kembali kepada Allah dan bertobat, beristighfar dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini termasuk hal yang akan membantu seseorang bersabar di dalam menghadapi celaan manusia.
5: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
7: Ucapan orang yang berpuasa ketika dicaci maki. Inni shaimun. Inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan Fathul Bari nomor 4 garis miring 103 dan Muslim nomor 2 garis miring 806.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifatu tatba'uha ar-radifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma idzin wajifatun absaruha khashi'ah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamarjuduna fil hafirati aidha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
1: اِذْهَبْ

Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.

0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha?
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: Rafa'a samkaha fasawwaaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaaha.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.

0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta mundzir man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.
1: Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
2: Tanya jawab.
3: Bedain ujian sama azab atau kita lagi dimusuhin atau lagi ditegur gitu saat. Kan kayaknya kalau ujian tuh positif banget nih, kita mau naik kelas. Tapi kalau kita emang habis berbuat,
4: iya,
3: pokoknya lagi kotor deh, kita lagi ngasih salah. Nah, itu beda ini gimana Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, bedanya ujian dengan azab mungkin kalau bahasa kita kali ya. Akhirnya ujian diidentikan dengan lambang cintanya Allah kepada hambanya karena kebaikan yang dia lakukan. Adapun azab ini identik dengan murka Allah dalam rangka sebuah kebaikan. Karena tidak ada keburukan dalam setiap tindakan yang Allah lakukan. Ya, terkadang Allah uji orang beriman. Kayak Allah uji Nabi Adam dengan anak-anaknya. Bukan Adam orang tua yang tidak baik, punya anak yang tidak baik, bukan. Karena Allah uji Adam dengan anaknya. Bukan Allah azab Nabi Nuh dengan si Kan'an yang kurang ajar sama ayahnya, yang mendakwahkan dia 900 tahun, enggak main-main dakwah seorang ayah kepada anaknya. Ya, tapi memang Allah uji. Itu maksudnya begitu. Artinya orang baik mendapatkan ke ujian yang berat, ya itu ujian. Tapi ada juga memang Allah turunkan azab karena memang dari awal nikah sudah enggak baik. Ya cara hubungannya pun enggak baik, mendidiknya pun enggak baik, kemudian anaknya enggak baik. Ya itu yang namanya azab. Pun dalam rangka kembali, karena ulama mengatakan tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Tentang Nabi Khidir tuh dalilnya, ketika beliau baguskan tembok yang runtuh, sementara orang kampung tersebut berbuat zalim kepada dia. Nabi Musa komplain, orang kampung ini orang yang merugikan kamu, kenapa kamu baguskan lagi dinding yang runtuh? Dia bilang di bawahnya ini ada kanzun lahuma, ada harta anak yatim. Fakana abuhuma salih. Dan orang tuanya orang soleh. Kesolehan orang tua, penjagaan buat anak-anaknya. Maka ulama menyimpulkan, kalau memang kita orang tua punya masa lalu yang buruk, diuji dengan anak yang, diazab dengan anak yang gak baik karena keburukan yang pernah kita lakukan. Saya sekarang sudah ngaji, Ustaz. Cuma anak saya sudah terlanjur besar, saya gagal mendidik. Enggak ada kata terlambat. Walaupun mungkin ini aspal berujung, tapi akan ada jalanan berikutnya. Ya, tugas kamu bukan cuma hijrah, bertobat setelah hijrah. Ini banyak orang yang hijrah tapi gak bertobat. Cuma hijrah doang, tapi gak bertobat. Bertobat, perintahnya tubu ilallah. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Ya. Perintah ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumati'kum mata'an hasanan. Kalau kebaikan kau hayalkan yang akan datang, sekarang kau beristighfar, sekarang kau bertobat. Ini banyak orang cuma hijrah, nuntut masa depan cerah, tapi gak pernah tobat. Waduh. Makanya kalau kamu memang diazab karena masa lalumu, tugasmu bertobat. Tobatnya orang tua menjadi hidayah buat anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah,
5: masyaallah. Jelas ya, Mas Abi ya.
6: Masyaallah.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Kapan waktu sholat istisqa? Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya, kata kerja bahasa Arab yang didahului huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan. Sehingga istisqa sendiri memiliki makna meminta hujan. Para ulama mendefinisikan istisqa adalah meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Fathul Bari. Istisqa ada dua macamnya. Pertama, doa meminta hujan. Di antara contoh doa meminta hujan adalah berikut. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Atau membaca doa ini. Allahumma sqina ghaisan mughisa, mari'an mari'a, nafi'an ghairu dharrin, ajilan ghairu ajilin. Yang artinya, ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, salat istisqa, yaitu berdoa meminta hujan yang disertai salat dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abad bin Tamim bahwa pamannya Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju lapangan untuk salat istisqa. Beliau menghadap kiblat, salat 2 rakaat dan membalik kain atasan pakaian beliau di balik bagian kanan diletakkan di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari. Waktu pelaksanaan istisqa. Untuk istisqa yang wujudnya doa bisa dilakukan kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab. Dalam ensiklopedia fikih, jika istisqa meminta hujan hanya dengan berdoa, maka ulama sepakat boleh dilakukan kapanpun. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun istisqa yang jenis kedua, yaitu berupa sholat disertai doa istisqa, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Ada yang berpendapat sholat istisqa dilaksanakan pada 1. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id. 2. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id sampai tiba waktu asar. 3. Tidak ada batasan waktu tertentu, boleh pagi, siang, ataupun malam, asal tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Tampaknya pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, Al-Majmu' dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat ada 3. 1. Setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak kurang lebih 1 meter di atas ufuk. 2. Siang hari saat matahari tepat di atas kepala sampai matahari condong ke barat atau zawal. 3. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dalam ensiklopedia fikih dijelaskan, jika meminta hujan berupa sholat istisqa dan doa, maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Waktu afdol melaksanakan sholat istisqa. Setelah para ulama sepakat bahwa sholat istisqa tidak boleh dilakukan di waktu yang makruh, kemudian mayoritas ulama memilih sholat istisqa boleh dilaksanakan kapanpun selain waktu yang makruh. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang waktu yang paling afdol. Dijelaskan dalam ensiklopedia fikih, perbedaan pendapat di mayoritas ulama pada pembahasan waktu yang paling afdol, maka selain mazhab Maliki, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah mulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat atau zawal. Maka sebaiknya tidak melakukan

0: atau berdiri. Jadi ada titik dekat kelenjar prostatnya itu bermasalah. Entah itu cedera, entah itu keluar atau reposisi, geser, atau memang ada bahasanya penebalan di sana. Ya. Efeknya tadi ejakulasi kadang sakit, kadang hilang. Ini masalah yang sering kita hadapi, tapi insya Allah ini gak gampang. Nanti di treatment sekali udah beres. Jadi memang perlu penerima. Kalau mau di treatment sendiri, boleh. Jadi tapi tetap minta orang lain kayaknya. Jadi terlentang, kaki diangkat, setelah ditekuk. Nah, titik antara anus dan penis itu testis, di tengah-tengahnya, ya? Testisnya itu di tengah ditekan pakai jempol sampai masuk. Sampai rasa sakit luar biasa, tetek terus. Kira-kira mungkin ya 30 detik lah. Ulangi sampai 3 kali. Insya Allah hilang nanti itu. Jadi hanya masalah struktural itu insya Allah, bukan sebuah masalah organ atau yang bermasalah berat, enggak.
1: Ya.
0: Itu hanya masalah struktural. Demikian.
1: Ya. Baik, amin. Jazakallah khair. Mungkin bisa langsung disambung dengan penutup kesimpulannya, Bib.
0: Kesimpulannya kita bukan ahli zina, tapi bukan berarti kita minim tentang pengetahuan itu. Dan banyak kok dari kita yang sebenarnya masalah di diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi pasangan kita, bagaimana cara kita menyikapi orang di sekitar kita, itu berpengaruh pada hubungan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah jaga hati kita, agar senantiasa ingat kepada Allah dan kemudian amanah dalam menjaga yang Allah titipkan kepada kita, itu pasangan kita, itu keluarga kita, yang harus kita nafkahi secara batin dan nafkah-nafkah lainnya. Dan intinya jangan kemudian terus merasa nyuwun sewu, merasa rendah diri, karena memang lelaki itu dipandang bukan hanya masalah kejantanannya saja, tapi juga masalah sikap, perilaku, dan tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, barakallahu fiik.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini bab tersebut berjudul Laknat Allah bagi anak yang melaknat orang tuanya. Apa judulnya? Laknat Allah bagi anak yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya laknat Allah dan apa maksudnya anak melaknat? Ya. Kalau kalimat laknat Allah, maka artinya adalah Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Jadi kalau kita mendengar sebuah hadis, ya, atau ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan Allah melaknat seseorang, Allah melaknat suatu kaum, maka maknanya adalah Allah menjauhkan orang tersebut, mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Alias orang tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non-materi. Jadi rahmat Allah itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non-materi. Ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya yang bersifat materi. Dan ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang bersifat non-materi. Lebih ringan mana? Gak dapat rahmat Allah yang sifatnya materi atau non-materi? Nah, dua-duanya berat ya. Yang materi contohnya apa? Harta, itu materi. Kesehatan, itu materi. Non-materi adalah ketenangan, hidayah. Ya. Ada sebagian orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya gak dapat rahmat berupa materi. Usahanya gagal terus. Usaha ini gagal. Ada orang yang gak dikasih rahmat Allah yang bersifat materi, sakit terus. Berobat ini gak sembuh, gak ini sembuh terus. Ini rahmat yang sifatnya apa? Materi. Ada rahmat yang sifatnya non-materi. Apa tadi contohnya? Ketenangan hati. Ada orang dikasih sama Allah rahmat materi, kaya raya, tapi gak tenang hatinya. Hatinya gak tenang, gelisah terus, gak nyaman. Ya, susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas untuk ngaji, malas untuk baca Quran. Ini berarti dia gak dapat rahmat Allah yang sifatnya non-materi. Siapa orang yang akan mendapatkan laknat Allah yang materi maupun yang non-materi? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya. Anak yang melaknat orang tuanya. Seperti apa anak yang melaknat orang tuanya? Mari kita dengarkan hadis nomor 17 yang ada di halaman 17. Yang ada di halaman 30. An Abi Tufail qal su'ila Aliun hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafa. Dari At-Tufail, dari Abu At-Tufail, beliau menyampaikan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah yang keempat, ya, sekaligus adalah menantu dari Rasulullah SAW dan juga termasuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya, sudah Ahlul Bait, ya, karena anak dari Abu Thalib dan Abu Thalib adalah pamannya Rasul SAW. Berarti Ali sendiri udah Ahlul Bait. Nikah sama putri Nabi SAW, berarti kan luar biasa, ya, betul-betul punya kedekatan hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Rasul SAW pernah memberikan wasiat khusus, entah itu isinya Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kepada kalian wahai Ahlul Bait. Ahlul Bait tadi apa maksudnya? Keluarga Nabi SAW. Yang wasiat tersebut oleh Nabi enggak diberikan kepada selain kalian. Jadi apakah kalian pernah mendapatkan hadis khusus, ayat khusus yang itu enggak diberikan kepada selain kalian? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Nabi SAW tidak pernah memberikan wasiat khusus bagi Ahlul Bait yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Artinya Nabi enggak pernah melakukan itu. Apa yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait seperti apa yang disampaikan kepada siapa? Kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis yang disampaikan kepada kami keluarga Nabi sama seperti hadis yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Ayat yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait sama seperti ayat yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Berarti ini mematahkan dustanya orang Syiah yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu punya hadis khusus yang berbeda dengan hadis yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Ya, terpatahkan dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali wasiat yang aku tulis dan aku simpan di wadah pedangku. Nah, itu ada wasiat khusus. Itu ada wasiat khusus. Nanti kita akan jelaskan isinya apa. Ya, isinya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, ada pernah Nabi SAW kasih wasiat kepada kami, saya tulis di sebuah lembaran, kemudian saya simpen di mana? Wadah pedangku. Ya, berarti gak sembarang orang bisa buka, karena disimpan di mana? Di wadah pedang. Ya. Thumma akhraja sahifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan lembaran tersebut. Fa'idha fiha maktubun, ternyata di situ tertulis kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan sekarang. Sebelum kita sampaikan apa kalimat itu, adanya lembaran yang di situ tertulis hadis Nabi SAW itu menunjukkan bahwa hadis Rasul SAW sudah mulai ditulis di zaman beliau masih hidup. Apa? Hadis Nabi SAW sudah mulai diapakan? Ditulis kapan? Sejak Nabi SAW masih hidup. Contohnya lembaran yang ada di wadah pedangnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh hadis Nabi itu telat nulisnya. Nulisnya sudah Nabi wafat 2 abad baru mulai ditulis. Jadi sangat mungkin hadisnya sudah enggak valid lagi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diubah. Ya. Ini muncul dari orang-orang orientalis yang ingin membuat kita umat Islam ragu dengan hadis Nabi SAW. Padahal realitanya enggak demikian. Sejak Nabi SAW hidup sudah pada nulis para sahabat hadis-hadisnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Baik, apa isinya? Mari kita dengar. Apakah isinya berbeda? Apakah hadisnya berbeda dengan hadis yang kita ketahui yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat umum? Ternyata tidak berbeda. Apa isinya? Satu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Isi dari lembaran itu adalah satu, Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Satu, Allah melaknat siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dilaknat sama Allah? Karena orang tersebut melakukan perbuatan syirik. Ya, menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Harusnya berkurban itu untuk siapa? Untuk Allah. Untuk selain Allah contohnya apa? Menurut Cilacap. Apa itu? Sedekah laut. Ya. Menyembelih sapi untuk siapa? Nirorok itu. Ya. Nini apa nyi? Ustua lah. Ya. Itu kan untuk selain Allah. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Satu, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk yang nunggoni wit wringin sama enggak? Sama. Karena itu selain Allah. Ya. Yang bau rokso anu gunung kawi sama aja. Enggak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Makanya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ardh. Yang kedua yang ada dalam lembaran itu adalah Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri tanda tanah. Patok diapain? Dicuri ya. Kalau dicuri terus jadi apa? Ya bersengketa lah antara satu orang dan orang yang lain. Kemarin ada tandanya, sekarang kemana tandanya? Enggak usah, enggak nyuri, coba geser aja. Gimana? Kalau cuma geser gimana? Hah? Sama, enggak boleh. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan ghayyara manaral ard, mengubah. Jadi ada yang mencuri, ada yang mengubah. Mengubah itu maksudnya geser. Ya. Karo maculi gawe galengan karo apa? Geser patok. Pokoke nukur semene tok iki. Gesernya kan cuma segini. Enggak apa-apa. Papa apa enggak apa-apa? Ya apa-apa lah. Walaupun cuma segini tetap enggak apa-apa. Karena segini itu sampai 7 lapis bumi. Makanya nanti orang yang suka menyerobot harta atau tanah orang lain nanti di hari kiamat disuruh gotong di pundaknya sini. Tanah segini tapi tebelnya itu 7 lapis bumi. Gimana? Nyambruk lah, gak kuat. Ya. Oke, anu gak mindah patok, gak nyuri patok, cuman memanipulasi surat tanah sehingga tanah orang lain jadi milik sendiri. Gimana? Lebih parah maning. Karena bukan hanya ngambil sebagian tanah orang lain, tapi semuanya. Ini masuk ke dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ini? Dua. Taib. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Melaknat orang tua itu seperti apa? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung contohnya adalah ketika ada anak mencaci maki orang tuanya. Nah, ini makna laknat. Kalau manusia yang mengucapkan, maknanya adalah mencaci maki. Anak mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya, langsung ngomong seperti itu. Wah, ini serem ini. Akan dilaknat oleh Allah, materi maupun non materi. Orang anak yang seperti ini usahanya akan susah terus. Kalaupun suatu saat gampang, maka tidak akan berkah, karena dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini anak yang melaknat langsung. Ada yang tidak langsung. Melaknat tidak langsung itu bagaimana? Anak bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Kemudian anak ini, si A ini, jengkel akhirnya mencaci maki orang tuanya lawan tengkarnya tadi itu. Ya, si A sama si B ya. Si A sama si B tengkar. Nah, si A ini gak tahan akhirnya karena jengkel, dia mencaci maki orang tuanya si B. Nah, si B kan gak terima. Apa yang dilakukan si B? Balas mencaci maki orang tuanya si A. Berarti si A ini telah melaknat orang tuanya. Kenapa? karena gara-gara dia ada orang lain melaknat orang tuanya. Dan ini pun juga mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya orang yang melaknat secara langsung, tapi juga orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung, dia jadi pemicu dilaknat dan dicaci makinya orang tua dia gara-gara dia mencaci maki orang tua orang lain. Ini masuk juga. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang mendukung, melindungi, membela orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Penjahat, ya, pencoleng, perampok, termasuk juga orang-orang yang mengedarkan bid'ah. Bukan mengedarkan narkoba. Termasuk juga mengedarkan narkoba juga, termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Dua-duanya ini tidak boleh dilindungi, tidak boleh didukung, karena siapa yang mendukung perbuatan jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti, kemudian kita hindari hal-hal buruk tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kemudian yang berikutnya dalam ruqyah ada yang muntah paku, kemudian muntah jarum misalnya. Memang di antara mukjizat kenabian itu adalah mengajarkan kepada kita ruqyah, dan pernah terjadi di Bantul yang ditangani di rumah sakit Nur Hidayah oleh dokter Sagiran waktu itu. Nah, di situ betul-betul ada paku kemudian jarum yang ada di tubuh pasien itu, sehingga harus dibedah. Jumlah paku dan jarumnya sangat banyak, 100 sekian atau berapa, saya tidak begitu hafal jumlah pakunya karena tidak tahu berapa jumlah pakunya. Dan oleh peruqyah, bukan saya ya, itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian muntah paku, muntah jarum. Kemudian juga ada salah seorang peruqyah lagi di Kalasan waktu itu, ketika membacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian muntah jarum. Jadi muntah jarum. Jadi memang hal ini bisa terjadi. Karena di antara bentuk sihir itu ada yang namanya sihir hakiki, yang bisa mengirimkan barang-barang tersebut ke tubuh kurban atau ke tubuh pasien tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari jenis sihir yang semacam itu. Karena memang di antara bangsa jin itu ada yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Ifrit itu pada saat dialog kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan, "Aku akan mendatangkan kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Mendatangkan apa? Singgasana Ratu Balqis. Nah, itu betul-betul memang memiliki kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya yang memindahkan bukan jin, tapi yang memindahkan adalah malaikat. Dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Jadi malaikatnya lebih cepat daripada jin ifritnya. Wallahu a'lam bishawab.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 timbul pertanyaan. Ada banyak hadis bahwa dua kalimat syahadat menjadi penyebab masuknya orang ke dalam surga. Tapi di sisi lain ada banyak ayat ataupun hadis yang berisi ancaman neraka atau ancaman haram masuk surga bagi orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Bagaimana kalau kedua amalan ini dilakukan oleh seseorang? Katakanlah kita semuanya pasti melakukan dua jenis amalan ini. Di satu sisi kita melakukan amalan-amalan yang dijamin masuk surga, seperti dua kalimat syahadat, seperti sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang melakukan dua macam sholat, dia akan masuk surga. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dua sholat bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Siapa orang yang melakukan dua sholat ini, dia akan masuk surga. Jaminan. Kita semua bukan hanya dua sholat, lima sholat. Bukan hanya lima sholat, yang sunnahnya juga kita lakukan. Dan banyak amalan soleh lain yang kita lakukan dengan jaminan surga. Banyak tuh. Tapi di sisi lain kita juga banyak melakukan amalan yang diancam dapat neraka. Semua dosa diancam neraka. Ghibah. Di antara kita ada yang suka ghibah? Pasti kita terjerumus, mungkin tiap hari. Sekarang ghibah tidak hanya dengan mulut, tapi dengan jempol, ya enggak? Melalui HP, komputer, tablet, kapsul, dan lain-lain. Terancam dengan neraka, dusta, mencela sesama, dan lain-lain. Jadi nyaris hampir setiap muslim melakukan amal soleh yang dijanjikan surga, tapi di lain waktu melakukan amalan yang diancam dengan neraka. Jadi kita teh nanti ke surga atau ke neraka, orang seperti ini teh, gitu ya. Apakah ini tanakud, kontradiktif, bertolak belakang? Diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menerangkan anna adharal aqwal fi dhalik anal murada minal ahadith ad-dalati ala anna syahadatain tudkhilu sahibahumal jannah wa anna man shallal bardain dakhalal jannah wa nahwa dhalik anna hadhihi al-a'mal sababun lidukhulil jannah wa muqtadin lidhalik wa kadha ahadithul wa'id allati madmunuhum madmunuha anna man fa'ala kadha min al-af'al dakhalan nar aw lam yadkhulil jannah فَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ مُقْتَدٍ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ لِدُخُولِ النَّارِ. Kata Imam Ibn Rajab bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwa dua kalimat syahadat bisa memasukkan orang yang mengucapkannya ke dalam surga. Juga hadis siapa yang melakukan dua sholat bard, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dia akan masuk surga. Dan Banyak lagi hadis lain tentang amalan tertentu. Maksudnya adalah semua amalan tadi menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Penyebab saja. Demikian juga hadis-hadis ancaman. Siapa yang melakukan dosa ini, dia akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga. Maksudnya amalan-amalan tadi bisa menjadi penyebab pelakunya masuk ke dalam neraka. Baik janji surga ataupun ancaman neraka itu baru sekedar janji dan ancaman. Apakah pasti akan masuk ke dalam surga atau pasti masuk ke dalam neraka bagi para pelaku maksiat? Tidak pasti. Karena apa? Karena dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab, la ya'malu amalahu illa biijtima'i syurutihi wa intifa'i mawani'ih. Tidaklah seseorang mengamalkan satu amal soleh yang dijanjikan dengan surga kecuali mengandung dua hal. Kalau dua hal ini terpenuhi, ya dia dijamin masuk surga. Apa dua hal ini? Pertama, ijtima'i syurut, terkumpulnya syarat-syarat amalan itu masuk ke dalam surga. Syarat sebuah amalan diterima dan mendapatkan pahala atau surga, ikhlas, mutaba'ah. Mutaba'ah itu cara pelaksana mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah hanya itu dua? Syarat sahnya amal, ya itu dua. Tapi ada syarat lain disebut syarat sempurnanya amalan. Yaitu dua lagi dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali. Yaitu al-akhdu bil-quwah, melaksanakan dengan semaksimal kesungguh-sungguhan yang bisa dia lakukan, tidak asal-asalan, tidaklah kadarnya. Dan yang kedua, al-musara'ah, bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak dilambat-lambat. Nah, empat ini ya. Dan contohnya untuk sholat, kesungguh-sungguhan ini aplikasinya banyak. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti dia berjamaah di masjid. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti dia khusyuk, tidak akan melamun. Ya. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti semua konsentrasinya fokus menghayati bacaan. Al-musara'ah pasti di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, kalau semua itu terpenuhi, berarti syarat bahwa orang itu akan masuk surga dengan amalan tadi sudah terpenuhi. Ini poin yang pertama, ijtima'u syurut. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, sholat tapi asal-asalan. Sholat tapi riya. Sholat tapi tidak berjamaah di masjid di awal waktu dengan imam tanpa uzur. Sholat tapi melamun. Syarat-syarat diterimanya sholat ini enggak ada. Terkena dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Bukan surga yang dijanjikan, tapi neraka. Wail lil musallin. Ini yang pertama. Yang kedua, intifaul mawani'. Artinya tidak adanya pencegah, penghalang. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah, ketaatan, amal soleh yang dijanjikan dengan surga, lihat syaratnya terpenuhi enggak. Kalau terpenuhi, lihat ada enggak penghalang dia dari surga. Kalau ada penghalang dari surga, terhalang. Apa saja penghalang dari surga, itu dosa dan maksiatnya tadi. Sampai dikatakan siapa yang melakukan perbuatan ini haram surga atasnya, kan gitu ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah an-numam. Tidak akan masuk surga para pengadu domba. Itu penghalang. Kalau itu dilakukan, terhalang. Dan ini penjelasan banyak ulama, di antara ucapan Al-Hasan, ucapan Wahab bin Al-Munabbih dan yang lain-lainnya. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu dalil-dalilnya juga bahwa la ilaha illallah memiliki syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? 7 yang sudah kita terangkan. Tidak sah syahadat la ilaha illallah seseorang kecuali memenuhi 7 syarat tadi. La ilaha illallah baru manfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau 7-7-nya terpenuhi. 7 ini tidak diterangkan semuanya dalam 1-2 hadis, tidak. Kadang di satu hadis hanya menerangkan 1 syarat, ilmu saja. Di hadis lain diterangkan syarat lain, yakin saja. Di hadis lain diterangkan 2 syarat lain, qabul dan inqiyad, dan banyak lagi. Semuanya dalil tadi diramu oleh para ulama, digabung. Akhirnya lahir 7 syarat la ilaha illallah seperti yang sudah kita terangkan tadi.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau kita apa ini pada orang pengusaha, bekerja pada orang atau pengusaha yang didapatkan, yang modalnya didapatkan dari pinjaman ribanya. Bila Anda bekerja di perusahaan yang modalnya dari riba, ya memang itu perusahaan. Kalau Anda inginkan bekerja di perusahaan yang modelnya tanpa pinjaman riba, jangan bekerja di PLN, jangan bekerja di Telkom, jangan bekerja di perusahaan multinasional. Lu kerja di mana, Ustaz? Kerja teman punya usaha jual warung, Anda kerja di dia. Tapi kalau kerja yang perusahaan besar, multinasional, walaupun mereka dalam akte pendiriannya ada klausul pasal biasanya menyatakan bahwa perusahaan bisa menambah dana dengan cara pinjaman ke bank konvensional. Ini klausul riba ini. Kalau Anda beli sahamnya enggak boleh, karena Anda berarti menyetujui saham riba. Tapi kalau bekerja dengan dia, kalau Anda yang disuruh untuk mengatur bagian keuangan dan mengatur pinjaman ribanya, mengajukan dan segala macam, Anda termasuk di sini sebagai penulis akad riba dan saksi riba, ini pekerjaan Anda haram. Kalau Anda bekerja di bagian yang lain, jasa Anda halal, tidak ada hubungan dengan riba tadi, tapi modalnya dengan riba, ya tidak ada masalah. Kok gak masalah, Ustaz, uang riba? Ya sekarang ini kalau Anda ingin semua uangnya tidak ada riba, jangan hidup di Indonesia. Bukankah negara Anda APBN-nya juga pinjam uang dengan cara riba? Hah? Dengan World Bank, dengan IMF? Gimana? Jangan perusahaan negara Anda, jangan pakai jalanan itu. Jangan pakai fasilitas umum. Bisa hidup? Oh, kita pindah, Ustaz. Sudah, pindah kemana kita? Pindah ke Arab Saudi, tidak jauh bedanya ya, akhi. Tidak jauh bedanya untuk beberapa hal, karena peraturan ini peraturan dunia yang mengikat riba. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara zina war riba, faqad ahallu bi azab minallah." Baik. Walhasil yang saya sampaikan tadi jelas, Anda bukan di bagian ribanya, Anda berikan jasa yang halal, halal uang Anda. Halal bagaimana, Ustaz? Karena akad pinjamannya halal. Yang haramnya adalah ribanya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Anda beli rumah ke developer A, kurang uang. Pinjam uang bank konvensional dengan akad riba atau bukan? Akad riba. Lalu beli rumah, bayarkan kemari. Ya. Apakah halal rumah ini bagi Anda? Halal, karena pinjaman Anda halal, ya. Yang haram akad Anda dengan bank konvensional yang Anda pertama ribanya. Hentikan ribanya, selesai sudah. Maka ketika rumah ini sudah lunas, halal bagi Anda. Anda sudah tidak ada akad riba lagi di bank konven tadi. Jelas ini? Jelas. Ini yang dikeluarkan fatwa oleh OKI tentang penggunaan kartu kredit juga. Bahwasanya kartu kredit terbitkan dengan cara yang haram tadi, uangnya adalah uang yang halal. Ini mazhab mayoritas para ulama kecuali mazhab Syafi'iyah, bahwa pinjamannya sah, dengan demikian uangnya sah. Yang haram adalah pertambahan ribanya. Paham ini? Maka boleh digunakan untuk semua kebutuhan pokok dari si peminjam.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat. Semoga ini bermanfaat bagi saya, bagi Anda, dan kita semuanya. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah fisiknya, lalu mereka tumbuh hingga fisiknya semakin kuat dan semakin sempurna. Kemudian Allah kembalikan menjadi lemah, semakin lemah dan terus melemah hingga tiba waktu kematiannya. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah dialah zat yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kalian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kalian sesudah kuat lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Itulah diri kita. Awalnya fisik kita lemah, indera kita lemah, kemampuan berpikir kita lemah. Lalu Allah berikan kesempurnaan setahap demi setahap, hingga Allah jadikan kita sebagai manusia dewasa yang kekuatan dan indranya berfungsi lebih baik. Di saat itulah kita bisa merasakan aneka kenikmatan dunia ini dengan maksimal. Semua terasa maksimal. Warna terlihat indah dengan maksimal. Suara terlihat jelas dengan maksimal. Kita mengkonsumsi apapun terasa sesuai dengan rasanya secara maksimal. Namun ini tidak berlangsung selamanya. Kesempurnaan itu waktunya terbatas. Kekuatan kita berangsur-angsur melemah. Kemampuan indera kita berangsur-angsur menurun. Gigi yang saat ini bisa mengunyah makanan dengan baik akan tiba masanya mulai banyak yang sakit, berlubang bahkan copot. Kita tidak bisa lagi mengunyah dengan nikmat. Indera pengecapan yang saat ini bisa merasakan aneka makanan dengan baik, asin terasa asin, gurih terasa gurih, manis terasa manis, akan tiba masanya semua menjadi terasa pahit. Selera makan menjadi hilang, selera makan berkurang. Fisik yang kini masih sehat dan kuat bisa diajak jalan-jalan, bersepeda jauh, bisa berenang, akan tiba masanya semakin menurun sehingga kita hanya bisa berada di rumah. Artinya kemampuan kita untuk menikmati dunia sifatnya sangat terbatas. Meskipun kita masih hidup, meskipun fasilitas itu ada di sekitar kita, namun bagi seorang mukmin, kemampuan mereka dalam merasakan kenikmatan itu tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik dan indranya, karena mereka memiliki sumber kenikmatan yang lebih abadi. Itulah kenikmatan batin, kenikmatan yang dirasakan karena pengaruh iman, kenikmatan karena kedekatan mereka dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Zat yang Maha Kuasa, kenikmatan karena kita bisa merasa dekat dengan kalam-kalam yang Dia firmankan, yaitu Al-Quran. Itulah kenikmatan di saat kita tenggelam dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya. Dan itu kenikmatan yang jauh lebih abadi dibandingkan kenikmatan fisik. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengutip perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatil akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Dan surga dunia yang beliau maksudkan adalah indahnya iman, nikmatnya ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Sara, ma sei her.
1: Ayu al-ihwah wal-ahwat, kaum muslimin wal-muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walau hujan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menghadiri taman dari taman-taman surga dunia. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menghadiri taman surga dunia, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan langkah kita menuju surga yang sesungguhnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka menuntut ilmu adalah jalan pintas yang mengantarkan kita menuju surga. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal dan mana haram. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana rute menuju surga dan mana rute menuju neraka. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu terutama pada zaman kita sekarang sangat-sangat ditekankan karena banyaknya kesyirikan, banyaknya kebid'ahan, banyaknya ya para penyeru kepada neraka jahannam yang menyebarkan syubhat, kerancuan-kerancuan. Jika kita tidak membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan tersesat jalan. Kita akan kebingungan, tidak mengetahui arah jalan yang benar. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menyerah. Hadis ini menyebutkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tiga kunci kesuksesan. Kalau kita ingin sukses, termasuk sukses menuntut ilmu, hendaknya memperhatikan hadis yang mulia ini. Kuncinya ada tiga. Yang pertama adalah semangat. Kita harus bersemangat. Ya, surga tidak diraih dengan malas-malasan. Surga tidak diraih hanya dengan rebahan. Surga tidak diraih hanya dengan khayalan dan angan-angan. Tapi surga diraih dengan perjuangan, pengorbanan, usaha. Ya. Yang kedua, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan mengandalkan kepada kehebatan diri kita. Jangan mengandalkan kepada kejeniusan kita. Tetapi hendaknya bagi kita untuk ya bergantung kepada Allah, merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa, sebagaimana kata Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Salah satu waktu mustajab saat turun hujan. Nah, ini lagi turun hujan. Ini ya waktu yang mustajab. Sintani la turaddan. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Maka perbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Yang ketiga, kunci kesuksesan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi adalah wala ta'jaz. Jangan menyerah. Ya. Jangan berguguran di tengah jalan. Sebagian orang semangat menuntut ilmu hanya di awal perjalanan. Ketika dia awal mendapatkan sinar hidayah, cahaya sunnah, semangat. Setiap kali ada kajian dia datangi, walaupun berkilo-kilometer. Ya, tetapi dengan semakin ya berjalannya waktu, banyak ujian, cobaan, ya godaan-godaan dunia, sehingga menjadikannya dia berguguran di tengah jalan. Maka kita harus istiqamah, harus sabar sampai ya titik garis finish kehidupan kita, yaitu ya kematian. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah finishnya adalah kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla ja'ahu al-a'ma.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.

Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.

0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.

0: bararah.
1: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti.
0: Qutilal insanu ma akfarah.
1: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
0: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
1: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
0: Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu fa'aqbarah.
1: Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
0: Thumma idza syaa'a ansyarah.
1: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
0: Anna sababna al-ma'a sabba.
1: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
0: Thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fa'anbatna fiha habba.
1: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
0: Wa'inaban wa qadba.
1: Dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan.
0: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
1: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
0: Fa'idha ja'atis sakhah.
1: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
0: Yauma yafirrul mar'u min akhih.
1: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
0: Wa ummihi wa abihi.
1: Dan dari

0: تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
1: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
0: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Soal jawab.
3: Ada banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui ketika kita mengenal masalah hadis. Ustadz bisa kasih saran ya, kitab apa yang selayaknya untuk kita pelajari secara bertahap dari dasar, agar nanti kita bisa semakin dekat dengan hadis, tidak gagap kalau diajak bicara istilah sanad, tidak gagap ketika diajak bicara masalah matan dan beberapa penilaian-penilaian begitu.
4: Iya, ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala. Beliau katakan di antara metode orang yang pengen belajar sukses adalah mengikuti tata cara belajarnya ulama. Jadi harus suluku tariqil jaddah, harus menelusuri jalan yang dulu pernah dipakai oleh para ulama. Kalau kita pengen cari jalan pintas, kita nanti akan dapat apa namanya hasil yang pintas-pintas juga gitu. Nah, maka kita perlu sabar dalam belajar. Kemudian para ulama memberikan saran untuk mempelajari hadis, dimulai dari yang ringan, yang ringkas biar tidak kapok. Ya. Jadi mereka sering memberikan saran pelajari hadis Arba'in An-Nawawi. Setelah itu baru hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum tapi sahih semua, seperti Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini disusun oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal tahun 600 Hijriah, dan itu sedikit hadisnya tapi semuanya sahih. Itu tidak membuat kita bingung ini dhaif, hasan atau sahih. Semua sahih. Nah, baru setelah itu Bulughul Maram. Ini dalam memahami agama melalui pelajaran hadis. Adapun kita ingin mengetahui kaidah-kaidah itu, ya bisa sambil lalu. Kalau kita mengadakan pengajian khusus nanti membosankan. Itu pelajaran mustalah namanya. Mustalahul hadis itu bosan. Ya, tapi paling gampang orang belajar mustalah hadis tujuannya apa? Satu, ingin mengetahui hadis sahih dan dhaif. Itu saja tujuannya. Tapi sekarang hadis dhaif itu apa? Pengertian yang disebut para ulama, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak sahih. Udah, selesai. Gampang kan? Nanti kalau sudah mulai kemana-mana, nah itu baru, itu sudah jelimet. Ya, karena penyebab yang menyebutkan hadis itu tidak sahih banyak. Nah, syaratnya hadis sahih ada berapa? Ada lima. Ya kan? Nah, kalau seandainya yang lima ini bermasalah, maka ini semua akan menjadi penyebab hadis itu menjadi dhaif. Nah, tapi kalau antum pelajari seperti ini khusus pada pelajaran mustalah, mungkin antum bosan. Tapi bisa dicarikan celah-celahnya. Contoh misalkan hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya agamanya, kuat hafalannya, bersambung seperti itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cacat dan tidak ada perselisihan dengan hadis yang lebih sahih. Sudah, itu namanya hadis sahih. Gitu. Dah, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Sudah sampai hafal, nanti tambahan pengertian yang lain lagi. Ada hadis mursal, mursal itu yang apa namanya putus di mananya. Nanti ada hadis munqati, ada hadis mu'dal, itu nanti yang putus mananya, itu bisa digambar-gambar juga itu. Itu enak itu kalau belajar kayak gitu, digambar-gambar itu seneng kan, gambar-gambar. Dan kalau kita ngantuk itu pas guru berdiri mau nulis di papan tulis itu kita hilang ngantuknya. Ya. Nah, jadi dipelajari sedikit-sedikit, mungkin diseselkan pada pelajaran hadis yang sedang kita pelajari, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikanlah wasan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahu a'lam bissawab.
3: Jazakallahu khairan.
5: Kerja di hotel yang menjual khamr. Termasuk sumber penghasilan yang haram adalah ketika seseorang dibayar karena menyediakan fasilitas maksiat bagi konsumennya, termasuk menyediakan khamr dan kamar hotel untuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kalian bantu membantu dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Mereka yang menyediakan khamr turut dilaknat.

0: karena dia membantu orang lain minum khamar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang karena khamar, yang memeras anggur, yang minta diberaskan anggur, yang minum, yang membawa, yang minta dibawakan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan hasil penjualan khamar, yang beli, dan yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Idealnya, seorang muslim menghindari tempat kerja semacam ini, agar dia lebih bebas dari semua bentuk pelanggaran syariat, atau turut membantu orang lain melakukan pelanggaran syariat. Bagaimana dengan penghasilannya? Hukum itu mengikuti apa yang dominan. Dalam satu kaidah dinyatakan, hukum itu mengikuti yang dominan. Kita tidak sebut penghasilan hotel ini haram, karena tidak semua sumber penghasilan hotel ini bermasalah. Hanya saja, hartanya bercampur antara yang halal dan haram, termasuk posisi karyawan. Ketika hasil yang haram ini disingkirkan, maka sisanya bisa dimanfaatkan. Terdapat kaidah yang menyatakan, orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dia keluarkan bagian yang haram dan sisanya menjadi halal baginya. Jamharah Al-Qua'id Al-Fiqhiyah Lil-Mu'amalah Maliyah. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, harta haram karena cara mendapatkannya, seperti harta haram yang diambil dari merampas atau melalui akad yang batal, jika ini bercampur dengan halal, maka yang haram tidak membuat yang halal ikut haram. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contohnya, jika ada orang mengambil harta orang lain, kemudian dia campur dengan harta milik pribadinya, tidak membuat semuanya jadi haram. Bahkan, jika yang halal dan yang haram berimbang, dan memungkinkan untuk diperhitungkan, maka dia bisa mengambil bagian yang halal. Majmu' al-Fatawa. Bagaimana jika uang itu bercampur? Wujud uangnya halal, meskipun ada sebagian yang diperoleh dari hasil yang haram. Karena itu, acuan yang digunakan adalah nilai dan bukan benda uangnya. Sehingga tidak masalah uangnya bercampur selama dia tahu nilainya. Ibnul Qayyim mengatakan, taubatnya orang yang hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, sementara tidak memungkinkan baginya untuk membedakannya, maka dia harus bersedekah senilai yang haram, kemudian sisa hartanya menjadi halal. Madarij As-Salikin. Mengacu pada penjelasan di atas, penghasilan haram yang ada di pihak Anda dan diketahui nilainya 11% harus dikeluarkan sebagai bentuk takhallus minal haram atau membebaskan diri dari yang haram. Bisa diserahkan untuk kepentingan fasilitas umum atau diberikan ke fakir miskin. Selanjutnya, sisa gaji Anda adalah halal. Namun ini sama sekali bukan memotivasi Anda untuk bertahan di dunia kerja yang semacam ini. Kami lebih menekankan untuk mencari penghasilan lain di tempat yang mungkin gajinya lebih sedikit, tapi lebih terbebas dari setiap pelanggaran syariat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Sebelum saya haid, saya merasa perut kembung, begah, naik turun, kemudian bunyi gerd, tanda petik itu, Bib. Ya. Lalu susah BAB, sekali BAB, tapi dalam kondisi cair. Diagnosa sementara adalah asam lambung. Setelah selesai haid, saya merasa ada benjolan di perut sebelah kiri atas dan merasa perut saya sedikit membesar dari biasanya. Sudah diberi obat Buscopan Plus selama 2 hari, tapi tidak ada hasil. Mohon solusi.
3: Baik. Memang itu bisa diartikan ke asam lambung. Tapi saya lebih khawatir ke infeksi bakteri ya. Karena ada diare tadi, kemudian ada kembung.
2: Kembung ya.
3: Boleh dicoba dengan susu fermentasi ya. Susu fermentasi silakanlah mau apalah atau yogurt boleh. Jadi di situ ada semacam kontaminasi bakteri atau mungkin tadi tidak sebutnya ada demam itu ya?
2: Enggak ada
3: ya.
2: Sesak nafas.
3: Ada sesak nafasnya. Kalau itu dari begahnya, sesak nafasnya dari begahnya. Kalau saya lebih khawatir. Sebenarnya kalau bisa itu juara sih enak ya. Jadi dia sering minum obat apa gitu atau sering minum obat enggak? Karena khawatir kalau sering minum obat, minum suplemen.
2: Ini tadi Buscopan Plus
3: itu obatnya, Mas.
2: Oh, obat.
3: gitu. Jadi kalau dia sebelumnya memang sering minum obat, sering minum suplemen, saya khawatir bakteri-bakteri dalam usus besarnya banyak yang mati. Akhirnya proses pembusukan di apa di usus besar nggak bagus. Tapi ada kembung di situ, itu menunjukkan ada aktivitas bakteri. Cuma kalau bisa diasumsikan ke asam lambung bisa, boleh. Memang bisa ke arah sana. Karena asam lambung itu bisa efek begah-begah kayak gitu, kentut-kentut ataupun mengembung perutnya atau kembung ya. Tapi dari sekilas diagnosa ini, saran saya coba tadi minuman fermentasi apa susu fermentasi atau mungkin yogurt. Yang kedua bisa bikin wedang tape ya. Jadi wedang tape coba di konsumsi wedang tape gimana nanti hasilnya, karena di situ intinya ada macet di area usus besar yang biasa disertai dengan pusing di area alis atau di area jidat. Ini ada kelebihan tekanan di area usus besar. Karena tadi sempat enggak apa? Sempat hanya diare saja sekali itu tadi ya.
2: Iya, tulisannya. Ya, BAB cair gitu.
3: BAB cair itu BAB cair itu ada masalah dulu di situ, kemudian dia berhenti, stop. Ya, ada stagnasi.
2: Stagnasi.
3: Nah, jadi saran saya itu susu fermentasi atau boleh beli-beli produk probiotik. Nah, beli-beli produk probiotik konsumsi. Misalnya contoh seperti cuka buah, itu bisa campur dengan madu dengan air hangat. Atau boleh ditambahin yang lain. Misalnya katakanlah madu, madu super, madu murni, madu biasa, monggo silakan. Itu bisa untuk ikhtiar. Coba diikhtiarkan, hentikan obat-obatannya. Saya khawatir ada namanya pemekatan hormon, di mana tadi minum obat jangka waktu atau sering minum obat di masa yang lalu, kemudian ada hormon-hormon yang tertahan, akhirnya jadi proses metabolisme dalam tubuh menurun sehingga terjadi gejala seperti itu. Kalau sekilas memang areanya di usus sama di lambung. Diasumsikan asam lambung bisa. Ya ikhtiarkan dengan obat-obatan asam lambung. Tapi kalau saya lebih nyarani ke cuka buah tadi, madu sama air hangat tadi.
2: Berarti yang bengkak itu lambungnya apa ususnya? Sebelah kiri atas.
3: Itu enggak apa-apa itu. Itu hanya angin biasanya. Sama jangan terlalu dirasa-rasa. Itu kalau lebih ke kembungnya kalau saya berarti. Kalau benjolan itu enggak apa-apa. Yang penting enggak ada sampai demam. Kalau sampai demam ada kekhawatiran usus buntu, tapi kalau enggak ya enggak insyaallah. Yang sebetulnya di perut kiri kanan bawah malah di atas. Kalau di kanan atas itu usus besar itu menggembung itu, kembung dia itu.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa malam Lailatul Qadar.
6: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
5: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ahmad nomor 25384, At-Tirmidzi nomor 3513, Ibnu Majah nomor 3850, dan Al-Baihaqi nomor 3426.
4: Mutiara Nasihat.
7: Jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Pembahasan kita tentang fikih seputar masjid. Saya awali dengan pembahasan adab untuk pergi ke masjid, dan saya akan bahas secara cepat ya. Sebelum kita pergi ke masjid, kita disunahkan untuk berwudu. Jadi berwudu itu lebih afdalnya bukan di masjid jamaah, lebih afdalnya di rumah. Makanya sebelum pergi ke masjid, berwudulah di rumah. Itu yang disebutkan di dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita mendapatkan pahala yang lebih besar, dan dengan ini juga kita meringankan masjid dalam pengadaan air. Karena kalau semua orang itu wudunya di masjid, antum bisa bayangkan betapa beratnya masjid untuk menyediakan air untuk orang-orang yang datang ke masjid. Dengan wudu di rumah, kita menerapkan sunnah. Yang kedua, kita meringankan masjid kita dalam pengadaan airnya. Kemudian yang kedua, hilangkan bau yang tidak enak. Ya, sebelum ke masjid, ya pakai pakaian yang bersih. Kalau kita tadi misalnya makan bawang, ya, maka kita harus bersihkan mulut kita. Kita berusaha untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ya, jangan sampai masjid menjadi rumah yang mengganggu dari sisi baunya. Karena kita sholat itu membutuhkan kekhusyuan. Dan orang kalau terganggu dengan bau, maka sholatnya akan terganggu kekhusyuannya. Ya. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, perhatikan dalam masalah ini. Kebersihan badan kita, kebersihan baju kita, ya. Begitu pula dengan bau kita. Agar kita tidak mendzalimi orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang makan bawang untuk mendekati masjid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil perhiasan ketika masuk ke masjid. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan yang dimaksud dengan perhiasan di situ adalah pakaian. Pakaian yang indah. Ketika kita pergi ke masjid, pakailah pakaian yang indah, bukan pakaian yang lusuh. Kalau misalnya ada seseorang yang pekerjaannya kotor, ya, maka hendaknya dia punya pakaian khusus untuk ke masjid. Ketika ke masjid, pakai pakaian itu. Ketika bekerja, pakai pakaian yang lusuh tadi. Itu lebih afdal, karena dengan seperti itu dia akan menjadikan masjid tampak indah dan tidak mengganggu orang lain. Ana secara pribadi jemaah, kalau misalnya sholat di samping ana orang yang tadinya ngerokok, akan batalkan sholat. Karena tidak khusyuk. Baunya minta ampun. Ya, orang yang tidak ngerokok, mencium bau orang yang ngerokok, itu sangat mengganggu. Ya. Ana biasanya batalkan, ana pilih soft black. Yang jauh dari bau tersebut. Dan itu tidak ada masalah. Kita membatalkan sholat karena ada uzur. Karena ada uzur. Atau tidak batalkan. Langsung mundur ke belakang. Bisa juga. Daripada sholat hilang khusyuknya. Lebih baik kita cari tempat lain. Tapi tetap menjaga kekhusyuan kita. Baik. Yang berikutnya. Yang ketiga. Di antara adab pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus. Ini yang Allah perintahkan. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid, maksudnya pakaian-pakaian yang indah. Kemudian berdoa. Dengan doa keluar rumah. Dan doa pergi masjid. Doa keluar rumah, ya kita semuanya hafal ya. Bismillahi. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Doa ke masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Ya, intinya ada doa untuk pergi ke masjid, ya silahkan dihafalkan. Dan hafalan ini kalau kita tidak biasakan, lama-lama akan hilang. Tapi kalau setiap hari kita praktekkan, ya hafalan tersebut akan sangat kuat. Intinya di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya. Kita meminta cahaya untuk hati kita, kita meminta cahaya untuk pandangan kita. Kita meminta cahaya untuk pendengaran kita. Kita meminta cahaya di samping kanan kita, di samping kiri kita, di atas, dari atas kita, dari bawah kita, dari depan kita, dari belakang kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengagungkan cahaya itu. Taib jamaah sekalian rahimahun rahmatullah. Yang kelima, tidak mentasybik jari-jari dari kedua tangan saat pergi ke masjid hingga salat. Tasybik itu seperti ini jemaah. Apa bahasa Indonesianya? Menyilangkan jari jemari. Ya, intinya seperti ini ya bentuknya ya. Ini dilarang. Ketika kita pergi ke masjid, ketika kita menunggu salat, dilarang seperti ini. Selesai salat tidak ada masalah. Tapi ketika kita pergi ke masjid, ketika kita menunggu salat, tidak boleh mentasybik jari ini. Ya. Ya, ada larangan itu. Ya, para ulama mengatakan ini larangan yang memakruhkan. Ya. Tapi walaupun makruh ya, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala tidak? Dapat pahala, maka semangatlah untuk meninggalkannya. Kemudian di antara adab pergi ke masjid adalah berjalan dengan tenang. Jangan kita misalnya tahu ya, waktunya sudah mepet, akhirnya kita ngebut pakai sepeda motor atau ngebut pakai sepeda, atau kalau jalan sampai lari atau jalan tergesa-gesa. Jalan dengan tenang. Kalau misalnya Ustaz, kalau jalan dengan tenang nanti kita kehilangan atau ketinggalan jamaah, imam sudah salam Ustaz. Apa jawabannya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita sholat setelah itu. Kita sholat setelah itu. Dan solusinya untuk ke depan, ya kita harus lebih awal dalam pergi ke masjid. Tapi di waktu itu, lebih baik ketinggalan jamaah daripada tergesa-gesa untuk pergi ke masjid. Antum bisa bayangkan ya, kalau misalnya yang seperti itu orang banyak. Lo misalnya yang tergesa-gesa orang banyak, bagaimana pemandangannya? Sangat tidak bagus. Dan kalau ini misalnya dianjurkan, akhirnya ada orang yang ngebut, terus akhirnya nabrak orang. Ini syariat sholat jamaah menjadi tidak baik. Makanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk pergi dengan tenang, pergi ke masjid dengan berjalan yang tenang, pakai sepeda motor, pakai sepeda motor yang tenang, nunggang kuda atau misalnya naik sepeda yang tenang, jangan ngebut ya, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya, mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid. Dan ini sudah sangat jelas. Kemudian yang berikutnya, berdoa ketika masuk masjid. Doanya ya, antum semuanya sudah hafal ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya. Bisa dengan bacaan doa a'udzu bi wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Tanya jawab.
10: Ustaz ingin bertanya, apakah tetap dapat pahala kalau kita sholat sunnah rawatib baru satu rakaat sudah iqamah, lalu kita batalkan?
11: Iya. Agil dari Bogor. Kalau kita pas sholat sunat, sunat rawatib umpoya qobla, baru satu rakaat sudah qomat, siapa yang salah? Yang qomat atau kita? Kita, karena telat itu. Jadi waktu sudah azan harusnya sudah di masjid. Ini azan masih di rumah. Kopi dulu. Terus ke WC dulu. Pas ke masjid, pas sholat sunat, baru sarokat sudah qomat. Dan wewenang qomat di tangan imam. Jadi kalau imam sudah datang, udah nyuruh qomat. Maka siapapun yang sedang sholat sunat wajib dibatalkan. Berdasarkan hadis, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sudah diqomatkan, maka tidak boleh ada sholat sunat lain kecuali sholat fardu. Maka yang masih sedang sholat sunat batalkan, karena itu hukumnya sunat, sedangkan mengikuti imam dari awal hukumnya wajib. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, siapa yang melanjutkan sholatnya maka tak ada pahala baginya dan baginya dosa, karena sudah melanggar apa yang diinstruksikan oleh Nabi SAW. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sudah diqomatkan sholat, maka tidak boleh ada sholat lain kecuali sholat fardu. Terus kita dapat pahala? Dapat. Dapat pahala. Karena apa? Karena bukan sekedar niat, tapi sudah berbuat. Kita niat mau sholat rawatib dan sudah dilakukan, Allahu Akbar gitu. Tapi baru takbir sudah qomat umpah, sudah dilakukan, maka pahalanya tetap dapat utuh. Ya, tapi untuk di sholat yang akan datang jangan telat lagi. Wallahu a'lam.
0: Ketika lupa jumlah nominal utang. Sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bukti itu menjadi tanggung jawab penuntut atau mudda'i, dan sumpah menjadi pembela bagi yang dituntut atau mudda'a alaih. Hadis riwayat Tirmidzi, Dharqutni, dan disahihkan Al-Albani. Pelajaran dari hadis, dalam sebuah sengketa, di sana ada dua pihak. Pertama, pihak yang menuntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'i. Kedua, pihak yang dituntut. Dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'a alaih. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Pertama, untuk pihak penuntut atau mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Kedua, untuk pihak yang dituntut atau mudda'a alaih, ada dua kemungkinan posisi. Satu, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Dua, sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas tuntutan. Kita akan melihat kasus di atas lebih dekat, ketika lupa jumlah nominal utang. Sebagai ilustrasi, Rudi berutang ke Wawan, dan pernah dicicil sekian ratus ribu. Suatu ketika, keduanya lupa, berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Penyelesaian kasus, baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah berutang ke Wawan. Hanya saja mereka lupa berapa nominal utangnya. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur atau Rudi, karena uang itu terakhir dibawa Rudi. Terdapat kaidah yang mengatakan, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Karena itulah, para ulama mengambil pengakuan dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan orang yang berutang, sementara keduanya tidak memiliki bukti, maka dimenangkan keterangan pihak yang menerima utang atau debitur terkait kriteria dan kuantitas atau barang yang diutang disertai sumpah. Bagaimana jika kreditur tidak menerima pengakuan debitur? Rudi menyatakan bahwa utangnya ke Wawan adalah antara 1 juta hingga 1,5 juta. Sementara Wawan tidak menerima pengakuan ini dan mengklaim bahwa nilai utangnya lebih dari 2 juta. Jika Wawan tidak menerima pengakuan Rudi, maka Wawan harus mendatangkan bukti atau saksi. Karena hukum asalnya, Rudi terbebas dari tanggungan. Az-Zarkasyi rahimahullah mengatakan, ketika terjadi perbedaan antara kreditur dan debitur mengenai nominal utang, maka yang dikuatkan adalah keterangan debitur. karena hukum asalnya seseorang terbebas dari beban tambahan utang. Ketika Rudi menyatakan utangnya tidak lebih dari 1,5 juta, jika dia diminta untuk membayar lebih dari itu, harus mendatangkan bukti. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang yang berutang tidak diwajibkan untuk membayar lebih dari pengakuannya, karena lebih dari pengakuannya adalah klaim yang butuh bukti. Hanya saja, Rudi diminta untuk bersikap terbaik, mengambil posisi yakin bahwa tidak ada hak orang lain pada dirinya. Sehingga, ketika dia ragu, nominal utangnya antara 1 juta sampai 1,5 juta, lebih baik ia membayar 1,5 juta, agar dia semakin yakin tidak ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Ilustrasi, Paijo menagih utang Mukimin senilai 1 juta, sementara Mukimin merasa tidak ada utang 1 juta ke Paijo. Akhirnya mereka berselisih. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan merunut sebagai berikut. 1. Hukum asal manusia adalah tidak memiliki utang, sehingga bebas utang adalah status normal manusia. Ketika ada orang mengatakan, si A itu punya utang, berarti ini tidak sejalan kondisi normal. Sehingga tuntutan ini harus mendatangkan bukti. 2. Kepada Paijo diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Mukimin pernah utang 1 juta kepadanya. Jika Paijo punya bukti yang bisa diterima, maka Mukimin wajib bayar utang. 3. Jika Paijo tidak punya bukti maupun saksi, maka Mukimin diminta bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berutang ke Paijo. Jika Mukimin bersumpah, maka dia tidak berkewajiban membayar utang 1 juta itu. Dan dalam kasus ini, Mukimin dimenangkan. 3. Mengklaim sudah lunas, kreditur menyatakan belum lunas. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Fafa menagih kekurangan pembayaran utang ke Lala. Tapi Lala mengaku utangnya sudah lunas. Akhirnya keduanya ragu. Urutan penyelesaian, baik Fafa maupun Lala, mereka yakin pernah melakukan transaksi utang piutang, di mana Lala pernah utang ke Fafa, hanya saja mereka ragu apakah Lala sudah melunasi utangnya atau belum. Status utangnya yakin, status lunasnya meragukan. Sehingga pengakuan Lala adalah klaim yang butuh bukti. Jika Lala tidak bisa mendatangkan bukti bahwa utangnya telah lunas, maka Fafa cukup bersumpah bahwa utang Lala belum lunas. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bila seseorang memiliki utang namun dia ragu apakah dia telah melunasinya atau belum, maka hukum asalnya dia masih berutang sampai dia yakin bahwa dia telah melunasinya. 4. Mau melunasi utang tapi tidak jumpa pemiliknya. Mengembalikan barang atau harta milik orang lain bisa dilakukan dengan 3 urutan cara berikut. 1. Dikembalikan ke pemilik langsung. Jika tidak bisa, 2. Dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa, 3. Dikembalikan dalam bentuk pahala, dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik, jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Beliau lalu menunggunya, hingga Ibnu Mas'ud putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyedekahkan uang pembayaran budak itu, dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku, dan dia berhak mendapatkan pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang, namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. 1. Jika masih diharapkan bisa bertemu pemilik, harus ditunggu sampai bisa diserahkan ke pemilik. 2. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dikembalikan ke ahli warisnya. 3. Jika tidak kenal ahli warisnya satupun, maka disedekahkan atas nama pemilik. 4. Jika nanti di kemudian hari bertemu pemilik, dia bisa sampaikan ke pemilik bahwa hartanya telah disedekahkan atas nama dirinya. 5. Selanjutnya pemilik bisa memilih. Jika ridho dengan sedekah itu, dia berhak mendapatkan pahalanya. Jika tidak, dia berhak untuk tetap menagih utang dan pahala sedekah menjadi milik yang berutang. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang ingin membayar utang namun kesulitan bertemu pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia utang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai ketemu pemilik. Jika putus asa untuk bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika kenal. Jika tidak kenal mereka, disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau melanjutkan, jika pemiliknya ketemu setelah itu, maka dia bisa diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan dan pemilik harta bisa memilih. Dia menerima sedekah tersebut atas namanya dan memaafkan yang berutang atau tetap menagih utang dari debitur senilai harga yang pernah diberikan dan debitur wajib melunasinya. Keterangan, idealnya dalam utang piutang ada pencatatan agar lebih mudah mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 18. Hadis ini hasan li ghairihi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda. Siapa? Abu Ad-Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku 9 hal. Berapa wasiatnya Nabi? 9. Mari kita dengarkan satu persatu. La tushrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurriqt. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan prinsip tauhid sampai tetes darah terakhir kita. Kalau kita diancam saja enggak boleh berbuat syirik, bagaimana kalau enggak diancam? Bagaimana kalau berbuat syirik secara sukarela, cuma karena pakai wuh, cuma karena enggak enak sama tetangga? Ini menunjukkan kualitas rendah keimanan seseorang. Sekalipun diancam akan dibunuh, sekalipun diancam akan dibakar, jangan berbuat syirik. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammida. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Secara sengaja maksudnya ya tahu tapi ditinggalkan. Kalau enggak sengaja lupa. Ya, itu berarti enggak sengaja. Mungkin enggak orang lupa. Mungkin namanya juga manusia. Ya. Tapi kalau ingat maka jangan tinggalkan. Kenapa kata Nabi SAW, "Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jal di dunia maupun di akhirat. Ya kalau sudah enggak dijamin keamanan sama Allah, gimana? Repot, gelisah, ya, enggak tenang hidupnya. Itu baru di dunia. Di akhirat dia tidak aman dari siksaan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tashraban al-khamr. Jangan sekali-kali minum khamr. Jangan sekali-kali mabok. Walaupun cuma apa? Nyicipi. Karena awal orang ketagihan gara-gara nyicipi. Jangan sekali-kali menyentuh khamr. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamar pintu seluruh kejahatan. Pintu seluruh kejahatan. ada seorang disuruh milih antara bunuh atau zina atau mabok. Dia pikirlah yang paling ringan ya mabok. Apa yang terjadi? Setelah mabok, hilang akal, dia berzina. Begitu berzina, hamil, dia bunuh. Awalnya dari apa? Mabok. Mabok itu adalah kunci pintu dari seluruh kejahatan. Kalau orang sudah mabok, hilang akalnya. Kalau orang sudah hilang akalnya, dia akan melakukan apapun. Berzina, membunuh, berbohong, mukul, dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali tergiur narkoba, ya termasuk narkoba. Ya, khamar di dalamnya ada narkoba, ada ekstasi, ada pil koplo, ada apa lagi? Ciu. Ya, apa lagi? Oplosan, ya, semuanya lah. Ya. Lem, ngelem itu termasuk apa? Mabok. Semuanya. Ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Wa ati' walidayk. Patuhilah kedua orang tuamu. Berarti ayah dan ibu. Patuhilah kedua orang tuamu, wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, berikan. Sekalipun orang tuamu minta seluruh hartamu, berikan. Berat atau tidak? Hah? Berat. Tapi bukan maksiat. Tapi bukan maksiat. Maka disuruh ditaati. Apalagi seandainya orang tua cuma minta sama kita, "Le, aku nyileh buat tuku beras." Nyileh. Kita enggak pinjemi. Luar biasa durhaka anak yang seperti ini. Orang tua minjem sama anaknya. Betul-betul anak tak tahu diri. Orang tua minta dikasih. Masa orang minjem gak dikasih, orang tua minjem gak dikasih, minjem. Harusnya kita itu gak usah nunggu orang tua kita minjem. Kita tahu orang tua gak ada beras di rumah, kita berikan. Seluruh gaji kita berikan sama orang tua kita. Ini bukan seluruh gaji loh. Apa kata Nabi? Seluruh harta. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Anta wa maluka li abik. Le, tubuhmu, nyawamu, dan hartamu milik orang tuamu. Bukan cuma harta kita, tubuh kita ini loh, itu milik orang tua kita. Jadi kalau kita cuma disuruh le ngangkat jemuran, le masak, le bersihin, le nyuci, le apalagi nyetrika, le ngelipetin baju, itu wajib ditaati. Dan tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Walaupun ngeluhnya hanya gak boleh. Taati. Ini perintah dan wasiat dari Rasulullah SAW. Ini yang keberapa? Nah, yang keempat. Yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Jangan berontak kepada pemerintah. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Sekalipun engkau merasa engkau di pihak yang benar, jangan berontak. Kenapa? Karena efek negatif yang akan ditimbulkan lebih besar. Loh, berarti kita membiarkan Ustaz kesalahan pemerintah? Bukan membiarkan, yang nyuruh membiarkan siapa? Jangan berontak. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Nabi SAW tidak katakan jangan diamkan, bukan. Nasihati. Bukan dengan memberontak, nasihati. Sudah nasihati Ustaz, enggak mau dengar. Loh, kewajiban kita itu menasihati. Kalau dia enggak terima, urusan dia sama siapa? sama Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita nasihati enggak diterima terus kita angkat senjata. Enggak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang, setiap pemberontakan kepada pemerintah yang sah pasti dampak buruknya lebih besar, pasti terbukti sepanjang sejarah. Makanya Nabi SAW katakan jangan berontak sekalipun engkau merasa engkau yang benar, untuk maslahat bersama. Sudah. Kemudian kata Nabi SAW yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuk. Jangan sekali-kali lari dari medan pertempuran sekalipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu semuanya lari. Jangan lari. Ini mungkin karena kita belum pernah ya, akhirnya kita gak punya gambaran mungkin ya. Orang itu mungkin awalnya semangat ketika berangkat mau jihad, tapi begitu ngelihat sendiri, tahu-tahu ada lewat kepala lepas gitu kan, gelundung gitu. Ya. Tahu-tahu di depan kita ada orang tangannya putus, hor darahnya. Itu kan bikin apa? Bikin bukan bulu kuduk yang merinding, bulu tubuh semuanya merinding, bukan cuma bulu kuduk aja. Tapi kalau ada satu kabur, yang lainnya ikut kabur. Makanya kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, jangan kabur dari medan pertempuran sekalipun engkau akan terbunuh atau seluruh teman-temanmu kabur. Terbunuh insya Allah mati syahid. Baik, yang ketujuh, wa anfiq min tawlika ala ahlik. Nafkahilah keluargamu. Nafkahilah keluargamu. Kalau pas lagi duit dapat banyak, kasih yang lebih kepada keluarga kita. Ya, kalau pas lagi duit dikit, ya kasih sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan kemudian kita sama keluarga pelit banget. Sampai istri anak-anak kurus, ramane belum. Priye sih? Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai anak istri kekurangan gizi, ayahnya kelebihan gizi. Jangan. Kecuali kalau memang ayahnya juga sama-sama kekurangan gizi, itu lain masalah. Ya, tapi kalau misalnya kita punya lebih harta, kasih sama istri kita, sama anak kita. Ya. Ini wasiat yang ketujuh. Yang kedelapan, wala tarfa' asaka an ahlika. Wasiat yang kedelapan kata Nabi SAW, jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Perhatikan, ini disampaikan oleh Nabi di zaman beliau, yang suasana kehidupan saat itu Islami atau tidak? Islami atau tidak? Sangat Islami. Nabi di zaman itu sudah pesan seperti ini, apalagi di zaman ini. Di zaman ini peluang untuk anak istri terjerumus kepada perilaku negatif besar apa kecil? Sangat besar sekali. Berarti pesan dari Nabi SAW ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan lalai memperhatikan pendidikan, pengawasan terhadap keluargamu, anak dan istrimu. Berteman sama siapa? Entah di dunia nyata maupun di dunia maya, bertemannya sama siapa? Pegang HP, apa yang dibuka? Dicek. Di pondok, sekalipun di pondok, kita punya kewajiban untuk mengawasi. Jangan kemudian setelah dipondokkan terus, lah bodoh, misana, misana, ustadz, ustadz satu ngurusi berapa? 20, 40, 30. Ya mungkin saja ada yang kelewat. Kita sebagai orang tua, jangan lepas tangan. Begitu sampai ke pondok, telepon ke, ngirim surat ke, tanya sama ustadznya ke, dijenguk ke. Jangan lepas tangan. Mungkin saja anak kita terpengaruh pergaulan buruk di mana? Di pondok. Mungkin saja. Makanya kita sebagai orang tua harus terus memantau anak kita. Istri kita pun juga demikian. Jangan biarkan istri kita bebas pegang HP, tanya lagi ngapain, buka apa. Jangan dibiarkan. Ini pesan dari siapa? Nabi SAW. Yang terakhir kata beliau, wa akhifhum fillah. Senantiasa ajari mereka, keluargamu, untuk takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngawasi terus, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan, nasihat. Le, takut sama Allah. Kamu pegang HP, itu Allah ngelihat. Walaupun Abi gak ngelihat, Umi gak ngelihat, Ustadz gak ngelihat, Allah ngelihat. Bilang sama istri, De, takut sama Allah. Walaupun Abi gak ada, walaupun suami gak ada, takut sama Allah. Begitu pula istri juga nasihati kepada ayah. Pak, di kantor ya banyak yang cantik-cantik, tapi takut sama Allah, Pak. Ya. Mungkin ketika di kantor Umi gak ngeliat, tapi takut sama Allah ya. Seperti itu. Saling menasihati untuk takut kepada Allah. Dan itu gak cukup sehari dua hari. Itu pekerjaan puluhan bulan, puluhan tahun untuk saling menasihati takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya itu dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tua nasihati anaknya, le, takut sama Allah ya, hati-hati. Orang tuanya juga harus gitu dong. Bapaknya gitu, ibunya juga gitu. Inilah wasiat yang disampaikan Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

maringi piwucal kesayanan kagem kaum muslimin supados kaum muslimin niku mboten nggadahi kapitadosan ingkang radikal sing gampang mengkafirkan orang, gampang membunuh, memberontak, ngebom mriko, ngebom mriki lan piyambake pun maringi pitutur luhur kesayanan kagem para nem-neman ingkang nggadahi pemikiran radikal. Khutbah niku napa niku berapi-api niku. Let niku bibar salat kondur saking salat wonten masjid Syekh Ali bin Salim Bawazir menika diberondong mimis dening nom-noman ingkang nggadahi pemikiran radikalisme kula. Niku firasat. Nggih, ning kula matur biasane ingkang nggadahi firasat ingkang titis niku para ulama sunnah ingkang angka kalih piyambakipun boten wantun mespekake, tidak berani memastikan. Kok kayaknya saya bakalan mati karena dibunuh. Delalah tenan. Nggih, niku firasat. Beda kali ramalan. Nek ramalan niku iddi'au ilmil ghaib, ngaku-ngaku mangerteni barang gaib lan mestekke lho niku. Cirine pun apa sing ngendikake niku biasane bangsane wong sing mboten gadahi ilmu syariat ingkang kuat. Ingkang asring betek niku biasane para dukun, tukang ramal ya to. Ngoten niku. Esuk taun 2012 bakal kedadean kiamat. Nggih napa mboten? Kiamat 2012. Sakniki pun tahun pinten? Kok mboten kiamat? Nggih. Lha niku tiyang ingkang ngantos wonten sing gila lho. Enten telatah Ponorogo niku dikandani sesuk Ramadan iki bakal ana meteor nubruk bumi, nubruk jagat, kiamat kabeh. Donya niku ajur kejaba pesantren sing mapan ana Kasembon Malang. Lha niku wong sak desa niku ngedol bareng omahe ditinggal kabeh pindah ten Kasembon niku. Lah sakniki mboten kiamat lha ndi meteore kok ora teko ngoten niku. Lah menika ramalan. Bentenipun ramalan kali firasat. Nek firasat niku dingendikake dening para ulama sunnah lan mboten wani mestekake. Ewon dene ramalan niku biasane sing ngendika sinten dukun lan mesti metekke, mestekke. Nek jenengan pitados kali ramalan iki dosa gedhe. Nabi dawuh, man sapa wonge ata teko kahinan marang dukun, au arrafan utawa tukang ramal, tukang betek, fasaddaqahu bima yaqulu, banjur dheweke percaya apa kandhane dukun, percaya apa kandhane tukang ramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakti dheweke kufur marang syariat wahyu sing diparingi Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Qutifillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ganjaran pahala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar sekali atau ganjaran pahala yang besar sekali sekalipun amal yang dilakukan sangat ringan dan mudah. Contoh, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana yang disebutkan secara muallaq oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, "As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi." Siwak, membersihkan gigi atau menyikat gigi, di samping dia mendatangkan kebersihan bagi mulut, ya, menjadi sebab kebersihan bagi mulut, dia juga adalah sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan namun ganjarannya sangat besar sekali. Bayangkan seseorang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membersihkan giginya. Tentu dengan dua syarat. Yang pertama, dia meniatkan ketika dia menyikat gigi, dia meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dia niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah.

Ridha Allah adalah anugerah yang sangat besar, luar biasa, sebagai bentuk gambaran tentang betapa besarnya anugerah yang namanya Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, seseorang kalau sudah mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dipastikan akan kekal di dalam surga, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Dulu iblis pernah berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata dia diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena iblis belum mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Sehingga

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
2: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?
1: Wa idza as-suhuf nushirat wa idza as-sama'u kushitat.
2: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan.
1: Wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat.
2: Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas.
2: Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam.
1: Wallayli idza as'asa was-subhi idza tanaffas.
2: Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
2: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makinin muta'in thumma amin.
2: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki 'arsy. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
2: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
2: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Tanya jawab.
2: Apakah seorang muslim yang mati tapi belum sempat mengucapkan kalimat tauhid pada saat sakaratul maut sudah dapat dipastikan mati dalam keadaan su'ul khatimah, walaupun semasa hidupnya rajin ibadah, apakah bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, tanda-tanda husnul khatimah itu telah ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka seseorang tidak boleh dia menghukumi orang ini tanda husnul khatimah kecuali berdasarkan dalil-dalil. Di antara dalil yang menjelaskan orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika dia mati di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang terakhir dari kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Termasuk seperti itu pula, tidak boleh kita menghukumi seseorang orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah kecuali berdasarkan dalil syar'i, ya. Maka ketika kita melihat mungkin ada sebagian orang, ya, matinya tidak tersenyum, oh ini kayaknya diadab ini orang ini, ya, atau ya, atau sebaliknya seseorang melihat orang lain matinya tersenyum, oh ini tandanya husnul khatimah, padahal kedua tanda tersebut tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika kita tidak mengetahui seseorang itu apakah dia ada padanya tanda-tanda husnul khatimah ataukah ada tanda-tanda pada husnul khatimah, tentu kita tidak bisa mengatakan orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah atau orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kalau seorang sudah mati dalam keadaan Islam, maka ini tanda baik, ya. Orang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda baik. Dia akhir hayatnya dia berada dalam agama Islam, maka dia mendapatkan keamanan secara umum, ya, pasti dia akan masuk surga. Ya, pasti dia akan masuk surga, walaupun ada yang langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, dan ada juga sebagian kaum mukminin, ya, disiksa dulu di neraka, ya, sampai ya dicuci jadi neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Tetapi intinya orang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah, tentu ini mati ya dalam keadaan baik, ya, seseorang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: Barakallahu fiik.
4: Hukum mengambil keuntungan lebih dari 100%. Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Bahkan sebagian orang beranggapan, mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib menyadari standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih. Antara harga pasar dan keuntungan. Di sana ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, harga pasar. Dua, keuntungan. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual-beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah menyebut hari kiamat dengan hari Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya itulah hari At-Taghabun. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Disebut hari Taghabun dari kata goben yang artinya pembodohan. Karena orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan, para ulama madhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia. Karena Allah Ta'ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat. Tafsir Al-Qurtubi. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir atau al-ghubn al-fahishi. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang terhitung ghubn fahishi dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung ghubn fahishi. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini. Karena itu, kami hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja. Dalam fikih empat madhab disebutkan pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai madhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghubn atau pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali dalam beberapa kejadian. Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami ghubn fahishi adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian, mengenai standar ghubn fahishi, sebagian Malikiyah menyatakan, ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghubn fahishi. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal atau harga pasar, atau sepertiga lebih murah, maka terjadi ghubn. Al-Fiqh alal madahib al-arba'ah. Sementara itu, yang difatwakan Syekh Ibn Baz rahimahullah bahwa ghubn fahishi standarnya kembali kepada urf, yaitu standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya, apa batasan ghubn yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Jawaban Syekh Ibn Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Selanjutnya, kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendoakan Barakallahu laka fi safqati yaminik, yang artinya semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni dan dihasankan Syuaib Al-Arnaut. Kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual-beli. Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual-beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, dan seterusnya, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Dan ketika dia berhasil mendapat 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang, keuntungan dalam jual-beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplai barang atau ketersediaan barang. Namun, para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis muslim. Dalam arti, tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan. Karena ini yang memicu tindakan ghubn. Kesimpulan inilah yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan, permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan goben atau pembodohan dalam melakukan transaksi jual-beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah, fatwa lajnah da'imah. Dari keterangan di atas, kita bisa memberikan kesimpulan. 1. Dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. 2. Tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar karena ini termasuk pembodohan konsumen. 3. Keuntungan dari jual-beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. 4. Memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang bisa terhitung goben atau pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. 5. Dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Gejala ibu saya perut sebelah kiri sakit, kembung, terasa keras, muntah, lemas. Ini kejadi kenapa ya? Kata perawat sementara TB usus, tapi ini belum pasti. Terima kasih. Gitu.
7: Ada kemungkinan infeksi di usus memang, karena menggembung atau kembung tadi ditambah dengan mual muntah. Tapi lebih jelasnya memang perlu diagnosa dokter. Kalau saya lebih, kalau di ulu hati dan ulu hati tengah ya, tengah agak bawah di atas pusar kita kira-kira 4 jari kok sakit ketika disentuh. Ada kekhawatiran saya di masalah juga di semacam batuk empedu ya. Cuman kalau cuman kiri terus kembung tadi, bisa kalau TB usus bisa sih, cuman bisa diatasi dengan Yakult bisa, atau susu fermentasi ya. Iya. Atau mungkin dengan picuan-picuan herbal lain tapi yang sifatnya anti peradangan seperti air kelapa muda. Air kelapa muda ini bisa membantu untuk masalah peradangan. Sifatnya diuretik, nanti akan banyak keluar endapan-endapan. Tapi kalau di sini TB
6: itu luka,
7: TB
6: bukan?
7: Itu bukan, TB itu virus, Mas.
6: Oh, virus.
7: TB itu virus.
6: TB kayaknya biasanya di paru-paru tuh ya, TB
7: iya,
6: sama TBC gitu.
7: Oh, ya, ya TBC, TB itu bisa di paru-paru, bisa di kaki, bisa di tulang. TB itu virus TB. Jadi memang ini habitatnya di tanah. Jadi kemungkinan itu makannya kurang higienis, atau boleh pakai dengan obat-obatan tipes.
6: Yang cacing itu ya?
7: Iya, bisa, boleh. Atau bagus, mungkin biasanya kalau di dokter nanti jika dikasih amoksilin, kasih ini, insya Allah bisa teratasi. Cuman TB memang agak susah, memang agak harus sabar karena di situ ada peradangan yang luar biasa dan biasanya sampai bernanah. Cuman semoga Allah berikan hikmah sehingga Allah berikan kemudahan nanti dalam ikhtiar kesembuhannya. Dan biasanya kalau sakitnya sampai, kalau TB itu biasanya sampai nyaman saya sampai nggak bisa tidur itu, sampai nguling-nguling kayak orang usus buntu. Dia pernah nemuin sekali itu, akhirnya dipotong memang ususnya.
6: Usus buntunya?
7: Iya, udah usus itu yang kena TB-nya. Dipotong, diambil, kemudian dislup namanya, dislup.
6: Tambah gitu, kecil berarti. Panjangnya berkurang ya.
7: Dislup maksudnya itu dislup dengan material apa saya nggak tahu, tapi iya. Itu dibedah, dislup. Karena terjadi peradangan yang sampai mengkhawatirkan bocornya usus tadi.
6: Tidak bisa disembuhkan ya maksudnya gitu ya? Harus dipotong kan?
7: Iya, karena nanti akan melebar, membusuk, melebar itu. Tapi semoga tidak itulah. Terlalu dini kalau menurut saya langsung disembuhkan TB. Harusnya itu di endoskopi dulu biar jelas. Yang seharusnya memang, atau kalau mungkin lidahnya putih, saya lebih yakin. Apa kalau lebih ke asam lambung atau ke peradangan usus bisa malah, tapi nggak sampai TB biasanya. Karena agak jarang saya temui TB sampai ke usus, tapi ya Allah alam. Semoga Allah angkat penyakit ibu saudara kita itu dan Allah berikan kemudahan dalam beliau berikhtiar untuk semua ibunya. Barakallahu fiik.
6: Amin wa fiik barakallah. Semoga bermanfaat bagi Ibu, bagi Pak Agung yang bertanya. Dan semoga ibunya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Bib, mengenai asam lambung tadi, Bib, kok saya pernah dengar nih, katanya bisa mendiagnosa dari warna kulit lambat yang di tangan.
7: Iya,
6: ya,
7: betul.
6: Kalau busem atau gimana, berarti ada asam lambung.
7: Iya, memang ada, itu, akurat insya Allah diagnosa itu. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini, sampai ke atas ke jari tengah, itu ada semacam pembuluh darah yang menghitam atau membiru ya. Itu semakin tebal, maka pola pikirnya semakin tinggi, dan itu biasanya menandakan ada asam lambung. Nah, itu yang sebagai prinsip dasarnya.
6: Ada lagi nggak selain anggota itu? Maksudnya, saya lidah. Punya asam lambung apa? Lidah.
7: Lidah, lidah ada di tengah. Di tengah lidah itu ada selaput putih menebal, kadang saya sampai menguning, tapi kadang juga sampai terkelupas. Ini adalah ada retakan juga, ada retakan yang dalam, dan di bawah dasar retakan itu kadang menghitam. Ini sudah infeksi lambung dan infeksi usus juga. Jadi memang diagnosa paling gampang itu dengan lidah dan telapak tangan, itu bisa membantu insya Allah.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Kajian Mutiara Siang.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
10: edisi Jumat 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
6: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
10: Ustadz Dr. Sofian Baswedan MA Hafizahullah,
6: dengan pembahasan materi yang berjudul
10: Cinta Sejati Kepada Nabi.
6: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الحمد لله kita hadirkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya yang kembali memberi kita kesempatan untuk talabul ilm, untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya bahwa kajian hari ini berjudul tentang apa judulnya?
12: Cinta sejati kepada Nabi.
11: Nah, tentang cinta kepada Nabi. Cinta sejati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi ini kan sering kita dengar ya, sering menjadi apa namanya, moto atau slogan banyak kalangan yang mengangkat masalah ini.
13: tapi bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Nabi itu? Bagaimana seseorang ini bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lebih penting dari itu, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mencintai Rasulullah, itu wajar, memang sudah seharusnya. Tapi bagaimana supaya kita juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang lebih penting. Nah, untuk bisa mewujudkan cinta yang benar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan angkat dua peristiwa penting. Saya ambil dari dua butir hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain dari salah seorang sahabat yang sangat terkenal, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu anhuma. Dalam hadis ini disebutkan begini: Ja'a rajulun aqala rajulun li Hudzaifah. Ada seorang laki-laki yang bilang kepada Hudzaifah, yang mengatakan kepada Hudzaifah, Hudzaifah ini kan sahabat Nabi ya, terkenal. Laki-laki ini bukan sahabat Nabi. Dia dari generasi setelah sahabat tabi'in. Apa katanya? Lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qataltu ma'ahu wa ablaitu. Andai saja aku diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah, ya, niscaya aku akan berjuang bersama beliau dan berkorban banyak demi kejayaan agama beliau. Ini klaim, ini dakwaan, ini keinginan, angan-angan si laki-laki.

apakah betul kau akan melakukan hal tersebut, yakni engkau siap untuk berperang di samping Rasulullah dan berkorban demi menaati beliau. Walaqad ra'aituna, kata Hudzaifah. Saya masih ingat, dia mau cerita sedikit kepada laki-laki ini, ya, kepada laki-laki yang barusan menyampaikan angan-angannya tadi itu. Saya masih ingat bagaimana pengalaman kami Lailatul Ahzab pada salah satu malam perang Ahzab. Perang Ahzab alias perang Khandaq. Dinamakan Ahzab alias koalisi, karena musuhnya itu adalah pasukan koalisi gabungan dari musyrikin Quraisy, suku Hawazin, dari Thaqif, Bani Thaqif, sekitar 12.000 personel musuh. Dibilang Khandaq karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertahan di balik Khandaq atau parit menggunakan model Persi. Ya, karena beliau jelas tidak punya kekuatan untuk menghadapi musuhnya secara frontal, beliau berunding dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengusulkan, kalau kami di Persia sana, wahai Rasulullah, ketika musuh itu tidak mampu kita hadapi, maka kita menggali parit, ya, bertahan dari balik parit untuk mengurangi resiko perang frontal. Perlu kita ketahui bahwasanya perang Khandaq atau perang Ahzab ini adalah psycho war, perang urat syaraf. Memang tidak banyak terjadi konflik fisik, tapi kondisinya itu sangat melelahkan. Bahkan sampai Allah turunkan satu surah dengan nama surah Al-Ahzab. Gak ada surat Badar, gak ada surat Uhud, gak ada surat apa Hunain, gak ada surat Tabuk, gak ada surat Fathu Makkah, gak ada. Kalau ada surat Al-Fath, itu bukan tentang Fathu Makkah, tapi tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, surat Al-Fath itu tentang perjanjian Hudaybiyah, bukan tentang Fathu Makkah. Cuma satu-satunya perang yang diabadikan dalam Al-Quran adalah perang Ahzab, yang diabadikan menjadi nama surat, maksud saya. Ya. Jadi ini istimewa, ini perang Ahzab ini. Makanya Allah ceritakan, sebelum saya lanjutkan hadisnya, saya ceritakan dulu, mengutip firman Allah di surat Al-Ahzab, beberapa ayat dari surat Al-Ahzab tentang kondisi kejiwaan kaum muslimin dalam perang Ahzab ini bagaimana. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Idz ja'atkum junudun, ketika kalian diserbu oleh bala tentara. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha, maka kami kirimkan angin kencang yang memporak-porandakan kemah mereka, memadamkan api-api mereka. Wa junudan lam tarauha, dan kami kirimkan tentara-tentara invisible yang tidak bisa kalian lihat, para malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan adalah Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat, Maha melihat apa yang kalian perbuat. Id ja'ukum min fawqikum, ingat ketika musuh itu mendatangi kalian, menyerang kalian, min fawqikum, dari atas, wa min asfala minkum, dan dari bawah. Wa id zaghatil absar, ingat ketika pandangan mata itu sudah enggak bisa fokus lagi saking banyaknya musuh yang harus diawasi. Orang kalau melihat musuhnya di mana-mana, dia jadi gagal fokus gitu loh. Enggak bisa ke satu arah, sana musuh, sana musuh, sana musuh, sana musuh, di mana-mana. Jumlah pasukan dalam di internal kota Madinah sedikit sekali, musuhnya demikian banyak. Dan sebelum terjadinya perang,

itu kaum muslimin sudah dalam kondisi yang serba kesulitan. Kalau antum baca sirah, ya, sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika sedang menggali khandak itu, ketika sedang menggali parit, itu mereka menggali parit dalam keadaan lapar. Sampai ada salah seorang sahabat datang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah, saya belum makan. Dibuka ikat pinggangnya, ternyata ada 2 buah batu. Maka Rasulullah membuka ikat pinggang beliau dan ternyata ada 3 buah batu. Lebih lapar dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sempat ada sebuah batu yang demikian keras yang tidak bisa dipecahkan oleh apa namanya itu, alat untuk gali itu apa namanya? Linggis, oleh linggisnya para sahabat. Sampai akhirnya Rasulullah sendiri yang turun tangan. Beliau yang memukul dengan 3 kali pukulan baru batu itu pecah. Pada pukulan pertama terjadi kilatan cahaya. Ketika itu Allah wahyukan kepada nabinya bahwa kekuasaan umatnya akan merambah kerajaan atau imperium Romawi. Disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya sambil bertakbir. Pukulan kedua terlihat kilatan cahaya lagi dan diwahyukan oleh Allah bahwa kerajaan atau kekuasaan umatnya akan merambah imperium Persia, dan Rasulullah juga kembali bertakbir. Pada pukulan yang ketiga nampak kilatan cahaya dan diwahyukan oleh Allah bahwa umatnya akan menguasai, kalau enggak salah, negeri Hirah. Hirat itu sekarang di Afghanistan sana wilayahnya. Setelah itu antum bayangkan betapa besar proyek yang digarap oleh kaum muslimin untuk menggali parit. Panjangnya itu sekitar kalau enggak salah 6 km panjang parit yang digali sebagai tempat tahanan itu. Dan lebar paritnya enggak sembarangan. Kalau kuda mau loncat harus enggak bisa nyampe dia. Karena percuma kalau cuma gali lebar 1 meter kuda lewat, enggak ada manfaatnya. Jadi kalau kuda mau loncat enggak bisa dia. Dan kalau nekat dia masuk, enggak boleh bisa keluar lagi dengan mudah. Antum bisa bayangkan kira-kira berapa lebarnya dan kira-kira berapa dalamnya kali 6 km. Betul-betul kerja bakti luar biasa itu. Dan itu dilakukan dalam kondisi serba kekurangan, serba kesulitan. Setelah itu mulai perang urat syarafnya. Musuh datang dari atas, dari bawah. Orang sudah ketakutan luar biasa. Wa'idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Jantung itu sampai di tenggorokan rasanya. Ya, mungkin deg-degannya itu sampai di sini. Mau copot itu jantung, saking takutnya luar biasa. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Sampai kalian punya dugaan-dugaan, dzon yang macam-macam kepada Allah. Ya. Hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itulah kaum mukminin diuji keimanannya oleh Allah dan diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Nah, memang harus ada peristiwa-peristiwa seperti itu untuk seleksi. Ya, seleksi alam kalau kita pelajari bahasa biologinya, seleksi alam. Kalau ini seleksi iman. Yang imannya KW9, KW10 nyingkir semua langsung. Ya. Enggak kuat yang ngadepin kayak gitu. Itu ada nanti di masa Rasulullah juga ada yang kayak gitu. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Ingat wahai Muhammad, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya itu mengatakan apa kepadamu? Apa yang dia katakan? Apa yang mereka katakan? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wah, ternyata Allah dan Rasulnya
selama ini hanya menipu kita, hanya menjanjikan tipu daya kepada kita, janji-janji palsu. Itu ucapan siapa? Orang-orang munafik. Jadi kalau mau tahu mana orang munafik, harus ada hal-hal seperti ini baru kelihatan. Kalau kondisinya adem ayem, tentram semua, nggak kelihatan orang munafik itu. Ketika ada ujian, baru kelihatan siapa kawan, siapa lawan. Ya, itu hikmah yang luar biasa. Sehingga kelihatan betul-betul siapa orang-orang munafik itu. Allah dibilang cuma nipu. Rasulullah dibilang cuma menjanjikan tipu daya. Karena apa? Karena Rasulullah menjanjikan umatnya akan menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai Hira. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah pernah mengatakan, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan urusan agamanya. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Sampai suatu ketika nanti ada seseorang yang bisa mengendarai untanya dari Sana'a, ibu kota Yaman di utara sana, ke Hadramaut yang terletak di selatan, la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami, tanpa takut kepada seseorang pun, enggak ada yang dia takuti dalam perjalanan itu, alias apa? Aman kondisinya. Jazirah Arab yang terkenal banyak penyamunnya ketika itu, banyak orang-orang yang menghadang kafilah yang bepergian, kafilah aja dihadang, ini sendirian aman. Itu janji Rasulullah SAW, Allah akan menyempurnakan sampai betul-betul jazirah Arab ini aman, enggak perlu rombongan ketika pergi, sendiri dari Sana'a ke Hadramaut, ya enggak ada yang dia takuti kecuali Allah atau serigala, karena serigala akan memangsa domba, kalau dia bawa domba dia dimangsa, kalau manusia enggak akan ada yang ganggu. Nah, orang-orang munafik, dasar munafik, kesempatan. Apa komentar mereka? Disebutkan dalam tafsir ayat tadi, mereka mengatakan, kok bisa-bisanya Muhammad mengatakan kita bisa bepergian jauh dengan perasaan aman, boro-boro mau pergi jauh, mau BAB aja ketakutan sekarang. Betul, mereka mengatakan seperti itu. Ini dianggap janji Rasulullah itu adalah tipuan. Wa idh qalat ta'ifatun minhum, ada lagi sekelompok ya, tipikal lain dari kaum munafikin yang mengatakan apa? Ya ahli Yathrib la muqama lakum farji'u, wahai penduduk Yathrib, penduduk Madinah, wahai kalian yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya untuk berdomisili di Madinah, udah deh pulang aja, pulang, enggak aman ini untuk tempat tinggal kalian Madinah ini. Farji'u, kalian enggak bisa lagi domisili di sini. Tuh dikepung sama musuh kan, enggak bisa ngapa-ngapain kita. Ngembosi lagi. Ada lagi yang golongan lain lagi, wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabi. Ada lagi munafik tipe keempat atau ketiga tadi. Ada yang pura-pura minta izin. Minta izin ya Rasulullah, saya mau pulang dulu. Lu kenapa? Rumah saya enggak ada yang jaga. Yaqulun inna buyutana aurah. Rumah kita ini tersingkap. Enggak ada yang jaga kalau musuh nyerang. Wah, keluarga kita yang jadi korban pertama. Kita mau pamit dulu. Wa ma hiya bi aurah, kata Allah. Bukan karena itu sebetulnya. Mereka itu pamit untuk melarikan diri dari medan perang. Iyuriduna illa firar. Mereka cuma mau lari. Gak bisa mereka berhadapan dengan musuh ya. Itu gambaran perang Ahzab, di dalam kondisi serba ketakutan, bahan pangan menipis, di internal Madinah orang-orang Yahudi berkhianat pula, membatalkan perjanjian damainya dengan Rasulullah agar semakin kecut nyalinya. Musuh di luar banyak, musuh di dalam berkhianat. Subhanallah. Betul-betul digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Nah, ketika itu saya lanjutkan kisahnya Hudzaifah ya. Jadi Hudzaifah ingin
penasaran ketika mendengar ada orang yang kalau saya bertemu dengan Rasulullah saya akan berjihad bersama Rasulullah, saya akan berjuang, ya kan? Ditanya, kau benar bilang begitu? Saya masih ingat bagaimana peristiwa yang kami hadapi di salah satu malam perang Ahzab. Walaqad ra'aituna lailatal ahzab syadidatar riyahi wa qurrin. Pada malam itu angin berhembus demikian kencangnya dan hawanya dinginnya luar biasa. Dinginnya padang pasir itu beda dengan dinginnya pegunungan. Kalau dingin pegunungan enak, sejuk. Kalau dinginnya padang pasir itu menusuk ke dalam tulang, sakit di badan. Silakan yang pernah, yang ingin membuktikan, coba umroh pas musim dingin, terus keluar dari kota. Jangan di Madinah, jangan di Jeddah, jangan di Mekah, gak kerasa. Keluar deh 80 km ya. Rasakan betapa dinginnya hawa malam di gurun itu. Dingin, lapar, ketakutan. Ketika itu Rasulullah menyampaikan sebuah penawaran. Ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allah ma'i yaumil qiyamah. Ada enggak seseorang yang mau menjadi relawan? Relawan ini sukarela ya. Untuk menyusup ke tengah-tengah musuh kemudian menguping apa rencana mereka dan sampaikan rencana itu kepadaku, semoga Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Masya Allah, ini iming-imingnya Masya Allah. Kalau ada yang mau begitu, dia akan bersamaku pada hari kiamat. Kira-kira ada yang bangun gak? Kira-kira ada yang bangkit gak dari kalangan para sahabat? Bagaimana menurut antum? Semua rebutan. Nah. Menurut alam ada yang siap enggak? Ini sahabat diberi tawaran sama Rasulullah, bukan perintah loh ya, baru penawaran, sukarela. Apa kata Hudzaifah? Falam yakum minna ahad. Enggak ada seorang pun. Allahu Akbar. Seorang pun enggak ada. Karena apa? Baru tawaran, belum perintah. Ada enggak yang mau? Falam yakum minna ahad. Dingin, lapar, ketakutan. Dan kalau dia itu menyusup ke tengah-tengah pasukan musuh, antum jangan bayangkan enaknya doang. Nyusup balik selamat. Iya kalau selamat. Kalau enggak balik, kalau cuman mati mending. Kalau disandra, kemudian disiksa oleh musuh, namanya juga musuh. Nah, ini semua kemungkinan-kemungkinan ini jangan dilupakan. Karena itu bersifat tawaran, mereka mikir-mikir semua. Diulang oleh Rasulullah kedua kalinya, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah falam yakum minna ahad. Kedua kalinya tidak ada seorang pun yang bangkit. Diulang lagi ketiga kalinya oleh Rasulullah dan untuk ketiga kalinya tidak ada seorang pun yang bangkit. Luar biasa ini, berarti memang betul-betul berat ini. Tawarannya berat, walaupun iming-imingnya luar biasa, tapi risikonya sangat berat. Ini Hudzaifah mau ngajarin orang yang dengan mudahnya mengatakan, aku akan berjuang bersama Rasulullah, begini, begini, begini, begini. Tunggu dulu, kita ini punya pengalaman. Ya. Gak mudah itu, konsekuen dengan ucapan itu gak mudah. Dan Allah tidak mau kalau sekedar kita pandai mengucapkan. Tapi buktikan ucapan itu. Karena gak ada lagi yang bangun, sudah tiga kali. Yang keempat Rasulullah tunjuk. Qum ya Hudzaifah. Hah, kau Hudzaifah, bangun kau. Fa'tini bi khabarihim. Sampaikan apa rencana mereka. Falam yakun min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddan idda'ani bismi. Ya, berhubung namaku sudah disebut, saya enggak punya pilihan lain, saya harus taat kepada perintah Rasulullah. Enggak ada pilihan. Ini konsekuensi yang berat ini.
Ketika sudah ditunjuk, sudah diperintahkan, taat enggak? Nah, kalau sudah mencintai Rasulullah dan mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Allah, maka ada konsekuensi di balik ucapan ini. Ada konsekuensi, taat, apapun risikonya. Faqumtu famasyaitu ka'anni amshi fi hammam. Saking dinginnya malam itu, aku pun berjalan sambil gemetaran seperti layaknya orang yang baru keluar dari kamar mandi. Waqal wala taz'arhum alayya. Nabi menambah pesannya. Mata-matai mereka, apa rencananya sampaikan kepadaku, tapi jangan kau melakukan sesuatu yang mengagetkan mereka, mengejutkan mereka sehingga mereka malah menyerangku nanti. Ada perintah, ada larangan. Berangkatlah Hudzaifah. Dia berhasil menyusup. Kemudian dia melihat salah seorang komandan kaum musyrikin, yaitu Abu Sufyan bin Harb, yang ketika itu belum masuk Islam, masih musyrik, nampak oleh Hudzaifah sedang menghangatkan punggungnya. Karena malamnya dingin, dia nyalakan api unggun, dia hangatkan punggungnya. Ini adalah posisi yang luar biasa strategisnya ini. Musuh enggak ngelihat dia, dia bisa melihat musuhnya. Fa akhadtu sahman fa wada'tuhu ala kabidil qaus. Maka segera aku cabut sebatang anak panahku dan aku bidik dia. Lalu aku teringat pesan Rasulullah yang kedua, la taz'arhum alayya. Jangan kau melakukan sesuatu yang mengagetkan musuhmu. Jelas kalau komandannya tiba-tiba dipanah dari arah tak diduga-duga, musuh akan kaget. Berarti ada penyusup ini. Bisa berbalik menyerang. Ingat Hudzaifah. Batal, diurungkan niatnya. Enggak pakai berijtihad lagi. Udah jelas perintahnya, larangannya, enggak ada ijtihad ketika itu. Walaupun menurut analisa dia, menurut perhitungan dia, ini sangat bagus, ini kesempatan emas ini. Oh, enggak bisa. Ya. Bener cinta sama Rasulullah, taat. Perintahnya apa? Taat. Larangannya apa? Tinggal, jangan pakai mikir-mikir lagi. Telan mentah-mentah itu perintah Rasulullah. Ya. Walau ramaituhu la'asabtu, kata Hudzaifah, demi Allah, andai aku panah itu kena, mati dia itu Abu Sufyan. Dan yang mati ini bukan prajurit biasa, komandan yang mati. Ya. Sudah enggak jadi dia, dibatalkan. Nah, ini sahabat yang betul-betul faham bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disampaikan kepada Hudzaifah, kepada oleh Hudzaifah kepada si lelaki yang berangan-angan seperti itu. Ternyata enggak mudah memang. Ya, enggak mudah loh. Kita komitmen dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ini enggak mudah. Komitmennya enggak mudah, mengucapkannya sangat mudah. Tapi kalau cuma mengucapkan enggak komitmen, percuma. Iya, percuma. Betul. Karena orang-orang munafik pun juga mengucapkan hal yang sama. Di surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la Rasulullah." Ingat ketika orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad dan mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah." Nah, munafik bilang, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu kalau kau adalah rasulnya, namun Allah justru bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu bohong dengan kesaksiannya, dusta, karena hanya lisannya saja yang berbicara, adapun batinnya mengingkari. Lisan bicara, batin dan raganya enggak mau komitmen dengan ucapan itu. Suruh berjaga-jaga di medan perang untuk kemaslahatan, untuk keamanan bersama, mundur dengan berbagai macam alasan.
Ini kisah yang pertama. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa cinta kepada Rasulullah itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan ketaatan terhadap perintahnya maupun terhadap larangannya. Ini harga mati. Kalau perintahnya sifatnya wajib, maka wajib taat. Kalau perintahnya sifatnya sunnah, maka sunnah taat. Kalau larangannya sifatnya haram, maka wajib dihindari. Kalau larangannya sifatnya makruh, ya dianjurkan untuk dihindari. Paling tidak seseorang itu ketika dia belum merealisasikan perintah yang wajib, dia merasa berdosa. Ini minimal. Karena memang tidak semua kaum muslimin, tidak semua orang-orang yang beriman ini melaksanakan semua kewajiban agama, kan? Ada masih yang melalaikan kewajiban agama, tapi paling tidak dia harus merasa bahwa dirinya masih berdosa ketika dia tidak melaksanakan kewajiban agama. Dan dia juga berdosa ketika dia melanggar apa yang dilarang. Jangan sudah enggak melaksanakan mencibir orang-orang yang melaksanakan. Sudah dia ini melanggar yang haram, dia cibir orang-orang yang tidak ikut-ikutan berbuat haram. Ini yang parah. Dia berdosa tapi tidak mau merasa dirinya berdosa. Dia meninggalkan kewajiban tanpa merasa bersalah sedikit pun. Ini orang-orang tipikal-tipikal munafikin yang seperti ini. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah, peristiwa Isra dan Mi'raj, yang terjadi pada tahun ke-10 setelah kenabian, kalau nggak salah ya. Ketika itu Rasulullah masih di Mekah, dan dalam beberapa riwayat disebutkan, riwayat Al-Hakim maupun yang lain dengan sanad yang sahih, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Abu Jahal itu setiap pagi sering pura-pura penasaran dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, dengan nada mengejek pagi itu, dia bertanya, ada sesuatu yang baru gak? Maksudnya, ada wahyu baru gak yang datang kepadamu hari ini? Atau ada berita baru gak yang ingin kau sampaikan? Qala na'am. Ya, ada. Oh, apa itu? Semalam ya, usriyabi al-laylata al-bariha ila baitil maqdis. Semalam, nah, tadi malam maksudnya, aku dibawa pergi ke Baitul Maqdis. Belum titik, Abu Jahal langsung balik bertanya, wa asbahta baina adhurina? Dan pagi ini kau sudah berada lagi bersama kami? Langsung dia tanya. Qala na'am. Iya. Oh. Mau enggak kau ceritakan ini kepada orang-orang lain? Sengaja dia tidak langsung mengatakan kau bohong. Nanti kalau dibilang bohong, Rasulullah jadi enggak mau cerita-cerita lagi sama yang lain. Sengaja Abu Jahal tanya, kalau aku panggil orang lain, kau mau ceritakan ini kepada mereka? Karena dia merasa mendapatkan alibi. Wah, kesempatan ini. Kesempatan untuk memurtadkan orang-orang yang selama ini mengakui, mempercayai ucapannya Muhammad ini. Sekarang dia akan menyampaikan berita yang tidak masuk akal. Mustahil terjadi. Kesempatan. Dan dia sendiri mau nyampaikan. Bukan saya, kalau pinjam mulut saya orang gak percaya. Tapi kalau Muhammad sendiri akan menyampaikan di hadapan khalayak, mereka semua akan menunjukkan sikap mereka bagaimana. Kata Rasulullah, iya, saya akan sampaikan. Langsung dipanggil, ya ma'syara lu'ay halum. Wahai kalian yang merupakan keturunannya lu'ay. Lu'ay ini adalah nenek moyangnya suku Quraisy. Ya. Ayo ke sini semua. Berbondong-bondong mereka datang ke situ. Ada apa katanya? Ini Muhammad ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Apa kata Rasulullah? Usriya bi al-Bariha ila Baitul Maqdis. Semalam
saya dibawa pergi ke Baitul Maqdis. Langsung mereka balik bertanya, dan pagi ini kamu sudah bersama kami? Wa asbahta baina adhhurina? Qala na'am. Iya. Langsung ada yang bertepuk tangan. Ada yang teriak. Ada yang menampakkan kesan-kesan yang tidak percaya. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Hakim, wartadda ba'du man kana qad aman. Bahkan ada yang sebelumnya beriman jadi murtad ketika itu. Ada yang penasaran, coba kau sebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis seperti apa? Karena ada di antara mereka yang pernah mengunjungi Baitul Maqdis. Kalaupun Rasulullah ya ketika itu diminta untuk mengklarifikasi, maka disebutkan ciri-cirinya begini, begini, begini. Sehingga ketika beliau mulai agak ragu tentang beberapa ciri-ciri Baitul Maqdis, Allah seakan-akan menampakkan bentuk Baitul Maqdis di hadapan beliau sehingga beliau bisa ceritakan dengan lebih leluasa. Belum titik, mereka masih gak percaya. Mereka bilang, oh ini Muhammad menyihir kalian, katanya ya. Mereka masih ingin menguji bagaimana sikap Abu Bakar kalau mendengar berita ini. Yang ketika itu Abu Bakar sedang berada di luar kota Mekah. Pas mau masuk Mekah dicegat oleh salah seorang musyrik. Dibilang kepadanya, ya Abu Bakrin, halaka ila sahibik. Wahai Abu Bakar, tolong kau beritahu temanmu itu. Maksudnya Rasulullah. Wa madzak? Emang ada apa dengannya? Fa innahu za'ama annahu usriya bihi al-bariha ila Baitul Maqdis wa asbaha baina adhhurina. Karena dia mengklaim bahwa semalam, tadi malam dia pergi mengunjungi Baitul Maqdis dan pagi-paginya sudah kembali ke Mekah bersama kita. Nggak mungkin. Baitul Maqdis dengan Mekah itu ribuan kilometer jaraknya. Lebih dari 1500. Kalau mau ditempuh dengan perjalanan dengan kendaraan paling cepat, kuda, itu berhari-hari. Kok dia bilang semalam pulang, naik apa dia? Apa kata Abu Bakar? Awa qad qala dhalik. Betul dia mengatakan seperti itu. Nah, kata mereka, iya, banyak saksinya. Fa in kana qala dhalika faqad sadaq. Kalau memang dia mengatakan seperti itu, maka jujur dia. Dia enggak bohong. Qala awa tusaddiqu? Masa kau akan percaya dengan ucapan ini? Menurut akal mereka enggak masuk akal. Kok yang enggak masuk akal kau percaya, wahai Abu Bakar? Qala wa lima la usaddiqu? Lah kenapa saya enggak boleh percaya? Kalau dia semalaman pergi ke Baitul Maqdis dan sudah pulang lagi. Waqad saddaqtu fi ma huwa ab'ad min dhalik. Padahal tentang masalah yang jauh lebih tidak masuk akal lagi saya percaya. Ana usaddiquhu. Aku mempercayai ketika dia mengaku dapat wahyu turun dari langit pagi dan sore. Dari dulu bertahun-tahun lamanya dia mengaku tiap hari dapat wahyu dari langit. Langit bumi sama Mekah Palestina jauh mana? Jauh mana? Jauh langit bumi itu. Dan itu peristiwa terjadi setiap hari, hampir setiap hari, bertahun-tahun. Saya percaya. Kenapa kok cuman Mekah Palestina kayak enggak percaya? Nah, itu apa namanya? Sikap orang yang betul-betul faham hakikat dari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi kita. Ayolah ikhwah. Yang namanya iman, ya, iman ini dimensinya beda dengan ilmu pengetahuan. Bidang garapannya beda. Yang namanya iman itu adalah terkait hal-hal yang gaib. Di luar jangkauan panca indera, itu yang wajib kita imani. Makanya enggak ada rukun iman yang bunyinya begini.
mengimani adanya kematian. Ada? Nah, ada kan? Mengimani bahwa apa misalnya api itu panas. Enggak ada, es itu dingin. Enggak masuk rukun iman itu. Karena semua orang bisa merasakan. Itu ilmu namanya. Kalau iman itu kaitannya dengan ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang tidak bisa dia tangkap dengan panca inderanya. Mengimani Rasulullah itu apa? Mengimani bahwa si Rasulullah dapat wahyu. Emang wahyu kelihatan kayak apa bentuknya? Enggak kelihatan. Tahu-tahu aja Rasulullah berkeringat dahinya, kemudian beliau mengatakan sesuatu, rangkaian kata-kata yang sangat indah yang tidak bisa ditiru oleh penyair-penyair terhebat di zaman itu. Tahu-tahu beliau mengabarkan sesuatu yang terjadi di masa lalu, umat-umat terdahulu, padahal beliau gak bisa baca Alkitab, gak bisa baca Injil, gak bisa baca Taurat. Kok bisa tahu nama peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu atau akan terjadi di hari kiamat? Itu iman ya. Jadi yang namanya iman ini beda-beda dimensi dengan ilmu pengetahuan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar Rasulullah mengatakan A, walaupun akal dia gak bisa mencerna, dia singkirkan akalnya, dia percayai Rasulullah SAW. Karena itu hakikat, itu konsekuensi. Mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah itu harus dibarengi dengan mempercayai semua yang beliau bawa. Kalau kita ingin betul-betul cinta kepada Rasulullah, jangan banyak protes sama hadis Rasulullah. Udah jelas valid hadisnya, dinyatakan sahih atau valid oleh ahlinya, harus ahlinya loh ya. Kalau bukan ahlinya mau komentari hadis, jangan didengar. Ya. Orang liberal komentar hadis. Didengar, ya salah. Harus ahlinya yang boleh komentar. Ilmu ini ilmu yang terhormat. Kita harus hargai disiplin ilmu, harus hargai spesialisasi. Ini zamannya spesialisasi. Seminar kesehatan yang boleh bicara siapa? Dokter. Ahli hukum boleh bicara seminar kesehatan enggak? Bukan bidangnya. Dialog tentang atau masalah-masalah politik, ya ahli politik yang bicara. Bicara agama, ya ahli agama yang bicara ya, bukan artis, bukan apa namanya orang-orang yang tidak berkecimpung di bidang itu, gak boleh bicara di situ. Bicara hadis, harus ahli hadis, karena dia yang tahu metodologi ilmiah untuk menilai mana hadis yang bisa diterima dan mana hadis yang tidak bisa diterima dengan kaidah-kaidah ilmiah yang sudah sangat-sangat akurat. Enggak ngawur tuh ulama-ulama ahli hadis dalam menyusun kaidah-kaidah ilmu hadis, enggak ngawur. Itu melalui apa namanya uji coba yang sangat panjang sekali, sangat rumit. Jadi kalau sudah ada hadis yang dinyatakan sebagai hadis yang valid ini bisa hasan, bisa sahih, pokoknya dinyatakan diterima oleh para ahlinya, maka kewajiban kita cuma satu, percaya. Kalau itu kaitannya dengan berita ya, kabar masa lalu atau kabar yang akan datang, percaya. Kalau kaitannya dengan aturan, maka lakukan semaksimal mungkin, semampunya. Kalau perintah, laksanakan semampunya. Larangan, tinggalkan. Ya. Ini konsekuensi. Di antara peristiwa lain yang menguatkan hal ini, menguatkan bagaimana cintanya Abu Bakar dan Umar dan bagaimana imannya mereka berdua kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah menceritakan di hadapan para sahabatnya, bainama rajulun yarkabu ala baqarah iltafatat ilaihi faqalat inni lam ukhlaq lihada wa innama khuliqtu lilhirafah. Ketika ada seseorang yang mengendarai sapi betinanya, menunggangi sapi betinanya, tiba-tiba si sapi ini menoleh kepada si penunggang, lalu dia berbicara. Sapi bisa bicara?
Apa kata si sapi? Aku enggak diciptakan untuk ditunggangi, tapi aku diciptakan untuk membajak sawah, membajak ladang. Para sahabat yang mendengar ini bertasbih, subhanallah. Al-Baqarah tatakallam, subhanallah. Sapi bisa bicara ya. Bukan enggak percaya, takjub. Takjub mereka. Apa kata Rasulullah? Fa ana amantu bihi ana wa Abu Bakrin wa Umar. Ketahuilah bahwa aku percaya terhadap berita ini, dan Abu Bakar dan Umar juga mempercayainya. Wa bainama rajulun yar'a ghanabahu ghanamahu, dan ketika ada seorang penggembala sedang menggembalakan domba-dombanya, tiba-tiba ada seekor serigala yang membawa lari seekor dombanya, kemudian dikejar oleh si penggembala. Faltafata ilaihi dhi'bu, maka serigala itu menoleh dan mengatakan, man laha yawma sabu' yawma la ra'iya laha ghairi. Nanti di hari hewan-hewan buas itu demikian banyak, siapa yang akan menjaga domba-dombamu ketika kau sudah tidak ada? Maka pemilik bertasbih, subhanallah, adz-dzibu yatakallam, subhanallah, ada serigala bisa bicara. Apa kata Rasulullah? Amantu bihi ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku percaya terhadap berita ini. Abu Bakar dan Umar juga percaya. Kata perawi hadis, wa ma huma yauma idzin fil qaum. Padahal Abu Bakar dan Umar enggak hadir di situ ketika itu. Jadi Rasulullah langsung mengatasnamakan kalau Abu Bakar sama Umar mesti percaya. Enggak pakai mikir-mikir lagi mereka. Itu iman. Itu iman hakikatnya begitu. Kalau kita hanya mau beriman dengan apa yang bisa kita pahami dengan akal kita, itu namanya ilmu pengetahuan. Ya, bukan iman. Beda. Justru hal-hal yang akal kita enggak bisa mencernanya, kita percayai, itulah iman. Karena ini yang membedakan antara mukmin dengan yang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di zaman itu tidak mungkin orang bisa bepergian demikian cepat. Bukan tidak mungkin itu karena itu bertentangan dengan akal, tidak. Tapi karena akal mereka belum bisa memahami, belum bisa mencerna. Kok bisa orang pergi demikian cepat dalam jarak yang sekian jauhnya? Tapi kalau hari ini ada orang gak percaya dari Mekah ke Palestina PP gak nyampe semaleman, apa kata orang kepadanya? Oh, kampungan kau, kau tinggal di mana? Gak tahu ada kendaraan namanya pesawat? Dulu 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu lah, kalau ada orang mengatakan saya bisa bicara dari Pancoran dengan orang yang ada di Mekah sana, langsung saya ngobrol, orang bilang ini orang gila, ini nggak mungkin lah, mau pakai apa alatnya, nggak ada. Kalau sekarang kita bilang begitu, ada orang nggak percaya, ini orang kampungan, ini nggak kenal teknologi. Jadi yang kita anggap nggak mungkin itu nisbi nggak? Kalau gitu nisbi kan, makanya jangan jadikan akal kita sebagai tolok ukur. Kita menghakimi wahyu Allah berdasarkan akal kita. Lo, akal kita ini serba terbatas lo. Serba terbatas akal kita ini. Apa yang enggak mungkin menurut si fulan, belum tentu enggak mungkin menurut si fulan yang lain. Yang penting apa? Yang penting yang menyampaikan ini orang yang layak untuk dipercayai. Itu yang penting. Nah, konsekuensi kita cinta kepada Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah itu kita harus percaya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Masuk akal, enggak masuk akal, nomor 1000. Toh akal kita ini bukan tolak ukur kebenaran. Ya. Nanti akan terbukti, pasti akan terbukti bahwa ternyata akal dia yang belum mampu memahami. Bukan karena berita itu salah. Ya. Sebagaimana akhir-akhir ini semakin tersingkap ijaz ilminya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Rabithah Alam Islami itu tiap tahun mengadakan muktamar, seminar internasional
membahas tentang mukjizat ilmiah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Puluhan hasil riset dikirim ke Rabithul Alam Islami tiap tahunnya itu. Meneliti apa di balik rahasia sebuah hadis yang seperti ini. Ayat yang bicara tentang fenomena alam, baik yang berkaitan dengan ekonomi, geologi, oseanologi, geografi, demografi, hadis yang membahas itu, semua diriset sama mereka. Ternyata luar biasa di balik itu. Tersingkap lagi, tersingkap lagi, tersingkap lagi. Faedah-faedah yang tidak pernah mereka prediksi, tidak pernah mereka kira sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa akal kita ini harus kita fungsikan pada tempatnya. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau, ya jangan pakai akal, kita pakai iman. Ya, itu konsekuensi. Apapun, Rasulullah sudah bilang begini, sudah, sami'na wa ata'na. Di antara konsekuensi berikutnya terkait mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mendahulukan ajaran beliau, ya, syariat beliau di atas ajaran siapapun di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat ke-65 menjelaskan hakikat orang yang beriman kepada Nabi itu seperti apa. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi Allah, sebetulnya mereka itu belum beriman. Mereka-mereka ini yang mengaku sudah beriman ini sebetulnya belum beriman. Hatta sampai, ini syarat ini, yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim yang mengadili semua perselisihan mereka. Kalau Rasulullah belum diangkat sebagai hakim yang mengadili kita, yang memvonis kita, berarti kita ini belum beriman kepada Rasulullah. Percuma saja mengaku cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, tapi begitu dihadapkan dengan aturan-aturan Rasulullah, dia langkahi semuanya. Itu orang yang hanya pandai mengucapkan dengan lisan. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, belum titik. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah engkau jatuhkan keputusanmu terhadap apa yang mereka perselisihkan tadi, la yajiduna fi anfusihim harajan, mereka tidak merasa ada berat hati, ada ganjalan sedikit pun dalam hati mereka terhadap keputusanmu. Wa yusallimu tasliman, dan mereka pasrah dengan sepenuhnya, legowo. Ya, legowo, apapun keputusannya legowo. Itu hakikat juga yang hari ini jarang difahami, masih banyak dilanggar. Jadi cinta Nabi-nya cuma tinggal slogan, ya, tinggal slogan akhirnya. Bahkan mungkin ajaran yang sangat sakral di mata Rasulullah mereka langgar tiap hari. Ya, larangan yang demikian besar di mata Rasulullah mereka langgar dengan demikian mudahnya. Di saat yang sama mereka mengaku cinta Nabi. Ya, ini namanya paradoks namanya. Jadi orang yang cinta kepada Rasulullah itu dia tidak akan mendahulukan ucapannya Rasulullah di atas siapapun. Kalau Rasulullah sudah bilang A, ya A. Gak peduli orang bilang ini aturan kejem, orang bilang ini aturan gak relevan, itu urusan dia. Urusan orang-orang yang tidak beriman. Itu bahasa orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman sampai bilang begitu, batal nanti imannya. Ya, batal. Hati-hati. Ucapan orang beriman kalau sudah ada perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya itu cuma satu. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain tidak bukan ucapan orang-orang yang beriman itu ketika diajak untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, baru diajak saja itu mereka jawabnya satu, sami'na wa ata'na. Ya,
kami siap, kami mendengarkan ajakanmu, ajakan ini, dan kami siap untuk menaatinya. Itu ucapan orang beriman. Kalau enggak begitu, ya berarti enggak beriman. Selesai. Walaupun dia mengaku cinta Nabi, ya dia enggak beriman. Gampang kok. Tolok ukurnya jelas. Al-Quran sudah memberikan tolok ukur yang jelas dalam masalah ini. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah orang kalau cinta itu sering nyebut-nyebut enggak? Sering nyebut-nyebut yang dicintai, ya kan? Dan orang kalau cinta itu dia berusaha meniru orang yang dia cintai. Ya Pak ya. Ya enggak? Ya harus gitu. Orang ngefans sama salah seorang pemain bola. Ya, siapa kayak namanya. Dia akan berusaha potongan rambutnya dibikin mirip dengan potongan si pemain. Kalau perlu posternya dipajang di kamarnya dia. Gaya-gayanya dia tiru. Ya. Cerita sana, cerita kesini, fulan, fulan, fulan. Itu orang kalau cinta tuh memang begitu, itu apa namanya, itu tabii itu. Itu natural, manusiawi sekali. Nah, orang yang cinta sama Rasulullah SAW, berarti harus bagaimana? Harus meniru Rasulullah SAW. Ya. Semirip mungkin, kalau perlu sampai selera makannya pun diatur bagaimana supaya saya suka apa yang disukai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini cerita, saya kalau makan itu saya sengaja milih labu kuning itu. Saya cari-cari di tumpukan makanan saya makan nih. Kenapa? Saya lihat Rasulullah begitu, dicari-cari. Rasulullah suka makan labu, dia tiru-tiru. Ya. Hanya karena Rasulullah suka labu, dia berusaha sampai selera pun diatur. Bagaimana supaya semirip mungkin dengan Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu ketika Rasulullah meninggal itu ada yang doa sama Allah, ya Allah butakan mataku supaya orang terakhir yang kulihat adalah Rasulullah SAW. Nah kalau hari ini kita bisa nilai apakah kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah atau baru omong doang. Sejauh mana kita berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seseorang yang melakukan sholat setelah sholat subuh, kelihatan oleh salah seorang tokoh ulama tabi'in di masa itu, Sa'id ibn al-Musayyib, tokoh tabi'in terkenal, ya, menantunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id ibn al-Musayyib ini satu dari 7 fuqaha kota Madinah di masanya. Dia melihat ada seorang laki-laki melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh berulang-ulang, ditegur, ya fulan jangan kau lakukan ini. Apa kata si fulan? Ya Sa'id, ayu'adzibanillahu ala salah? Ya wahai Sa'id, masa Allah akan menyiksaku gara-gara sholat? Apa kata Sa'id? La, walakin yu'adzibuka ala mukhalafatika lis-sunnah. Kalau karena sholat emang gak disiksa, tapi kau akan disiksa karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Menyelisihi ajaran Rasulullah maksudnya. Rasulullah ngajarin gak kayak gini. Habis sholat subuh jangan sholat sunnah sampai terbit matahari. Kalaupun ada pengecualian itu bagi orang yang ingin mengkodok qobliyah fajar. Khusus qobliyah fajar mau dikodok gak apa-apa. Tapi yang lain-lain gak boleh. Nah, jadi ini juga merupakan pemahaman yang penting yang hari ini banyak tidak difahami oleh kaum muslimin. Sehingga mereka demikian mudah menganggapkan ini baik, apa salahnya sih? Kan ini baik gitu loh. Bagi orang-orang yang masih punya pemikiran seperti itu, simaklah sebuah hadis yang sangat penting dan ini menjadi penutup kajian kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi SAW bersabda begini, innahu lam yakun nabiyyun qabli, ketahuilah sesungguhnya
bahwa tidak ada seorang nabi pun sebelumku, dari mulai aku sampai dari mulai nabi pertama sampai aku nabi terakhir ini, ya, tidak ada seorang pun di antara mereka illa melainkan kana haqqun alaihi, illa kana haqqan alaihi, melainkan wajib bagi para nabi tadi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum, wajib menunjukkan umatnya kepada apa saja yang dianggap baik oleh si nabi ini untuk umatnya. Jadi kalau nabi tahu ini kebaikan bagi umatnya, ini baik bagi umatnya, maka nabi itu wajib mengajarkan itu kepada umatnya, wajib membimbing umatnya untuk melakukan hal tersebut. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum aw ma ya'lamuhu syarran lahum. Sebaliknya, wajib memberi peringatan kepada umatnya terhadap apa saja yang diketahuinya membahayakan umatnya. Jadi kalau nabi tahu ini bahaya, nabi wajib memperingatkan umatnya dari hal tersebut. Baik peringatan yang sifatnya umum, baik ajakan kebaikan yang sifatnya umum, maupun peringatan dari kejahatan yang sifatnya umum atau yang sifatnya spesifik khusus. Contoh ajakan kebaikan yang sifatnya umum adalah ajakan untuk berbuat adil, ajakan untuk berlaku jujur, tidak berbuat zalim, ya, menunaikan amanat. Ini sifatnya umum. Spesifiknya bisa macam-macam nanti. Ya, ajakan untuk sholat, ajakan untuk puasa, ajakan untuk macam-macam secara umum. Ya, kemudian ditegaskan melalui praktek langsung dari Rasulullah. Sholatnya bagaimana? Seperti ini. Puasanya bagaimana? Seperti ini. Disampaikan juga. Demikian juga yang bersifat peringatan-peringatan. Nah, ini juga ada konsekuensinya. Ini yang tadi yang bilang siapa? Nabi kan? Nabi SAW. Dan beliau itu la yantiqu anil hawa. Gak bicara atas dasar hawa nafsu. Tapi itu wahyu. Dan beliau ini jujur kan ketika mengatakan seperti ini. Jujur gak Nabi? Jujur. Berarti kalau kita percaya kepada ucapan Nabi, bahwasanya semua kebaikan bagi umat ini pasti sudah diajarkan oleh Nabi, konsekuensinya apa? Gak boleh orang sembarangan mengklaim ini baik kok. Kalau baik berarti harus disampaikan oleh Nabi. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah, mana buktinya Nabi mengajarkan seperti ini. Jangan sembarangan bawa hadis yang tidak jelas asal-usulnya. Kalau enggak diajarkan oleh Nabi, ya berarti kemungkinannya dua. Enggak diajarkan oleh Nabi dan ngotot dianggap sebagai sesuatu yang baik dalam agama, kemungkinannya dua. Nabi enggak tahu kalau itu baik. Ya, berarti dia lebih tahu dari Nabi. Kenapa enggak dia aja yang jadi nabi kalau begitu? Atau kemungkinan yang kedua, nabi tahu tapi enggak nyampaikan. Kalau nabi tahu dan enggak nyampaikan, berarti maaf-maaf nih. Ketika nabi mengatakan hadis tadi, nabi jujur atau enggak itu? Mungkin enggak nabi bohong? Enggak mungkin. Dari kecil kita sudah belajar kan sifat wajib seorang rasul itu apa? Jujur. Enggak boleh nabi sampai bohong, maksum. Semua nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari dosa-dosa yang seperti ini, dosa-dosa yang menjatuhkan kredibilitas dia. Karena modal dasar yang jadi nabi itu adalah kejujuran. Makanya sebelum jadi nabi, gelarnya apa? Al-Amin. Ya, enggak pernah bohong. Track record-nya bersih. Itu modal itu. Enggak mungkin orang yang dahulunya pendusta kok jadi nabi. Enggak mungkin, mustahil. Mustahil jadi nabi, mustahil. Enggak punya dia potensi, modal dasar untuk jadi nabi enggak ada. Jadi kalau nabi mengatakan nabi itu wajib menyampaikan semua kebaikan yang beliau ketahui, kemudian ada orang mengatakan ini baik tapi enggak bisa dibuktikan, mana dasarnya? Berarti kemungkinannya dua, dan dua-duanya batil. Mungkinkah nabi tidak tahu kalau itu baik? Enggak mungkin. Mungkinkah nabi tahu tapi enggak menyampaikan?
Enggak mungkin juga, karena berarti Nabi bohong ketika mengatakan hadis itu. Ya, berarti kesimpulannya dialah yang bohong. Orang inilah yang bohong ketika mengatakan ini baik. Jadi itu

membalikkan badan itu ada sunnahnya, ada doanya, itu ada zikirnya. Siapa coba yang ngamalkan di antara kita? Hampir enggak ada. Ada bacaan ketika orang membalikkan punggungnya, berubah posisi, ada bacaannya kalau dia sadar ya, ada bacaannya. Bangun tidur ada zikirnya. Ya, mau masuk kamar mandi ada doanya, mau wudu ada zikirnya, habis wudu ada zikirnya. Berangkat ke masjid ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, masuk masjid ada zikirnya. Sholat, sholat juga zikir kan, wa aqimi sholata li dzikri. Ada sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah, dan insya Allah banyak di antara kita yang belum sempurna dalam mengamalkan sunnah-sunnah dalam sholatnya. Mungkin rukun sama wajib, tapi sunnah-sunnah masih banyak yang belum kita amalkan. Mungkin kita hanya tahu satu macam, padahal sunnah Rasulullah macam-macam. Bacaan tasbih, tahmid, bacaan tasbih ketika rukuk itu ada beberapa versi. Berapa yang sudah kita baca? Paling cuma satu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya Pak ya. Iya, ilmu SD dibawa sampai mati. Kalau ilmu dunia dipelajari, masya Allah. Kalau ilmu sholat modal SD udah cukup, nggak pernah diupgrade ini ilmunya. Ya. Jadi ini penting, ayol ikhwah, penting untuk kita pahami supaya kita ini betul dalam mencintai Rasulullah dan mengimani beliau, sallallahu alaihi wasallam, dan supaya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kita cinta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah nggak cinta sama kita. Karena nggak tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah, sehingga bukannya mengikuti sunnah beliau, malah banyak berbuat bid'ah. Di hari kiamat nanti, orang-orang yang rajin berbuat bid'ah ini akan kecewa berat, dan Nabi pun juga kecewa berat sama mereka. Dalam hadis yang muttafaq alaih, innahu layuzadanna aqwamun an haudhi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat ada sekelompok orang yang dihalau ketika mereka ingin menghampiri telagaku. Padahal ciri-ciri mereka menampakkan sebagai umatku. Maka aku pun bertanya, ya Rab, ashabi, wa fi riwayah usaihabi. Ya Allah, itu kan teman-temanku, ashab, sahabat-sahabat dalam pengertian bukan sahabat yang hidup bersama Rasulullah, bukan. Hanya kalau sahabat dalam pengertian definisi istilah itu baik semua. Sahabat di sini adalah orang-orang yang seagama, sepemikiran, mengaku sama-sama mengikuti, memeluk ajaran Islam. Itu sahabatnya Rasulullah SAW, karena satu agama dengan Rasulullah SAW. Walaupun berbeda masa. Rasulullah melihat ciri-ciri zahir mereka itu seperti umat beliau. Tapi kenapa kok dihalau, ya Allah? Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kan kau tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan sepeninggalmu. Ihdats. Apa kata Rasulullah? Fasuhkan suhqa. Kalau gitu jauhkan saja mereka. Jauhkan saja mereka. Jadi hati-hati. Dalam mencintai pun harus ada ilmunya, tidak bisa sembarangan, harus ada ilmunya. Pelajari sunnah Rasulullah SAW, imani, amalkan. Itu sudah sangat berat itu. Saya kasih tahu ya, itu sudah sangat berat. Jadi nggak usah tambah-tambah. Daripada capek-capek nggak diterima sama Allah nanti. Ya, kan Rasulullah sudah memperingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, amalan ini nakirah, fi siyaqis syart, tufidul umum, isim nakirah dalam konteks barang siapa begini-begini. Jadi ini meliputi amalan apapun, besarnya kayak apapun, banyaknya kayak apapun, enggak peduli. Kalau laisa alaihi amruna, tidak dibangun atas dasar syariat kami, ajaran kami, fahuwa raddun, maka tertolak, enggak diterima. Ya. Jadi jangan hanya melihat banyaknya seseorang itu beramal atau besarnya, tapi sejauh mana itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya insyaallah. Ini sebagai mukaddimah. Ya. Selanjutnya ya antum harus ngaji terus. Enggak cukup sekali ini. Kalau belajar sunnah Rasulullah harus disambung dengan

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Ka Ander Ander
1: diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari seorang insan. Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian murojaah, mengulang-ulang hafalan Al-Quran, itu adalah sarana. Itu adalah sarana. Termasuk membaca tafsir Al-Quran, itu adalah sarana. Sarana agar kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Sehingga keliru seandainya kita merasa sudah sampai kepada tujuan saat kita menghafal Al-Quran. Sudah menghafal 30 juz berarti sudah selesai. Bukan. Itu baru langkah awal. Karena tujuan kita, tujuan utama kita adalah mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga menghafal Al-Quran itu bukan tujuan utama. Itu adalah sarana yang akan mengantarkan kita kepada tujuan utama kita. Dari situlah, dari dulu para ulama mengeluhkan tentang adanya orang-orang yang sering membaca bahkan menghafal Al-Quran tapi perilakunya tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang ada dalam Al-Quran. Beberapa saat lalu saya baca buku yang ditulis oleh Imam Masjid Istiqlal yang lama, ya, Profesor Ali Mustafa Ya'qub rahimahullah. Di mukaddimah bukunya beliau bercerita tentang sebuah kejadian nyata di perlombaan musabaqah tilawatil Quran, perlombaan hafalan atau baca Al-Quran. Gak disebutkan di situ tingkat apa. Salah satu peserta maju ke panggung untuk demo, untuk menyampaikan hafalan Al-Qurannya. Begitu sampai di atas panggung, gak keluar suara sama sekali. Gak keluar suara sama sekali. Dicoba-coba untuk baca, gak keluar sama sekali. Akhirnya setelah berusaha maksimal, tetap gak keluar suaranya. Sudah, dia pasrah turun. Begitu turun, muntah-muntah, keluarnya beling. Keluarnya apa? Beling. Usut punya usut, ternyata ada peserta musabaqah yang main ilmu hitam. Main santet. Ini aneh bin ajaib. Ya. Anehnya di mana? Menghafal Al-Quran, tapi masih melakukan sihir, ya, main perdukunan, itu aneh bin ajaib. Ini bicara tentang akidah, ya. Kalau akhlak, hal ini lebih banyak banget prakteknya. Hafal Al-Quran, akan tetapi perilakunya nggak sesuai dengan Al-Quran, tutur katanya, sopan santunnya, cara bicaranya, ibadahnya. Ini yang menjadi beban pikiran para ulama kita dahulu. Salah satunya adalah Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnul Husain. Siapa? Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah. Beliau hidup di abad ke-4 Hijriah. tepatnya wafatnya 360 Hijriah. Di abad beliau hidup itu, beliau menyaksikan hal-hal yang membuat hati beliau gelisah. Apa yang beliau lihat? Rusaknya akidah sebagian orang. Rusaknya perilaku orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi akidah banyak yang sesat, muncul akidah-akidah yang menyimpang seperti Syiah, Rafidhah, dan yang semisal dengan itu. Kemudian antara satu ahli fikih dengan ahli fikih yang lainnya bertengkar karena fanatisme madhab, bahkan sampai berkelahi di Masjidil Haram antara satu madhab dengan madhab yang lainnya, masing-masing berusaha mempertahankan pendapatnya, fanatik dengan pendapatnya. Melihat kondisi seperti itu, maka beliau sebagai seorang ulama gak bisa tinggal diam. Ya. Akhlak dan apa tadi? Akidah. Maka beliau untuk membenahi akidah nulis kitab, untuk membenahi akhlak juga nulis kitab. Untuk membenahi akidah beliau nulis kitab yang ada di depan panjenengan ini, judulnya Kitabus Syariah. Ini jilid 1, ada 6 jilid. Ya, tebalnya sekitar segini-gini. Beliau tulis di sini bagaimana seharusnya seorang muslim itu berakidah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ini upaya beliau untuk membenahi akidah yang ada di masyarakat. Upaya beliau untuk membenahi akhlak, beliau nulis banyak buku. Ya. Antum kelas 3 mempelajari buku beliau. Apa judulnya? Akhlaqul Ulama. Itu salah satu karya tulis beliau. Akhlaqul Ulama. Begini loh ulama berakhlak. Ya. Terkhusus buat para santri. Ya. Itu Akhlaqul Ulama, akhlaknya para ulama. Terkhusus buat para santri, beliau menulis buku Akhlaqu Hamalatil Quran. Akhlaqu Hamalatil Quran. Ini yang akan kita pelajari. Ya. Akhlaknya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dekat di sini maksudnya adalah yang baca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, ya, yang mengajarkan Al-Quran. Pokoknya siapapun yang interaksi dengan Al-Qurannya dekat, dia harus memiliki akhlak tersebut. Ya. Dan buku beliau ini yang ada di hadapan antum sekarang, ini adalah mukhtasar. Mukhtasar itu adalah ringkasan. Ya, mukhtasar itu adalah ringkasan. Beliau nulis buku ini, Akhlak Hamalatul Quran, ini cukup tebal, ya, cukup tebal. Ya, sekitar 100 sekian halaman. Di dalamnya ada beberapa pengulangan-pengulangan. Ya. Ada beberapa pengulangan-pengulangan, dibahas di ini, diulangi lagi, dibahas di tengah, diulangi lagi. Kemudian juga di situ ada beberapa riwayat yang dinilai lemah, dhaif oleh sebagian ulama. Oleh Syekh Khalid As-Sabt, ya, Khalid bin Utsman As-Sabt, diringkas sama beliau. Ya, bukunya diringkas sama beliau menjadi Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran. Jadi bukunya Imam Al-Ajurri yang agak tebal tadi diringkas. Cara meringkasnya adalah pengulangan-pengulangan itu dihapus, ya, pembahasan-pembahasan yang terulang dihapus, kemudian riwayat-riwayat yang lemah juga dihapus. Sehingga buku yang ada di hadapan kita ini ibarat zubdah, intinya. Ya. Inti dari bukunya Imam Al-Ajurri. Pengulangannya sudah tidak ada, kemudian apa tadi? Riwayat-riwayat yang lemahnya juga sudah dihapus. Dan ini, buku ini kalau antum lihat di daftar isi, ya, di halaman 81, ini tema yang dibahas, poin-poinnya itu hampir mencakup seluruh yang diperlukan oleh orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Contoh misalnya di sini mulai dari keutamaan orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian juga keutamaan menghadiri pengajian Al-Quran, ya, di masjid-masjid. Baru kemudian setelah mukaddimah ini, beliau mulai menjelaskan akhlaknya, akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, mulai dari keikhlasan, kemudian kalau orang ngajarin Al-Quran, guru Al-Quran, harusnya gimana, cara duduknya itu gimana. Kemudian murid yang belajar Al-Quran kepada guru itu harusnya seperti apa. Ya. Kemudian juga ditutup dengan anjuran untuk memerdukan, ya, untuk memerdukan suara saat membaca Al-Quran. Ini salah satu buku yang ditulis oleh ulama klasik yang sangat bagus untuk kita pelajari. Walaupun ada buku-buku yang lainnya yang juga tidak kalah bagusnya, cuman tebel, ya. Seperti misalnya bukunya Imam Nawawi rahimahullah yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu tebel. Mungkin kalau ini kan cuma 80, ya. Kalau bukunya Imam Nawawi itu, ini kan cuma 80 halaman. Bukunya Imam Nawawi itu mungkin sekitar 200-300 halaman. Jadi tebel. Makanya kita awali dari yang tipis dulu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari kitab ulama ini.
0: Tanya jawab. Suatu musibah atau bencana di suatu tempat, apakah merupakan ujian atau adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sering sekali ditanyakan kepada kita. Semacam gempa di negeri kita ini, semacam tsunami di negeri kita ini, atau yang lainnya, atau yang lainnya. Apakah ini adab? Apakah ini ujian? Apakah ini teguran? Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adab. Kemungkinan kedua, teguran. Kita berbuat salah, ditegur oleh Allah dengan beraneka ragam perkara yang kita tidak sukai. Karena Allah Ta'ala memberikan musibah kepada kita disebabkan dosa. Ada kemungkinan ujian. Ujian ini maksudnya bukan karena dosa kita, tapi karena Allah memang ingin menguji kita agar naik kelas. Banyak orang bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengetahui bahwa petaka yang turun ini adab, teguran, atau ujian? Bisa membedakan ketiga-tiganya. Satu, adab. Allah benci, Allah murka, Allah turunkan adab. Karena Allah marah. Karena Allah murka. Yang kedua, karena Allah ingin menegur agar hamba itu kembali ke jalan yang benar. Dia punya dosa. Bukan Allah marah, tapi Allah ingin menegur, ingin mengingatkan dia. Yang ketiga, ujian. Dosa, bukan karena dosa, namun karena Allah ingin memberikan. Seperti yang datang pada para nabi dan para rasul. Mustahil azab, mustahil teguran. Karena para nabi dan rasul tidak berdosa. Namun kepedihan-kepedihan datang, bencana-bencana datang, hal-hal yang menyakitkan datang. Ujian agar ketika sabar, naik kepada kelas iman yang lebih tinggi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jawabannya, tak ada cara menentukannya. Yang ada hanyalah kaedahnya seperti itu. Kaedahnya adalah yang kita ketahui dalam agama kita, ketika turun bencana ada kemungkinan dia azab, seperti yang turun kepada Fir'aun dan Qarun. Ada kemungkinan dia adalah teguran, karena kita punya dosa dan kesalahan, lalu Allah tegur. Di perintah Rasul di perang Uhud diberikan bencana karena melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ada sedikit kesombongan pada perang Hunain, ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati, dan itu berlaku kepada muslim dan muslimah lainnya sampai selama-lamanya. Dia berdosa, Allah berikan kepadanya sesuatu yang tidak dia sukai sebagai teguran atas dosa agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya orang kembali ke jalan Allah setelah dapat musibah. Kalaulah bukan musibah itu datang, Allahu alam apakah dia bertaubat atau tidak. Ada yang dipenjara lalu dapat hidayah di penjara, ada yang begini, ada yang begitu. Kita menamakannya teguran dari Allah atas dosa dan kesalahan kita, hasil akhirnya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teguran yang kedua. Yang ketiga, ujian saja. Tidak karena Allah murka, tidak juga karena dosa dan maksiat, dan ini yang diterima para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul enggak mustahil Allah murka dan marah, dan para nabi dan para rasul mustahil juga diberikan kepada mereka karena dosa dan kesalahan mereka. Ma'asyar muslimin, ma'asyar. Kita tahu teorinya. Namun untuk mengatakan yang datang sekarang adalah azab, dalilnya dari mana? Yang datang sekarang adalah teguran, taunya dari mana? Yang datang sekarang adalah ujian, taunya dari mana? Kalau yang datang kepada Fir'aun dan Qarun, Allah menyebut itu adalah azab. Kalau yang datang kepada para nabi dan para rasul, Allah yang menyebut, Allah mencintai mereka lalu Allah uji mereka. Sekarang yang datang kepada kita, apakah itu murka Allah, teguran Allah, ataukah itu ujian? Dari mana kita tahu? Kita tahunya dari mana coba? Tak ada lagi nabi yang berbicara kepada kita apa yang sedang terjadi dari sesuatu yang Allah kirimkan. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada nasnya. Sehingga kita tidak bisa memastikan ini azabkah? Ini tegurankah? Ini ujian, sekedar ujian untuk naik kelas saja kah? Kita enggak tahu. Karena kalau kita berani mengatakan ini murka Allah, dari mana kita tahu itu murka Allah? Namun kalau kita katakan ada kemungkinan ini murka Allah, enggak ada salah kita. Ada kemungkinan murka Allah karena di tempat itu ada ini, ada ini, ada ini. Lalu kita mengatakan ada kemungkinan ini adalah murka Allah, enggak ada salah karena kita tidak memastikan. Namun ketika kita memastikan itu adalah murka Allah, dari mana kita memastikannya? Kita tahu dari mana bahwa Allah menurunkan itu karena Allah murka? Murka atau tidak murkanya Allah, gaib atau tidak? Dari mana kita tahu? Bicara tentang Allah, mewakili Allah, bahwa ini adalah murka, bahwa ini adalah ini. Sehingga kalau kita mengatakan kemungkinan ini adalah murka, enggak salah, karena kita tidak memastikan. Namun kalau kita pastikan menjadi salah. Hal yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Sekiranya kita melakukan dosa dan kesalahan, lalu kemudian Allah berikan musibah, ada kemungkinan teguran. Karena saya telah berbuat salah, saya telah melakukan sesuatu yang menyalahi syariat, sehingga Allah tegur dengan musibah ini.
2: Mertua Nabi Musa. Ada beberapa keterangan dalam Al-Quran terkait nama kota Madian dan perjalanan Musa alaihi salam. Pertama, Allah menyebutkan bahwa daerah yang didatangi Nabi Musa ketika beliau melarikan diri dari kerajaan pasukan Fir'aun bernama Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, tatkala dia Musa menuju negeri Madian, ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 22 dan 23. Kedua, tidak ada keterangan bahwa orang tua yang menikahkan Musa dengan putrinya bernama Syu'aib. Allah menyebutnya dengan Syekhun Kabir, yaitu orang yang sudah tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Ketiga, Allah juga menyebutkan bahwa nama kota yang didakwahi Nabi Syu'aib adalah kota Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya." Quran Surat Al-A'raf, ayat 85. Keempat, bahwa rentang masa antara kaum Nabi Lut yang dibinasakan dengan kaum Nabi Syuaib tidaklah jauh. Karena itu, ketika Syuaib mengingatkan kaumnya, beliau ingatkan akan azab yang menimpa kaum Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah solatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh waktunya dari kamu." Quran Surat Hud ayat 87 hingga 89. Dan kita tahu, kaum Lut hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Dibuktikan dengan peristiwa ketika malaikat yang diutus menghancurkan kaum Lut, sebelum mendatangi Nabi Lut, mereka mendatangi Ibrahim alaihi salam. Berarti masa Nabi Syuaib berdekatan dengan masa Nabi Lut. Sementara Musa adalah keturunan Bani Israel, jauh dari zaman Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 400 tahun. Musa jauh setelah Yusuf. Sementara Yusuf keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita tidak tahu berapa generasi antara Ibrahim dengan Musa. Sehingga secara perhitungan waktu, aneh jika Musa bertemu dengan Syuaib yang zamannya berdekatan dengan Lut. Keterangan dari hadis. Di samping informasi dalam Al-Quran, Nabi SAW juga menyebutkan keterangan tambahan dalam hadis bahwa Nabi Syuaib adalah Nabi dari Arab yang berbahasa Arab. Nabi SAW pernah menyampaikan beberapa hal terkait para Nabi. Di antara yang beliau sampaikan kepada Abu Dzar adalah, ada 4 Nabi dari Arab, yaitu Hud, Soleh, Syuaib, dan Nabimu ini, wahai Abu Dzar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Sementara diskusi antara Musa dengan mertuanya dilakukan tanpa penerjemah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, yang artinya, berkatalah dia, orang tua Madian, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita usapkan. Quran Surat Al-Qasas, ayat 27 dan 28. Ayat di atas menceritakan percakapan antara Musa dengan mertuanya soal mahar pernikahan, dan mereka lakukan tanpa penerjemah. Jika mertua Musa adalah Syuaib, tentu berbeda dengan bahasa Musa. Karena Musa berasal dari Bani Israel yang bahasanya bukan bahasa Arab. Dari keterangan di atas, ada beberapa hal mendekati yang bisa kita simpulkan. 1. Ada kesamaan nama daerah antara tempat dakwah Nabi Syuaib dengan mertuanya Musa, yaitu Madian. 2. Mertua Nabi Musa adalah orang tua di Madian, dan beliau bukan Nabi Syuaib. Dan pendapat ini yang dinilai kuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dengan pertimbangan surat Hud ayat 89. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
3: Mutiara doa. Sehari-hari
4: doa pergi ke masjid.
5: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
4: Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari depanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor 763.
3: Taukah Anda?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita mendengar berita seorang pengusaha besar dunia berencana mengirim manusia ke planet selain planet bumi dan mendirikan koloni di sana, mengirimkan ke Mars, Pluto, Jupiter dan sebagainya. Itu berdasarkan pengetahuan sains menurut mereka. Sekarang bagaimana menurut pendapat para ulama? Para ulama menjelaskan bahwasanya bumi adalah satu-satunya tempat yang bisa ditinggalkan atau menjadi tempat tinggal bagi manusia. Mereka berdalil dengan ayat walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian bumi ini adalah tempat tinggal kalian sampai kalian wafat. Sehingga beberapa ulama menjelaskan seperti Syekh Muhammad bin Soleh Al-Uthaymin menjelaskan di bumi ini satu-satunya tempat manusia tinggal dalam artian berkoloni, dalam artian hidup, beranak pinak, bergenerasi, dan selama-lamanya. Dan beliau pun menjelaskan kalau sekedar mampir, seperti mampir ke Mars, mampir ke bulan, dan memang sudah ada, itu bisa saja mampir sebentar dengan bantuan alat-alat dan sebagainya. Jadi sekali lagi, bumi satu-satunya tempat tinggal manusia dan beranak pinak. Dan terkait dengan beberapa tempat atau planet yang katanya bisa kita tinggali seperti Mars ya, sebagian ilmuwan mengatakan bisa gitu, caranya dengan mencairkan es di kutub Mars ya, sehingga air akan mengalir dari kutub menuju ke berbagai sisi planet. Dengan adanya air di situ akan ada oksigen, kemudian dengan membentuk koloni dan sebagainya. Dan ini pun sebagian dari ilmuwan masih meragukan, jadi baru sekedar teori. Dan secara teori kesehatan juga ya, Mars itu tekanan gravitasinya lebih rendah, seingat saya sepertiganya, dan ini akan berpengaruh terhadap kekuatan otot. Otot kita akan melemah dan otomatis tulang juga melemah. Sebagaimana para astronot mengalami penyusutan massa selama di luar angkasa sana, seperti itu. Dan yang paling penting ya, kalau memang para ulama menegaskan tidak bisa tinggal, lebih baik dana tersebut kita alihkan untuk melestarikan kehidupan di bumi, untuk memperbaiki bumi kita tercinta ini, dan juga tempat masih luas ya, di Afrika, di pulau-pulau yang lainnya, ya itu kita masih tinggali. Jadi demikian penjelasan ulama kita terkait dengan mengirim manusia ke planet yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu intatarat wa idzal biharu fujjirat.
0: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu.

0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: In

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.

0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah.
0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Soal jawab.
3: Mengenai bencana yang terjadi terhadap negeri ini yang terus datang, apakah itu azab ataukah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana solusi terhadap permasalahan negeri ini? Bukankah seperti yang kita ketahui bahwa di negeri ini masih ada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada yang salah dalam pertanyaannya karena ditulisnya Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ini keliru dan diingatkan oleh para ulama, ini tidak diperbolehkan meringkas-ringkas seperti ini karena mengurangi keberkahan dari zikir-zikir tersebut. Lebih bagus kalau terpaksa kita tidak tulis, kita ucapkan dengan lisan kita. Misalnya kita harus terburu-buru menjawab SMS, kita cuma tulis Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam terus kirim. Itu lebih bagus daripada kita tulis SAW atau SAW. Ya, begitu. Sama dengan juga assalamualaikum WR WRWB. Warapun gitu ya. Sulit dibaca. Allahul musta'an. Makanya alhamdulillah dengan keberadaannya orang-orang yang masih berusaha mempelajari iman sehingga azab tersebut tidak dijadikan merata. Tidak dijadikan merata karena ya masih ada orang-orang yang menasihati, mengingkari kemungkaran, masih ada kajian-kajian sunnah yang ini merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala timpahkan limpahkan kepada negeri kita sehingga azab darinya tidak dijadikan merata. Nah,
4: Kitab Al-Funun Ibnu Aqil. Meskipun kami belum bisa memastikan benarkah kitab ini terpanjang dalam sejarah karya para ulama, namun kitab ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu keajaiban dunia. Karena sebagian referensi menyebutkan kitab ini tebalnya 800 jilid. Berikut keterangan mereka tentang kitab Al-Funun. 1. Keterangan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam. Kitab Al-Funun lebih dari 400 jilid. Penulis mengumpulkan semua kejadian yang beliau alami bersama gurunya dan murid-muridnya. Dan catatan penting dan perkara yang jarang disinggung yang muncul dalam pikiran beliau. Serta kejadian aneh yang beliau dengar. Beliau juga mengatakan, di dunia ini belum pernah ditulis yang lebih besar dibandingkan kitab ini. Orang yang pernah menjumpai kitab ini menceritakan bahwa dia menemukan jilid ke-400 sekian. 2. Keterangan Ibnul Jauzi. Kitab ini, yaitu Al-Funun, terdiri dari 200 jilid. Dari 200 jilid itu, yang saya miliki sekitar 150 jilid. 3. Keterangan Abdul Razak Ar-Rus'ani dalam tafsirnya. Abul Baqa, salah seorang ahli bahasa, mengatakan, aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani mengatakan, saya membaca kitab Al-Funun sampai jilid ke-304. 4. Keterangan Ibnu Rajab. Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazwani di Baghdad pernah menyampaikan kepadaku, aku mendengar sebagian guru kami menyebutkan kitab Al-Funun ada 800 jilid. Kedati ada banyak versi para ulama yang menyebutkan tebal kitab Al-Funun yang paling pendek 200 jilid. Jika satu jilid tebalnya 5 cm, berarti kitab Al-Funun setidaknya 1000 cm atau 10 meter. Jika kita menerima riwayat 800 jilid, berarti kitab itu bisa mencapai 40 meter. Subhanallah. Isi kitab Al-Funun. Kitab ini dinamakan Al-Funun dari kata Al-Fannu, yang artinya cabang ilmu. Al-Funun berarti banyak cabang ilmu. 1. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Mumti', kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil rahimahullah dinamakan Al-Funun karena kitab ini menggabungkan semua cabang ilmu. 2. Haji Khalifah, yaitu penulis kitab Kashaf Ad-Dunun, menyebutkan kitab Al-Funun karya Ali bin Aqil Al-Baghdadi di sana mencakup lebih dari 400 cabang ilmu. 3. Keterangan Ibnu Rajab dalam Zail At-Tabaqat, kitab ini tebal sekali, ada banyak sekali pelajaran luar biasa di sana, baik berupa nasihat dalam masalah tafsir, fikih, Al-Quran dan Sunnah, Nahwu, Bahasa, Syair, Sejarah, dan Kisah-kisah. Di sana juga ada dialog dan diskusi yang beliau alami, serta hal-hal aneh yang terlintas dalam pikiran beliau, lalu beliau tulis dalam Al-Funun. Siapakah Ibnu Aqil? Beliaulah penulis kitab Al-Funun, Abu Wafa' Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Dilahirkan tahun 431 Hijriah dan wafat tahun 513 Hijriah. Berasal dari Baghdad, termasuk ulama besar Hambali, gurunya para ulama, dan banyak lagi pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Beliau sangat menghargai waktu dan menghabiskan waktu beliau dengan membaca, berpikir, dan menulis. Dalam kitab Dail Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan pernyataan Ibnu Aqil, "Aku tidak menghalalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usiaku. Ketika lisanku kosong dari aktivitas belajar dan dialog, saya gunakan pikiranku ketika aku istirahat, aku rebahan. Dan tidaklah aku bangun, kecuali aku telah memiliki bahan yang terlintas dalam diriku untuk aku tulis." Beliau juga mengatakan, "Aku membatasi semampuku waktu makanku, hingga aku sengaja memilih potongan roti kakak dan roti yang direndam air, karena selisih waktu melembeknya keduanya cukup untuk mutola'ah atau belajar atau adanya manfaat yang belum pernah kudapatkan. Berbeda dengan budak kuliner zaman now, waktu mereka hanya habis untuk satu makanan." Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Ini pertanyaannya, saya merasa jantung berdebar, pusing, lemas, kembung, tenggorokan panas. Ketika ditensi hasil diastol rendah 146/61. Itu kenapa ya? Saya pikir saya kena mah. Tapi apa itu ada hubungannya sama tensi? Silakan.
7: Ya jelas diastoliknya segitu. Apalagi kayak pakai digital itu ya. Kalau memang rendah. Ya rendah ini tipikal. Tinggal dilihat dulu, coba lihat lidahnya dan telapak tangannya pucat enggak? Kalau pucat, ada kemungkinan anemia. Terus kalaupun dari asam lambung ya bisa. Jadi asam lambung juga bisa menurunkan tensi. Jadi hindari makanan-makanan yang bisa memicu penurunan tensi seperti timun, semangka, melon, itu jangan makan. Makan langsung lemes itu nanti. Dan kemungkinan karakteristik jantung, jantungnya underaktual, memang biasa rendah. Jadi kalau bisa dihindari makanan-makanan tadi. Terus kemudian latih jantungnya dengan olahraga. Dengan kemampuannya yang jangan berlebihan. Misalnya sekarang hari ini bisa jalan atau mungkin bisa olahraga katakanlah 30 menit. Ya udah 30 menit istiqomah di situ. Nanti kalaupun mau naik tingkatkan dari 35 menit jadi 40 menit, tapi jangan langsung ditel 2 jam gitu, jangan. Minimal bertahap olahraganya, lama-lama dilatih insyaallah jadi menjadi lebih baik. Tapi kalau berdebar tadi bisa dari efek asam lambung bisa. Karena memang asam lambung itu efeknya ke jantung berdebar karena aritmia, kemudian tensinya turun. Jadi gejolak hormonalnya kacau karena ada peningkatan enzim asam lambung atau hasil di lambung yang ini ketika keluar dari lambung dia akan jadi racun yang akan merusak organ. Makanya hati-hati, saran saya istiqomah di asam lambungnya. Hindari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, tambah kalau ada asam lambung, benar-benar ada asam lambung, enggak boleh makan pedas, kecut, santan, susu, dan maka apa namanya? Buah-buah bergetah. Seperti pisang gitu, enggak boleh langka, durian itu.
6: Kalau yang anemia tadi sama apa darah rendah beda ya,
7: Bim? Beda. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin. HB. Tapi kalau darah rendah itu tensi, tekanannya, kalau bukan jumlahnya.
6: Sampai tambah darah itu yang anemia.
7: Yang anemia yang kekurangan hemoglobin atau jumlah darahnya kurang. Tapi kalau yang hipotensi atau darah rendah itu tekanannya aja.
6: Jantungnya.
7: Mompanya kurang maksimal. Nah, itu yang perlu diperdalam. Jadi kalau memang rata-rata penderita asam lambung akan melebar kemana-mana, maka yang kadang keliru diobati gejalanya aja, masalah sebenarnya si lambung ini nggak terbereskan dengan baik. Minimal treatment bisa dilakukan untuk beliau tadi, hamba Allah ada sampai tadi, itu bisa dengan minum rebusan sambiloto. Pahit sih, tapi insya Allah itu bisa ningkatin kualitas jantungnya. Karena di enzim di sambilotonya itu bisa ningkatin stamina jantung. Itu yang bisa dilakukan. Demikian, barakallahu fiik.
8: Mutiara Tilawah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-19, ada di halaman 34. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau berdua, qala, beliau bercerita, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, jitu ubayi'uka 'alal hijrah, wahai Rasul, aku datang kepadamu untuk berbaiat, mengucapkan janji setia. Untuk apa? 'Alal hijrah, saya akan ikut hijrah. Salah satu ibadah yang sangat mulia adalah hijrah, yaitu meninggalkan tempat yang di situ dia sulit melakukan ibadah, berpindah ke tempat lain yang di situ dia lebih mudah untuk menjalankan ibadah. Itulah arti hijrah. Aslinya seperti itu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tempat yang lama dia susah beribadah, dihalang-halangi, diintimidasi sehingga tidak maksimal untuk menjalankan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal, maka dia mencari tempat lain. Di tempat yang baru itu tempatnya gampang, mendukung sarananya, mendukung suasananya untuk menjalankan ibadah. Itulah asli dari hijrah, maknanya seperti itu. Sebagaimana dahulu Nabi SAW diintimidasi di Mekah, susah menjalankan ibadah di Mekah, maka beliau pun berhijrah kemana? Ke Madinah, karena suasana di Madinah lebih kondusif. Jadi pemuda ini datang menemui Nabi SAW, berbaiat, mengucapkan janji setia dengan maksud ingin berhijrah.

atau sangat mungkin kedua orang tuanya sudah lanjut usia, sehingga tidak bisa untuk mengurusi urusan beliau berdua. Perlu bantuan dari anaknya yang mungkin semata wayang ini. Artinya orang tua ini betul-betul sangat membutuhkan bantuan, bukan sekedar karena berat melepas, karena kangen, karena perasaan, bukan, tapi karena betul-betul sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal irji' ilaihima. Kamu harus pulang. Pulang ke rumah. Ya. Untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin kedua orang tuamu tersenyum bahagia sebagai bentuk tebusan karena kamu telah membuat beliau berdua menangis. Jadi Nabi SAW menolak sahabat itu untuk ikut berhijrah, padahal tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah mencari tempat yang bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Tapi berhubung di tempat yang lama, di rumahnya yang asli, itu juga di situ ada potensi untuk beribadah. Dan bisa jadi potensi ibadahnya lebih besar pahalanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan potensi ibadah yang lebih besar di rumah kita, kita cari tempat ibadah di tempat yang lain. Potensi ibadah di tempat yang lain, di rumah ada. Bahkan kita pernah sampaikan bahwa orang tua adalah pintu surga. Pintu surga ada di rumah. Kenapa kita cari ke tempat lain? Pintunya ada di rumah. Ngapain kita tinggalkan pintu surga tersebut? Kemarin beberapa saat yang lalu kita pernah bahas hadis ini, bahwa siapapun yang pernah membuat orang tuanya menangis, entah itu ayahnya atau ibunya, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan membuat beliau berdua tersenyum bahagia. Karena yang kemarin adalah dosa, yang dosa tersebut harus ditebus dengan amal soleh. Amal solehnya adalah bagaimana membahagiakan beliau berdua. Ada sebagian ulama mengatakan kalimat Nabi SAW, adhikhuma, bikin beliau berdua tersenyum atau tertawa, itu betul-betul sampai beliau tertawa. Ya. Sebagai tebusan kemarin, engkau telah mengakibatkan kedua orang tuamu mengucurkan air mata. Sebagai tebusannya, kamu harus bikin sampai betul-betul tertawa, sampai betul-betul bahagia. Bukan sekedar bahagia di dalam hati, sampai kelihatan di mukanya. Sebagaimana menangisnya kelihatan di muka sedihnya, maka kamu harus membuat kelihatan bahagia di mukanya. Menurut sebagian ulama seperti itu makna. Ada ulama yang lain mengatakan pokoknya kamu harus maksimal. Maksimal memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu. Apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, apa yang diinginkan oleh orang tuamu, yang membuat beliau berbahagia, lakukan. Sebagai bentuk tebusan kamu atas kesalahanmu membuat beliau berdua menangis. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada ayah saja, bukan hanya kepada ibu saja, kepada keduanya. Ya. Apalagi kepada ibu, kepada ayah saja harus dilakukan, apalagi kepada ibu. Yang mana haknya ibu lebih apa? Lebih tinggi, lebih besar dibandingkan hak ayah. Maka ini adalah hadis yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ke-19. Mudah-mudahan kita bisa lebih membahagiakan orang tua kita, bukan membuat beliau berdua bersedih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang ulang tahun. Saya jadi ingat, satu saat saya pernah diundang untuk ngisi pengajian di acara ulang tahun. Saya hadir apa enggak? Saya hadir. Karena saya pengen tahu acaranya kayak ngopo toh. Ternyata di situ sudah disiapkan tepung, nggo kepruk-keprukan. Sudah disiapkan telur untuk lemparan. Maka Bapak Ibu, di acara ceramah itu saya jelaskan bahwa seiring bertambahnya umur niku mestinya kita muhasabah, evaluasi, bukan malah hura-hura, dan niku membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sudah berapa banyak orang yang ulang tahun kemudian dibawa ke rumah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang cacat permanen karena matanya kena tepung, kena telur dan seterusnya. Jelas menika bukan budaya, bukan tradisi kita. Itu bukan budaya, bukan tradisi kita, niku membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Apa meneh tuku kue larang-larang ming temploke rai. Jadi pada saat acara saya diundang ngisi ulang tahun niku, bapakne bungah. Kenapa? Telurnya sak kotak ngandang. Tepungnya ngandang. Ning anake sedih, ustaz rasik. Jadi Bapak Ibu ingkang dipunmuliakan Allah, saya tujuannya mengedukasi, memberitahu yang ini mubadir, ini membahayakan orang lain, tidak sesuai tuntunan Islam. Jadi anak-anak muda yang hadir tuh jadi sini semua sama saya. Neng bapak neng buyang buyu matur nuwun Gustad, ndokku aman ini. Jadi telurnya aman. Maka jelas seperti itu adalah bagian dari bukan tradisi kita, bukan tradisi umat Islam, dan menikah tabdir. Tabdir niku menyia-nyiakan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya menyia-nyiakan harta niku termasuk temannya setan. Maka silahkan, seiring bertambahnya umur kita mestinya semakin mawas diri, kita muhasabah, bersyukur kepada Allah, kemudian kita semakin taat kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah wis tuku roti larang-larang, tinggu templok-temploan, beli tepung yang mestinya iso nggo gawe bakwan malah tinggu sawur-sawuran, tuku telur digoreng enak mah tinggu uncal-uncalan. Wallah alam bisawab. Begitu nggih. Itu bukan bagian dari tradisi kita. Wallah alam bisawab.

0: Mutiara Nasihat.
1: Jamaah sekalian kami hormati, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat yang mulia ini dengan bersumpah. Dan media sumpahnya adalah empat makhluk istimewa. Makhluk yang pertama Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wat-tini. Apa artinya wat-tini? Demi buah tin atau demi tin? Mana kata buah di situ? Demi tin. Demi apa? Tin. Apa yang dimaksud dari tin? Para ulama berbeda pendapat ketika mereka menafsirkan arti dari tin di sini. Karena Allah tidak secara tegas menyebutkan tin itu apa yang dimaksud, apakah buah atau yang lainnya. Allah hanya mengatakan wat-tini, demi tin. Tidak disebutkan demi buah tin secara tegas, tidak. Karena itu para ulama kita berbeda pendapat di dalam menafsirkan arti tin yang ada dalam surat wat-tin. Sebagian ulama berpendapat bahwa tin artinya adalah sebuah nama masjid. Sebuah nama masjid. Di mana? Taman Mini? Bukan. Masa Taman Mini masuk Al-Quran? Ya, Masjid At-Tin ya. Bukan. Sebuah masjid di Damaskus, yaitu di Syria, di Masyqa. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tin yang dimaksud adalah nama masjidnya Nabi Nuh. Nama masjidnya Nabi Nuh alaihissalam. Di mana Ustaz? Wah, enggak tahu saya. Ya, yang saya tahu masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Nuh saya enggak tahu masjidnya di mana. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan maksud dari tin di dalam ayat tersebut adalah buah tin. Pendapat yang ketiga. Dari tiga pendapat ini, seorang pakar tafsir tersohor yang bisa dikatakan bapaknya ahli tafsir, yaitu Imam At-Tabari, beliau menguatkan pendapat yang ketiga bahwa yang dimaksud dari tin di sini adalah buah tin. Kenapa? Alasan beliau, orang Arab begitu mereka dengar kata tin, yang terlintas di benak mereka pertama kali adalah nama apa? Buah. Bukan nama masjid atau nama yang lainnya. Begitu dengar kata tin, yang terlintas di benak mereka pertama kali adalah buah. Loh Ustaz, emang kenapa orang Arab? Ya karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Dan pertama kali Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara orang-orang kecuali sesuatu yang mereka bisa pahami. Maka dari sinilah kemudian Imam Ibnu Jarir menegaskan bahwa pendapat yang ketiga, pendapat apa tadi? Bahwa tin yang dimaksud adalah buah, itulah pendapat yang lebih kuat. Berarti wat tini artinya apa? Demi buah tin. Dan kita sudah pernah menyampaikan pada beberapa kesempatan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu makhluknya sebagai media dalam bersumpah, itu menunjukkan bahwa makhluk itu punya keistimewaan. Bagaimana kita bisa mengupas keistimewaan itu? Allah kasih kita karunia bernama akal. Disinilah salah satu fungsi dari akal. Jadi akal manusia salah satu fungsinya adalah berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk menggali apa kira-kira hikmah-hikmah di balik penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya dan lain sebagainya, hikmah-hikmah yang lainnya. Maka dalam hal ini tidak apa-apa kita mengambil keterangan dari para ahli kesehatan, tidak ada masalah. Karena memang itu diantara fungsi akal adalah untuk menggali keistimewaan-keistimewaan makhluk Allah Azza wa Jalla. Siapa di sini yang pernah melihat buah tin? Angkat tangan. Gak ada. Subhanallah, satu orang. Padahal ini buah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kok kita gak pernah lihat ya? Udah punya pohonnya, alhamdulillah, tapi belum berbuah. Saya pernah punya pohon tin, dikasih sama orang. Saya kasih di dalam pot, udah tumbuh, sudah berbuah. Sudah bisa dirasakan, manis. Tapi begitu dipindah ke tanah, mati. Pohonnya maksudnya. Buah tin atau pohon tin itu seperti apa? Panjenengan bisa lihat di layar. Itu contohnya buah tin yang kecil, yang masih berada di mana? Di pot. Ini buah tin kayak gini, yang kecil. Ya, tapi alhamdulillah sudah kelihatan ada buahnya. Ya. Kalau sudah besar bisa sampai segini nih. Buahnya bisa apa? Lebat ya. Dompol kayak pohon apa ya itu buahnya di pohon duku ya, ya mirip. Jadi ada yang tumbuh di mananya? Di batangnya. Itu pohonnya seperti itu, pohon tin. Kalau buahnya, ya kalau buahnya saya kasih 4 gambar. Yang masih seger itu gambar yang paling pojok. Nah ini, kayak apa isinya? Semangka ya gede. Kecil buahnya segini. Apa? Gowok. Jauh banget. Ya, pokoknya kayak gitulah, mau dicari kembarannya ya sudah, namanya juga buah sendiri ya. Jadi bentuknya kayak gitu, ya. Itu dalamnya warnanya merah. Ini masih seger. Kemudian biasanya yang dijual itu, yang dipak-pak itu sudah dikeringkan. Ini contohnya yang kering. Setelah kering biasanya dipres kayak gini. Jadi kayak gini itu awalnya bentuknya kayak gini, itu awalnya bulat, ya, awalnya bulat. Kemudian setelah itu biasanya dijual pak-pakan seperti ini. Ini namanya buah apa? Buah tin. Saya nggak tahu apakah di daerah kita sudah dijual atau tidak. Ada yang pernah beli buah tin di daerah sini ada? Enggak. Di mana? Di Padamara. Masya Allah. Cari tuh, cari. Tapi saya enggak punya hubungan apa-apa dengan yang jualan Padamara. Jadi ini saya bukan promosi. Saya juga enggak tahu di mana tempatnya. Saya dulu bawanya dari Madinah ketika saya masih kuliah di sana. Jadi silakan hubungi bapak tersebut. Jangan hubungi saya enggak tahu tempatnya. Ya, ini adalah buah apa? Tin. Buah tin itu ada yang kering seperti yang saya katakan tadi dan ada yang basah. Perbedaannya adalah di dalam kandungan nutrisinya antara yang kering sama yang basah. Di antara perbedaannya adalah kalori, ya, kadar kalorinya. Kalau yang kering justru kadar kalorinya lebih besar dibandingkan yang masih segar. disebutkan oleh sebagian artikel kesehatan bisa 6 kali lipat. Kalau misalnya dalam yang tin segar itu 74, ya,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan sesuatu yang melebihi fitnah dajjal, yaitu syirik kecil atau riya. Amalan apakah yang disunahkan untuk berlindung dari syirik kecil atau riya yang bahayanya melebihi dari fitnah dajjal, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khair.
9: Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Dari perkara-perkara yang saya takutkan akan menimpa kalian, yang paling saya takutkan atas akan menimpa kalian itu adalah syirik kecil, wahwa riya. Kata Nabi menjelaskan itu adalah riya. Riya itu orang beramal yang mestinya amalan itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, tapi ditujukan kepada manusia. Contohnya orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu mestinya mencari ridho Allah Ta'ala untuk memahami agama ini gen ngerti ngibatasin bener gitu. Tapi ternyata menuntut ilmu gen dadi ustad, gen dadi kiai, nek wis dadi ustad, nek arep do buka toko sembako. Ngerti karepe?
8: Nggih, nggih, paham, paham.
9: Mergo akeh jamaah sing do ngeteri. Nggih. Ya nek ustad kan orang iso mengangkat dirinya sendiri, mengangkat kan masyarakat.
8: Masyarakat.
9: Lho kuwi kan yo mung kenikmatan dunia, yo ora ketong yo lumayan bojone kan rasa blonjo kan gitu. Gini. Tapi kan itu ndak dibawa mati. Yang paling penting itu menuntut ilmu itu bukan menjadi ustad, tapi menuntut ilmu itu adalah mengusir kebodohan dari diri. Menuntut ilmu itu tujuannya pengen mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam, agar besok di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang tiga hal, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, itu bisa menjawab dengan baik. Nah, tujuan menuntut ilmu itu mestinya tujuannya kepada Allah, kok tujuannya kepada makhluk. Nah, jadi ganti telok ganti lem, wah hebat sergap ngaji. Nah seperti itu. Nah, ini riya itu lebih spesifik adalah orang melakukan amalan untuk mendapatkan legitimasi, untuk mendapatkan pengakuan dari makhluk. Nah, gitu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah ta'ala melindungi kita semua dari penyakit riya.
8: Amin ya rabbal alamin.

radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Umumnya, jual beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga. Ada harga tunai dan ada harga kredit dengan rentang waktu tertentu. Harga kredit umumnya lebih mahal dibandingkan harga tunai. Apakah transaksi semacam ini termasuk jual beli dua harga? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Berikut rinciannya. Pendapat pertama, transaksi kredit tidak diperbolehkan karena melanggar hadis jual beli dua harga. Sehingga menurut pendapat ini, jual beli kredit dibolehkan, namun harganya harus sama dengan harga tunai. Jika harganya beda, termasuk riba. Ini merupakan pendapat Hadawiyah dan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain. Pendapat kedua, transaksi kredit dengan beda harga dibolehkan. Ini merupakan pendapat Tawus, Al-Hakam, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat, diriwayatkan dari Tawus, Al-Hakam, dan Hammad, bahwa mereka mengatakan, tidak masalah penjual mengatakan, saya jual harga tunai sekian dan harga kredit sekian. Kemudian pembeli sepakat dengan salah satu harga. Di antara alasan yang mendukung pendapat ini, pertama, pada hakikatnya bukan termasuk jual beli dua harga, tetapi satu harga. Pilihan harga yang diajukan penjual sifatnya baru penawaran dan bukan akad. Karena ketika akad, pembeli hanya akan memilih salah satu harga. Sementara yang terhitung sebagai harga adalah saat akad dan bukan saat penawaran. Sebagai ilustrasi, jika si A menjual HP, lalu datang si B menawar barang. Awalnya si A membuka harga 2 juta, lalu si B menawar 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Maka dalam transaksi ini ada 3 harga, yaitu 2 juta, 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Tetapi yang dinilai adalah satu harga, yaitu harga saat deal transaksi, yaitu 1,5 juta. Kedua, hakikat dari jual beli dua harga adalah menjual dengan harga tidak jelas, di mana penjual memberikan banyak pilihan harga, lalu pembeli mengambil barang, sementara tidak ada kesepakatan harga di antara mereka. Makna ini yang dinyatakan oleh Tirmidzi ketika beliau menjelaskan makna hadis. Tirmidzi memberikan penjelasan ini dalam kitab Jami'nya. Para ulama mengamalkan kandungan hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya adalah penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Ketiga, ada ulama yang memberikan keterangan bahwa maknanya adalah jual beli barang dengan syarat harus membeli barang yang lain. At-Tirmidzi menyebutkan keterangan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagian dari makna larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli adalah penjual mengatakan, saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta dengan syarat kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian juta. Jika saya boleh membeli budakmu, maka kamu boleh membeli rumahku. Demikian, Allahu a'lam.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মাওয়ালা। Setiap orang ketika berada di luar kota atau di sebuah tempat yang indah, pasti dia ingin punya kenangan. Sehingga dia selfie, dia foto bareng keluarga dan seterusnya. Itulah aktivitas yang umumnya dilakukan oleh manusia, terutama ketika dia berada di tempat yang menarik. Tak terkecuali, teman-teman dari Panitia Madiun mengharapkan agar saya menyampaikan sebuah tausiah singkat, video pendek, sebagai kenangan untuk Kota Madiun. Dan di belakang saya adalah kantor Wali Kota Madiun. Kenangan bagi seorang

manusia itu hal yang lumrah. Tapi tahukah Anda bahwa setiap hamba nantinya mereka juga akan mendapatkan kenangan ketika hidup di dunia pada saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada kenangan indah dan ada kenangan pahit bagi para penduduk bumi. Kenangan indah bagi para penduduk dunia. Contohnya kenangan ahlul jannah. Pada saat mereka berada di surga, mereka mengenang kehidupan mereka ketika waktu dunia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana obrolan penduduk surga ketika mereka berada di dalam surga. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Antara satu sama yang lain di kalangan penduduk surga, mereka saling mengobrol, mereka saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu mereka mengatakan, inna kunna qablu, kami dulu waktu di dunia, fi ahlina, ketika kami berada di keluarga kami, ketika kami di dunia, kunna musyfiqin, kami dalam keadaan takut kepada Allah. Kami bertakwa kepada Allah, punya perasaan takut kepada Allah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kami dan melindungi kami dari azab yang menyakitkan. Itulah kenangan indah yang dialami oleh ahlul jannah. Ketika mereka berada di surga, mereka saling berinteraksi dan mereka mengingat kenangan indah di antara mereka. Karena itu salah satu di antara bagian nikmat Allah adalah adanya pasar di surga. Apa fungsi pasar di surga? Padahal penduduk surga bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan hanya dengan meminta, tanpa harus belanja. Maka para ulama mengatakan fungsi pasar di surga adalah tempat untuk mengenang, tempat mereka bisa bercengkrama, berkumpul, lalu mereka bisa menyampaikan success story. Itulah fungsi pasar surga. Masya Allah. Sebaliknya ada di antara manusia yang punya kenangan pahit, sehingga saat mereka mendapatkan hukuman, mereka menyampaikan kenangan pahit itu. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kenangan pahit penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka? Qalu, mereka mengatakan, "Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin." Dulu kami enggak salat. Dulu kami tidak memberikan makanan kepada orang miskin dan kami hanya bersenda gurau, kami hanya banyak bermain dalam kehidupan dunia. Mereka mengenang kenangan pahit pada saat di dunia, kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah jamaah yang kami hormati, kita semuanya sedang membuat kenangan. Maka jadikan kenangan terindah Anda adalah kenangan ketika Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: Mereka diberi minum dari khamr, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'ainai yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana cara menggabungkan antara berlomba dalam kebaikan dan mencintai kebaikan bagi orang lain? Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak sempurna keimanan salah satu di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan firman Allah yang artinya, maka untuk yang demikian itu hendaknya saling berlomba-lomba. Silakan, Ustaz.
4: Iya, satu orang ketika Umar ditanya kan, kata Umar Khattab, saya cinta kepada engkau ya Rasulullah SAW. Dan ternyata Umar masih lebih mencintai dirinya daripada kepada Nabi. Maka kemudian disebutkanlah hadisnya tadi, salah satunya disebutkan. Jadi intinya cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, dan mencintai Allah dan Rasulnya ya, itu juga termasuk bagian di dalamnya ada perintah mencintai sesama Muslim. Oleh karenanya la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini bahwa mencintai saudara kita seperti kita cinta pada diri kita itu tidak mudah. Artinya, jadikan kalau kita berbuat kepada orang lain seperti kita itu jadi orang lain tadi. Maka kalau misalnya seseorang, seperti kita lihat Ikrimah bin Abi Jahal ketika kehausan, lalu ada sahabat yang lain bernama Ayyas, maka dia yang ada adalah ithar al-akhirin, mendahulukan orang lain, padahal itu urusannya dengan kematian. Sampai katanya, akhi-akhi dulu kan saudara saya, saudara saya. Sampai dia akhirnya juga meninggal. Nah, yang tadi juga menunjukkan bahwasanya setiap kita, kalau bisa, berlomba dalam kebaikan itu artinya dahulukan orang lain ini dalam urusan yang umumnya itu urusan yang menjadi hak-hak dia yang terkait dengan kita. Tetapi dalam urusan tamak dalam amalan, kita dahulukan diri kita. Misalnya, contoh sederhana, ketika saf pertama itu masih ada yang kosong, maka kita aslinya harus tamak kepada amalan, bukan kita menyerahkan ke orang lain. Begitu juga misalnya dalam urusan-urusan yang terkait dengan perlombaan dalam kebaikan. Sehingga kalau seseorang tahu dan yakin dan dia mengerti betul bahwa pahala harus kita kejar, maka dia akan cari. Dan kemudian jangan menjadi orang yang dia memberikan kepada orang lain kesempatan tadi. Di akhirat, suami dan istri dalam beberapa riwayat di mahsyar, suaminya akan mengatakan kepada istrinya, bukankah saya di dunia menjadi suami engkau? Kata istrinya, iya. Bukankah saya sudah menunaikan semua kewajiban? Kata dia, iya. Kata dia, atlubun minki ya al-ajr, saya minta dari engkau sepotong dari pahala. Kata istrinya, tidak. Kalau itu yang kau minta, saya tidak kasih. Makanya juga kebalikannya, sehingga seorang lari dari sahibah, dari istrinya. Karena apa? Amalan kita di akhirat itu kita perebutkan. Jadi kalau terkait keselamatan di akhirat dan yang lain, kita berlomba walaupun dengan saudara, dengan teman, sebanyak mungkin untuk diri kita, karena kita pun belum tentu dapat keselamatan. Nah, Adapun dengan dalam urusan-urusan dunia, maka lakukanlah sebagaimana yang tadi. Kita tengok orang lain, karena seperti sekarang dia sakit, kita merasakan seperti apa yang dia rasakan. Nah, jadi ucapan wasari wa ila maghfirati min rabbikum wa jannah, salah satu antara dalil bahwa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, dan perlombaan itu dilakukan walaupun dengan saudara sendiri. Tidak mengapa. Suami istri bukan karena jadi suami istri di dunia kemudian dia saling mengalah dalam hal pahala. Keduanya berlomba dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rahasia larangan menolak pemberian minyak wangi. Benarkah jika kita ditawari minyak wangi, tidak boleh menolaknya? Bagaimana jika kita tidak kuat dengan baunya, karena tidak sesuai selera? Larangan menolak pemberian minyak wangi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang ditawari minyak wangi, janganlah dia menolaknya, karena minyak wangi itu ringan diterima dan baunya harum." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Untuk menerima hadiah minyak wangi, kita tidak perlu mengeluarkan modal banyak, sebagaimana hadiah besar lainnya, seperti hadiah binatang atau benda berat yang mungkin susah untuk dipindahkan, hasyiah as-sindi. Juga disebutkan dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang tidak boleh ditolak, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Baghawi, dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud bantal di sini bukan bantal untuk alas kepala ketika tidur, namun bantal lebar untuk alas duduk. Di samping larangan di atas, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Setiap beliau diberi minyak wangi, beliau selalu menerimanya. Seorang ulama tabi'in, Sumamah bin Abdullah bercerita, Anas tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Anas mengatakan, bahwa Nabi SAW tidak menolak minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Mengapa kita dilarang untuk menolaknya? Ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa pemberian minyak wangi dilarang untuk ditolak. Pendapat pertama, kita dilarang menolak pemberian minyak wangi, maknanya adalah perintah agar kita selalu menggunakan minyak wangi. Tujuannya agar kita bisa selalu dalam kondisi wangi. Sebagaimana Nabi SAW selalu menggunakan minyak wangi, agar beliau selalu bisa bermunajat dengan malaikat, dan malaikat menyukai bau harum. Ini merupakan pendapat Ibnu Battal. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnu Battal. Ibnu Battal mengatakan, Nabi SAW tidak pernah menolak minyak wangi, karena beliau selalu menjaga kondisi untuk bermunajat dengan malaikat. Karena itulah, beliau tidak makan bawang atau makanan bau sejenisnya. Namun pendapat ini dikomentari Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa jika alasan ini yang diterima, tentu khusus berlaku bagi Nabi SAW saja, karena yang selalu bermunajat dengan malaikat hanya beliau. Padahal tidak bolehnya menolak pemberian minyak wangi juga berlaku untuk semua umatnya. Fathul Bari. Pendapat kedua, bahwa larangan ini tujuannya untuk memperhatikan kondisi perasaan pemberi minyak wangi. Karena ketika hadiahnya ditolak, bisa jadi dia sakit hati. Karena itulah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, Nabi SAW menyebutkan alasan mengapa dilarang menolak hadiah minyak wangi, karena benda ini ringan diterima, sehingga tidak selayaknya ditolak. Sebagai contoh penerapannya, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar mengenai tiga hal yang tidak boleh ditolak. Tiga benda ini, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu, adalah jamuan pertama yang diberikan tuan rumah kepada tamunya yang baru datang. Secara materi, nilainya sangat murah. Sekalipun sangat murah, ketika itu diberikan sebagai penghargaan dari tuan rumah, hendaknya tamu tidak menolaknya agar tidak menyakiti perasaan si pemberi. Dalam Syarah Sunan Tirmidzi, dinukil keterangan Imam At-Tibi. At-Tibi mengatakan, tuan rumah hendak memuliakan tamunya dengan bantal alas duduk, minyak wangi, dan susu. Hadiah ini nilainya kecil, tidak selayaknya ditolak. Tuhfatul Ahwadi. Dengan melihat alasan pendapat kedua, bahwa larangan menolak pemberian minyak wangi pada dasarnya termasuk bagian dari larangan menolak hadiah secara umum. Karena menerima hadiah dari sesama muslim, meskipun murah, bisa semakin mempererat persaudaraan sesama muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penuhi undangan orang yang mengundang, jangan tolak hadiah, dan jangan memukul seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu untukku. Lantas ku sampaikan kepada Nabi, serahkan saja kepada yang lebih miskin dibandingkan diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, terimalah jika engkau mendapatkan pemberian harta padahal engkau tidak memintanya juga tidak mengharapkannya, maka terimalah. Jika tidak dapat, jangan berharap. Muttafaq alaih. Bagaimana status larangan ini? Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini bersifat larangan makruh dan bukan larangan haram, sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Sehingga, jika ada alasan lain yang membuat kita kesulitan untuk menerima pemberian minyak wangi, misalnya karena alasan kurang kuat dengan baunya atau baunya tidak sesuai selera, kita dibolehkan untuk menolaknya. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum. Ayah saya lansia berumur 69 tahun. Sekarang ayah saya mengeluhkan rambut rontok dan kakinya menghitam. Apa yang harus saya perbuat? Ayah saya mengonsumsi Duodart tulisannya Bib, yeah, tiap hari dan obat hipertensi. Yeah. Silakan Bib.
6: Baik. Saya ada kekhawatiran diabetes, cuman karena nggak bisa memastikannya. Karena rambut rontok dan kaki menghitam itu biasanya ada masalah diabetes atau masalah ginjal, itu yang perlu kita perdalam. Tapi kalau untuk lansia usia segitu, memang nyuwun sewu, sebenarnya ada masalah kronis yang mungkin sebelumnya belum terdeteksi atau memang selama ini tidak terawat dengan baik. Jadi untuk kondisi seperti beliau, saran saya konsumsi minyak zaitun. Minyak zaitun 2 sendok makan 2 kali sehari.
3: 2 kali sehari.
6: Ya, 2 kali sehari, atau boleh tambahkan habatus sauda 1 kapsul 2 kali sehari.
3: Ya.
6: Ini untuk apa? Untuk mengendalikan hormon. Jadi kerontokan di rambut itu salah satu kekacauan hormon. Nah, habatus sauda bisa untuk mengendalikan hormon. Jadi hormon sama habatus sauda sama minyak zaitun. Teman-teman, minyak zaitunnya, 2 kali sehari ya. Nah, itu insya Allah juga nanti akan mengendalikan tensinya. Dua herbal ini insya Allah yang bisa dicari. Atau kalau mau lagi, satu lagi bisa kasih lumbricus, kapsul lumbricus.
3: Cacing itu ya?
6: Cacing. Hmm. Ya. Ini bisa membantu untuk masalah sistem darah. Karena kakinya menghitam itu pasti ada masalah di area darah. Demikian. Barakallahu fiik.
3: Amin.
7: Mutiara doa sehari-hari.
8: Doa masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Sahih Al-Jami nomor 4591. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni nomor 88. Dan riwayat Muslim nomor 1/494.
2: Mutiara Nasihat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal khatifah. Sampai di sini kita akan bahas insyaallah. ta'isa. Ta'isa kata para ulama artinya rugi, artinya celaka, artinya binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama sedang mendoakan atau sedang mengkhabarkan kenyataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama dalam hadis ini sedang mendoakan atau mengkhabarkan tentang kenyataan. Kemungkinan yang pertama, Nabi sedang mendoakan bahwa para budak dunia didoakan oleh Nabi SAW untuk rugi, celaka, binasa. Siapa yang mendoakan? Nabi SAW. Kira-kira mustajab atau tidak? Rasul SAW, beliau yang mendoakan celaka, rugi, binasa. Nabi SAW katakan rugi, padahal dia menjadi budak dunia, penginnya untung. Dia jadi budak dunia, budak harta kan penginnya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi SAW katakan ta'isa, rugi. Ini kemungkinan yang pertama, maksud dari sabda Nabi SAW ta'isa adalah mendoakan. Nabi mendoakan. Berarti Nabi mendoakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Betul? Bahkan Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajab untuk beliau gunakan di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan doa tersebut. Beliau ingin doa itu diganti dengan syafaat yang bisa diberikan untuk umatnya nanti di hari kiamat. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan budak dunia dengan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti memang budak dunia ini sudah terlalu, makanya layak untuk didoakan keburukan oleh manusia yang paling kasih, yang paling sayang, yang paling pemurah di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang pertama doa. Kemungkinan yang kedua, Nabi SAW sedang mengkhabarkan tentang realita bahwa para budak dunia itu realitanya mereka binasa. Dan fakta membuktikan hal itu. Sekaya apapun manusia, ketika dia jadi budak dunia, maka dia akan binasa. Contohnya siapa? Qorun. Orang yang terkaya sedunia saat ini gak ada apa-apanya sama Qorun. Gak ada apa-apanya sama Qorun. Buang kekayaannya saja disimpan di gudang, gudangnya dikunci. Kunci-kuncinya ini kalau dibawa oleh 10 orang gak kuat. Dan 10 orang inilah orang-orang kuat. Mereka enggak kuat bawa apanya? Kuncinya tok, kunci. Kuncinya gudang. Jenengan kuat enggak bawa kuncinya jenengan? nanti kelalen Ustaz. Karena saking ringannya kunci. Kunci gudangnya saja dibawa oleh 10 orang, enggak kuat 10 orang itu gotongan. Enggak ada apa-apanya orang kaya. Orang paling kaya menurut majalah Forbes di zaman enggak ada apa-apanya sama Korun. Ternyata Korun pun binasa. Seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang masih dicari-cari oleh orang sedunia. Harta Karun. Hartanya Korun. Wong Jawa angel ngomong Korun. Gampangnya apa? Karun. Jadi Ta'isa itu artinya apa tadi? Rugi, celaka, binasa. Siapa yang rugi, celaka, binasa? Abdud dinari wad dirhami wal khamisah. Yang celaka dan binasa, yang rugi adalah budaknya dinar, dirham, dan busana. Alhamdulillah, wong Indonesia orang nggak dinar, Ustaz. Wong Indonesia orang nggak dirham. Itu sampel, Mas. Sampel, contoh. Ini dinar, dirham, busana ini adalah perwakilan dari rupiah, dolar, real, pemening, peso, apa, yen, ringgit, mlebu kabeh wis. Itu perwakilan saja. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW menggunakan kata abdu. Abdu itu artinya hamba, budak. Yang tercela adalah hamba harta, budak harta. Nabi sama sekali bukan sedang membahas tentang pemilik harta, bukan. Nabi tidak gunakan kata Ta'isa malikud dinari misalnya. Malik itu pemilik, bukan. Sehingga memiliki dinar dan dirham serta busana itu tidak tercela. Punya duit, punya tabungan, punya aset, itu tidak tercela. Yang tercela adalah menjadi budak harta tersebut. Karena tidak setiap orang yang memiliki harta, dia akan menjadi budak dari harta itu. Dan mau tidak mau orang yang hidup di dunia, dia perlu harta. Karena dia hidup di dunia perlu makan, perlu apa? Minum, perlu baju, perlu rumah, perlu kendaraan, perlu uang untuk menafkahi anak dan istri. Sehingga tidak ada yang salah ketika ada seorang bekerja untuk mencari harta. Enggak salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan jatahmu di dunia ini. Jatahnya apa? Ya harta. Kebutuhan kita di dunia, makan, minum, nikah, rumah, pakaian, kendaraan, itu jatah kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala sampai berpesan, "Wala tansa," jangan lupa kamu punya jatah. Gunakan itu, cari, manfaatkan. Jadi yang dibahas oleh Nabi SAW bukan pemilik harta, tapi yang dibahas adalah budak harta.
9: Tanya jawab.
10: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya, boleh, enggak masalah minta rizki, Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya. Boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya gak akan berhenti tahajud, gak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rezeki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
5: Mengapa tidak ada kuburan sahabat di pemakaman Baqi? Baqi adalah sebuah tempat yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Dulu di sana ada pohon Ghorqod. Namun saat ini pohon itu sudah tidak ada. Karena keberadaan pohon ini, wilayah Baqi sering disebut Baqi Al-Ghorqod. Orang pertama di kalangan kaum muslimin yang dimakamkan di Baqi adalah Uthman bin Mad'un. Sementara sahabat Ansor yang pertama kali dimakamkan di Baqi adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Di Baqi juga menjadi makam para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah radhiyallahu anha. Hanya saja, tidak semua sahabat dimakamkan di Baqi. Di masa silam, yang dimakamkan di Baqi hanya beberapa sahabat dan tabi'in. Karena Islam tersebar kemana-mana, dibawa oleh para sahabat ke berbagai daerah. Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasib menjelaskan, yang dimakamkan di Baqi hanya sebagian sahabat dan tabi'in. Sementara mayoritas sahabat tidak dimakamkan di Baqi, karena mereka tersebar di berbagai penjuru bumi dalam rangka menyebarkan Islam dan berdakwah. Mengingat zaman para sahabat dan para tabi'in sangat jauh dari zaman kita, tidak diketahui makam masing-masing person tertentu. Siapa yang menyatakan ada makam sahabat tertentu, dia pasti tidak memiliki dalil. Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang disaksikan para peziarah Baqi, di pemakaman ini tidak ada kuburan yang diberi identitas. Kita bisa memastikan di pemakaman ini ada makam para sahabat, namun yang mana makamnya, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dulu para sahabat ketika datang ke Baqi dari Masjid Nabawi, mereka jalan turun. Sementara saat ini, posisi tanah Baqi lebih tinggi dibandingkan Masjid Nabawi. Lalu makam siapa yang ada di permukaan tanah itu? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Bisa jadi, makam para sahabat ada di lapisan tanah kesekian, kemudian terkubur. Apapun itu, bagi para peziarah, dia bisa mendoakan semua jenazah kaum muslimin yang ada di Baqi, tanpa harus menentukan jenazah tertentu. Demikian, Allahu a'lam.
11: Mutiara Tilawah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Jumat 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
3: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah,
3: dengan tema pembahasan yang berjudul
4: Salatku untuk Rabku.
3: Ya sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كمسلمين مسلمات فرا حاضرين فرا أساتذة rahimani wa rahimakumullah, dan juga anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar pesantren Diyaul Quran, dan juga warga saudara-saudari di sekitar pesantren Diyaul Quran rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang intinya adalah agar kita ini betul-betul menghargai sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu apa? Salat. Salat itu adalah perkara yang terakhir nempel pada seorang muslim. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna awwala ma tafqidunahu, sesungguhnya perkara yang pertama kali akan hilang dari kalian itu adalah amanah. Perkara yang pertama kali akan hilang dari kalian adalah amanah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, Saya ulangi ya. Inna awwala atau awwalu ma tafqidunahu min dinikum al-amanah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali akan hilang dari agama kalian adalah amanah. Artinya apa? Orang kadang masih beragama Islam, haji,

0: Ini kita dikasih wanti-wanti. Ya. Makanya kita saksikan pejabat muslim, tapi amanahnya hilang. Bukannya mensejahterakan rakyat, tapi kadang sebagian mereka mensejahterakan diri sendiri. Ya. Suami muslim, sholat masih, puasa, istrinya muslimah, berjilbab, berkerudung, tapi ada yang gampang hilang kalau nggak hati-hati. Itu apa? Amanah. Diberi keturunan oleh Allah, tapi tidak dididik dengan baik. Amanah hilang, masih sholat, masih puasa. Jadi yang paling gampang hilang dari diri kita itu apa? Amanah. Berarti kita harus latihan jadi orang yang amanah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hal itu. Wa akhiru ma tafqiduna minhu as-salatu. Dan perkara yang paling akhir nempel pada agama seseorang, perkara yang paling akhir nempel pada agama seseorang adalah as-shalah. Yang paling terakhir hilang. Berarti kan paling terakhir nempel. Makanya kadang kita tidak bisa membedakan seorang ini muslim atau enggak, kecuali dari sholatnya. Sholat. Ternyata masih sholat. Ya. Di luar mabuk-mabukan, di luar kerjaannya enggak karu-karuan. Yang haram dimakan, yang halal juga. Yang halal dimakan, yang haram juga. Pergaulannya sudah bukan kayak pergaulan seorang muslim. Dandanannya bukan dandanan seorang muslim. Dandanannya bukan dandanan seorang muslimah. Ternyata sholat. Ya, ternyata apa? Sholat. Gaweane masang.
1: Gak apa-apa itu.
0: Bener. Terkadang seneng pasang sajen, beleh ingkung dudunggo anake, beleh ayam bukan untuk anak dan istrinya, tapi untuk Mbah Singo yang bau rekso. Tapi setelah dicek ternyata apa? Masih? Loh, kok mentrungul di masjid? Muncul di masjid, berarti masih apa? Sholat. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ciri terakhir seorang muslim itu apa? Sholatnya. Makanya kita harus latihan jaga apa tadi? Sholat. Terus tingkatkan sampai kita ini betul-betul bisa memegang amanah juga. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la wala yusalliyanna aqwamun la khalaqa lahum, sampai nanti ada orang-orang yang sholat, ya sholat, tapi enggak dapat bagian dari sholatnya. Saya difahami anak-anakku sekalian. Apa yang akan pertama kali hilang dari agama kita, dari agama seseorang? Amanah. Di antaranya juga adalah amanah dari Allah.

0: Kita diberi oleh Allah umur, tapi ternyata kita tidak pegang amanah, umurnya tidak digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Kita diberi oleh Allah amanah untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, ternyata disia-siakan. Amanah lepas. Terus lepas, lepas sampai terakhir yang nempel adalah apa tadi? Salat. Sampai-sampai seseorang itu salat tapi dia enggak dapat apa-apa dari salatnya. Ini yang akan kita bicarakan insyaallah taala. Supaya kita tidak menyepelekan salat. Kan di antara amalan terbesar dalam hidup kita itu adalah apa? Salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salati," sungguhnya salatku. Disebut itu salat secara khusus. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Nusuk adalah ibadah atau penyembelihan. Dan seluruh sembelihanku, aku menyembelih. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Jadi salat disebut sebagai salah satu bagian besar dalam kehidupan seseorang. Jadi kita ini tidak boleh menyepelekan yang namanya apa? Salat. Kemudian ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Jadi kenapa pembahasan pertama adalah kenapa kita harus membicarakan tentang sholat? Ya, pertanyaannya adalah apa? Kenapa kita harus membicarakan tentang sholat? Sebelum kita menjawab ini, kita lontarkan pertanyaan. Apakah kita yakin akan adanya hari akhir? Yakin enggak? Yakin? Kapan hari akhir dimulai? Hari akhir atau istilahnya adalah kiamat. Yakin enggak akan adanya hari akhir? Yakin. Kapan kiamat itu dimulai? Siapa yang tahu? Hah? Kapan kiamat dimulai, anak-anakku sekalian? Siapa yang tahu? Man ya'rif? Man yujib? Siapa yang bisa mengetahui? Siapa yang mau jawab? Naam.
1: Hari Jumat.
0: Jumat kemarin atau Jumat besok atau Jumat kapan? Kiamat ada dua. Kiamat apa dan apa? Kecil dan besar. Kiamat besar, waktu terjadinya kita tidak tahu. Sedangkan kiamat kecil, waktu terjadinya kita tidak tahu juga. Kiamat besar, hancurnya alam semesta. Semua gunung dicabut dari akar-akarnya. Langit meleleh dan pecah. Kemudian mulai didatangkan neraka, didatangkan surga, seterusnya. Kiamat kecil, kapan dimulainya? Ketika seorang mengalami kematian. Kalau orang mati, berarti kiamat sughra sudah jadi. Saya sekarang tanya, mau gak yakin gimana? Wong orang-orang di hadapan kita pada apa? Pada mati. Iya kan? Tetangga kita, mungkin ada yang abinya sudah meninggal, mungkin ada yang uminya sudah meninggal, mungkin ada yang suaminya sudah meninggal, mungkin ada istrinya yang sudah meninggal, mungkin ada anak yang mendahului dia. Itu namanya kiamat, betul-betul terjadi di hadapan kita. Bagaimana kita tidak yakin kalau kiamat akan terjadi? Lawang mata kita sendiri sudah menyaksikan. Jadi yakin enggak tentang kiamat? Harus yakin. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Maka ulama mengatakan barang siapa yang mati berarti kiamatnya sudah terjadi. Adapun kiamat besar, kita tidak tahu kapan terjadinya. Hari Jumat, tapi tidak tahu Jumat yang mana dan kapan. Hanya saja Allah menurunkan dan menciptakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ada yang tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda yang apa? Besar. Tanda-tanda kecil contohnya apa? Yaksurul kolam, banyak tulisan-tulisan, entah isinya baik, isinya buruk, nyebar di mana-mana. Semua orang pingin nulis, nggak punya ilmu pun nulis, kemudian di share di media massa, di media sosial, semua orang baca. Dia menulis apa yang dia yakini tanpa dasar ilmu. Namanya tanda-tanda apa? Kiamat. Ya. Seperti misalnya aliran yang lagi ngetren sampai ada kasus membakar Quran. Na'udzubillah min dzalik. Di Swedia. Itu kan ada aliran anti-Islam. Anti sama Islam. Di Indonesia itu ada yang menganggap sesungguhnya Islam itu tidak ada. Dimirip tuh orang Islam padahal yang bicara, tapi dia sudah berkoar-koar nulis, bicara di mana-mana. Nah ini namanya sudah semakin banyak pena. Siapa saja yang mau nulis, nulis. Siapa saja yang mau bicara, bicara. Nggak peduli benar atau tidak. Ini namanya tanda-tanda apa? Kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat banyaknya perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Banyaknya perzinaan. Anak SD, na'udzubillah min dzalik. Anak SMP, na'udzubillah min dzalik. Jangan ditanya anak-anak, sebagian anak SMA dan sebagian anak perguruan tinggi. Enggak semua ya. Tidak semua. Makanya saya tadi imbui kata sebagian. Semakin banyak. Kita enggak usah cerita sekian persen di desa ini. Sudah pokoknya banyak. Dari mana awalnya? Ya diantaranya gadget-gadgetan. Kenal lewat apa? Gadget. Sudah kenal lewat gadget. Terus kopdar. Apa kopdar? Kopi darat. Ketemuan. Sudah ketemuan, sarot pergi kemana. Makanya alhamdulillah di pondok anak-anak enggak boleh main HP. Iya tadi. Oh, cah pondoknya nyekel HP ya balik-balik duwe pacar. Ya Ustaz ya. Enggak boleh makanya. Alhamdulillah kalian bersyukur dong. Nah. HP kalau tidak diiringi dengan ketakwaan kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Merusaknya jauh lebih banyak daripada membuat kebaikan. Hanya sebagian orang tua itu ngeluh. Masya Allah Ustaz. Di pondok 3 hari khatam pas Ramadan ini, 3 hari khatam. Begitu di rumah libur enggak khatam. Ada Ustaz, anak saya begitu mulai pulang pondok kerjaannya mengkurep saja. Kenapa mengkurep? Dolanan HP. Masya Allah, tengkurap di kamar. Mana saya sekarang enggak pernah dolan. Kemana? HP. Nah, kalau tidak digunakan untuk yang baik, kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya. Makanya saya wanti-wanti kepada diri saya sendiri dan juga anak-anakku sekalian, enggak usahlah kalian di usia-usia kayak gini pingin punya HP, enggak usah. Bi, nanti aku kalau selesai hafalan Al-Qur'an belikan HP. Oh no. Di sini kan target SMP hafal ya, setelah insyaallah ya selesai hafalan ya. Aku kalau 3 SMP selesai hafalan aku belikan HP yang lain. HP ndak. Antum HP buat apa? Nggo mangan sego goreng yo ora iso. Ya. Banyak pacaran, banyak zina. Itu tanda-tanda kiamat, ikhwan. Tanda-tanda apa? Kiamat. Di antaranya juga banyaknya tanda-tanda kiamat, banyaknya anak-anak yang menjadikan orang tuanya kayak budak. Kalau ini sebagian penafsiran dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Sebagian ulama mengatakan artinya banyak anak-anak yang durhaka. Kalau sama orang tuanya kewanen, disuruh malah melotot, dipelototi tambah melotot. Allahul Ustaz. Saya pernah sampaikan ya, ingat? Kalian belajar di pondok harus semakin tunduk kepada Allah dengan melaksanakan birrul walidain. Jangan sampai melotot pada orang tua. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Banyak anak-anak yang durhaka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya dari perbuatan durhaka kepada orang tua, perzinaan dan yang lain-lain. Ini tanda-tanda kecil tentang kiamat. Ada tanda-tanda gede, besar. Sudah tanda-tanda besar berarti kiamat sudah dekat banget. Apa diantaranya? Apalagi itu sudah dekat banget kalau itu. Sebelumnya keluarnya ada Dajjal. Ya kan? Turunnya Nabi Isa. Munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya. Keluarnya dabbah, muncul hewan. Tukallimun nas, yang bisa ngajak bicara manusia. Hewan bisa ngomong. Ya. Dan seterusnya. Kita harus yakin adanya hari akhir, hari kiamat. Nah, kalau sudah terjadi hari kiamat, kita dikumpulkan oleh Allah, pertama kali yang akan ditanyakan adalah apa? Salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab dari amalan seorang hamba, amalan pertama yang akan dihisab dari amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Salatuhu, salat antum, salat kita semuanya. Itu yang akan pertama kali ditanya coba. Jadi kalau kita ada ujian kelas 1, ada semester 1, semester 2. Ujian akhir 90% dari semester 2. Mana yang kita belajar pertama? Yang harus kita pelajari pertama semester 2 atau semester 1? 90% keluar dari semester 2. Mana yang harus kita fokus?
1: Satu atau dua?
0: Kok satu, kenapa ya muslim? Hal anta muslimun ya muslimu? Semester 1 cuma keluar 10%. Soalnya 100, keluar 10.
1: Dari semester 1.
0: Yang dari semester 2 keluar 90. Mana yang harus kita lebih fokus?
1: Semester 1 atau semester 2?
0: Semester 2. Karena itu yang akan mendominasi apa? Akan mendominasi soal. Dari 10 pertanyaan, 9 dari semester 2.
1: Oh, kita belajar semester 2.
0: Bukannya kok malah nyantai lah.
1: Udahlah semester 2, terserah. Saya mau fokus semester 1.
0: Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, pertama kali, sholat. Gitu kok masih disepelekan. Kan aneh toh. Jelas sudah diberitahu oleh Rasulullah. Kelak sallallahu alaihi wasallam, besok pada hari kiamat yang akan ditanya pertama kali sholat. Kok ada hamba yang masih menyepelekan sholat? Aneh ataukah tidak?
1: Tidak aneh Ustaz,
0: tapi aneh banget. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Maka PR kita pertama kali perbaiki apa? Biar selamat, perbaiki sholat. Anak-anakku, perbaiki sholat. Makanya kalau di pondok, gak usah nunggu-nunggu dibangunkan, berkali-kali dibangun, ayo nak bangun, bangun. Sampai kadang ada ikop untuk sholat. Nah, gak usah nunggu itu. Waktunya sholat, kesadaran, ini aku bakal mati. Yang pertama kali akan ditanya dariku adalah sholatku. Semangat, berebut untuk mendatangi apa? Sholat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya buruk, maka dia jadi orang yang rugi. Ini gak main-main anak-anakku sekalian. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang nyata. Nah, karena itulah kita harus betul-betul ihtimam. Betul-betul ihtimam, menaruh perhatian yang besar dalam masalah apa? Sholat. Ya. Kemudian, sebenarnya hadisnya masih panjang. Pembahasan yang kedua adalah pentingnya sholat. Pembahasan pertama tadi kenapa? Kenapa kita membahas sholat? Ya. Karena sholat adalah yang pertama kali akan ditanyakan kelak pada hari kiamat. Pembahasan kedua adalah pentingnya sholat. Di antara pentingnya sholat ditunjukkan dari proses perintah Allah. Mau kemana silakan. Proses perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mensyariatkan sholat. Saya tanya, biasanya kalau ada syariat Islam, penetapan zakat, penetapan puasa, siapa yang membawa wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril? Dari langit. Turun ke mana? Turun ke bumi. Bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Malaikat Jibril turun membawa perintah Allah. Ya, karena dia penduduk, Malaikat Jibril penduduk langit. Ya. Turun bawa perintah puasa, bawa perintah zakat, bawa perintah-perintah yang lainnya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari perang Khaybar, perang Khandaq. Ya, sudah capek para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah pulang ke rumahnya. Sudah melepas baju besinya, sudah menang melawan pasukan Ahzab yang jumlahnya berapa? 10.000 mengepung Madinah. Gantung pedang, pedangnya sudah mau dicuci. Baju besinya sudah digantung. Datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami para malaikat belum meletakkan pedang-pedang kami. Kami akan menuju ke Yahudi. Yahudi yang ada di Bani Nadir, Bani Qainuqa atau Bani Quraidah. Kami seluruh malaikat yang ikut perang Ahzab belum meletakkan pedang-pedang kami. Kami akan menuju ke Bani Quraidah. Malaikat turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tanam, pagi-pagi panas-panas begini jangan tanam. Mana la tanam? Jangan tidur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam segera lagi pakai pakaian perangnya, bawa pedang, ajak sahabat. Kata beliau, jangan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Dul mereka menuju. Nih, malaikat datang. Tapi untuk salat, apa yang terjadi? Bagaimana proses perintah salat itu? Bagaimana? Aina Ubaid? Aina Ubaid? Ubaid, bagaimana perintah salat? Perintah salat Rasul sallallahu alaihi wasallam diapakan oleh Allah? Di mi'rajkan. Pertama Isra. Isra dari mana ke mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Setelah itu di mi'rajkan. Apa di mi'rajkan? Diperjalankan ke langit ketujuh, ikhwan. Diangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya dan ruhnya naik. Masyaallah. Enggak usah pakai apa? Baju astronot. Enggak perlu. Diangkat oleh Allah. Ini menunjukkan pentingnya salat. Langsung dengan Allah di Sidratil Muntaha, sana di atas langit yang ketujuh. Kalau syariat yang lain di bumi, tapi syariat salat di mana? Di langit. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diangkat ke atas. Dan pertama kali disyariatkan berapa jumlahnya? 50. Masya Allah. Kalau sekarang? Seneng atau tidak? Seneng yang 5 atau 50? Alhamdulillah, sholat kita 5. Tapi bernilai 50. Antum bayangkan, saking cintanya Allah dengan sholat, sampai ingin hambanya sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Lah kalau 50 sholat per hari, itu berarti berapa hari sekali sholatnya? 50 kali sholat per hari, berarti sholatnya berapa hari sekali? Siapa yang bisa jawab? Berapa jam sekali? Berapa kali per jam? Sehari ada berapa? 24 jam. Sholatnya 50. Berarti 1 jam berapa kali? 50 dibagi 24. Berapa? 2 kali lebih. 1 jam 2 kali sholat. Baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini kalau sholat berapa menit? 2 menit. 10 menit kan? Paling tidak 10 menit kan? Itu belum persiapannya loh. Persiapan 5 menit. Sholat 10 menit. Dzikir 5 menit. Sudah berapa? 20 menit. Jalan kelekat, keleket, ya kan? Ke asrama, mau masuk kelas. Dang dang dang dang prit. Kan? Akhirnya masuk asrama 5 menit, sudah 25 menit baru duduk nunggu ustadznya. Allahu akbar, Allahu akbar. Salat lagi. 5 menit persiapan, 10 menit salat, zikir 5 menit lagi, kelekat, keleket ke kelas. Sekarang maju langsung ke kelas. Masih ada waktu 10 menit. Ustadznya baru assalamu. Allahu akbar, Allahu akbar. Salat lagi. Ini menunjukkan kita ini diinginkan oleh Allah dikit-dikit apa? Salat. Tapi kalau seperti itu berat atau tidak? Berat. Maka Allah ringankan. Akhirnya jadi berapa? 5. Alhamdulillah. Sudah diringankan oleh Allah. Jangan kreket-kreket lagi. Gregah. Jadi kalau disuruh sholat bismillah, itu sudah ada keringanan dari Allah. Saking cintanya Allah dengan sholat. Untuk masalah pensyariatkan sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil kemana? Ke langit. Dan pertama kali yang disyariatkan berapa rakaat? 50. Ini pentingnya sholat. Yang kedua, sholat itu adalah tiang agama. Jadi pentingnya sholat yang pertama, pensyariatan sholat di mana? Di langit dengan berapa jumlahnya? 50. Kemudian menjadi 5. Yang kedua, sholat tiang agama. Akhwan. Dalam hadis yang masyhur, antum insya Allah sudah hafal ya, hadis Mu'ad. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Wahai Mu'ad, mau enggak engkau kuberitahu ra'sul amri itu apa, amudnya itu apa, dirwatu sanamihinya apa? Kemudian kata Mu'ad, bala, tentu saja ya Rasulullah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul amri al-Islam, wa amuduhu as-salah, tiangnya itu salat. Kalau ada tenda enggak pakai tiang, kira-kira gimana? Ambruk tendanya. Maka agama seseorang tanpa sholat, ambruk agamanya. Dia itu penjaga terakhir agama seseorang. Tiangnya ambruk, ambruk agamanya. Ini pentingnya apa? Sholat. Nah Ustaz, di pondok itu enggak ada Ustaz yang enggak rajin sholat. Benar, alhamdulillah. Kalau memang seperti itu. Tapi banyak kok ternyata kita dapatkan di lapangan, sudah di pondok, tapi ternyata sholatnya masih malas malasan. Ingat, yang Anda sekarang malas-malasan itu adalah tiang agama. Jadi jangan lagi malas-malasan. Semangat. Ya, semangat. Nanti pulang juga semangat sholat di masjid. Ini diantara apa? Pentingnya sholat.
0: Kemudian di antara pentingnya sholat, sholat itu adalah pagar akhir agama kita, tiang akhir agama kita. Hadisnya yang saya sebutkan tadi, yang pertama tadi, tiang akhir agama kita, pertahanan terakhir kita istilahnya. Yang tadi katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru ma tafqiduna minhu as-salatu, dan perkara terakhir yang akan hilang dari kalian adalah apa? Salat. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang seorang itu tetap melakukan salat tapi dia enggak dapat bagian pahala dari salat. Kalau enggak dapat bagian pahala berarti dapat apa, ikhwan? Dapat dosa. Loh Ustaz, apa ada orang sholat yang berdosa? Nanti terakhir insya Allah akan kita bahas. Jadi ternyata orang sholat itu macam-macam, nak. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, letak penting sholat. Meninggalkan sholat adalah dosa besar. Diancam dengan neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa melanjutkan? Fa khalafa. Fa khalafa min ba'dihim. Masyaallah, saya muslim, fadal. Keras. Ya, barakallahu fiik. Itu surat apa itu? Surat apa? Yang belakangnya pakai ghoya. Yang pakai a gitu. Hah? Surat Ar-Ra'd ataukah surat Ibrahim? Surat apa, nak? Al-Isra. Al-Isra. Ar-Ra'du atau Ibrahim, Al-Isra jamnya. Ah, surat apa? Maryam. Surat Maryam. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang pengganti, generasi pengganti, sekelompok orang yang adha'u sholah, suka nyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawati, dan mengikuti hawa nafsu. Apa hukuman bagi mereka? Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan mendapatkan ghayya. Apa itu ghayya? Kata Abdullah ibn Mas'ud, ghayya itu adalah, ikhwan, nahrun fi jahannam. Apa nahrun fi jahannam? Sungai di neraka. Khabithat ta'am, yang rasanya itu sangat tidak enak. Ba'idul qa'r, dan dalam sekali. Sungainya busuk dan sangat sangat dalam. Itu namanya apa? Ghayy. Kata Abdullah ibn Mas'ud, kok sampai diancam dengan sungai yang berbau busuk dan dasarnya sangat dalam? Kenapa? Tidak mungkin diancam dengan ancaman yang sangat besar ini kecuali pasti karena meninggalkan sesuatu yang sangat besar. Jangan sampai Allah masukkan kita ke dalam ghayya. Na'udzubillah min. Itu diantara pentingnya sholat. Diantara pentingnya sholat. Nomor berapa? 4 apa 3? Silahkan nomor ini. Kalau enggak salah 4. Ya. Atau 5. Salat itu batas antara seorang muslim
1: dengan yang bukan muslim. Batas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah salat. Itu yang menandakan diri seorang masih muslim. Kalau enggak salat, sulit sudah dibedakan ini muslim ataukah bukan. Anak-anakku, banyak enggak orang yang meninggalkan sholat? Banyak enggak? Banyak enggak? Ini jangan cuma asal jawab banyak. Banyak enggak? Banyak. Karena menganggap sholat itu adalah sesuatu yang sepele, enggak ada nilainya. Nah, antum, kita ini adalah orang yang berpendidikan, yang tidak mengerjakan sholat karena menganggap sholat itu sepele, berarti bukan orang yang berpendidikan. Kalau orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, dia akan menghargai sholat. Ya, karena dia adalah sumber keselamatan. Tadi itu hadis yang pertama, awal. Ida sholahat fa aflaha idza saluhat salatuhu ya fa aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus dia selamat. Berarti kalau enggak bagus enggak selamat. Berarti salat adalah salah satu sebab keselamatan. Jadi sesibuk apapun anak-anakku sekalian, jangan lupakan salat. Jangan lupakan sholat. Ya. Ini batas. Kemudian yang selanjutnya, letak pentingnya sholat. Kalau tidak sholat, nanti dikumpulkannya itu sama orang-orang jelek pada hari kiamat. Kalau sampai seorang tidak sholat, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Kalau sampai seorang tidak sholat, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Nomor berapa itu? 5 kalau di nomor saya. 4 ya. 4 atau 5? 5. Santum. Hadis dari Abdullah ibn Umar. Kalau tadi hadis Jabir sebelumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha." Barang siapa yang senantiasa menjaga apa? Menjaga apa? Salat. Barang siapa yang senantiasa menjaga salat. Kalau lagi taklim jangan main pulpen. Pulpennya bukan untuk dilempar-lempar, bukan untuk diputer, bukan untuk digigit-gigit, untuk nulis. Ya, biar apa? Ilmunya enggak lari. Latihan fokus. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang senantiasa menjaga salat, maka dia akan mendapatkan nuron cahaya. Wa burhanan dan hujjah. Argumen yang kuat di hadapan Allah. Wa najatan dan keselamatan. Dapat apa? Cahaya. Apa lagi? Alasan yang kuat di hadapan Allah. Apa lagi? Keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha, sebaliknya orang yang tidak menjaga salatnya. Lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Maka tidak akan dapat itu tadi. Tidak akan dapat cahaya. Gelap, ikhwan. Hari kiamat itu gelap, tidak ada cahaya. Cahayanya adalah dari kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan kita. Orang yang beriman akan dapat cahaya dari cahaya keimanannya.
0: Makanya orang-orang munafik yang pura-pura beriman, antum tahu orang munafik siapa?
1: Yang dapat cahaya, saya ulangi. Orang yang jaga sholat dapat apa? Cahaya. Kemudian dapat apa? Hujjah. Dapat apa lagi? Keselamatan. Terus kemudian saya bilang, di akhirat nanti gelap, tidak ada cahaya kecuali dari pemberian Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Cahaya keimanan dia, cahaya amal soleh dia.
0: Kemudian saya katakan, makanya orang-orang munafik ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan apa?
0: Cari cahaya, karena mereka enggak punya cahaya.
1: Kemudian saya tanya, antum tahu enggak siapa orang munafik? Siapa orang munafik? Orang yang menampakkan apa? Keislaman, menyembunyikan kekafiran.
0: Hatinya kafir tapi pura-pura Islam. Na'udzubillah min dzalik. Berarti penampilannya ada berapa? Dua, penampilan yang tampak dan penampilan yang tidak tampak.
1: Makanya dalam bahasa kita dikatakan orang munafik itu bermuka dua.
0: Yang ditampakkan yang baik, yang disembunyikan kekafiran. Nifaq
1: itu munafik. Dari nafiqah. Nafiqah nama hewan. Nafiqah.
0: Hewan yang punya rumah di dalam tanah.
1: Nafiqah.
0: Ya, hewan yang punya rumah di dalam tanah, lubangnya dua. Tahu enggak antum siapa?
1: Yang suka punya rong bolongannya loro.
0: Yang jelas bukan hidung kalian, ya kan? Hewan apa yang punya rumah di dalam tanah? Biasanya tikus.
1: Antum tahu pernah ngejar tikus?
0: Di sawah loh.
1: Itu lubangnya berapa?
0: Dua.
1: Satu lubang yang ditampakkan, enggak ditutup-tutupi.
0: Judul kalau kita ngejar itu suruh nyogrok-nyogrok itu.
1: Wow, gitu kan? Capek-capek nyogrok-nyogrok, dia sudah keluar lewat mana ya, Huan?
0: Lewat lubang lainnya.
1: Lubang yang lain ditutupi, pakai ranting-ranting, pakai tanah.
0: Begitu kita serang satu lubang, capek gitu, enggak keluar-keluar. Dia udah lari lewat lubang lainnya, itu tikus.
1: Ustaz, kalau tikus mungkin belum. Gangsir. Siapa yang pernah main gangsir?
2: Di sini banyak, Ustaz. Pada main gangsir ya?
1: Kayaknya banyak loh di sini, jenis tanahnya.
0: Gasir tahu gasir?
1: Nggak tahu.
0: Anak-anak masa kini, Ustaz.
1: Tahu nggak gasir?
0: Ada yang tahu gasir?
1: Ya Allah, anak-anak sekarang gadget masalahnya.
0: Gasir itu loh, yang suka bikin unduk-unduk di tanah itu loh.
1: Bentuknya kayak jangkrik.
0: Besar.
1: Ya. Biasanya kalau anak kecil nyariin itu disiram pakai air. Lubangnya dibuka, unduk-unduk itu siram pakai air.
0: Terus begitu.
1: Nanti sampai gangsilnya keluar.
0: Biasanya keluar. Begitu kita mau ambil, masuk lagi dia. Kita cari gak ada.
1: Ternyata dia sudah keluar lewat lubang yang satunya. Makanya kalau cari gangsir,
0: cari dulu lubangnya dua-duanya.
1: Baru disiram air. Buat apa ya gangsir?
0: Kayak jangkrik tapi besar.
1: Silakan nanti mungkin kalau ada, biar untuk pengetahuan ya, masalah kemunafikan itu kayak gitu. Kalau ada lubang gasir, ya Pak Alwan nanti mungkin bantu ngasih tahu sebagian anak-anak. Ini loh lubang gangsir kayak gini nih. Hewan gangsir. Kalau perlu nanti praktek cari gangsir.
0: Nggak, insya Allah.
1: Ya, nanti dikasih tahu, oh ini gasir kayak gini.
0: Itu lubangnya dua. Orang munafik kayak gitu. Di dunia pura-pura ikut. Ikut sholat. Pura-pura ikut jihad. Pura-pura ikut ini, ikut itu. Pura-pura ikut puasa. Padahal dalam hatinya benci sekali yang namanya Islam. Sehingga dia gak dapat cahaya. Di akhirat kelak gelap. Terus dia lihat cahaya pada diri orang-orang yang beriman, ngikut dia. Ya, berusaha ngikuti cahayanya orang-orang yang beriman.
1: Itu nanti orang-orang munafik.
0: Maka siapa yang sholat, Allah beri cahaya. Allah beri argumen, hujah untuk membuktikan keimanan dia. Dan juga Allah akan beri keselamatan. Tapi yang tidak sholat, enggak dapat cahaya. Enggak ada hujah untuk bukti keimanan dia. Dan enggak ada keselamatan. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yaumal qiyamati ma'a Qarun.
1: Bahkan di hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan bersama Qarun. Tahu Qarun? Kenal ya?
0: Wa Fir'aun.
1: Dan juga bersama Fir'aun.
0: Wa Haman.
1: Dan juga Haman. Kenal Fir'aun sama Haman? Kenal ya? Qarun itu siapa? Saudagar kaya raya di zamannya Nabi Musa.
0: Fir'aun siapa? Raja yang sangat durhaka di zamannya Nabi Musa. Haman siapa?
1: Insya Allah gak ada yang namanya Haman.
0: Kalau Hamam bagus, tapi kalau Haman nah. Panglimanya Fir'aun.
1: Ini kepala pasukannya Fir'aun.
0: Ubay bin Khalaf,
1: saudagar kaya raya di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Kata para ulama atau kata sebagian ulama, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apa hikmahnya menyebutkan Qarun, Fir'aun, Haman, kemudian apa? Ubay bin Khalaf. Karena orang lupa sholat, orang meninggalkan sholat itu terkadang disibukkan karena harta, kerajaan, jabatan, dan perdagangan. Mal, mulek, riasah, tijaroh. Yang tersibukkan sholat, yang tersibukkan oleh hartanya sehingga enggak sholat, dikumpulkan sama Qarun. Temennya di seberang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ada orang tuk tuk tuk melengok mburi Qarun.
1: Innalillah.
0: Yang lebih ngeri lagi, seseorang yang jawel-jawel depannya balik Qarun.
1: Orang punya harta, sibuk dengan hartanya, lalai beribadah pada Allah.
0: Orang yang punya harta, sibuk dengan hartanya sampai lupa sholat,
1: dikumpulkan bersama Qarun.
0: Orang yang punya kerajaan, sibuk dengan kerajaannya sehingga lupa sholat dan tidak mau sholat,
1: dikumpulkan bersama siapa?
0: Ya. Tapi nggak bisa rapat dalam shof, artinya nggak mau sholat,
1: maka dia akan dikumpulkan bersama siapa? Haman.
0: Orang yang sibuk sana sibuk sini, dagang ini dagang itu, dodolan iki dodolan iku, ning ora sholat,
1: akan dikumpulkan
0: sholat. Karena kalau sampai ditinggalkan, bahaya besar kita.
1: Kemudian satu lagi yang tentang keutamaan sholat atau letak pentingnya sholat, atau dua ya, satu juga boleh, yaitu perkataan Umar bin Khattab keislaman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la hadza fil islami liman taraka sholata. Enggak akan ada jatah dari keislaman bagi orang yang tidak melakukan sholat. Tidak akan jatuh. Jadi kalau enggak sholat, berarti dia enggak ada bagian dari agama Islam. Bahkan di sini disebutkan oleh Mas'ud, dan perkataan Umar tadi bukan hanya disebutkan oleh Umar saja, disetujui juga oleh Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Di sini ada satu perkataan Abdullah bin Mas'ud yang saya pandang penting untuk disampaikan. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim. Barang siapa yang ingin bertemu apa? Allah kelak dalam keadaan apa? Muslim. Fal yuhafid ala ha'ulai salat. Dalam keadaan apa tadi? Muslim. Maka jagalah sholat. Belum selesai kata beliau, haitsu yunada bihin, tatkala sholat diun. Maka barang siapa yang ingin ketemu Allah dalam keadaan muslim, datangi sholat. Pesannya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda, karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sesungguhnya nabi kalian telah mengajarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat lima waktu yang dikerjakan tatkala dikumandangkan itu adalah termasuk ajaran kebaikan. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, kalau kalian itu salat di rumah-rumah kalian. Salat di mana? Di rumah-rumah kalian. Kama yusalli hadzal mutakhallif bi baitihi, seperti nih orang yang enggak salat di masjid tapi salatnya di makan ajaran nabi kalian. Saya ulangi. Sesungguhnya Allah telah apa? Mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan kepada siapa? Nabi kalian. Masjid itu termasuk ajaran-ajaran kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah seperti orang kalian, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholat di mana? Di mana? Di masjid. Seandainya ada orang enggak mau ke masjid, berarti meninggalkan ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Dan kalau kalian sudah meninggalkan ajaran itu, orang yang enggak sholat atau sholat ini barusan. Hah? Syekh Ibnu Saiful, siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Itu orang yang sholat atau yang enggak sholat? Yang enggak sholat? Ada jawaban lain? Yang sholat tapi di mana? Di rumah. Ya. Nanti silakan kalau ada catatannya. Jadi saya urutkan lagi ya, biar enggak bingung ya. Allahumma musta'an. Abdullah ibn Mas'ud, saya ulangi biar bisa tertangkap. Barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan apa? Muslim. Hendaklah menjaga salat. Kapan? Tatkala dikumandangkan ajakan salat. Sampai di sini bisa sudah dipahami? Ya. Berarti di mana? Di masjid. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, sesungguhnya kebaikan. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah ya? Kemudian apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Dan bahwasanya salat itu termasuk ajaran-ajaran kebaikan. Salat di masjid, ajaran kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, saat di rumah,
0: Seperti sholatnya orang yang suka ketinggalan ini.
1: Orang yang suka ketinggalan sholat di rumah, ya.
0: Berarti kalian sudah ninggalkan ajaran Nabi kan?

0: Tapi antum anak-anakku sekalian, kalau ketemu harus sopan. Ini kan yang bicara kiainya kiai Abdullah bin Mas'ud, orang yang ulama alim. Nah, kalau anak kecil kayak kita, bagaimana lihat orang tua tidak sholat? Janganlah dolaltum. Tapi nasihati Mbah, ayo ke masjid agar dapat pahala sholat berjamaah. Diajak.
1: Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-20. Masih di bab yang sama, yaitu tentang bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah hadis dari sahabat yang sama seperti hadis sebelumnya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengin ikut berangkat jihad. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk beramal saleh. Jadi mereka sendiri yang datang, enggak disuruh-suruh, ya enggak didesak-desak, mereka punya inisiatif ingin mendapatkan pahala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Jadi sholat itu enggak usah disuruh-suruh, enggak usah didesak-desak. Baca Quran itu enggak usah disuruh-suruh, enggak usah didesak-desak. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan itu untungnya buat siapa? Buat kita sendiri. Jadi ngapain didesak-desak? Kok untung buat kita sendiri kok? Ya, jadi baca Quran gak usah disuruh-suruh, sholat gak usah disuruh-suruh, ya, berbakti kepada orang tua harusnya gak usah disuruh-suruh. Berinisiatif sendiri, tergerak untuk melakukan kebajikan tersebut. Seperti sahabat ini datang menemui Nabi SAW pengin berangkat jihad. Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat peka. Beliau mengetahui kondisi para sahabatnya. Anak ini masih muda, maka pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah ayah dan ibumu masih hidup? Itu pertanyaannya. Walidaka, dua orang tuamu. Kata para ulama, kalau salah satunya gimana? Sama aja. Ya, memang betul pertanyaan Nabi SAW adalah apakah ayah dan ibu masih hidup. Tapi kalau misalnya ternyata ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada, maka hukumnya sama. Atau sebaliknya, ibunya sudah meninggal, ayahnya masih ada, hukumnya juga sama. Jadi tidak harus dua-duanya hidup, salah satunya sudah cukup. Maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini akan menghasilkan sebuah hukum. Ya, kalau pertanyaan ini tidak menghasilkan sebuah hukum, ngapain ditanyakan? Maka perhatikan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Pemuda itu mengatakan, iya, masih hidup. Nah, begitu mendengar jawaban dari pemuda tersebut bahwa orang tuanya masih hidup, Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Hendaklah engkau berjihad kepada kedua orang tuamu. Berarti pemuda ini diizinkan berangkat atau tidak? Diizinkan atau ditolak? Ditolak sama Nabi SAW. Pemuda ini ditolak. Padahal pemuda ini bermaksud baik, ingin berjihad. Tapi yang namanya ibadah, bermodal semangat saja tidak cukup. Ibadah tersebut, ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba, selain modalnya semangat, juga butuh ada landasan apanya? Ilmunya. Nah, pemuda ini mungkin belum mengerti bahwa berbakti kepada orang tua itu level kewajibannya di atas ibadah jihad. Dua-duanya sama-sama ibadah. Birrul walidain ibadah, jihad juga ibadah. Tapi antara ibadah ini ada yang levelnya lebih tinggi. Ketika levelnya lebih tinggi, maka yang didahulukan, yang diprioritaskan yang lebih tinggi. Contoh misalnya, sholat duhur sunnah atau wajib? Wajib. Sholat qobliyah duhur, sholat tahiyatul masjid, apa hukumnya? Sunnah. Ketika kita sudah mulai sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah duhur, baru Allahu Akbar. Tahu-tahu qomat. Ketika qomat berarti sudah datang waktu wajib melakukan sholat duhur. Kalau orang yang minim ilmu, maka dia akan lanjutkan sholat sunnahnya, bahkan kadang-kadang sampai mengakibatkan masbuk, ketinggalan satu rakaat. Niatnya baik, tapi karena landasan ilmunya kurang, akhirnya niat yang baik itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengatakan, seandainya iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Berarti sholat sunnahnya harusnya diapain? Dibatalkan. Kecuali kata para ulama, kalau sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Hampir selesai itu ya kira-kira kapan? Ya sudah tahiyat akhir, tinggal apa? Tinggal salam. Maka tidak masalah diselesaikan, karena potensi menabrak sholat fardunya tidak ada. Begitu koma selesai, dia juga sudah selesai. Berarti bisa digabungkan. Jadi inilah pentingnya ilmu. Nah, pemuda ini minim ilmu. Minim ilmu. Maka oleh Nabi SAW diajarin. Ilmunya itu kayak gini. Kalau kamu masih punya orang tua, maka jihadmu bukan di medan pertempuran. Jihadmu di mana? Di rumah. Fafihi ma fajahid. Berjihadlah kepada orang tuamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bawa pedang gitu ke rumah gitu? Apa maksudnya? Berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu. Itu maksud. Jadi bukan kemudian kita ambil baju besi, ambil tameng, ambil apa? Pedang. Jihad pak, bukan seperti itu. Tapi fafihi ma fajahid, berjihadlah kepada orang tuamu, maksudnya adalah berjihadlah dalam maksimal berbakti kepada beliau berdua. Berarti

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak.
2: Ya, ada kemarin ya Syekh. Masalah berbakti pada orang tua. Bagaimana orang tua telah meninggal dunia? Macam apa saja yang bisa untuk bisa berbakti pada orang tua? Apakah itu sedekah? Apakah itu mendoakan orang tua? Mana yang lebih utama, sedekah, mendoakan orang tua, pergi haji atau umrah untuk beliau, dan baca Quran untuk beliau?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih Pak Mumizan. Silakan Ustaz.
5: Birru al-walidain muyassar fi hali al-hayah wa min ba'di wafatihima. وما سأل عنه السائل فهو يتعلق بالبر بعد الوفاة، وهذا مهيأ من وجوه عديدة. أشار السائل في سؤاله إلى شيء منها، مثل أن يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ومثل أيضا أن يتصدق عن والديه ببذل المال وأن الصدقة في سبيل الله، وكذلك بالحج والاعتمار عن والديه. وكذلك من بر الوالدين أن يصل الرجل ود أبيه. ولعل أفضل هذه الأعمال كثرة الدعاء للوالد بالمغفرة والرحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له.
6: Saya menjelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua perkara yang alhamdulillah dimudahkan oleh syariat. Banyak jalan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, baik tatkala mereka berdua masih hidup atau tatkala mereka berdua telah meninggal dunia. Ya, dan apa yang ditanyakan oleh penanya adalah bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua jika kedua orang tua telah meninggal dunia. Maka ini mungkin dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana tadi telah disebutkan sebagiannya oleh penanya, seperti berdoa, mendoakan mereka berdua dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada bagi mereka. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua agar pahalanya sampai kepada mereka dengan mengeluarkan uang atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melakukan haji untuk orang tua atau umrah untuk orang tua. Dan yang keempat, misalnya menyambung silaturahmi dengan orang yang dekat sama orang tua kita dulu, temannya misalnya, sahabat dekatnya, kita berbakti, kita berbuat baik kepada sahabat orang tua. Dan mungkin yang paling afdal di antara semua ini adalah banyak doa, berbanyak doa bagi orang tua dengan agar Allah mengampuninya dan agar Allah merahmatinya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waladun salihun yad'u lahu," anak saleh yang mendoakannya. Dikhususkan penyebutan oleh Nabi menunjukkan bahwasanya banyak mendoakan kedua orang tua adalah perkara yang afdal.
4: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafirullah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Soal jawab.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya Ustaz, ketika berdoa setelah sholat tahajud, saya kadang mengantuk, jadi lupa apa yang saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan adalah apakah sholat dan juga doa saya diterima oleh Allah Ustaz? Silakan.
9: Kalau ngantuk dan enggak tahu yang dibaca dalam doa, lo terus akan diterima gimana? Lo enggak tahu apa yang diminta, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Gak usah memaksa diri. Kalau memang ngantuk, gunakan saja untuk tidur. Jadi gak usah dipaksa. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kalau kita ngantuk

0: keluar dari kata-kata kita yang tidak benar. Pengen yang jaluk sehat malah keliru jaluk lara. Karena tidak sadar mengucapkan kalimat. Karena saking ngantuk, makanya Nabi SAW menganjurkan kalau memang habis tahajud itu ngantuk sekali, ya silakan tidur. Silakan apa? Tidur. Berarti 12 nanti subuh gemboten. Ya sebelum subuh apa? Bangun. Jadi tidak perlu dipaksakan. Makanya supaya tidak ngantuk seperti itu, Nabi SAW sudah memberikan langkah-langkah, antara lain siang hari. Napa? Siang hari supaya tidur siang. Kemudian malam hari habis isya cepat-cepat apa? Cepat-cepat tidur. Karena Nabi SAW yakrahul haditha ba'dal isya. Nabi itu tidak suka ngobrol habis isya. Udah habis isya kalau nggak ada keperluan segera tidur. Supaya apa? Supaya malamnya itu seger, fresh. Semoga bermanfaat.
1: Tahukah Anda?
2: Secara umum, sebuah hadis yang mungkin kita sudah sering menghafalnya adalah Nabi SAW marra biqabraini, Nabi melewati dua buah kuburan, faqala sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini, mereka keduanya sedang diazab. Kemudian ternyata sebabnya bukanlah sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma la yastatirru minal baul, yang satu sebabnya karena dia tidak bersitar atau tidak berpenghalang di saat dia buang hajat atau buang air, atau maknanya dia tidak bersuci di saat dia buang air. Adapun yang kedua adalah seorang yang dia yamshi bin namimah, orang yang biasa menjelek-jelekkan atau menyebarkan berita-berita jelek tentang orang lain, disebar-sebarkan. Dan Nabi SAW menyebutkan dua inilah sebab seorang diazab di kuburnya. Dan kemudian akhala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil pelepah kurma, fasyaqqaha nisfain, dipotong menjadi dua, kemudian ditancapkan di masing-masing sepotong tersebut di kuburan yang ada tadi. Sahabat bertanya, untuk apa ya Rasulullah, atau mengapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la'alla Allah an yukhafifa anhuma ma lam yaibasa, semoga Allah meringankan siksaan orang yang diazab ini selagi pelepah kurma ini masih basah atau belum kering. Hadis ini ma'ruf dan sudah banyak dijelaskan oleh para ulama tentang alasan ataupun sebab, diantaranya bahwa kita semua yakin bahwa Nabi diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dapat kabar dari Jibril bahwa dua orang yang diazab, dua orang yang dikubur ini sedang disiksa. Dan ini kekhususan bagi Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, di antara sebab disiksanya bukan sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Salah satunya adalah orang yang buang air kecil tidak bersuci, apalagi buang air besar. Atau disebutkan juga la yastatir manahu biduni sitar, dia tidak ada penghalang, artinya sembarangan dia membuka auratnya orang melihatnya. Tetapi yang poin yang pertama yang lebih banyak penjelasan para ulama. Dan yang kedua sebabnya karena namimah, seorang yang dia menyebarkan aib saudaranya, kemudian jadilah pelaku atau saudara tersebut semakin malu dan dia tidak suka tentunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan memotong pelepah kurma yang basah menjadi dua dan ditancapkan di masing-masing tadi sebagai bentuk apa yang Nabi SAW melakukan, wahyu dari Allah Ta'ala, dan Nabi berharap semoga dua orang ini yang lagi disiksa diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga alasan yang lain, hadis ini sekali lagi merupakan sebuah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa di alam kubur ada siksaan, sebagaimana juga ada nikmat di alam kubur. Dan setiap kita pasti akan mendapatkan alam kubur, entah itu kita mendapatkan nikmat dan semoga kita mendapatkannya, atau kita mendapatkan azab dan semoga Allah menghindarkannya dari kita sekalian. Tetapi kisah ini merupakan satu nasihat buat kita sekalian, bahwa ada waktunya seseorang buang hajat di tempat-tempat tertentu dan ada adab-adabnya. Tidak asal-asalan sebagaimana yang kita lihat, sebagian orang buang air kecil di pinggir jalan, ada lagi yang buang air kecil di tempat orang berhenti atau di halte misalnya, ada sebagian orang buang airnya di balik ban mobil, ada juga yang buang airnya kemudian di sekendak dia. Bahkan banyak tempat-tempat yang semestinya tidaklah boleh orang buang air di situ, maka dilakukan. Bukankah kita juga melihat banyak orang-orang yang buang air tanpa dia peduli dengan orang lain, apakah melihat atau auratnya terbuka ataukah dalam keadaan, pokoknya dia tidak peduli. Dan ini menunjukkan bukanlah ini dari ajaran Islam, dan semestinya kaum muslimin berhati-hati dalam hal tersebut.
1: Surah Al-Baqarah ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bagi mereka siksa yang amat berat.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
2: Hadis 693. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Al-Hakim meriwayatkan dari jalan Ibnu Khuzaimah. Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abu Ahmad Az-Zubairi, ia berkata, haddatsana Sufyan dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajru fajran. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Wa shafa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Fajar itu ada dua macam, kata Rasulullah. Yang pertama, fajar yang haram padanya makan. Maksudnya bagi mereka yang berpuasa. Ini disebut dengan fajar apa, Pak? Fajar kadzib atau shadiq? Fajar shadiq. Karena kan kalau masuk fajar shadiq haram makan, ya enggak? Bagi orang yang berpuasa. Dan halal padanya salat, maksudnya salat fajar, salat subuh. Adapun fajar yang kedua, yaitu fajar yang haram padanya salat, yaitu salat subuh. Kenapa? Karena belum masuk. Ini disebut dengan fajar kadzib. Fajar dusta. Wa yahillu fihi ta'am, dan halal padanya makan, itu makan sahur. Al-Imam Ibnu Khuzaimah berkata, tidak ada yang memarfukannya. Iya. Kecuali Abu Ahmad Az-Zubairi saja. Al-Hakim berkata sanadnya sahih dan disetujui oleh Al-Baihaqi. Iya. Dan diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri berkata yang mauquf itu lebih sahih. Namun Syekh Al-Albani berkata, beliau berkata, karena Abu Ahmad Az-Zubairi ini, yaitu namanya Muhammad bin Abdullah bin Zubair, walaupun dia seorang yang thiqah, namun ya, Ats-Tsauri menyatakan bahwa para ulama menyatakan bahwa periwayatan dia dari Ats-Tsauri itu ada kesalahan. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid penguat-penguat yang banyak yang menunjukkan akan kesahihan hadis ini. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, bahwa fajar itu ada dua macam. Yang pertama disebut fajar kadzib, fajar dusta. Yang kedua fajar shadiq, fajar jujur. Kenapa disebut fajar dusta, Pak? Karena menipu. Sebab kalau antum melihat, kelihatannya langit itu terang dan tampaknya sudah masuk salat subuh padahal belum. Makanya Pak ya, untuk membedakan antara fajar kadzib dan shadiq itu, lihat dari arah ufuk timur. Kalau ternyata di ufuk timur tidak ada merah kemerahan, maka itu bukan fajar shadiq. Walaupun antum melihat kok terang, biasanya kalau fajar kadzib itu ya, terangnya itu di tengah, di langit kelihatan terang. Kalau kita melihat ke atas itu terang ya. Tapi kalau kita melihat ke ufuk-ufuk, gelap. Nah itu namanya fajar apa? Kadzib. Nah fajar shadiq, terlihat kemerahan dari arah ufuk timur. Kemerahan dia. Kemudian kemerahannya itu semakin banyak, akhirnya terang. Itu namanya fajar shadiq, Pak. Ya. Antum bedakan, ingat, karena banyak orang yang terkecoh ya saat melihat fajar kadzib sehingga dia mengira ya fajar itu sudah masuk padahal belum. Ya. Nah, di sini juga kita ambil faedah, kata Syekh Albani, fi hadzal khabar dalalatun ala anna salatal fardhi la yajuzu ada'uha qabla dukhuli waqtiha. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat lima waktu itu tidak boleh dilaksanakan sebelum waktu masuk. Jadi kalau sudah masuk baru boleh, kalau belum masuk maka tidak boleh dan sholatnya tidak sah. Allahu a'lam. Wafihi, kata Syekh Al-Albani, dari hadis ini juga tanbihun ham, terdapat peringatan yang penting, ila wujubi ada'i sholah ba'da thulu'il fajri shadiq. Wajibnya melaksanakan sholat subuh itu setelah muncul

0: Fajar Sadiq, bukan Fajar Kadhib sama sekali. Iya. Nah, ini akal Islam. Kalau antum pengen membuktikan dan melihat mana Fajar Sadiq, mana Fajar Kadhib, antum pergi ke sebuah pulau yang di situ masih gelap, enggak ada lampu. Nah, antum nanti tunggu, antum akan lihat dan antum akan bedakan antara Sadiq dan Kadhib.
1: Jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan Anda untuk bertaubat. Karena kematianmu sudah pasti dekat. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah, jangan kau remehkan dosa. Sekecil apapun kita harus anggap besar. Kemudian kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah, kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran, dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Lalu yang berikutnya, jangan tinggalkan orang soleh, walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Bayangkan, jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi. Berkat dia berteman dan bersanding dengan orang-orang soleh. Selanjutnya, jangan menunda-nunda taubat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Lalu yang berikutnya, jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa ketika hendak tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324. Mutiara belajar tajwid. Hadis Arba'in Nawawi.
4: Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat penting dalam ilmu tajwid, yaitu masalah lahan. Masalah lahan. Apa itu lahan? Dan apa itu permasalahannya yang ada pada pembahasan ini? Maka insyaallah taala kita akan mempelajarinya pada hari ini. Baik, yang punya buku, yang punya fotokopian ya, yang belum dapat bisa berdua ya, bisa berdua. Sementara insyaallah akan nyusul, ada lagi di fotokopi. Anda melihat di halaman yang pertama. Di halaman yang pertama. Ya. Pelajaran pertama pada Doro ini kita akan belajar tentang lahan. Lahan secara umum artinya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Apa itu lahan? Sering kita mendengar kan? ini lahan, ini kesalahan, ya. Baik. Antum lihat secara bahasa

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Alhamdulillah Ustaz, di masa muda ini kami sudah bisa mengenal sunnah. Namun semakin banyak kita mendapat ilmu, semakin kita ingin mendebat. Apakah ada tips untuk mengatasi masalah ini? Ada. Tips utamanya adalah niatnya diperbaiki. Niat Anda mencari ilmu itu apa? Apa niatnya nyari ilmu? Apa niatnya? Hah? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah itu indikasinya apa? Tanda-tandanya apa kalau kita ikhlas? Kata Imam Ahmad, antanwiya raf'al jahli an nafsika. Orang ikhlas dalam belajar agama itu tandanya dia niat belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Alias kita itu berilmu untuk dipraktikkan di dalam kehidupan. Dari ilmu yang sudah kita dapatkan ini, berapa persen yang sudah kita amalkan? Sibukkan kita dengan itu. Coba saya tanya. Ilmu yang sudah kita dapatkan sejak awal ngaji, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Dari yang banyak itu, berapa persen yang masih kita ingat? Berapa persen? Oh, bukan diingat, yang ditulis. Berapa persen? Dari yang kita tulis itu berapa persen yang masih kita ingat? Dari yang kita ingat itu berapa persen yang sudah kita amalkan? Dari yang sudah kita amalkan itu berapa persen yang kita konsisten dalam mengamalkannya? Dari sekian amalan yang konsisten kita lakukan, berapa persen yang kita ikhlas di dalamnya? Kira-kira sisanya berapa? 0,0000. Masih sempat pengen mendebat-debat? Kira-kira? Ya. Niatnya apa belajar? Ketika orang niat awalnya belajar adalah, oh saya kalau sudah punya ilmu bisa mendebat fulan dan fulan. Sudah salah niat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan. Barang siapa yang mencari ilmu agama, niatnya adalah untuk mendebat orang-orang yang minim ilmu. Liyumari bihi sufaha. Dia mendapatkan ilmu itu sebagai modal untuk mendebat orang-orang yang minim pengetahuannya. Orang-orang yang kurang ilmu pengetahuannya. Atau untuk mencari perhatian dari orang-orang yang punya ilmu supaya terkenal. Si fulan hafal Al-Quran, hafal ratusan hadis, ribuan hadis. Hafal matan-matan sekian puluh matan. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencium harumnya surga. Maka perbaikilah niat. Niat kita belajar lillahi ta'ala, indikatornya adalah kita semata-mata ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita. Memperbaiki pribadi kita Sholatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, perilakunya kepada orang tua, kepada teman, kepada keluarga, anak, istri perbaiki. Setelah itu ketika kita ingin berdakwah, silahkan berdakwah kepada orang lain dengan cara yang baik.
2: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: Afala yatadabbaruna Al-Quran.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuh ikhwah, ada dalam sebuah surat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 ayat jumlahnya. Dan senantiasa seseorang membacanya sampai diberikan syafaat untuknya. Surat itu adalah surat Tabarok, di mana surat ini dikenal oleh para sahabat dengan surat An-Najiyah yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyebutkan atau mensifati surat Tabarok, beliau bersabda, "Hiyal mani'ah min azabil qabr." Ia mencegah dari azab kubur, karena azab kubur itu hak. Dan di antara perkara yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur yaitu dengan cara membaca, mempelajari surat Tabarok, surat Al-Mulk. Dan kita akan sedikit demi sedikit memahami daripada surat Tabarok ini, karena betapa pentingnya surat ini agar kita bisa selamat dalam kuburan kita dengan cara menghafalkan, memahami, dan mentadaburi serta mengamalkan daripada surat Al-Mulk atau surat Tabarok ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tabarokalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha mulia Allah. Tabaraka dari kata barakah, yang artinya maha berkah Allah. Tabaraka yang mempunyai makna bahwa keberkahan semuanya milik Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan yang banyak, apa mempunyai keberkahan yang banyak, di mana milik Allah lah keberkahan. Sesuatu tidak akan berkah ya kecuali dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Di mana seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan demi kebaikan, berarti ia telah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Kebaikan itu berupa ketakwaan, kebaikan itu berupa sesuatu yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Itu adalah merupakan ya keberkahan yang luar biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah yang di tangannya kerajaan. Dan kerajaan Allah pun Allah berkahi padanya seperti bumi. Di mana Allah mensifati bumi itu diberkahi, Allah berfirman, wa baraka fiha. Allah memberkahi pada bumi. Demikian pula ya benda-benda ataupun waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dan yang harus kita pahami, akhi, tidak boleh kita meyakini bahwa sesuatu itu diberkahi kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita ya ngalap berkah atau mengambil keberkahan atau meyakini sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah dengan pasukannya menuju perang Hunain. Kemudian Rasulullah SAW dan pasukannya melewati sebuah pohon di mana orang-orang musyrikin menggantungkan pohon apa pedangnya di situ. Untuk apa? Untuk ya ngalap berkah, mengambil keberkahannya. Lalu kemudian di antara kaum muslimin yang lemah keimanannya, ada yang berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhat anwat sebagaimana mereka mempunyai dzatu anwab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, Allahu akbar, inna sunan, ini adalah merupakan sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum, kamu telah mengucapkan, ya, apa yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa itu? Banu Israel waktu itu, ketika itu, setelah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun, lalu melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi, mereka berkata, ija'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami ya ilah sebagaimana ya mereka mempunyai ilah. Subhanallah, orang yang ngalap berkah, meminta keberkahan dari sesuatu, padahal sesuatu tidak bisa memberikan keberkahan kecuali Allah, berarti dia sudah menjadikan sesuatu itu ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahan itu hanyalah milik Allah. Allah berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, yang maha banyak kebaikan Allah, yang di tangannya kerajaan Allah, langit dan bumi yang begitu sangat luas sekali. Ya, karena kerajaan Allah yang begitu sangat luas, yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebesarannya. Maka Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Naam, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk menciptakan kerajaan yang begitu sangat luas. Allah kuasa untuk menciptakan langit, bumi, langit dengan tanpa tiangnya, bumi dengan ya berbagai macam tetumbuhan dan isinya. Demikian pula matahari, demikian pula bintang-bintang. Bila Allah menciptakan langit dan bumi itu kuasa, maka bagi Allah kuasa pula untuk menghidupkan orang yang telah mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin. Bahkan sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, maka ia pun jadi. Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir, ya maha kuasa atas segala sesuatu, di mana kudratullah, kekuasaan Allah luar biasa. Allah mampu menjadikan seseorang miskin sekejap. Allah menjadikan si fulan sekejap miskin, ya kaya. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir. Bahkan kita lihat di alam semesta ini, kekuasaan Allah luar biasa. Bahkan kalau kita melihat penciptaan Allah, ya berupa tumbuh-tumbuhan, demikian pula semua yang kita lihat, itu menunjukkan semuanya kepada kudratullah, kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah berfirman di ayat yang kedua, alladhi khalaqal mauta wal hayah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, untuk agar Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Allah maha al-aziz, maha mulia, dan lagi maha pengampun. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Di sini Allah mendahulukan kematian sebelum kehidupan. Karena memang kehidupan didahului oleh kematian. Di mana kita 100 tahun yang lalu? Di mana kita 1000 tahun yang lalu? Sebelum kita menjadi manusia hidup. Ya, sebelumnya kita tidak ada. Tidak ada disebut kematian. Kemudian setelahnya kita pun hidup. Lalu kemudian Allah akan jadikan lagi kita mati. Setelah itu Allah akan ciptakan kembali, dibangkitkan dari kubur kita. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan. Ternyata di sana ada hikmahnya. Karena perbuatan Allah tidak mungkin sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina azab an-nar. Wahai Rabb kami, Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, ya Allah. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Maka tidak mungkin Allah menciptakan kehidupan, kematian sia-sia. Tidak ada ya tujuannya, tidak mungkin. Semua ada hikmah di belakang itu, ya akhul Islam. Penciptaan segala sesuatunya ada hikmahnya. Bukankah Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutaraka suda, apakah manusia akan dibiarkan, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Tidak mungkin. Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja, Raja yang hak. Subhanallah, akhan Islam. Tidak mungkin Allah sia-sia. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah berfirman, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Ini memberikan kepada kita, ya akhi, sebuah faedah yang agung. Bahwasanya seseorang dalam beramal saleh, yang hendaknya yang ia pikirkan adalah kelurusan amal, bukan sebatas banyak beramal. Bagaimana kita beramal dengan sebaik-baiknya, itu yang kita pikirkan. Allah berfirman, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kamu amalnya? Oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW selalu bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang paling baik, apa amalan yang paling utama, apa amalan yang paling afdal. Karena itu menunjukkan bahwa kita berusaha untuk mencari yang paling baik, yang paling utama. Dan itulah subhanallah akhul Islam yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Fudhail bin Iyad berkata,

bahwa orang yang beramal saleh dan berusaha untuk memperbaiki amalnya, maka Allah akan berikan kepadanya kemuliaan dan ampunan. Karena amalan saleh akhi memuliakan seorang hamba. Amalan saleh akhi menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa huwal azizul ghafur. Allah dan dialah Allah yang Maha Al-Aziz lagi Maha Mulia, Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Maka seseorang yang beramal saleh dan yang ia pikirkan adalah amalan saleh, memperbaiki amalan saleh, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan, Allah akan memberikan kepadanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan ampunan dengan amalan saleh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tahukah Anda?
3: Ustadz, benarkah ada perpindahan tabiat antara suami dan istri ketika dengan bercampurnya mereka? Syukur, Ustadz, silakan.
4: Ya, ini pertanyaan.

0: yang bagus. Ya. Jawabannya pasti. Pasti ada saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, maka dari itu Nabi berpesan kepada kita supaya memilih ya pasangan hidup yang bagus agamanya. Bahkan kemungkinan tabiat itu berpindah sangat besar. Bayangkan ya, dia adalah pasangan hidup kita. Ya, orang yang lebih banyak bersama kita jauh lebih lama daripada mungkin orang tua kita. Mungkin kita bersama orang tua kita 20 tahun, 25 tahun, menikah berapa tahun, tanpa terasa sudah 30 tahun. Berarti dia lebih lama bersama suaminya daripada orang tuanya. Maka pengaruh suami, pengaruh pasangan hidup, ya, pengaruh istri, pengaruh suami itu sangat besar. Ya, sangat besar. Seorang bisa saja terpengaruh dan berubah. Akhlaknya berubah karena pasangan hidupnya. Maka Nabi mengatakan berkaitan dengan para wanita muslimah, ya, Nabi berpesan kepada mereka, ya, kepada wali-walinya, jika datang kepadamu orang yang bagus akhlak, agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya, terimalah pinangannya, nikahkanlah dia, terimalah dia. Kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar, ya. Nah, demikian. Ini menunjukkan kepada kita masalah akhlak itu harus menjadi perhatian khususnya bagi seorang wanita, ya, karena yang dia pilih ini adalah pemimpinnya, bukan hanya sekedar bagus agamanya, ya, sebagaimana perintah seorang pria untuk mengambil wanita, ya, coba perhatikan agamanya, fasfar bidzatid din, ya, ya, tapi untuk wanita tidak hanya sekedar apa, fasfar bidzatid din. Lihat agamanya, tidak. Tapi juga ada tambahan satu lagi, yaitu apa? Lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Karena ada pembawaan-pembawaan lahir. Ada orang yang kasar, bagus agamanya, tapi kasar. Dan sifat kasar ini memang sudah ada pada dirinya sejak lahir. Ya, ada yang seperti itu. Nah, coba lihat. Bisakah kita sabar dan bisa menghadapi karakter seperti itu? Ya, kalau tidak, itu nanti ujung-ujungnya bertengkar, atau kalau dipendam-pendam itu jadi bom waktu, ya. Kan begitu, bisa meledak sewaktu-waktu. Nah, demikian, maka lihat agama dan akhlaknya, ya, agama dan akhlaknya, ya. Jadi intinya adalah pasangan hidup itu sangat berpengaruh, ya, kepada perkembangan akhlak kita, ya. Bisa perkembangan dari baik ke buruk, bisa perkembangan dari buruk ke baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Nabi berpesan untuk memilih pasangan hidup ini perlu, ya, apa namanya, petunjuk nabawi, yaitu pilih yang bagus agama, dzatud din wa khuluqin, dan baik akhlaknya. Apalagi wanita, dia memilih pemimpin, ya, maka pilihlah pemimpin selain bagus agamanya, ya, lurus akidahnya, lurus manhajnya, juga apa, baik akhlaknya, ya, supaya dia, ya, mendapatkan, ya, sakinah mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya, ya. Kalau tidak, dia akan menderita mungkin, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab.
1: Surah Al-Baqarah ayat 8-20.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang memilih kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.
1: Mutiara Belajar.

0: Setelah seorang hamba menghadap ke arah kiblat, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan adalah berusaha untuk menghadirkan niat. Berusaha untuk menghadirkan niat. Dan ini adalah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tergantung niatnya. Jadi seorang akan mendapatkan pahala atau tidak adalah tergantung niatnya. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa yang namanya ibadah apapun juga, terutama ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, haji dan semisalnya, itu harus dihadirkan di dalam ibadah tersebut niat agar ibadah itu berpahala. Andaikan ada seorang hamba yang tidak berniat sebelum puasanya atau sebelum sholatnya, maka ibadahnya kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, alias percuma dari ibadahnya. Maka harus kita perhatikan dengan baik pembahasan masalah niat ini agar sholat kita mendapatkan peluang besar untuk diterima oleh Allah Azza wa Jal. Masalah niat, kita awali dengan apa itu niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa orang Arab menggunakan kata niat untuk arti sengaja. Ya, untuk arti sengaja. Jadi seseorang sengaja untuk melakukan sesuatu. Adapun secara istilah tidak ditemukan definisi khusus tentang niat ini, melainkan diambil dari maknanya secara bahasa. Jadi antara makna bahasa dengan makna istilah dari niat itu tidak jauh berbeda, bahkan mungkin cenderung mirip. Maka kita dapatkan, semisal Imam Nawawi rahimahullah, beliau mendefinisikan niat dengan kata beliau, bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Jadi niat adalah maksud, keinginan, tekad untuk melakukan sesuatu. Itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Al-Qarafi menegaskan, kata beliau, niat adalah maksud yang terdapat di dalam hati untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi, dan masih ada definisi dari Imam Al-Khattabi dan yang lain-lainnya, bahwa niat itu kalau dilihat dari definisinya adalah bertempat di dalam hati. Karena yang namanya seorang bermaksud melakukan sesuatu, seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu, seorang ingin untuk melakukan sesuatu, yang namanya ingin, tekad, kemudian juga maksud, itu semuanya adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Ini adalah definisi dari niat. Jadi niat maksudnya adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan niat sebagaimana didefinisikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa sih fungsinya niat? Jadi untuk apa seorang berniat? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa niat itu memiliki dua maksud. Tujuan dari niat itu ada dua. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Saya ulangi, yang pertama, fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat istiadat. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Ini secara global. Saya ulangi, fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau untuk membedakan suatu ibadah dengan adat kebiasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi dari niat adalah untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seseorang beramal.
1: Salat lahir batin.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Kisah.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam
2: edisi Jumat 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Perbedaan Antara Yakin dan Percaya,
0: yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sedang membahas yakin. Sudah kita bahas perbedaan antara yakin dan ilmu, juga tasdik alias percaya. Kita lanjut perbedaan antara yakin dengan thiqat. Apa makna thiqat? Hakikat dari thiqat adalah ia amnul amdi min fautil maqdur wa intiqadil mastur wa yadhfaru bi rauhir ridha wa illa fa bi'inil yaqin wa illa fabilutfis sabr. Makna thiqat adalah perasaan aman atau tenang walaupun kehilangan sesuatu yang dia sukai, karena yakin terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Lalu hatinya dipenuhi dengan sikap ridha. Bahasa Sundana regreg, tenang. Itu makna thiqat. Kenapa regreg atau tenang? Karena yakin terhadap kebaikan di balik takdir yang menurutnya buruk atau merugikan dia. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa dzalika anna man tahaqqaqa bi ma'rifatillah wa anna ma qadahu Allah fala maradda lahul battah amina min fauti nasibihi alladhi qasamahu Allahu lah wa amina aydan min nuqsani ma katabahu Allahu lah wa sattarahu fil kitabil mastur. ويذفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. Kata Imam Ibn Qayyim, siapa orang yang sudah mengaplikasikan pengetahuan dia tentang Allah, bahwa apa yang Allah tetapkan tidak mungkin ditolak sama sekali, pasti terjadi. Maka dia akan merasa tenang dengan apapun musibah yang menimpa dirinya. Tenang pulalah dia dari apa yang menjadi berkurangnya bagian dari dirinya, karena semua itu sudah dituliskan. Lalu hatinya dipenuhi dengan sikap ridha, merasakan kesenangan, kebahagiaan dengan apa yang sedang dialaminya walaupun pahit. Kita sudah jelaskan makna ridha. Ridha itu sururul qalbi bimurul qadha. Senangnya hati dengan di tengah pahitnya ketetapan Allah. Musibah itu pahit, tapi hatinya senang. Kok bisa hati senang walaupun sedang menderita? Karena yakin penderitaan itu baik dirinya dan tidak bisa dihindari. Kalau kita dalam kehidupan di dunia saja bisa merasakan senang walaupun menderita, padahal hanya mengejar keuntungan dunia, apalagi ini keuntungan akhirat. Kita umpamanya fitness, ngangkat barbel berat, pegel, cangkel, capek, lelah, ngos-ngosan, itu penderitaan. Tapi kita senang melakukannya. 10 set simpan gigi brighela, terus angkat lagi sampai 5 kali, terus ganti dengan gerakan lain. Kita lari capek, ngos-ngosan, keringetan, pegel, itu penderitaan. Tapi kita senang melakukannya. Besoknya lari lagi, lari lagi. Itu namanya ridha. Hati senang di tengah penderitaan. Kenapa? Karena yakin setelah pegel ini kita alami, kita rasakan ototnya lebih menonjol, badannya lebih bagus, nafasnya lebih panjang, yaitu staminanya meningkat. Begitu juga lari, walaupun menderita, capek, lelah, ngos-ngosan, besoknya lari lagi, lari lagi. Kenapa? Yakin ada keuntungan. Apalagi keuntungan ukhrawi. Seseorang menerima musibah, menderita, tapi senang. Kenapa? Keuntungannya, lihat. Apa keuntungannya? Dosa gugur, pahala nambah, doanya dikabul, kemuliaannya naik lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, dan setelah berlalunya satu penderitaan, Allah akan berikan 2 kemudahan setelahnya. Itulah keuntungan-keuntungan di tengah musibah, makanya ridha dia. Nah, setelah inilah ridha ini yang disebut bahasa kita reg-reg, itulah yang disebut dengan thiqat. Percaya bahwa di balik semua kejadian ini ada keuntungan. Kesimpulannya, perbedaan antara thiqat dengan yakin adalah annal yaqin idza wujida fil qalbi wujidat thiqah fihi kaannaha samratuhu. Fa idza tayaqqana al-'abdu anna hadhihi syari'ah min indillah fa innahu yatma'innu ila ahkamiha wa annahu la haifa fiha wa la naqsa wa la hadma li haqqi ahadin Wa idza tayaqqanat al-mar'atu dzalika aidan alimat anna ifa'aha nisfal mirath wal haqq wa annahu kamalul 'adl wal insaf wa annahu la dzulma fihi wa la sattata. Kesimpulannya adalah yakin, bila sudah ada di dalam hati pasti ada thiqat, rasa tenang terhadap apa yang diyakininya, seolah-olah thiqat atau ketenangan atau kata orang Sunda regreg tadi itu buah dari keyakinan. Kalau seorang hamba yakin syariat ini datangnya dari sisi Allah, maka dia akan tenang terhadap semua hukum dari yang ada dalam syariat itu. Dia yakin syariat ini tidak ada penyimpangan, kesalahan, kekurangan, kedzaliman, semuanya serba adil dan menguntungkan. Bila seorang wanita meyakini ini syariat dari Allah Azza wa Jalla, dia akan mengetahui bahwa bagian waris dia setengah dari bagian laki-laki itu adalah keadilan yang sempurna. Tidak ada kezaliman yang ada di sini, maka dia akan tenang. Ketenangan itu disebut dengan sebutan thiqat. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika aidan idza wujida al-yaqin fi qalbi al-'abdi wujidat ath-thiqah fi qalbihi fi ahkamillahi al-kauniyyah wal-qadariyyah fa'lamu anna ma syaa Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun lahul hukmu fil ula wal akhirah wa la yakhruju syai'un an taqdirihi wa hikmatihi wa 'adlihi biyadihi al-khalqu wal amru wa huwal hakamul 'adlu as-sami'ul basir. Bila sudah ada keyakinan dalam diri seorang hamba, muncul thiqat di dalam hatinya terhadap hukum-hukum Allah, baik kauniyah ataupun qadariyah. Hukum kauniyah itu hukum alam. Hukum alam bukan hukum buatan alam. Hukum buatan Allah yang Allah berlakukan di alam. Bahasa lainnya sunnatullah. Termasuk takdirnya. Itu hukum Allah yang kauniyah. Maka dia akan tenang dengan semua itu. Demikian juga hukum qadariyah, hukum syar'iyah. Dia tenang, syariatnya pasti adil, pasti baik, pasti menguntungkan. Maka dia akan mengetahui bahwa semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang Allah tetapkan sebagai sesuatu yang terjadi baik, pasti baik untuk dirinya walaupun pahit. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Milik Allah lah semua hukum di dunia sampai di akhirat. Tak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari takdir Allah, hikmah Allah dan keadilan Allah. Di tangannya lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Dialah hakim yang maha adil, melihat dan mengetahui. Karena itu Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Doa ini bagus untuk kita baca, kita hafalkan, kita baca. Di mana aja bacanya? Di sholat, dalam sujud, seusai sholat, setelah salam, kita wirid, zikir, setelah itu baru berdoa. Sertakan doa ini di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Gimana bunyi doanya? Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, berikan, bagikan kepada kami rasa takutku kepadamu yang bisa menghalangi untuk bermaksiat kepadamu. Karena takutnya enggak berani maksiat. Berikan kepadaku ketaatanku kepadamu. ketaatan yang bisa menyampaikan kami ke dalam surga-Mu. Berikan kepadaku keyakinan yang bisa membuat seluruh musibah dunia terasa enteng dan ringan bagi kami. Jadi ada tiga permintaan kepada Allah dalam doa ini, ya. Pertama, minta hidayah agar muncul rasa takut kepada Allah yang bisa menghalangi kita dari maksiat. Ini permintaan pertama. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ini pertama. Kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikan kepada kami, kepadaku, ketaatan kepadamu. Beri hidayah untuk taat kepadamu. Ketaatan yang bisa menyampaikan kami ke dalam surgamu. Ini permintaan kedua. Permintaan ketiga, wa minal yaqin. Berikan kepada kami keyakinan. Keyakinan yang gimana? Ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Keyakinan yang membuat seluruh musibah-musibah dunia terasa enteng, terasa ringan, ya. Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib. Juga Imam An-Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini hasan derajatnya. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Qais bin Muslim bahwa Atha al-Khurasani, seorang ulama ahlus sunnah di kalangan tabi'in, Atha ini tidaklah berdiri dari satu majlis kecuali pasti berdoa. Pas berdiri berdoa, apa doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatid dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadha rizqi illa ma qasamta bihi. Ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi boleh dibaca, bagus, selama dalam doa-doa yang sifatnya umum, boleh. Doa itu dengan bahasa apapun boleh, asal tidak dikhususkan. Allahumma hablana yaqinan, ya Allah berikan kepada kami keyakinan. Bika, kepada Engkau. Hatta tuhawwina alaina musibatid dunya. Keyakinan yang bisa membuat seluruh musibah dunia terasa enteng. Wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana. Dan keyakinan yang buat kami tahu bahwa tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang Engkau takdirkan bagi kami. Dan tidaklah datang kepada kami rizki kecuali rizki yang memang telah Engkau bagikan kepada kami. Kalau Allah tidak mentakdirkan, rizki itu tidak datang. Kalau sudah takdirnya, pasti datang, ya. Inilah perbedaan yakin dan thiqat. Makna thiqat, ketenangan yang lahir dari keyakinan. Bahasa Sundanya itu tadi apa? Reg-reg. Bagaimana sih pentingnya yakin di dalam agama ini? Yakin, kedudukannya dalam iman ibarat ruh di dalam badan. Jadi yakin itu ruhnya keimanan. Ibarat iman itu tubuh, yakin itu adalah ruhnya. Dengan keyakinan inilah maka terbedakan kualitas orang. Dengan keyakinan inilah orang berlomba-lomba. Orang beramal. Maka Allah menyebut orang-orang yang yakin dengan sebutan orang itu mampu mengambil manfaat pelajaran dari semua ayat-ayat Allah. Hasil penelaahan terhadap ayat-ayat Allah, lahir keyakinan. Yakin terhadap semua yang Allah informasikan sekalipun gaib. Tentang hari kiamat, tentang alam kubur, tentang takdir, tentang apa yang dialami esok lusa dan seterusnya, yakinlah sudah. Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di dalam, di dunia, banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-20. Karena itu dalam Al-Baqarah ayat 4 dan 5, orang yakin ini dijamin kebahagiaan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa, orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu hai Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu dan kepada akhirat, mereka itu yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di atas hidayah Allah, dan mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Adapun ahli neraka, dijelaskan salah satu penyebabnya tidak ada keyakinan terhadap perkara gaib. Ragu kepada adanya kiamat. Ragu terhadap janji Allah. Janji yang segera, maksud segera itu yang masih dialami dalam kehidupan di dunia ini. Dan kepada yang tertunda akhirat, enggak yakin. Ancamannya neraka, konsekuensinya neraka. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah 32, Allah menyatakan, wa idza qila inna wa'dallahi haqqo was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'a inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Bila dikatakan kepada mereka bahwa janji Allah itu benar, kiamat itu tak ada keraguan lagi di dalamnya. Mereka bilang, kami enggak yakin apa itu kiamat. Kami hanya menyangka itu hanya dugaan dan kami tidak meyakini. Akibatnya terkena azab yang sangat dahsyat. Jadi yakin itu adalah ruh bagi seluruh amalan hati dan menjadi poros bagi seluruh amalan-amalan hati, yang semua amalan hati bertumpu pada poros tersebut. Oleh karena itulah maka sebagian ulama salaf menyatakan, as-sabru nisful iman wal yaqin al-imanu kulluh. Sabar adalah separuh dari keimanan, sedangkan yakin itu iman secara keseluruhan. Ini benar. Ungkapan yang tadi benar. Kenapa? Sabar itu setengah dari iman, sedangkan yakin keimanan secara keseluruhan. Sabar ini setengah dari keyakinan. Levelnya, rankingnya di bawah keyakinan. Kenapa? Kadang seorang hamba bisa bersabar walaupun dia kurang yakin. Ada kegoncangan, keraguan di dalam hatinya. Tapi dia bisa tangguh menghadapinya, sabar menghadapinya. Di tengah penderitaan, di tengah beragam musibah, dia bisa tangguh, bisa sabar walaupun tidak yakin. Ya, banyak. Orang-orang kafir kan enggak yakin kepada hari akhirat. Orang kafir ketika ditimpa musibah tidak yakin musibah ini banyak keuntungan seperti yang kita yakini. Dosa gugur, pahala nambah, doanya dikabul dan seterusnya. Tapi banyak orang kafir tapi sabar, tangguh dalam hal itu. Adapun orang yang yakin, levelnya di atas yang sabar. Karena apa? Orang yang yakin menganggap bala, menganggap musibah, ujian sebagai sebuah kenikmatan. Dia, orang yang yakin, merasa senang dengan penderitaan atau musibah, sebagaimana dia juga merasa senang dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Malah ada yang sebaliknya. Ketika memperoleh kesenangan, dia sedih. Seperti seorang gubernur di sebuah provinsi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia orang yang paling miskin di provinsinya. Lalu Umar menyuruh sekretaris dari gubernur ini untuk menuliskan daftar mustahik yang perlu ditunjang. Memerintahkan kepada gubernur, tulis. Kata gubernur ke sekretarisnya, tuliskan data olehmu. Kasih data, tuliskan daftar nama. Langsung kasih ke Umar. Maka dikasih. Ternyata yang pertama itu gubernurnya. Tanpa sepengetahuan gubernurnya. Kata Umar, ini gubernur yang paling miskin? Iya. Semiskin apa? Enggak ada yang lebih miskin dari dia. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan hadiah sekian puluh ribu dinar. Kalau diuangkan miliaran, kalau dirupiahkan. Sampai dipikul oleh orang banyak. Karena berupa koin emas, batangan emas. Begitu diberikan masuk. Gubernur ini untuk apa? Untuk siapa? Ini hadiah dari Khalifah Amirul Mukminin untuk pribadi. Langsung dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan senang, bukan sujud syukur. Kedengaran oleh istrinya. Ada musibah besar apakah sampai engkau istirja? Apabila yang sebesar-besar musibah. Apakah ada berita pasukan kaum muslimin kalah di medan perang? Lebih besar lagi daripada itu. Apakah Umar bin Khattab Amirul Mukminin meninggal? Lebih besar lagi musibahnya daripada itu. Istrinya juga sampai gemeter, belum lihat emasnya karena masih di dalam. Di ruang tamunya masih ada tamu tersebut. Musibah apa gerangan yang lebih besar daripada itu? Jawabnya apa? Dunia telah masuk ke dalam rumah kita. Godaan dunia telah masuk ke rumah kita. Ternyata dilihat emas yang banyak. Apa yang terjadi? Kata istrinya, bagikan. Dibagikan tidak sampai sehari, habis semuanya. Dibagikan kepada fuqara dan masakin, baru plong. Alhamdulillah. Coba lihat, dia memperoleh kekayaan melimpah, bukannya senang, bukannya gembira, malah stres. Terbalik sedikit dengan kita. Kalau enggak punya apa-apa stres, kalau banyak apa-apa, senang gembira. Nah, ini orang yang yakin. Kenapa dia stres ketika banyak limpahan harta? Pertama, dia yakin ini akan menggoda. Banyaknya harta itu mengakibatkan apa coba? Dia bisa lalai dari ibadah menikmati hartanya. Muncul kebanggaan dalam dirinya karena hartanya di hadapan orang lain. Ini kan penyakit hartawan begitu. Bangga, merasa lebih daripada orang lain karena kelebihan hartanya. Kedua, tergiur, tergoda untuk menikmati, bersenang-senang di dunia dengan hartanya. Ketiga, tak mustahil melalaikan dia dari ibadah, setidaknya menurunkan kualitas ibadah dia. Orang yang sudah terlena dengan kenikmatan dunia, bayangan kenikmatan dunia selalu masuk ke dalam pikirannya. Ketika sholat, kebayangnya nikmat dunia. Ketika akan tidur, yang dihayalkan kenikmatan dunia. Tidurnya bermimpi dengan limpahan kekayaan dunia. Dan begitulah seterusnya. Oleh karena itulah, maka orang yang yakin menganggap bala sebagai nikmat dan menganggap nikmat sebagai bala. Karena kenikmatan menguji kita. Apakah akan syukur, apa akan kufur? Nabiullah Sulaiman ketika memperoleh 5 nikmatan karunia yang sangat banyak, apa yang beliau katakan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku. Apakah aku akan syukur atau akan kufur? Nikmat adalah ujian, dan ujian adalah kenikmatan. Itu di mata orang-orang yakin. Adapun di mata orang-orang yang kurang keyakinannya, menganggap nikmat adalah anugerah dan musibah adalah penderitaan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-yaqin wal mahabbah huma ruknal iman wa alaihima yambani wa bihima qiyamuhu wa huma yamuddani sa'iral a'malil qalbiyah wal badaniyah wa anhuma tasduru wa bidha'fihima yakunu dha'fal a'mal wa biquwwatihima quwwatuha wa jami'u manazilis sa'irin innama tuftahu bihima wa huma yuthmirani kulla amalin salih wa ilmin nafi wa hudan mustaqim. Kata Imam Ibnul Qayyim, yakin dan mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Allah. Dan yakin terhadap semua yang Allah janjikan walaupun gaib. Akhirat, alam kubur, masa depan itu gaib. Tapi yakin terhadap semua yang gaib tadi. Yakin dan mahabbah merupakan dua di antara pilar-pilar keimanan. Di atas kedua inilah iman berdiri. Dengan dua inilah iman ini tegak. Dan kedua inilah yang menggerakkan orang untuk beramal, baik amal hati ataupun amalan anggota badan. Dari keduanya lah lahir seluruh amalan. Lemahnya yakin dan mahabbah menyebabkan lemahnya motivasi untuk beramal. Kuatnya kedua-duanya menguatkan motivasi beramal. Seluruh jalan-jalan yang menuju kepada Allah terbuka dengan dua hal ini. Kedua hal ini yaitu yakin dan mahabbah membuahkan seluruh amal soleh dan seluruh ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu berkata Abu Bakar Al-Warraq, al-yaqinu milakul qalbi wa bihi kamalul iman wa bil yaqin urifa Allah wa bil aqli uqila anillah. Yakin itu raja bagi hati. Dengan keyakinan ini sempurnalah keimanan. Dengan keyakinan inilah orang terdorong untuk mengenal Allah lebih jauh. Dan inilah yang menyebabkan orang itu selalu semangat mempelajari Allah dan syariatnya sebagai jalan yang harus dia tempuh menuju kedekatan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Hasan, bil yaqini tulibatil jannah wa bil yaqin huriba minan nar wabil yakin uddiyatil faraid wabil yakin subiru alal haqq. Dengan keyakinan surga tetap diburu, dengan keyakinan neraka dijauhi sejauh-jauhnya, dengan keyakinan dilaksanakan seluruh kewajiban, dan dengan keyakinan orang bisa sabar di atas kebenaran sekalipun banyak godaan menerjang. Para nabi, para sahabat, para ulama hidupnya penuh penderitaan tapi sabar. Kenapa? Yakin semua penderitaan itu menguntungkan dia di akhirat. Orang ibadah karena ingin surga. Boleh enggak ibadah ingin surga? Ingin, boleh. Enggak ikhlas dong. Kata siapa? Ya ikhlaslah. Makanya Allah perintahkan, nabi juga menyuruh agar kamu meraih surga, lakukan ini. Maka banyak orang termotivasi melakukan semua amal itu karena ingin surga, ya. Ikhlas? Ya pasti ikhlaslah. Maka ikhlas jangan dipersempit maknanya dengan niat meraih ridho Allah saja. Meraih ridho Allah, meniatkan amalan, betul ikhlas. Tapi enggak hanya itu, perluas. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah. Ya ridho-Nya, rahmat-Nya, pahala-Nya, ampunannya, surganya, pelindungannya dari api neraka. Allah menyuruh semua itu, beramal untuk meraih semua itu. Jadi surga diburu kenapa? Dengan dalam bentuk malam-malam bangun padahal ngantuk, malas gitu ya, dingin, bangun, mandi, minimal wudu, lalu sholat. Itu karena yakin bahwa apa yang dia lakukan itu menguntungkan dia, lahir batin, dunia akhirat. Apa untungnya tahajud di dunia? Oh, gede banget lah. Sudah yakin saja itu luar biasa efeknya. Apalagi tahajud salah satu wujud nyata ketakwaan. Orang yang bertakwa kita tahu semua kesulitannya akan Allah kasih solusi. Dilimpahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Semua urusannya Allah mudahkan. Itu Allah janjikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa orang takwa kepada Allah, Allah berikan solusi di setiap masalah. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mudahkan semua urusan. Dan banyak lagi. Kenapa orang mau lapar-lapar siang hari, tidak makan, tidak minum? Bukan karena ingin kurus, ingin langsing. Jauh lebih dari itu. Itu salah satu efek baiknya aja, langsing sehat itu. Tapi jauh lebih berharga dari api, dosa berkuguran, dijanjikan surga, pahala dilimpahkan dengan jumlah yang tak terkira, selama saum doanya itu dikabul oleh Allah, banyak tuh keuntungan. Itu yang menyebabkan orang siap melakukan apapun. Dengan keyakinan dihindari neraka, walaupun amalan penyebab neraka itu menyenangkan, tapi dia jauhi kesenangan itu. Itu perkataan Al-Hasan, yakin menyebabkan surga selalu diburu, neraka selalu dijauhi, kewajiban selalu dilaksanakan, dan bersabar atas seluruh penderitaan di atas kebenaran. Ya. Karena itulah tak heran bila keyakinan ini oleh Allah banyak disebut dalam Al-Quran dengan beragam ungkapan. Pertama, kadang Allah menyebut keyakinan sebagai salah satu sifat dari orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 4 dikatakan salah satu ciri orang bertakwa, wabil akhiratihum yuqinun. dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Kadang Allah menyebut orang yang yakin itu dipuji sebagai

keyakinan ini sebagai bukti orang tersebut memiliki hikmah rabbaniyah, akan meraih ranking atau level kemuliaan tertinggi, dan sebagian kecil dari orang-orang yang Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya. Seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-An'am 75. Allah menyatakan wa kadzalika nuriya Ibrahima malakutas samawati wa ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Untuk apa Allah memperlihatkan kerajaan Allah di langit di bumi, perkara gaib yang orang biasa enggak bisa. Nabi Ibrahim oleh Allah diperlihatkan. Untuk apa? Liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Menunjukkan keyakinan ini adalah sesuatu banget gitu loh. Sampai banyak mukjizat diberikan kepada para nabi, banyak perkara gaib yang Allah perlihatkan kepada para nabi, salah satu tujuannya agar menambah keyakinan. Kadang-kadang keyakinan itu oleh Allah dijelaskan sebagai tujuan dari seluruh penjelasan-penjelasan Allah, termasuk perkara-perkara gaib. Allah terangkan dalam rangka apa? Manusia meraih level tertinggi melalui semua itu berupa didapatinya keyakinan. Allah jelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kedua, yudabbirul amra wa yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Allah mengurus, mengatur seluruh urusan, merinci, menjelaskan ayat-ayatnya. Untuk apa? Agar kalian yakin terhadap pertemuan dengan Allah. Jadi orang-orang yang yakin itu berarti orang-orang yang telah mampu mengambil pelajaran dari semua yang Allah jelaskan tadi. Kadang-kadang Allah menyebut yakin itu salah satu anak tangga yang harus dilalui untuk meraih al-imamatu fid-din, keimaman dalam perkara agama. Maknanya dia akan menjadi ikutan sebagaimana imam. Imam itu diikuti dalam perkara agama. Karena itulah maka para ulama zaman dahulu disebut imam di bidangnya masing-masing. Kita tahu imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa mereka disebut imam padahal bukan pemimpin sosial atau politik, TRT-RT acan. Tapi menjadi ikutan, menjadi rujukan. Orang bersandar kepada mereka dalam hal apa? Dalam hal agama, menjadi imam. Kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, semua itu disebut imam dalam masalah hadis? Sebab mereka menjadi ikutan, rujukan dalam masalah hadis. Keimaman dalam perkara agama itu salah satunya disebabkan karena keyakinan yang mereka miliki. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah As-Sajdah 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di kalangan manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan agama kami. Imam beri petunjuk dengan agama Allah, itu para ulama. Kenapa mereka jadi imam begitu? Lama sabaru. Pertama karena kesabaran mereka. Sabar dalam hal apa?

0: apa? Sabar ketika belajar, sabar ketika beramal, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, sabar ketika mengajarkan dan mendakwahkan, sabar juga ketika menerima respon buruk akibat dakwah yang dilakukan. Tak ada satupun orang berdakwah mengajak kepada kebaikan kecuali pasti dapat respon negatif dari pelaku keburukan. Kita bilang mabuk haram, tinggalkan. Pemabuk tersinggung, respon dia dengan respon yang buruk. Kita bilang jangan berbuat mungkar, orang yang berbuat mungkar anti ke kita. Kita bilang jauhi kebid'ahan, jangan kau lakukan. Para pelaku kebid'ahan ngamuk kepada kita, kan gitu ya. Nah, rata-rata yang kayak begitu punya power, punya kekuasaan, punya uang, punya pengikut. Nah, mereka menggunakan semuanya itu untuk menentang kita, menunjukkan reaksi kontra terhadap apa yang kita lakukan. Menderitalah orang yang menyebarkan dakwah. Sabar. Sabar di atas empat hal. Sabar ketika belajar. Kalau ketika belajar enggak sabar, tumbang di tengah jalan. Akhirnya berhenti belajar. Sabar ketika mengamalkan. Setelah difahami wajib diamalkan, butuh kesabaran. Enggak sabar, enggak apa-apa. Yang penting tahu, akhirnya tidak diamalkan. Terus sabar ketika mendakwahkan. Mendakwahkan itu berat. Kalau enggak sabar, berhenti dakwah. Udah capek, udah lelah, menyita banyak waktu. Reaksi orang negatif lagi. Ngapain saya ngajak orang kepada kebaikan, kepada kebenaran. Respon mereka buruk, berhenti itu. Sehingga lahir mantan ustaz, lahir mantan kiai, pensiunan para dai. Padahal dakwah mengajar sampai mati, sampai titik darah penghabisan, sampai akhir hayat. Ya. Nah, jadi orang menjadi imam dalam arti diikuti oleh orang dalam perkara agama. Pertama karena kesabaran, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Yakin ini yang menyebabkan mereka sabar tadi. Kenapa bisa sabar? Karena yakin. Yakin terhadap apa? Semua yang Allah janjikan. Orang yang menderita ketika mencari ilmu luar biasa. Dosa gugur, pahala nambah, Allah bangga, dan seterusnya. Dan seterusnya, ya. Maka kadang berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, was-sabru wal yaqin bihima tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan bisa menyebabkan teraihnya keimaman dalam perkara agama. Berkata Imam Sufyan Atsauri dengan sedikit redaksi yang berbeda, kata beliau, wa bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid-din. Dengan kesabaran dan keyakinan teraihlah keimaman dalam perkara agama. Kadang-kadang ada ayat yang mencela orang yang tidak yakin terhadap janji Allah, terhadap perkara-perkara gaib, hanya karena tidak real, tidak nyata dalam kehidupan. Akhirat kan enggak nyata. Alam kubur enggak nyata. Masa depan juga belum tentu, kan gitu. Maka tidak diyakini, oleh Allah dicela. Allah berfirman dalam An-Naml 82, An-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia itu kebanyakan dari mereka enggak yakin terhadap ayat-ayat kami. Dalam surah Ar-Rum ayat 60, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Bersabarlah engkau karena janji Allah itu benar, jangan sampai kamu diresahkan, digelisahkan oleh orang-orang yang tidak yakin. Biarkan yang tidak yakin, jangan sampai membuat kamu ini depresi. Itu ayat-ayat tentang keyakinan dengan beragam ungkapan. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya hadis yang sahih, seperti apa yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah itu disuruh oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kata beliau kepada Abu Hurairah, idhab bina'layya hatain, faman laqita min wari hadhal ha'itta yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashirhu bil jannah. Kamu bawa dua sendalku ini, sepasang sendalku ini, terus keluar dari kebun ini. Ini waktu itu ada di kebun kurma. Siapa saja yang kau temui di luar kebun ini dan dia bersaksi la ilaha illallah dengan keyakinan sepenuh hati, berikan kabar gembira kepada dia dengan surga. Dengan syarat la ilaha illallah itu dengan yakin. Suatu saat Nabi SAW mendengar Bilal azan, mengajak sholat. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Dan diawali oleh kalimat tauhid. Awal azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, hayya sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah. Falamma sakata, ketika Bilal telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dalam azannya, lalu diam dulu, narik nafas, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man qala mithla hadza yaqinan dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan seperti yang dikatakan Bilal dengan yakin sepenuh hatinya, dia akan masuk surga. Lalu para ulama berkomentar, hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Al-Hakim lam Al-Mustadrak juga meriwayatkan. Lalu para ulama berkomentar, fadalla dhalika ala annal yaqin sababun lidukhulil jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa yakin termasuk salah satu sebab masuknya orang ke dalam surga. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata beliau, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar thumma baka faqal is'alullaha al-'afwa wal-'afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal 'afiyah. Suatu saat Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Tiba-tiba beliau menangis. Lalu beliau berkata, mintalah kalian kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Minta maaf, ampunan kepada Allah dan minta al-afiyah, kesehatan. Kalau kesehatan al-afiyah ini disebut mandiri, maka maknanya adalah kesehatan secara keseluruhan mencakup tiga. Sehat lahir, sehat batin, sehat agama. Maksudnya tidak ada penyimpangan, kekeliruan, kesalahan dalam pelaksanaan agama. Ini kalau satu saja. Kadang-kadang dipisah antara afiyah, sihah wal afiyah wassalamah. Kalau tiga-tiganya disebut sihah, Allahumma atina sihata wal afiyata wassalama. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan, al-afiyah dan keselamatan. Baru itu rinci maknanya. Al-afiyah, sehat jiwa. Terus as-sihah, sehat badan. As-salama, selamat agamanya. Selamat dari kekafiran, keperbuatan syirik, kebidahan, kemaksiatan, penyimpangan, seperti itu. Tapi kalau hanya satu saja, afiyah mencakup tiga-tiganya. Is'arullah al-afwa wal-afiyah. Mintalah kalian kepada Allah ampunan dan afiyah. Kenapa? Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Karena sungguhnya seseorang tidak pernah diberikan setelah keyakinan yang lebih baik dari al-afiyah. Yang pertama, pemberian terbaik yakin. Kedua, al-afiyah. Karena dengan al-afiyah sehat jasmani, sehat rohani, sehat agamanya. Itu bahagia itu. Jadi minta dua. Dua. Yaitu apa? Al-afa wal-afiyah. Ya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim meriwayatkan juga dalam kitab Al-Mustadrak lalu mensahihkannya. Syaikh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam kitab Sahih At-Targhib, dan hadis ini sahih. Ya. Inilah ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keyakinan dengan beragam ungkapan. Keyakinan ternyata bertingkat-tingkat, tidak hanya satu tingkat. Ada tiga tingkat keyakinan. Kita nanti bisa mengukur diri, keyakinan kita ini di level mana. Dan sudah kita terangkan, yakin ini buah dari ilmu. Ilmu yang mendalam, dengan informasi yang banyak, melahirkan keyakinan. Kalau ilmunya ilmu biasa saja, masih mungkin diragukan. Seperti yang sudah saya bilang kemarin. Ada orang yang menyatakan, tadi ada musibah kecelakaan di tol. Satu orang. Oh, tahu aja. Tapi belum tentu yakin. Siapa tahu dia salah dengar. Siapa tahu dia hanya melihat video kecelakaan di tol ternyata tahun yang lalu, kan masih. Tapi kalau datang dua orang, kedua, ketiga, 10 orang, tadi di kilometer sekian ada kecelakaan, makin banyak yang menginformasikan hal yang sama, makin yakin kita, oh kalau gitu benar. Yakin itu banyaknya informasi ilmu yang masuk dari beragam sumber, baru yakin. Tidak ada ragu lagi. Nah, lalu keyakinan yang lahir dari ilmu yang mendalam ini ada tiga level. Seperti umpamanya kita tidak lihat, tidak mendeteksi, tidak menjangkau dengan panca indera, tapi kenapa kita yakin selesai kehidupan ini ada alam kubur? Ada akhirat, ada kiamat, sampai berakhir ada surga, ada neraka. Sebab informasi tentang itu yang kita dapat banyak. Ada ratusan ayat menjelaskan itu, ribuan hadis, dan para ulama menerangkan dalam kitab-kitab mereka jauh lebih banyak. Oh, informasinya itu komprehensif, lengkap, komplit. Yakin. Nah, cuma keyakinan ini di level mana? Kita bisa lihat maratibul yakin. Tingkatan keyakinan kita akan bahas yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk ke sesi tanya jawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kenapa sihir dan santet merusak akidah? Karena sihir dan santet ada hubungannya dengan ramal. Sekarang orang jenis meramal bermacam-macam. Ada meramal dengan asap api. Di api, ya, sesuatu dibakar kemudian asap. Kalau asapnya tinggi, oh berarti pertanda baik. Kalau asapnya hilang, tidak ada asap, berarti pertanda buruk. Ada lagi orang meramal dengan kartu. Ada orang meramal dengan dadu. Ada lagi yang lebih parah, meramal dengan kopi. Gimana caranya? Buat kopi dengan air yang sedikit diminum yang pahit tadi, maka sisanya ampas kopinya itu akan, kalau seandainya berbentuk sesuatu yang menarik, ini pertanda baik. Lihat, akalnya di mana? Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah orang-orang yang paling sesat, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat, dan mereka lupa, lalai dengan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Pantas Allah sebutkan seperti ini. Meninggalkan zat yang maha pencipta, pengatur, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dia tinggalkan Allah yang pencipta, pengatur, berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Dia tinggalkan pergi kepada makhluk yang diciptakan. Maka bapak ibu saudara saudari, tidak ada yang lebih buruk dibandingkan kesyirikan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Bangsa Jin lebih maju dari manusia dalam hal ruang angkasa. Sejak dahulu, bangsa Jin sudah biasa menjelajah tempat-tempat yang jauh di langit untuk mendapatkan berita-berita dari langit agar mereka dapat mengetahui suatu kejadian. Sehingga jin-jin ini bekerja sama dengan para walinya, maksudnya adalah dukun-dukun yang saya maksud adalah yang bekerja sama dengan bangsa jin, bukan dukun pijat atau dukun pengobat tradisional, bukan. Ya, jadi di sini adalah itu yang kita maksud. Karena kalau dukun pengobat tradisional ini juga di antara kita juga ada yang jadi dukun pengobat tradisional. Masih bekam? Oh, masih ya. Baik. Bapak dan saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana bangsa jin itu menyatakan wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ini pasca diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setan tidak lagi, bangsa jin tidak lagi mudah untuk mencuri berita langit. Karena di sana ada harosan, ada penjaga. Penjaganya syadida, kuat. Tidak hanya ada penjaga yang kuat, tapi juga ada syuhuba, ada panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar, untuk mendengarkan berita langit. Famayastami'il ana, maka barang siapa yang mendengar berita saat ini, yajid lahu syihabar rasyuda, maka ia akan menjumpai panah api yang akan membakarnya. Ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana bangsa jin sudah mampu menembus langit, sementara manusia belum mampu. Bangsa jin mampu mencuri dengar dari berita langit, sementara manusia tidak mampu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita bagaimana bangsa jin ini akan mencuri dengar dari yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah perkara, maka malaikat membentangkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukan atas firman Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian pada saat itu mereka semua tidak lain dan bukan melainkan tunduk kepada Allah. Ini adalah para malaikat. Seakan-akan dia merupakan rangkaian besi di atas batu yang licin, sehingga semuanya tunduk. Apa yang difirmankan Rabbmu? Maka mereka menyatakan qaulul haq, adalah berita yang benar. Nah, dialog para malaikat, madza qala rabbuk, apa yang disampaikan oleh Rabbmu? Kemudian dijawab qaulul haq, inilah yang didengar oleh syaitan-syaitan itu. Maka ini didengar oleh para pencuri dengar. Mereka berdiri satu di atas yang lain, sebagaimana di sini Sufyan memberikan contoh dengan telapak tangannya bertumpuk-tumpuk satu dengan yang lainnya. Lalu ia kemudian mencondongkan dan merenggangkan antara jari-jemarinya,

sebagai isyarat bagaimana satu dengan yang lain bangsa jin ini bekerja sama untuk estafet, mendengarkan kalimat lalu disampaikan kepada yang ada di bawahnya, kemudian yang di bawahnya, dan menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya, begitu seterusnya hingga sampai kepada tukang ramal, hingga sampai kepada tukang ramal. Tetapi pada saat proses tersebut ada banyak bangsa jin yang terkena fa'atba'ahu syihabun mubin, yang terkena kejaran panah api yang nyata, yang terkena lemparan meteor. Sehingga bangsa jin ini ketika menyampaikan kepada fi udhuni waliyihi, ke telinga dukun tadi, dibumbui dengan bimi ati gitbah, dengan 100 kedustaan. Belum lagi informasinya estafet, itu rawan banyak tambahan. Saya pernah lihat outbound itu, satu permainan, mendengarkan, lalu disuruh menyampaikan, lalu disampaikan lagi, disampaikan lagi, ternyata informasinya beda. Jadi dia pakai isyarat, jadi gosok gigi awalnya, kemudian suruh menyampaikan lagi. Nah ternyata lama-lama jadi potong leher. Padahal awalnya yang pertama gosok gigi, tapi disampaikan lagi, ternyata lama-lama jadi yang tadinya gosok gigi jadi potong leher. Baik, itu contoh bagaimana estafet itu informasinya tidak akurat, sebagaimana dalam outbound tadi. Belum lagi di sini Nabi menjelaskan dibumbui dengan 100 kedustaan. Maka hampir-hampir tukang ramal itu ketika meramal, yang biasa diingat orang adalah yang satu yang benar, tetapi yang keliru tidak diingat. Dan pinternya tukang ramal, mereka membuat kata-kata yang ambigu, yang bermakna ganda. Jadi kata-katanya ambigu. Ditanya, gimana cucu saya, Mbah? 3 hari beres. Jadi kata-katanya ambigu. Begitu 3 hari meninggal, dia protes, Mbah, kok meninggal? Katanya beres. Beres kan? Meninggal. Terus kemudian, kalau ternyata sehat, Mbah sehat, apa kata saya? Beres kan? Sehat. Kata-katanya ambigu. Ketika ditanya tentang orang yang mencuri misalnya, siapa yang mencuri laptop saya? Orang yang dekat. Jadi ambigu. Nah, ternyata yang nyuruh orang jauh, lo kan ngambilnya dekat kan? Nah, ini hanya ilustrasi ya. Maka itu kata-katanya ambigu. Tidak usah percaya dengan dukun, tukang ramal. Dosanya besar. Nabi menyebut, man ataka hinan au arrofan fasaddaqahu bima yaqda kufur bima unzila ala Muhammadin, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hukumnya apa? Dosa besar. Disebut kufur dengan yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang jahiliyah dahulu itu memiliki khurafat. Tahu khurafatnya? Sebagaimana istilah di tempat kita terkenal TBC, T-nya takhayul, yang

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat.
0: Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika as wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta.

0: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah

0: yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah.
0: Butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا
0: بس agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, fi Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhan
3: Radio Mutiara Quran.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Mujiman Hafizahullahu Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Allah Senantiasa Menolong Hamba.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, kita pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita tidak berpanjang lebar. Kita masih di hadis yang sama sampai pada lafaz Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini juga anjuran bagi kita untuk menolong. Jadi hadis ini juga motivasi bagi kita kaum muslimin untuk menolong orang lain. Terbukti di sini diberikan motivasi bagi kita, Allah senantiasa menolong hambanya. Kapan? Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi dianjurkan untuk menolong. Karena di dalam bersaudara, di dalam Islam, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kalian, maksudnya tidak sempurna iman kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, terjemahan ini secara umum sering diterjemahkan seperti itu, tetapi terjemahan ini kurang tepat karena kita tidak bisa mencintai saudara kita sebagaimana mencintai dirinya.

sendiri. Maka yang lebih tepat menerjemahkannya adalah tidak sempurna iman di antara kita. Jadi tidak sempurna iman kita sampai mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi redaksinya apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya. Jadi sesuatu untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang kita cintai itu kita juga suka kalau itu ada pada saudara kita. Bahasa lainnya begini. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta, kalau harus sama orang lain dengan diri sendiri, itu tidak bisa. Tapi kalau dalam perlakuan, dalam hal sesuatu, itu bisa. Tetapi kalau dalam hal rasa, cinta, itu tidak bisa. Jangankan orang lain dengan dirinya sendiri, orang yang punya istri dua saja tidak bisa kok sama. Tanya tuh sama yang punya istri dua. Punya anak lima, itu tidak bisa. Cintanya tuh sama anak satu sampai anak lima, itu tidak bisa. Tapi kalau dalam hal perlakuan, itu bisa. Maka di sini tidak sempurna iman di antara kita sampai memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Jadi kalau dalam hal memperlakukan itu bisa sama. Tapi kalau dalam hal rasa cinta bisa sama apa enggak? Enggak bisa. Saya kasih ilustrasi. Kalau pakai ilustrasi istri itu agak ekstrim. Saya pakai ilustrasi anak. Ya, kalau anak ini kan normal. Bapak ibu punya anak tiga. Anak yang pertama itu prihatin denakke bangun miturut karo wong tuwa, manut. Anak yang kedua kandani ngayel, diomongi bantah, dine duit entek terus, isin jaluk imbu, kon ngibadah yo angel. Anak yang ketiga ini labil. Baik, dalam hal perlakuan bisa sama, sama-sama dikasih uang, sama-sama dikasih HP, sama-sama disekolahkan. Tapi dalam hal rasa, gimana? Nyaman yang mana? Ya, yang bangun miturut, omposek ngeyel atau yang labil? Anak pertama disekolahkan, anak kedua disekolahkan, anak ketiga disekolahkan, bisa sama. Anak pertama kasih motor, anak kedua kasih motor, anak ketiga kasih motor, bisa sama. Tapi nang rasa bisa beda. Anak pertama dikasih duit, ternyata untuk infak ditabung. Anak kedua nggo mabuk. Nah, anak ketiga separuh nggo mabuk, separuh tinggo ditabung. Kira-kira perasaan kita nyaman yang mana ini? Ya. Tapi dalam hal memberi kan bisa sama dalam perlakuan, tapi dalam hal rasa tidak bisa sama. Anak yang pertama ya alhamdulillah anakku soleh, anak yang kedua ini duit kok malah tinggu mabuk, ya mak pelenggong, kecewa. Nah, anak yang ketiga ya sinoso kecewa isono tambah nih, karena ternyata sebagian untuk infak, sebagian di tabung. Baik, ini ilustrasi anak lebih maduk ya. Kalau ilustrasinya istri gimana? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, perlakuan bisa sama, tapi dalam hal rasa ya sama. Nah, tapi dalam hal rasa berbeda. Tanyakan sama yang punya istri dua atau tiga. Siapa di sini? Iya. Maka disinilah disebutkan tadi bahwa tidak mungkin memang kalau dalam hal mencintai saudara kita dengan mencintai diri kita itu

sama. Tapi dalam hal menghendaki kebaikan, dalam hal memperlakukan, dalam hal menghormati, itu bisa sama. Maka yang dituntut dalam hadis ini itu adalah iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi hadis ini maknanya begitu. Jadi maknanya bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita, maka begitu pula kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita menghendaki sesuatu untuk diri kita, maka kita juga menghendaki sesuatu itu untuk orang lain. Maka kalau kita suka disambut pada saat bertamu, maka sambutlah orang lain ketika bertamu. Jangan sampai kita kemudian suka disambut ketika bertamu, tapi kalau ada tamu ditinggal delik. Apa tinggal delik? Ndak suguhane kelong. Lah ini ndak fair nih, ndak adil nih. Sebagaimana kita suka kalau kita ngutangi, utangnya dilunasi, maka kalau kita ngutang juga utangnya dilunasi. Nah inilah yang dimaksud mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, itu dalam hal menghendaki kebaikan. Baik, maka kalau kita suka ditolong, tolonglah orang lain. Jadi kalau kita suka dibantu, bantulah orang lain. Jadi prinsipnya, kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya hadis ini itu prinsipnya ngilo karo. Nah, jadi lebih tepatnya begitu kalau dalam bahasa Jawa, ngilo karo kitoke. Kita itu maunya orang lain ngapain, maka hendaknya kita seperti itu kepada orang lain. Ketika kita kebanan, bocor nang dalan, kadang kita kepikiran mbok yo ono sik mandek nyetep gitu. Tapi kita ndak pernah nyetep orang, kan ndak adil. Pengennya disetep tapi ndak mau nyetep orang lain. Pengennya disapa tapi ndak mau menyapa orang lain. Jadi ketika di jalan bocor begitu, ndak ada yang nyapa, ndak ada yang nyetep, ndak ada yang bantu, rasanya sedih banget. Tapi setelah dievaluasi, oh iya, saya dulu juga tidak pernah bantu orang. Kalau ada orang bocor banyak, tidak nyapa, tidak tanya, tidak bantu, ya sebenarnya itu ketika kita menginginkan orang lain baik kepada kita, maka sebaiknya kita baik dulu kepada orang lain. Dan ingat, di dalam Islam tidak mengenal hukum hambanya, selagi hamba itu menolong saudaranya, pertolongan tidak selalu di dunia. Jadi pertolongan tidak selalu di dunia, tapi kadang diberikan nanti kelak di akhirat. Sehingga bisa jadi kita sudah berusaha menjadi orang baik, tapi didolimi terus. Sudah jadi orang jujur, tapi ajur terus. Jadi sudah jadi karyawan yang jujur, denake, pemenang, tidak khianat. Tapi ternyata malah tunjangannya tidak cair, dibohongi teman. Sementara yang dolim, yang suka bohong, yang menindas, lancar-lancar saja. Kenapa? Karena memang yang namanya pertolongan itu tidak mesti, balasan itu tidak mesti diberikan di dunia. Ada kalanya diberikan di akhirat. Jadi jangan sampai kita mengharap apa yang kita amalkan itu kembali di dunia. Karena hendaknya kita berharap utamanya adalah di akhirat. Sebagaimana di dalam doa-doa kita, kita diajarkan Rabbana atina fiddunya baik akhirat, jauh dari api neraka. Nah sebelum ayat ini apa yang dibahas? Sebelum ayat ini, sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada orang yang mintanya di dunia terus dan ternyata tidak dapat jatah di akhirat. Maka ada orang yang berdoa Rabbana atina fid dunia, ya Allah berikan kami di dunia wa

lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia tidak dapat jatah, tidak dapat bagian di akhirat karena amal solehnya sudah diminta di dunia. Maka jangan sampai kita minta amal soleh kita itu di dunia, karena kalau sudah kita minta di dunia, wa malahu fil akhirati min khalaq, nanti di akhirat sudah tidak dapat jatah pahalanya lagi karena pahalanya sudah diminta di dunia. Maka memang hukum asalnya tidak mengapa kita minta sama Allah untuk menolong kita atas amal soleh kita, itu boleh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya sudah menolong orang lain, tolonglah saya sedang dalam kesulitan. Boleh enggak? Boleh. Karena ini namanya tawasul dengan amal soleh. Tetapi jika semua jatahnya di akhirat karena sudah diminta di dunia. Sedekah pengen sakitnya sembuh, sedekah pengen naik pangkat, maka jangan bilang kelak di akhirat, ya Allah, mana pahala sedekah saya, karena pahala sedekahnya sudah diminta di dunia. Maka idealnya kalau kita sedekah, kita amal soleh, kita nolong orang, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya bukan hanya dunia saja, tapi komplit, baik dunia, baik akhirat, jauh dari api neraka. Walaupun mungkin sedekah ora akeh, tapi mintanya yang komplit. Nyemplungi kota infak kok muni klutik, itu ndak banyak. Lalu kemudian doanya apa? Ya Allah, sembuhkan sakit saya, ampuni dosa saya, masukkan ke dalam surga. Itu komplit. Sehingga tidak hanya diminta di dunia, tapi juga diminta di akhirat. Tapi seringkali ketika kita membantu orang, nolong orang untuk bersedekah, doanya apa? Dunia. Ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya saat saya sedang kesulitan. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di hadis tadi bahwa di antara tanda kesempurnaan iman itu adalah menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Ketika kita menolong orang, membantu orang, itu tidak mengharap kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ketika kita menolong orang itu, nanti orang itu yang akan menolong kita. Belum tentu ketika kita membantu orang itu, nanti orang itu membantu kita. Tapi disitulah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan kepada kita untuk menolong orang. Maka kelak Allah akan berikan balasannya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Sehingga yang penting bagaimana sebagai seorang muslim menghadirkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Ketika melihat orang kebanan, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kalau saya kebanan. Oh, kalau saya kebanan maunya disapa, maunya dicarikan tukang tambal ban. Ya sudah, berarti kalau melihat ada orang yang ban bocor, maka langkah kita adalah menyapa. Kengen apa, Pak? Ini bocor. Paling tidak kalau kita tidak bisa membantu, menunjukkan di mana tambal ban terdekat. Jadi menunjukkan di mana tambal ban terdekat. Oh, tambal ban ada di depan gapura pertama, belok kiri, nanti di kanan jalan misalnya, atau di kiri jalan. Nah, ini karena prinsipnya adalah prinsip iradatul khair lil ghair. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, golek utangan angel. Bagaimana jika kita di situasi dia, pengennya cepat dapat utangan, nganggering di depan di sini.

Anggaran Pak Tris berapa Pak standar ya? Lo oh, Pak Parman beda ya? Oh malah belum pernah. Wah ini malah belum pernah. Saya kalau pagi kadang ke Pak Tris itu. Ya pripun Pak? Ya kalau enggak biasanya yang di sana itu rumah makan Padang. Dulu 10.000 sudah sama ayam, sekarang 11.000. Jadi untuk makan kita saja cukup 11.000. Ketika ada orang bilang untuk makan kok 100.000, ya kita susah untuk ikhlas itu. Wong kita saja untuk 100.000 itu bisa makan berapa kali? 10 kali. Nah, ya sudah, karena memang kalau Bapak butuh makan, saya bisa bantu 10.000. Loh apa cukup? Oh, saya biasa makan di anggaran Pak Tris 10.000. Nah, jadi untuk makan. Baik, ya memang standar makan orang beda-beda. Saya beberapa kali itu ketika ngisi pengajian setelahnya ditraktir minum kopi. Kopinya itu secangkir 80.000. Itu nek oleh tak jaluk mentah nak go maemping 8. Nah. Lah 80.000 70.000. Ini nek sak cangkir lho, Pak. Gitu nek gue tuku maem tak gue maem peng walu. Baik, tapi kan ya saru tuh yang dijaluk mentah. Baik, tul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Jadi kita menolong orang itu karena kita juga suka kalau ditolong sama orang, membantu orang karena memang kita suka kalau dibantu sama orang. Kemudian hadis yang tadi kita baca, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya jika seorang hamba menolong saudaranya. Maka segera berikan kepada saudara kita. Lafadz hadis ini umum, mencakup bantuan apapun. Jadi lafadz hadis ini umum menyangkut bantuan apapun atau pertolongan apapun. Mungkin seseorang membantu saudaranya dengan kata-katanya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan hatinya, dengan doanya. Karena membantu itu tidak, menolong itu tidak mesti dengan harta. Kadang menolong dengan tenaganya, tapi juga disesuaikan dengan kemampuan. Saya dulu ketika masih muda, saya kestuwo. Nah, ketika ada orang gawani tibo, entah itu damen, padi atau apa, itu dulu saya membantu mengangkatkan. Tapi setelah kecetit begitu, tak gue pelajaran. Sesuai nak no barang tibo, aku nyekel ke PT wae. Pak, kalau jadi biasanya nyekel buku, nyekel apa? Spidol tiba-tiba ngangkat damen yo ceneneng gitu. Nah, ya begitu damen yang glundung nang dalan ya paling banter kita berhenti, kita bantu gimana? Nyekel ke pite. Pak niki kula bantu nyekel pit. Nah, bapake nyekel damene wenting wong biasa. Tapi kalau demikian pula kadang-kadang kita melihat ada orang bawa beras, bawa padi, nggawa semen, nelotok. Dulu waktu saya masih muda itu saya angkat. Sekarang saya berpikir setelah kecedet itu. Jadi bantu gitu kok malah pirang-pirang dino ora mari. Ya, berarti memang di luar kemampuan kita. Apa yang kita lakukan? Ya. Paling banter tadi ngangkatnya bersama-sama atau kalau enggak bersama-sama ya cukup nyekel ke PT. Baik. Sesuai kemampuan. Dari bantuan apa? Tenaga. Termasuk bantuan kata-kata yang positif. Seperti tadi menunjukkan jalan ketika orang sedang tersesat. Jadi memang kadang banyak kata-kata itu bermanfaat. Ketika kita sedang bingung nyari alamat, muter-muter. Dan salah satu karakter wong bantul, wong yojo itu kalau ngasih alamat menunjukkan jalan itu meniko, mengilen, mengidul, mengalor itu tak orang tambah bingung.

apalagi mahasiswa. Ya sudah, maka kata-katanya dibuat simpel, lurus, kanan, kiri. Nah, ngilen, nah, ya sudah bingung arah dan tidak tahu ngaler itu apa, ngidul itu apa, itu tambah

lain. Ya, jadi penting juga memahami budaya orang lain di dalam membantu. Oh, dia seperti itu karena bukan wong Bantul, tidak tahu unggah-ungguh Bantul. Baik. Saya jadi ingat satu saat ada yang silaturahim di tempat rekan kita. Qadarullah ini dari luar Jawa, yang budayanya terus terang. Pada saat silaturahim itu bersama dengan teman kami, teman kami ini anak pesantren. Waktu itu kita di pesantren, nah santri ketika pulang, nah santri ini pulang ke rumah temannya itu, ternyata simbahnya bilang silahkan dimakan, silahkan dihabiskan, gitu. Ternyata dihabiskan beneran. Kemudian dikasih makanan yang lain, silahkan dibawa pulang, dimasukkan beneran. Wong memang budayanya di tempatnya di sana, kalau suruh dihabiskan tuh simbahnya ini gerunangan. Oh, santri orang ngerti subosito, orang ngerti unggah-ungguh. Kon maem dintek, ketenan. Ya budayanya berbeda. Ini sungguh-sungguh terjadi karena kejadiannya di tempat teman kami. Nah, sampai sekarang teman kami juga masih ingat itu, gak simbahnya gerunangan itu. Itu yang salah santrinya apa sih, Mbak? Ya? Santrinya kan disuruh menghabiskan, dihabiskan. Kemudian dikeluarkan makanan, suruh bawa pulang, ya dimasukkan tas beneran dibawa pulang. Jadi penting kita pahami budaya orang lain. Jadi budaya kita tuh basa-basi. Jadi monggo ditelaski, no, yo. Nggak dihabiskan kalau orang kita. Bahkan kalau disuruh menghabiskan itu hanya basa-basi. Nah, pasti tahu. Ini termasuk membingungkan kata-kata supaya tidak jadi omongan orang. Budaya di sini kalau suruh bawa pulang itu sebenarnya tidak disuruh bawa pulang, hanya sebagai bentuk keakraban. Perlu di meskipun hanya sepas kata-kata itu akan bermanfaat. Baik. Bapak dan saudara, demikianlah bisa membantu dengan tenaganya, dengan tanya, termasuk dengan doanya. Ini salah satu fadilah yang fadilahnya besar keutamanya adalah mendoak saudaranya. Salah satu cara mendapatkan doanya para malaikat. Jadi biar didoakan malaikat, kita doakan orang lain. Mendoakan semoga Guston. Jadi di KMS ini punya Gus, Guston. Ya, nah, ini Guston, Gustono. Ya, semoga Guston kontennya tambah viral. Maka bimisli bagimu juga. Nah, kalau sudah menikah ya. Doa malaikat bagimu juga itu ya, akan mendapatkan kebaikan yang serupa, yang tidak mesti harus nikah juga. Apalagi misalnya, semoga tambah laris. Ya, maka malaikat mendoakan walaka bimisli, bagimu juga. Baik, jadi salah satu cara mendapatkan doa malaikat itu mendoakan orang lain. Baik, semoga Pak Jupri misalnya, kenapa Pak doanya? Rezekinya lancar. Maka apa? Doa malaikat walaka bimisli, bagimu juga. Baik. Semoga Pak Triyono investasinya melejit dan bisa bangun musola. Maka malaikat akan mendoakan walaka bimisli, bagimu juga. Apalagi semoga. Lah njenengan tak dongake bendera lho, ndak usah.

Jadi namanya doa tanpa sepengetahuan yang didoakan. Baik, jadi itu termasuk bentuk menolong atau membantu saudaranya. Bisa dengan kata-kata, lebih baik lagi dengan kata-katanya, dengan tenaganya, dengan doanya, dengan hartanya. Tapi tidak semua orang bisa. Baik. Nah, apa yang dibantu? Jadi apa yang dibantu? Ini bantuan apa saja, baik besar maupun kecil. Jadi kebutuhan apa saja, baik besar maupun kecil, itu masuk dalam bentuk pertolongan kepada saudaranya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita perhatikan tadi Rasul menyebutkan makanal abdu fi auni akhihi. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan selama dia membantu orang lain, tetapi mengatakan selama dia membantu saudaranya. Artinya apa? Yang dibantu itu sebenarnya saudaranya, bukan orang lain. Kita membantu, namanya juga saudara, maka kita bantu. Kalau tidak kita bantu, lalu apa fungsinya kita sebagai saudara sesama muslim? Tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Kita mampunya di mana? Apakah kata-kata? Apakah doa, tenaga, harta, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau untuk dirinya saja nyenen kemis, ya tidak usah disuruh bantu orang lain dengan hartanya. Dirinya saja banyak utang, suruh bantu orang lain dengan hartanya, nah, ini tidak bisa. Maka membantu dengan sesuai dengan kemampuannya. Apa? Memberikan rekomendasi siapa yang bisa diutangi. Nah, ini termasuk membantu. Karena susah loh nyari utangan tuh. Karena dia suka ngutang kan, hidupnya susah. Ke siapa biasanya ngutang? Ke Pak Tri. Nah, kasih tahu ke orang yang biasa ngutangi saya Pak Tri. Nah, gimana? Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un itu salah satu yang dicela apa? Bukan tidak memberi, tapi tidak menganjurkan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Lalu apa di situ? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang menghardik anak yatim. Nah, ayat berikutnya apa? Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di situ lafadznya adalah tidak menganjurkan. Artinya termasuk mendustakan agama kalau tidak menganjurkan. Maka termasuk amal soleh itu menganjurkan. Jadi termasuk amal soleh itu apa? Menganjurkan dengan kata-katanya. Karena kita tidak bisa bantu dengan memberi makan, maka kita menganjurkan. Pak, nyuwun beras. Nyuwun ngapunten nek beras kula mboten gadah. Gudangnya tengene Pak Parman. Nah, ini menunjukkan. Nanti tinggal telepon Pak Parman. Pak Parman, ono saudara kita yang mau datang ke rumah jenengan minta beras. Maka ini sudah termasuk amal soleh. Apa itu? Menganjurkan, memberi jalan kepada yang butuh, menganjurkan kepada Pak Parman yang punya gudang beras. Nah, ini termasuk apa? Amal soleh. Jadi tidak harus memberi. Jadi membantu itu tidak harus memberi. Tapi apa tadi? Menganjurkan. Karena tidak semua orang bisa memberi, tapi bisa menganjurkan. Coba silahkan cek di surat Al-Ma'un. Di situ tidak disebutkan dan tidak memberi makan orang miskin. Tapi disebutkan apa? Yang merusakkan agama, tidak menganjurkan. Kenapa? Karena menganjurkan lebih mudah daripada memberi. Jadi kalau kita tidak bisa memberi, minimal kita menganjurkan. Termasuk tadi menunjukkan jalan kepada orang lain untuk mendapatkan bantuan. Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka falahu mislu, maka dia mendapatkan serupa ajri fa'ilihi.

akan mendapatkan pahala serupa orang yang mengamalkannya. Ini termasuk bentuk menolong. Ada orang kebingungan gitu kan, pengen golek beras, warung entek kabeh ini wis do diborong. Kalau pengen tahu beras yang banyak, tempatnya Pak Parman. Rumahnya di mana? Di belakang masjid Cengkiran. Nah, ini termasuk apa? Membantu saudaranya. Nyun ngapunten lho Pak, nggo ilustrasi terus iki. Baik. Jadi intinya begitu. Lagi nikahan arep golek oleh-oleh telur. Udah kebingungan, endi-endi entek telurnya. Tidak bisa memberi telur, gampang menganjurkan kalau butuh telur datang saja ke Gunung Saren, sebut saja namanya Pak Barkah, semua orang sudah pada tahu. Ini namanya apa? Membantu dengan kata-kata, menganjurkan, menunjukkan. Baik, Bapak dan Saudara, jadi orang yang membantu saudaranya disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nal abdu disebut hamba. Ini sebenarnya pujian secara khusus. Jadi ini sebenarnya pujian secara khusus kepada yang menolong saudaranya disebut hamba. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barokna hawlahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dan ini bentuk pujian. Hamba di sini adalah bentuk pujian. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Ini tolong menolong yang dianjurkan. Ada yang dilarang, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi tidak selamanya orang yang minta pertolongan, orang yang minta bantuan itu kita bantu. Maka dilihat orang tadi butuh bantuan dalam hal apa. Seperti yang kemarin disampaikan oleh, carikan narkoba biar dia tidak sakau. Apakah perlu kemudian ditolong dicarikan? Tidak, karena termasuk menolong dalam dosa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan kepada dokter yang ahli yang menangani orang-orang yang seperti itu supaya tidak kecanduan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan. Lanjut Pak? Tidak lanjut? Tapi melayani pertanyaan gitu. Ya, baik, berhubung melayani pertanyaan, saya yang bertanya pertama. Baik, berhubung saya sebagai sering dimintain tolong rukyah, dan beberapa kali itu pernah suatu saat ada yang minta rukyah itu dikira sama keluarganya itu kesurupan. Nah, tapi kok saya melihat ini ada tanda-tanda sakau pil, maka saya bilang sama dengan anaknya, ditanya, ngepil mas? Enggak Ustaz, orang tua tahu? Enggak tahu. Nah, apa langkah kita ketika mengetahui seperti itu? Nah, jadi mungkin ada tip-tip atau solusi, karena tidak sekali dua kali. Jadi tidak hanya sekali dua kali yang dikira kesurupan ternyata, dan orang tuanya pun tidak tahu. Orang tuanya tidak ngerti loh, pil diet. Jadi ngakunya pil diet. Sehingga ketika kita mediasi itu ya kaget, udah tetangisan karena tidak tahu. Padahal sudah lama. Jadi sudah uang sakunya tidak. Saya cukup sekian. Ini bukan lempar tanggung jawab loh Pak, karena saya sering nemui, dan alhamdulillah jenengan di sini ahlinya. Saya bertanya tidak perlu bayar, gratis kan.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Saudara Muhammad Agus Arifin bertanya, ya, Saudara Muhammad Agus Arifin dari Tegal bertanya, bagaimana hukumnya membiayai pendidikan anak dari pegawai Muhammad Agus Arifin? Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda. Pertama, bekerja di lembaga ribawi, baik konvensional ataupun yang lainnya, atas nama perbankan atau yang lainnya, itu hukumnya haram. Karena Allah SWT telah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kebencian ataupun permusuhan. Sebagai karyawan di lembaga ribawi, itu berarti Anda telah memberikan kontribusi tolong-menolong dalam perbuatan haram. Rasulullah SAW juga dengan tegas telah melarang praktek tolong-menolong dalam riba secara khusus. Beliau mengatakan, la'anallahu riba. Allah fitur, sama saja yang menghutangi rentenirnya yang kemudian mendapatkan bunga, atau korbannya yang akhirnya berhutang dalam nominal yang kecil dan membayar dalam nominal yang lebih besar. Mereka semua terlaknat. Cukupkah mereka? Tidak. Katibahu, juru tulisnya, wasyahideh, dan dua saksinya juga turut terlaknat, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, hum fil itsmi sawa, dosa mereka sama, sama besar. Karena tanpa mereka, praktek riba tidak akan terjadi. Tanpa nasabah, tanpa kreditur, tanpa karyawan yang melakukan praktek administrasi, pembiayaan, dan sejenisnya, maka tidak mungkin praktek riba akan terjadi. Sehingga mereka semua terlibat dalam jaringan praktek riba. Padahal dosa riba itu sangatlah besar. Rasulullah SAW bersabda bahwa pintu riba itu sekian puluh pintu. Mudah-mudahan ribetkan lebarannya. 76 pintu riba. Pintu riba yang paling kecil, paling ringan, dosanya di sisi Allah bagaikan menzinai ibu sendiri. Adakah anak yang lebih durhaka dibanding anak yang menzinai ibunya sendiri? Na'udzubillah. Dosa yang sangat besar. Padahal itu ternyata dosa riba yang kecil sekali. Karena apa? Karena hanya satu dirham. Apalagi bila yang didapat itu puluhan, ratusan, ribuan dirham. Tentu dosanya berlipat ganda seiring dengan banyaknya harta riba yang dimakan. Karena jangan pernah meremehkan, jangan pernah menganggap ringan dosa riba. Dosa riba itu adalah dosa terbesar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, karena keharaman sebagai karyawan dalam lembaga keuangan ribawi itu hanya berlaku pada karyawannya saja. Adapun keluarganya, tetangganya, saudaranya, kawannya yang mendapatkan cipratan dari hasil tersebut, baik dinafkahi, diberi hadiah, dijamu sebagai tamu, atau yang lainnya, termasuk warung di sekitar rumahnya yang berjual beli, kemudian karyawan bank itu belanja di rumahnya, belanja di warungnya, pedagang sayur yang kemudian karyawan ribawi itu belanja dari warung tersebut, maka mereka tidak ikut memikul dosa riba. Dosanya hanya dipikul oleh karyawan tersebut, termasuk anak dan istrinya. Anak dan istrinya tidak bekerja dalam instansi riba, lembaga riba. Dia hanya mendapatkan haknya sebagai istri berupa

nafkah, haknya sebagai anak berupa nafkah. Adapun dosanya seutuhnya ditanggung, sehingga ketika anak tersebut dididik dengan biaya dari penghasilan ribawi tersebut, menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang akan berbakti kepada orang tuanya, anak yang selalu terjauh dari godaan setan, godaan iblis, atau sebaliknya karena tidak berkah, anak tersebut pendidikannya terganggu, kesolehannya tercoreng, kepatuhan kepada orang tuanya ternodai, dan lain sebagainya. Sebagai implikasi, sebagai indikasi, atau sebagai dampak langsung dari hilangnya keberkahan nafkah tersebut. Walaupun bagi mereka halal, tetapi kita harus pikirkan pula, apakah kemudian itu harta yang berkah, sehingga menjadikan pendidikan yang dibiayai dengan harta haram itu kemudian bisa menghasilkan anak yang soleh, pendidikannya pun tidak membawa keberkahan, sehingga anak tidak menjadi berbakti, anak tidak menjadi anak yang soleh sebagai dampak harta yang haram. Dikisahkan Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullah adalah seorang yang orator terkenal, pandai berbicara, ilmunya sangat luas, sehingga ketika beliau berbicara tidak pernah, dalam sejarah hidupnya tidak pernah terbata-bata. Kalau beliau berbicara tentang hukum, menjelaskan apapun begitu lancar. Suatu hari, sehingga murid-muridnya heran, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Maka beliau ditanya, ada apa gerangan? Sakitkah? Ada gangguankah? Beliau mengatakan, tidak, aku tidak sedang sakit, tidak sedang mengalami gangguan. Tetapi ini adalah akibat air susu yang pernah aku minum. Dulu, ketika aku masih kecil, dikisahkan oleh ibuku, bahwa ketika ibuku sedang sibuk, aku menangis. Sedangkan ibuku sedang sibuk, tidak sempat untuk menyusuiku. Maka tanpa izin, tanpa meminta restu dari orang tuanya, si budak tersebut langsung menyusuiku tanpa izin. Sehingga akhirnya aku diam. Ketika ibuku tahu bahwa budak tersebut menyusuiku tanpa minta izin, baik dari majikannya ataupun dari orang tua Imamul Haramain Al-Juwayni, maka si anak itu, yaitu Imamul Haramain, kemudian direbut, diambil oleh sang ibu. Kemudian ibu itu memasukkan jarinya ke dalam mulutku. Ibuku masukkan jarinya ke dalam mulutku, hingga akhirnya aku memuntahkan lagi air susu itu. Namun masih ada sisa-sisa bata-bata. Subhanallah. Satu kisah yang sangat inspiratif. Ketika nafkah itu ternyata tidak halal, berdampak pada masa depan sang anak. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Abu Al-Bara, suatu saat ditanya atau bertanya kepada salah seorang alim yang namanya Abu Al-Ala, ketika beliau menjelaskan bahwa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, bencana, petaka apapun yang menimpa kalian itu adalah akibat dari ulah tangan kalian sendiri. Maka Abu Barak berkatakan, wahai Abu Al-Ala, aku ini buta sejak aku kecil. Sejak aku lahir, aku sudah terlahir dalam kondisi buta. Kalau di ayat di atas bahwa apapun yang menimpa kita itu adalah ulah tangan saya, lalu apa yang saya lakukan di dalam perut ibuku sehingga aku ini akhirnya buta? Dosa apa yang aku kerjakan? Aku masih bayi dalam perut ibuku, tapi aku terlahir dalam kondisi buta, sehingga aku mengalami musibah, tidak bisa melihat dunia beserta isinya ini. Maka Abu Al-Ala mengatakan, itu adalah bidhunubi abawai, itu dampak dari dosa kedua orang tuamu. Subhanallah. Kedua orang tuamu berbuat dosa, akhirnya menimbulkan dampak negatif pada masyarakat di sekitarnya, termasuk Anda, termasuk engkau sebagai anaknya. Telah dalam kondisi buta sebagai akibat dari perbuatan dosa orang tua Anda. Bagaikan limbah produksi. Ketika orang tua kita atau kita melakukan satu aktivitas yang menimbulkan limbah, maka kadang limbah itu mencelakakan orang lain. Asap,

0: sampah, menimbulkan aroma busuk yang mengganggu, membuang kulit pisang sembarangan, akhirnya menjadikan orang terpleset dan jatuh. Bukan dosa orang yang jatuh itu, tetapi itu adalah akibat dari perbuatan orang tuamu yang berbuat dosa. Akhirnya engkau ikut menanggung dampak negatif dari dosa orang tuamu. Na'udzubillah. Karena hindari, segera bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pekerjaan yang haram. Perihal seorang lelaki yang safar jauh, Asy'ats Akbar, dalam kondisi sudah lelah, letih, lemah, kusut, berdebu penampilannya. Dia yamuddu yadayhi ila sama' Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, "Wa mat'amu haramun, masyarabu haramun, wa malbasu haramun, ghudhiya bil haram, anna yustajabu lah." Apa yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia kenakan haram. "Wa ghudhiya bil haram," dan dia diberi nafkah dari harta yang haram. "Anna yustajabu lah," mana mungkin doanya akan dikabulkan? Mana mungkin doanya akan dikabulkan? Ternyata nafkah yang haram yang diberikan kepada anak dapat menyebabkan doa sang anak terhalangi, bagaikan anak berusaha menimba air dari sumur, tapi ternyata orang tuanya melubangi timba tersebut, sehingga sekeras apapun usaha anak untuk bisa mendapatkan air, tapi tak sungguh-sungguh, tetapi dosa orang tua menjadikan doa sang anak yang tulus tersebut terhalangi sehingga tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Malpraktek dokter, siapa yang menanggung resiko? Ketentuan yang berlaku untuk dokter tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk profesi lainnya. Mereka dituntut untuk bekerja sesuai dengan SOP masing-masing profesi. Dan namanya kerja manusia tidak akan diukur berdasarkan sejauh mana kesesuaian kinerjanya dengan SOP. Secara sederhana, bisa kita bagi menjadi dua. Satu, jika dokter telah bekerja sesuai SOP, maka dia tidak menanggung risiko yang membahayakan pasiennya. Misalnya, dokter telah memberikan resep obat sesuai dosis dan protap yang berlaku, namun ternyata pasien meninggal, dokter tidak disalahkan. Dua, jika dokter tidak mengikuti ketentuan SOP dan protap penanganan pasien sesuai yang ditetapkan, maka dia wajib menanggung risiko bahaya yang dialami pasien. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, contoh kedua yang tidak ada diyat, ada orang yang meminta tabib untuk mengobati sakitnya, atau tukang bekam diminta untuk membekam, atau tukang kai untuk mengkai, atau seorang ayah menyuruhnya untuk menghitan anaknya, lalu mati karena praktek itu, sementara yang dia lakukan tidak lebih dari apa yang diperintahkan. Mereka melakukan praktek pengobatan atas perintah pasien atau ayahnya pasien yang dibolehkan untuk menangani sesuai keahlian keduanya. Ini juga berlaku jika dokter telah mendapatkan izin praktek sesuai bidangnya. Jika ada dokter menangani bagian yang bukan bidangnya, kemudian terjadi resiko kesalahan, maka dokter yang bertanggung jawab. Misalnya, dokter umum menangani penyakit akut yang seharusnya ditangani oleh spesialis. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan praktek pengobatan sementara dia tidak mengetahui dengan baik tentang ilmu itu, maka dia wajib menanggung risiko. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Akan dirinya untuk melakukan khitan, maka dia wajib menanggung risiko dengan hartanya sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Tafsiratul Hukam. Jika dokter punya niat jahat. Jika kesalahan yang dilakukan dokter ini karena niat jahat, maka dilakukan hukum qisas sesuai tingkat risiko yang diderita pasien. Jika kesalahan ini sampai menyebabkan ada organ pasien yang rusak, maka dia dikisos dengan dirusak organnya yang sama. Ad-Dasuki mengatakan, untuk orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, dia tidak sakitnya. Namun, jika tujuannya untuk membahayakan pasien, maka dia dikisos. Asyiah

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bab ini tentang orang-orang yang gagal. Gagal untuk masuk surga, padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah mendapati orang tuanya dalam lanjut usia. Sudah dikasih kesempatan oleh Allah umur, dianya dikasih umur, orang tuanya dikasih umur.

dianya dikasih umur panjang, anaknya dikasih umur panjang sehingga bisa menjumpai, menemui, mendapati orang tuanya berusia panjang juga. Dan orang tuanya juga dikasih umur sama Allah SWT sehingga bisa menyaksikan anaknya sampai tumbuh besar. Namun sayangnya anak itu gagal masuk surga. Inilah bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Beliau membawakan hadis nomor 21 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, raghima anfuh. Sungguh terhina. Nabi SAW mengulangi kalimat yang sama berapa kali? 3 kali. Kenapa Nabi SAW mengulang sampai 3 kali kalimat yang sama? 1, untuk menyedot perhatian audiens. Nabi SAW ingin para sahabatnya memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Mungkin masih ada yang ngantuk, mungkin masih ada yang ngalamun, mungkin masih ada yang mikir kemana. Akhirnya Nabi ulangi 3 kali supaya hadirin, para sahabat yang ada saat itu, fokus memperhatikan apa yang akan disampaikan. Yang kedua, diulangi 3 kali untuk memberikan peringatan keras. Bahwa orang yang akan disebutkan ini betul-betul terhina, betul-betul celaka, betul-betul naas. Dan ini pemberitahuan dari Nabi SAW sekaligus doa. Nabi mendoakan orang yang akan beliau sebut dengan keterhinaan, dan pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Karena yang berdoa siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW gak cuma sekali mendoakannya, sampai 3 kali. Maka begitu Nabi SAW mengulang 3 kali, maka para sahabat pun mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Nabi SAW terhina adalah saya. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, man? Wahai Rasul, siapa? Siapa orangnya yang engkau doakan bakalan terhina dan engkau ulang-ulangi sampai 3 kali? Siapa orangnya, wahai Rasul? Ini menunjukkan animo tinggi para sahabat untuk belajar agama, menunjukkan semangat membara para sahabat untuk mengetahui kebaikan, untuk diamalkan. Nak, ayo, jangan ngumpul kayak gitu. Bisa? Ayo. Ayo nak. Umar, sini maju ke depan. Ayo. Jangan ngumpul di situ. Animo tinggi para sahabat untuk mengetahui tentang kebaikan guna diamalkan, untuk mengetahui keburukan guna dihindari. Lalu begitu para sahabat sudah merespon, ini berarti sudah pada fokus. Para sahabat sudah pada fokus, sudah pada konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baru Nabi sampaikan, begitulah seharusnya guru, begitulah seharusnya guru ketika ngajar. Bukan sekedar menyampaikan maklumat, tapi juga memastikan murid-muridnya itu memperhatikan. Maka begitu
Para sahabat sudah siap untuk mendengar apa yang bakalan disampaikan. Nabi SAW baru mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fadakhalan nar. Siapa orang yang terhina, terhina dan terhina adalah anak yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya. Yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya lanjut usia, tapi dia malah masuk neraka. Anaknya malah masuk neraka. Siapakah yang terhina wahai Rasul? Orang-orang, anak-anak yang dikasih kesempatan oleh Allah, punya umur sehingga masih hidup saat orang tuanya lanjut usia, dan orang tuanya juga dikasih umur oleh Allah panjang sehingga anak bisa menjumpai, mendapati, menangi orang tuanya lanjut usia, kok malah anak itu masuk neraka alias gagal masuk surga padahal sudah dikasih pintu surga di rumahnya. Ini doa dari Nabi SAW dan ini serius. Nabi SAW berdoa, semakin soleh seseorang doanya semakin mustajab. Dan Nabi adalah manusia paling soleh di muka bumi dan pasti dikabulkan sama Allah SWT. Apalagi Nabi mengulang 3 kali. Sehingga perhatikan sepanjang sejarah, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, apalagi sampai orang tuanya lanjut usia, pasti terhina di dunia dan di akhirat, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah SWT. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi SAW secara khusus menyebutkan lanjut usia? Kenapa secara khusus Nabi SAW menyebutkan kondisi tua? Kenapa? Apakah artinya ketika orang tua kita masih muda berarti kita gak perlu berbakti? Bukan itu maksudnya. Orang tua kita saat usianya muda maupun tua, kita tetap wajib berbakti. Tapi Nabi SAW menyebutkan usia tua karena di usia tersebut orang tua paling butuh bakti anaknya. Di saat orang tua lanjut usia, di umur-umur itulah orang tua sangat membutuhkan bakti anaknya. Kenapa? Karena semuanya sudah berkurang, sudah gak bisa kerja lagi kuat kayak dulu. Yang pegawai sudah pensiun, pemasukannya sudah berkurang jauh. Yang bukan pegawai sudah gak bisa lagi mencangkul di sawah, gak bisa lagi berangkat pagi-pagi ke pasar, gak bisa lagi keliling dagang. Bukan hanya kekuatannya, termasuk ingatannya sudah berkurang, sudah mulai pikun. Saat itulah orang tua membutuhkan bantuan anaknya, bantuan nafkah. Orang tua sudah menafkahi kita puluhan tahun, sekarang saatnya anak menafkahi orang tuanya. Jadi jangan sampai anak orang tuanya butuh duit, dipinjemin, dihutangi. Ini anak yang durhaka. Orang tua bukan dihutangi, dikasih, diberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Ketika lanjut usia butuh nafkah, ketika lanjut usia butuh ada anak yang menyediakan makannya, menyediakan minumnya, menyediakan bajunya, anak yang memasakkan buat orang tuanya, anak yang mencucikan bajunya, yang menyetrikakan bajunya, yang menyiapkan bajunya orang tua. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua saat lanjut usia. Apalagi yang dibutuhkan ketika lanjut usia? Berobat. Butuh orang tua diantar ke dokter, diingatkan untuk minum obat dengan cara yang baik. Orang tua butuh untuk diajak jalan-jalan pagi-pagi, digandeng karena sudah susah untuk berjalan. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua. Ketika lanjut usia, orang tua kesepian,
butuh ada teman untuk ngobrol, untuk mendengarkan ceritanya. Anak dengan sabar mendengarkan. Jangan malah mendengarkan sambil pegang HP. Tidak beradab, tidak sopan. Orang tua lagi bicara, anak malah mainan HP. Mana etikanya, mana adabnya? Orang tua lagi cerita, dengerin dia dengan baik. Walaupun cerita yang disampaikan itu-itu aja, dengerin. Dia butuh tempat untuk bercerita. Duduk di sampingnya, dengerin. Ya, dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan. Ya. Bahkan sampai level orang tua butuh maaf setelah BAB, butuh dicebokin karena sudah enggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Orang tua kita berapa kali nyebokin kita ketika kita masih bayi? Enggak terhitung berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran kita. Kenapa ketika orang tua kita sudah tua kita enggak mau? Kita sambil tutup hidung, kita nyewa perawat. Kenapa enggak Anda saja? Gantian. Orang tua kita dahulu sudah merawat kita, sekarang gantian kita merawat orang tua kita. Ini pintu surga. Pintu surga. Dan kebalikannya, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya pasti terhina, pasti celaka. Dan ini sudah kita saksikan. Orang tua lanjut usia malah dititipkan di panti jompo. Merasa punya duit dititipkan panti jompo. Ya, yang enggak punya duit petiren, saling apa? Lempar tanggung jawab. Ada anak 5. Wah, udah di rumahku 5 hari gantian kamu. Besoknya lagi, ini sudah lama di sini gantian. Subhanallah. Harusnya anak itu rebutan. Bukan saling lempar tanggung jawab. Ya. Saya pernah sampaikan kisah 2 anak di Saudi ke pengadilan. Kenapa? Kenapa ke pengadilan? Rebutan merawat ibunya. Sampai masuk ke pengadilan, hakim sampai turun tangan. Siapa sebenarnya dari 2 anak ini yang berhak untuk merawat orang tuanya? Kenapa? Karena anak ini masing-masing berusaha supaya bisa merawat ibunya. Dan gak ada yang mau ngalah. Berebut untuk merawat orang tua, bukan saling melemparkan tanggung jawab. Ini baru anak yang berbakti. Ya. Ibu dan bapak kita bisa membesarkan 5 anak. Kenapa 5 anak enggak bisa merawat 2 atau 1 orang tua? Bahkan 7 anak, bapak dan ibu 2 orang merawat 7 anak berhasil. Kenapa 7 anak tidak bisa merawat 1 atau 2 orang tua? Saling lempar tanggung jawab. Ini menunjukkan keterhinaan seseorang. Maka mari kita berusaha untuk berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita, mumpung beliau berdua masih ada.

Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk. Sahih Ibnu Majah nomor 129.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, Al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tak ada suatu apapun yang setara dengannya, saking tingginya derajatnya ilmu. Sampai-sampai beliau berkata seperti itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin kebaikan di dunia, maka wajib punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Ma'adhama al-ilma, alangkah agungnya ilmu ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka penting sekali kita ingatkan kembali, dan kita pun mengingat dan harus mengingat akan keutamaan menuntut ilmu, supaya kita termotivasi untuk mau mendalami ilmu Islam, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu punya buah, dan buahnya ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar agama, semakin tunduk, semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin memandang rendah urusan-urusan kemewahan dunia, dan membesarkan perkara-perkara akhirat.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ketika seorang wanita menikah lalu memiliki anak, dia dihadapi pada sebuah permasalahan yang menjadi dilema bagi dia, yang sering ditanyakan oleh para wanita muslimah, yaitu bagaimana dia menunaikan kewajibannya kepada orang tuanya. Walaupun dia seorang istri, walaupun dia seorang ibu, tapi bagaimanapun dia adalah seorang anak yang mempunyai orang tua. Nah, ini sering ditanyakan di majelis-majelis oleh para akhwat, bagaimana cara berbakti, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua setelah dia bersuami, bahkan setelah dia memiliki anak-anak. Anak perempuan adalah anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, baik oleh sang ayah maupun oleh ibunya. Ketika anak ini lahir lalu tumbuh besar dan mekar bagaikan bunga, maka rumah orang tuanya menjadi indah, semerbak, meriah, gembira dan bahagia. Anak ini pun terus tumbuh besar dalam didikan dan binaan kedua orang tuanya, sampailah saatnya sang anak ini akhirnya mendapat amanah untuk melanjutkan estafet kehidupan, melanjutkan kehidupan orang tuanya kelak. Lalu sang anak perempuan ini menikah, memiliki suami. Di awal-awal pernikahan biasanya, di awal-awal pernikahan seorang wanita biasanya masih ada keterikatan dan keterpautan dengan rumah pertamanya, yaitu rumah bapak ibunya. Hubungan

masih begitu dekat. Bahkan sebagian mereka masih tinggal bersama orang tuanya. Terasa begitu erat. Dan dia masih sering begitu rindu dan sangat ingin selalu bersama kedua orang tuanya walaupun dia sudah punya suami. Kemudian seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia pernikahan, tentu dia sudah semakin mengenal suaminya. Cinta dan kasih sayang bersama suaminya mulai tumbuh. Ikatan mulai kuat, sehingga mulai berkurang rasa keterikatan yang dulu ada pada bapak dan ibunya. Ini fakta, real. Kemudian seiring perjalanan waktu dan bertambahnya usia pernikahan, si wanita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak. Sekarang kesibukannya bukan lagi hanya kepada suami, kesibukannya juga mengurus sang anak. Tak terasa sudah semakin jarang dia berkunjung kepada orang tuanya. Bahkan karena sudah punya anak, ingin mereka tinggal sendiri, mandiri, dan itu hak dia bersama suaminya. Kemudian tidak terasa sudah mulai berkurang dia menjenguk, mengunjungi bapak ibunya. Bertambah anak lagi, bertambah kesibukannya, sibuk dengan suaminya, sibuk mengurus rumah tangga, sibuk untuk anak-anaknya yang sudah semakin bertambah 2, 3, 4, sudah semakin jarang, bahkan tidak bisa lagi setiap tahun untuk berkunjung kepada orang tuanya. Bahkan sudah jarang terkadang untuk menghubungi, menanyakan orang tuanya. Saudara-saudari, saudari wanita muslimah, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati kedua orang tuanya selalu bergelora, bergetar karena rindu kepada anaknya. Bagaimanapun itu anaknya, putrinya, tetap ada kerinduan yang membuncah di dalam dadanya. Tapi sang anak ini sudah jarang berkunjung, sang anak ini sudah jarang bertanya, sang anak ini sudah jarang menelpon, menghubungi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua lagi? Bahkan seiring perjalanan waktu, kadang orang tua ini sudah semakin renta. Mungkin tinggal salah seorangnya, bisa jadi tinggal ayah saja, atau bisa jadi tinggal ibu yang sudah tua renta. Di saat dimana ketika di usia tua itulah orang paling membutuhkan anaknya. Bukan butuh uangnya, butuh kasih sayangnya, butuh perhatiannya, butuh pendampingannya. Sebagian orang tua bahkan kadang dia sudah lemah sekali. Sebagian orang tua kadang untuk pergi ke toilet saja, ke WC saja, dia harus dituntun. Bahkan kadang harus disuapi. Oleh karena itulah, wahai saudari wanita muslimah, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, yang paling ditekankan itu adalah berbakti di usia tuh, di usia tua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah telah wajibkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bisa jadi salah satu atau keduanya sampai usia tua dalam kehidupan kalian, maka ketika itu jangan katakan uff, jangan kalian menghardiknya, tetapi ucapkanlah kepadanya kata-kata yang lembut. Orang tua di usia senja, dia butuh anaknya. Lantas dengan siapa anaknya ini? Apakah dengan anak laki-lakinya yang sudah menikah punya istri, dia yang mengurusnya? Saudari wanita muslimah, anak laki-laki tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengurus seperti wanita mengurus orang tuanya. Apalagi kalau yang tinggal adalah ibunya.
istri dari anaknya, menantunya yang perempuan, walaupun dia berbuat baik kepada mertuanya yang sudah tua ini, barangkali tidak akan bisa maksimal seperti anaknya sendiri. Bisa jadi dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala merawat mertuanya itu, alhamdulillah. Tapi bisa jadi hanya karena, ya karena saya suami anaknya. Sehingga kadang-kadang antara mertua dengan menantu perempuan kadang kan kurang akur. Salah satunya karena itu. Kenapa? Karena tidak semua menantu perempuan benar-benar bisa mensikapi mertuanya sebagai ibunya. Maka dalam kondisi seperti ini, ketahuilah wahai akhwat, sesungguhnya yang paling layak, paling berkewajiban untuk bisa mengurus sang ibu yang sudah tua itu adalah sang wanita, anak perempuannya. Tapi saya sudah berkeluarga, Ustaz. Saya punya tanggung jawab. Saya punya suami. Saya punya anak-anak. Ya, betul. Tetapi itu tidak menghilangkan kewajibanmu terhadap ibumu. Maka harus terus berbuat baik kepadanya. Apa mungkin saya membawanya ke rumah saya? Minta izin kepada suamimu. Karena dia tidak ada lagi yang mengurus. Tidak akan bisa telaten mengurusnya kecuali anak perempuannya. Barangkali engkau dapatkan suami yang kurang setuju dengan itu, dan mungkin bisa jadi dia juga kurang baik kepada ibumu atau kepada orang tuamu. Biasanya ayah atau orang tua, ayah ibu, kalau ayah biasa walaupun dia sudah tua, dia lebih bisa mandiri biasanya. Dia tidak terlalu berharap kepada anaknya. Tapi ibu itu paling butuh kepada anaknya. Itulah saat yang paling dibutuhkan bakti anak kepada orang tua. Maka bagaimana caranya agar suami bisa menerima atau bisa lapang dada menerima dan mengizinkan Anda untuk mengurus ibu Anda? Salah satunya apa? Dengan berbuat baik kepada ibunya. Ibunya suami, artinya mertua Anda. Berbuat baiklah kepada dia dengan ikhlas. Berbuat baiklah kepadanya dengan ikhlas. Uruslah dia dengan baik. Berakhlak mulialah dengan baik. InsyaAllah kalau suami melihat hal seperti itu, tentu akan terbuka pintu hatinya. Istri saya ini berbakti kepada ibu saya, maka tidak ada alasan saya untuk menghalangi dia berbakti kepada ibunya sebagaimana dia berbakti kepada ibu saya. Dia mengurus ibu saya, dia merawat ibu saya. Apa alasan saya untuk menghalanginya? Kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menikah, seorang anak perempuan tetap memiliki kewajiban kepada ibunya, ibu bapaknya, tetapi dia harus bisa membagi, memanage kewajiban kepada suaminya dengan kewajiban kepada orang tuanya. Tidak perlu dibenturkan antara kewajiban kepada keduanya, tetapi diatur, dimanage sebaik mungkin. Nah, ajak suami berkunjung kepada orang tua. Ajak suami kalau orang tua butuh, ajak suami untuk membantunya dengan cara yang baik. Kalau engkau memiliki harta, kalau engkau memiliki kelebihan yang memang milikmu, maka bantu orang tuamu. Kalau engkau tidak memilikinya, maka ajak suamimu untuk berbakti kepadanya, tentu dengan izin suamimu. Dan ingat, buah dari bakti akan dilihat oleh kita ketika kita nanti punya anak, punya menantu, punya cucu. Ketika itulah kita akan melihat bakti anak kita kepada kita. Buah bakti kita kepada orang tua kita akan kita lihat ketika kita berusia senja. Saat kita sudah tua, kita akan lihat bagaimana anak kita bersikap kepada kita. Sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, anak-anak kita kelak juga akan berbuat baik kepada kita insyaallah ta'ala. Kenapa? Karena anak meniru orang tua. Dia mencontoh, dia meneladani. Kedua, karena al-jaza'u.